0: Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Nama perkara kepatut digagak entinuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
3: Lagu-lagu bangsa kita
4: Dini bisi nur bukai. Tentu ya bawa FM.
3: Segulai sejalai.

0: Dengarkan Pengarap Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: 8:12 minit pagi.
2: Mendiang ke awak Pengarap Pagi YFM ba pagi hari 3 hari keterubah kita ba bulan 7 neca.
1: Ya, dah sampai bulan 7 tu kita ecanya.
2: Ya, second semester.
1: Second semester cak.
2: Ya ya ya.
1: Di sekolah bekenya me ya orang ngira ya nah.
2: Ama lalu berkenang ke ba sejarah yang kemsi nyadi ba hari keterubah kita dalam bulan 7 tu cak.
1: Bu semangat ne deh pagi tu. Benda bukan, sejarah.
2: Aku tu nyebut pas kawan ku sejarah kan nama cak.
1: Okey okey okey.
2: Lama sejarah pagi tu asai ku mayuh bala kita itu tadi pan sudah bisi meda dua itu sejarah nyadi pagi tu.
1: Okay.
2: FIFA cak FIFA.
1: Oh, FIFA. Ya terkena kena.
2: Pagi tu dah sih kita buka mesti main bol dia cak. Lama nyak lagi ya berita yang ke pemandu baru mama dah ditemu kita pagi tu. Akalai ya berkenan ke mesh yang ke diatur pagi tu tadi squad Norway cak mujur ngalah ke Ivory Coast 2-1 kalai minit ke 39 dulu sudah dah leading buat first half cak. Kalai dari Rusal dah masuk ke gol Norway ke terubah tajap ya minit ke 74 Ivory Coast uliah equalize atau ke menyamakan kedudukan tang tajap ya Halan gak jadi hero cak. Ngana ke Halan ke wow tau gak nyahut nyekor buat minit ke 86 lalu ngujuang ke Norway tadi nyingkang gak kayak group of 16.
1: Ya. Round of 16 ujung minggu tu berengkah cak tu setelah 2 hari minggu tu first match buat round 16 ya.
2: Ya ya ya ya. Lalu pagi tu tadi cak kira dalam pukul 5 kena atau peminat France tu cak gagal cak. Si titik ya tim ya ke tahun depan kita ya menang ngonya main meh. Menang selesa 3-0 Sweden ngalah ke alah lawan France. Lalu nah dia orang bukai mape skuar duitik cak. Oh sikit nama mape dan dia nama bukai tu
1: yeah.
2: Mape Messi, mape Messi skuar. Ado lu berdawa.
1: Tenggelam ke ado lawan dua ya.
2: Oh dia nyoba kena dengar cerita ado ne. Asih ame ado.
1: Oh jadi ba utai kejadi mengaba World Cup tahun tu cak. Pengari dari Asia semua dah nandai megang cak. Dah yeah, semua yeah, dah yeah. Keluar megang.
2: Semua dah keluar. Sebenarnya setiap cak tanya tu nanti Asia main ke celup-celup Asia.
1: Ya.
2: Yeah. Australia.
1: Oceania.
2: Oceania. Yeah. Tanya oh. Tanya wakil dari AFC cak.
1: Wakil dari konfederasi ya.
2: Konfederasi AFC. Tanya wakil dari Asia.
1: Kahi.
2: Kira kang kena roh kahi Asia. Kita tanya ngawak ke kapan dahnya mencadik ke cak.
1: Tahu gak kencadik ke?
2: Kencadik ke ngicak kemain nama AFC minta ya payah ke Asia.
1: Ya dah ngemet tinggal.
2: Lepas nanya meh. Jepun cak saya omeh mari. Kai tengok hati aku kan nampar Jepun
1: ya. Ya, ya bola itu segala aku.
2: Amat. Lalu udah tu lagi pukul 9 tu lagi cak. Mexico bersatu dengan Ecuador.
1: Ya.
2: Kira orang ke Jakob Portugis sama Jakob Portugis meh.
1: Tau.
2: Hanya mai sudah tu nemu Jakob pangan diri.
1: Terlebih ya tentu bawa Mexico ya ke jadi namanya atau rumah ni ya. Atur FIFA World Cup 2026 tu.
2: Ya, lalu tengah malam tu lagi ada ni ngaca, tu kurung pun tahu dah lagi cak. England temu Kongo gagal lah dia, saya ku. Chances ya besar.
1: Ya, tapi bola itu segala.
2: Betul betul betul. Bola tetap ya segala. Bola
1: tetap segala.
2: Sifat di bola segi dah lama kaki terlihat. Pancit darah.
1: Benau temu. Kini ku gaya England ngau namanya. Nama saya terbaik saja.
2: Kongo.
1: Republic of Congo. Dini hari itu lagi.
2: Oh. Iya iya kan baru catat tu Kongo. Jadi nak kira tu grup yang ke udah mujur ba round of 16 Kanada, Morocco, Paraguay, France ngau pihak mega Brazil pan udah layak ngau Norway. Nak kak ya ke dia tu ni cak.
1: Ya sudah ya ke udah tap tangannya.
2: Tap tangan dan masuk ke group round of 16.
1: Yeah.
2: Okay. Jadi cerita kita ke pagi tu cak. Apa nama cerita tu? Cerita tu tu minggu yang kemarin. Tentang ketegal ke tactical issue. Oh, tactical luka.
1: Saya dia game sudah dua baik dia cak.
2: Nah, bakal kita main bola jadi cak.
1: Okay.
2: Si salah pecaturan dia posting tuanya nak peda tu di tahu tentang orang luar udah mesti komen mereka nggak jadi nggak jadi kan jadi contoh tadi orang kemarin tadi repeat order karena tadi baru kenang ke bab petua ya kekala di padah kalau kita lebok kita nggak orang bermain nangirain tadi main belawa main bol, basketball, main gusti pun bisa petua cak.
1: Ya.
2: Aha.
1: Jadi komen ba Facebook kami pagi tu.
2: Ah, udah dari post kami doa baru, lalu petua ya ke dengar kami tu, ya ke nyamai ke sekalak dengar kita. Okay, petua ya kena kalak dengar kita dari mulut ke mulut cak.
1: Oh.
2: Nanti pada cak. Nama petua kalak temu cak sebelah dengan orang belum bawa sukan sebab kalak pada orang.
1: Petua. Petua maya belum bak aku lain tu masuk ngorang belum bak so baca main tu atlet juga tak main bola sih
2: main bola sih
1: main bola sih
2: asyik petua aja
1: petua ya coba cikgu namanya cikgu coach kami punya tadi
2: coach
1: cikgu tadi madah ke sebedau main bola sebelum turun ke padang sebelum matchnya mesti ke makan roti canai lo cak
2: nama kau buat eh
1: namu mesti ke makan roti canai sitte siko
2: Kos kita cikgu balak aku kai.
1: Kai. Cikgu bernafas.
2: Oh cikgu bernafas. Yang kanya pada mesti ke makan ti canai sisko lepas yang kain jadi yang si muka kena harus ti canai aku.
1: Canai. Iya, canainya di order hari aneh sebenarnya.
2: Oh, mesti ke makan dulu sebelum main eh.
1: Ya.
2: Oh nya petua ya. Kamu mesti serat besi iron banyak dalam tubuh.
1: Kamai, enggak ke perut puang, sama angin.
2: Amat.
1: Kita tanda, ada angin dah.
2: Sebab banyak aku mesti kalau dengan petua atau sebatu, banyak aku ke agi biak agi cak, agi kira fit agi tubuh cak. Aku kalau ngorek juga ten cak.
1: Apa guna?
2: Dan yang pernah juga tenya secara paksa rela.
1: Dan ya,
2: petua ya. Jadi orang muda petua, nanti dengan orang belawak dia jauh kena giga kain, tencang ke bawah punggung kurang.
1: Oh, awak ke?
2: Awak kena sumpah lah caw.
1: Oh, pihak.
2: Ini lah.
1: Nanya, ngasih nak?
2: Hah?
1: Ngasih nak? Si uji dia nak?
2: Aku ini, cak baru nanya, setiap buka aku lupa doa dia nyagi, Pak.
1: Oh, nanti kita mesti bertuah mungkinnya. Tahu komen di Facebook pagi itu lagi macam ya.
2: Okey, dan sebelumnya, lagi terus sama kita ya. Berperingat pagi hari 3 pagi itu, hari kita rumah dalam bulan 7, anak cak.
1: Ya, lagu hari Kenny Huge, Lenyau Siku 1000 Ganti.
2: Terus, menang ke 2 pagi.

0: jai mah gemuruhnya.
1: Eh, sarinya ini habis beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukannya bisa duit.
0: Mana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang Anang menyebut pengurang orang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Boleh berjaku ke orang tik kurang. Pesan tu hari kami YFM.
3: Hey, nama tak kena dulu tu. Nama tu akaun Facebook Stephanie. Haji asai aku hack dulu ah. Nama tak tulen ah. Tahun tu aku ngasai ke kabarnya baru. Sen.
4: Tuan, nama apa ngawak de? Apu, anang hack Facebook orang ke setuntun.
3: Bah, ketika kena hack de, berada. Ya, kena ngasot lelengah, ada lockout. Tuh, memangnya kita maju ya.
4: Tuh, ngoyah lagi ngedik dah lockout. Ya, sama, seduai kena lagi.
5: Kita kebisi account Facebooknya, anang nak ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu, hari kami, bawa FM.
6: World Cup 2026. Hari 4. 2 hari bulan 7 2026. Round of 32 live bak Sukan Plus. England bertemu dengan Kongo pukul 12 tengah malam. Siti lagi main Belgium bersatu dengan Senegal pukul 4 dini hari live bak TV OK. Main langkan kenyak USA melawan Bosnia and Herzegovina live bak Sukan Plus pukul 8 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: Lagu Aristelium, Dara Baju Burang. Ujung kejam kita pagi tu, 31 minit lepas pukul 8 pagi.
1: Tu, guna cerita petua, Cak.
0: Petua.
1: Belum bakang orang bermain.
0: Berpekit, meh sekolah subahnya, Cak.
1: Berpekit. Nama-nama, meh. Ya, kaya artinya fizikal, Cak. Ya, ke pekit mental pan di kira petua itu, Cak. Jadi sebab pagi, kaya, Mr. Janeka Juan ke pagi itu. Siti penanggul lebuah kita itu tadi, ngaruh pikirnya orang ya ke suah kena sumpit lacau ya memang ane rawa lapa ya bisi setiap petua kena nyeliah ya jadi petua yang lain dari ngu cak ngu tadi balut ngu kaya nak punggung ya tu lain sebelum masuk ba starting line tau ke garisan permulaan ya atau ke tadi sebelum agak ba stadium ya anang makai kelalu kenyang tau ke ngirup kelalu mayuh ai ya udahnya tadi bisa pucau gak? Patut dibaca sebelah orang nyetat kalau tak kembunyi ke siapa yang nukutnya Belanda aja.
0: Buna.
1: Jadi kira ambil selabar rumput hanya sebut pucau hak kuhul hak pun kaya kun ya. Nanya sepuh yang gaya daun lalu selit ke batancut kanan buat ke baruah rusuk. Gerinti 100% nuan nak lelak lalu nak mudah kena sumpir lacau.
0: Dan mesti ucuk lalu mamang. Cuk manang tu cak. Ingat ya, okay, mesti manang.
1: Ingat tu cak kuka main anak ke belomba atau belalapan tu lah. Aku langsung menyebut tu. Hak kuhul hak fun fayakun. Ingat tanya lu engkah ke ba punggung sepi kanan.
0: Nyap tua ya.
1: Nyap tua ya.
0: Jenis tulang tu. Madah ke cak. Petua nak sumpir lacau. Ngesidak izubak selit ke daun rumput. Batancut ko ya. Hubung maya belumbamnya tadi Belanda.
1: Ini masih pucau nadai.
0: Nadai pucau tau. Selit ke rumput ya.
1: Selit ke rumput nadai.
0: Ya.
1: Nadai keterina nama rumput-rumputnya nadai.
0: Nadai. Saya rumput ja.
1: Anak jatuh mau dia semua diselit ke rumput semalu ucah.
0: Kami terlihat nah.
1: Tapi sebab kalau nggak tuanya aku ingat cak tahun 2000 cak. Tahun 2000 aku nak nggak orang tapi aku udah pakai aku ya teringat ke Siti petua calaban mainnya John May main bol suku quarter final kamenya sekolah kami ini petuang cak ngelaban nggak SMK Kabuang banyak. Ong labor kabuang cah. Jadi kita nemu kabuang tu menjertinya tadi ambil awat cah. Jadi ya teringat ke setiap petua yang madah ke orang tadi lemik laban minyak babi sanggup cah. Ya escape class tu mula lemai si main bual agak pasar dulu makai mirinya minyaknya delot ke batu buah cah.
0: Petua
1: ya. Petua ya cah. Ngeluatnya warna warna nyalu lemik tulang tit sepiak gue ya. Sekali main main pada aku ya tetap kebu nada ya kurangnya lemik. Ya terbaik padang kerja aku.
0: Okey, aman mozek trading peninggal kita tu madah ke. Petua ya ianya anang makai utai ke bisa sebedau berpikir Belanda aku ya. Ngai ke dia perut. Logik lah nak.
1: Ya logik. Inah kita kedua ada dugau makai cakul bisa apa pun dia perut. Anak ya nanti kita ke segi ke nyawa belawaknya.
0: Ya nanti menung berpikir Belanda dahnya perut temu pedih. Bisa lah banyak.
1: Nyam. Atau sesilih kumit pagi tu cak. Ingat kemayagi mit sewa diberi aki utai membuah maya kak ngorong belomba antang dipesan dan yang mamia kya. Ingat ana maliak ke belakang maya Belanda. Ana sesekali maliak ke belakang kya. Leban ti maliak ke belakang kita tetap kena geliah orang. Sekali maya ya ninga nyawa inainya buat ngetu silang ngetu ya lalu malek ke belakang ninga ngasuh ngetu nadek ku ngau min nadek boleh numbur imainya. Tahu mai ke petua tu jatuh kai petua kita menua aja orang putih apa kalah di mana orang putih belum mak malek ke belakang ja. Tika Olimpik nadek semua malek semua megang deh. Lepas Siti mau minta menti maya di Belanda di malek ke belakang Siti di putuang angin ni dah nak cuan. Itu ori fizik tu cak.
0: Ori fizik. Betul lah nak.
1: Putuang angin ni dah coba pala ni dah melok angin angin te patut di putuang doang kita ya. No kita ngelihat tadi nyau beban ya momentum nyau kurang ge ya. Nyau ya kemat ya.
0: Iya. Nyari hari segi hukum fizik ya lah.
1: Hukum fizik. Hanya kemudian dah Usain Bolt Belanda kalah no simbol malak. Nah dah mana kata finish tadi malak aku belakang oh gigi jauh renyen kaya.
0: Bisa orang melendak belakang reverse ya?
1: Ah, siapa aja?
0: Ya, suka nikah tadika.
1: Ya, ni bawa kira deh. Ame mana buku boleh tadi boleh pergi dulu.
0: Okey, dah tu macam komen kita ke buka peninga.
1: Terus apa sahaja di Facebook kami, WFM Bangka pagi tu.
0: Lagu hari Live Peningau, Michelle Matthew, Nanggam Siti Danji.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nanda. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Mendok aku kena suai di depan. Tepen kok, nutup pintu, tutup malannya.
0: Bah, yo, amat digenung. Haram, nupuk tu.
1: Ada eh, terberun yang kini ni kau minta sponsor deh.
2: Ingat you, main.

0: di tutup. YFM, segulai sejalan.
1: Anang dah kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sumarang maya. Kes mina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungak cermin kereta tali kereta temeka uleh merang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia mega tentu ke orang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Asap Lia. Dah meredang kita awal dua pagi sama pagi ngai ricau no pagi tu ca. Atau ngenang ke cerita ya ba petua ke atau kenya tadi tai ke debura lebuh maya belumba. Ya kalak tinggal orang Belanda ti orang Belanda nya laju pedih katapat mesti yang kena pengaruh batu lalayang ko ya.
1: Batu layang kalak kuninga tu subah ca.
0: Amai ca.
1: Kapan ku bisi yang ngemuan batu layang.
0: Oh ya. Apa laju ca kabarnya?
1: Ndak kian tu laju ca. Nya guna mu ngasih ndak batu layangnya.
0: Nya ka tuju batu layangnya ku bukai ca.
1: Kamai.
0: Bukai ungkok belum bak ca.
1: Ya.
0: Tang kabarnya tumu bini ndak?
1: Tumu abah pun lima lu terus bini ca.
0: Hanya kenya batu layang ca. Tuju kian. Entah sebut pasal ke batu no Belanda ca. Aku kalah subak mete percaya ngora madah. Di kala tinggal putar madah. Anti di kala ju belawa genggam batu celum.
1: Ada iku kala ninga baru ya aku ninga to.
0: Aku subak mesti ngora madah ya. Kerja batu celum ca. Nya aku subak amaya ngorang sekolah rendah. Pemilihan aman tenggam batu celumnya ca. Ram pertama lepas. So laju kena mah labanya kategori kami sama obesity dia cak. Jadi aku mau laju dia dah. Ran kedua dini aku tu muncet mamat. Entah sebab mah sebab mama si jalan sebelah Belanda pernah dulu juga ni batu celum ke mesti berjalannya. Nanti benda batu celumnya lo ambilnya ke enggak main Belanda.
1: Oh.
0: Dari segi
1: batu celum keninya dah.
0: Batunya celum.
1: Oh, saya celum dah.
0: Saya celum ya. Namun kalau benda batu kerangan ke celum aja cak.
1: Oh.
0: Soba nak ke agi orang adu jalai ke kliak deh. Batu kerangannya selalu dambar roti si jalai cak. Bukai buka batu kori deh tu. Hanya ke sebuah kuah suara dikumpul lagi kayak ke celumnya. Kenu ketawa ngasol aja.
1: Oh.
0: Nya soba nanti aku nemu soba. Tengok aku kan ngirom ke wasan yang baik mayak lagi belum bak soba cak.
1: Kami kaya namanya dulu belum ada.
0: Dulu manggengam

0: Celuang.
1: Okay, Henry Jawan peninggalan kita tu cak. Hari Miri petua Brisbane yang ayah saya suka nanti engkau ramai bual ke ya. Oh. Sebelah utama Padang pegai dulu tanah lalu sampai.
0: Oh.
1: Lembut tanah kering aku. Biar aku lekas lekas sampai tadi.
0: Lembut tanah kering aku.
1: Ya.
0: Udah nyampe bual.
1: Udah nyampe bual.
0: Usia muda skor kena dai.
1: Dai.
0: Oh, sudah mulai kering main bual ya.
1: Kering main bual.
0: Oh, tentu itu sebab ya defense ya.
1: Enggak mah.
0: Defender jarang skor ya. Ya aku sih bandai ke temu ko. Hanya pernah keluar. Okey, jadi ya peninga ya ke bukai mega kebisi. Nganjuang tu hari dana Oliver asuh aki makai buruang lelayang tu kai batu tu cak buruang sompak cak buruang lelayang
1: laju lah waktu laju ke buruang lelayang
0: ambil ketegar ke buruang lelayang kena kau entah aku muda China cak di muda tidak yang orang belum buat tu pun nyonya nikit prestasi menurut China cak dapat tidak ketegal ke tidak
1: makai tu
0: sup sarang layang jatuh bapa pembangunan sains sukan saja tahu tuang uji makai sup sarang layang cak ni cak kita terlaju ke China lebih lagi menyemrai
1: Okey, sekutu lagi cak. Syara Demon begitu hari marup baru kelili.
0: Oh.
1: Yang mudah kami sekolah subak petua kedikena kami sekaban maya pekit main bul ianya ngerasuak ke cawat tendernya sekali ya. Sekali ya kena anak-anak kena ya ngerasuak ya betul ya.
0: Ya rumah kuih kemuanya break belakang.
1: Kemuak belakang.
0: Belakang kemua.
1: Belakang kemua.
0: Nama relevannya kenyata.
1: Ya, kebuah kenyak kena ya. Ngambil ke kita yang nak kena kacau pengaruh orang. Kira namanya dinding bulu.
0: Dinding bulu punya betul-betul. Amat ke calon dalam nak aku mada kelawan ujung tahun 90-an kita itu lagi kelalu kuat maya bermain bul suah kangau kemenang cak tak ke suah minta tolong menang bisi cita sitik dengan aku tu DJ kuat sebab nusik aku cak sida ya main tahun berapa ke dalam 90 lebih akhirnya mi tahun cak ketegal ke petua diberi menang anang dulu nyingkang pegang padang nanti urus penye nyingkang baru nyingkang kita ala bulu. Jadi malu maya mesnya kan masuk aja. Sepiannya ngai gaknya kan sepiannya lima petua ya kesama. Boleh benda referee ngau ke tengah bedau.
1: Alu bedau mesti tamat padang.
0: Oh lawan kang lah pangan diri nyingkang lalu nda sedah lalat main disqualify semua kena padang.
1: Ulah. Sama belalak pangan diri punya. Lalu nda tim sepiatu nda tamat, tim sepiannya nda ke tamat.
0: Ya lawan mana? Sapa dulu tama ya kalah mulai ala bulu ya itu kedua tama jadi kang lak sekunjen sekunjen lima petua sama
1: nih maya namanya mayen ke berengkah tipi ya
0: nya kemudian nya karnya boring dah nanti kang kau sepuh sepuh peluit peluit ke wisialnya bedahoga ke peluit peluit ke wisial bedahoga ke nya bujuk di sekolah pahit
1: ginjil aja lah ginjil aja mesh ya
0: ya mesh kadang-kadang rindu kadang-kadang cerita tu cak ya bak ku cara atau personal ku kamanya utanya kan mana pengaruh tak kebetulan tadi ngasih
1: bisa kena
0: bisa kena tanya baku tadi moral ya
1: ya siap main
0: moral tak ngasuh kita confident lepas dia benda tau dia confident di tinggi kadang nanti dia dah confident tinggi tu nyata ngasuh dia ke rangsiang lagi atau ke semangat lagi ke boleh satu cak
1: iya ya namanya tadi lebih lagi kena merangsang mental kita
0: ya iya lepas nak pekit tu mental mesti kuat
1: iya jadi secara psikologi ya
0: iya aman lepas nanti aku contoh aku mesti pengaruh betul lah yang kena muka oh nanti menang jadi confident di sini dah bisa dia ya. Nanti tak kesal lagi.
1: Okey, itu dekat kita bergulai pagi tu ba 2 pagi.
0: Iya, jadi anda ingat pagilah kita mesti trio pagi YSSL semua salah lelaki. Bye.

0: Bermula hari ini, cas RM1 bagi pengeluaran wang tunai di mesin pengeluaran automatik ATM dimansuhkan. Menteri Kewangan Dua Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, keputusan itu dicapai dalam memastikan akses kepada perkhidmatan kewangan lebih mudah dan tidak membebankan pengguna, sekaligus memberi manfaat terutama kepada pengguna di kawasan yang mempunyai pilihan ATM terhad.
1: Kerana bank ada kemampuan untuk levelize dia punya kos dalam sistem dia, kita menggalakkan bank untuk memberikan tanpa charge RM1 itulah. Alhamdulillah, dengan perbincangan yang ada, bank pun memahami kemahuan rakyat juga, dan dia juga merasa ini adalah satu usaha yang dia boleh menolong untuk meringankan beban rakyat. Jadi mereka setuju untuk memansuhkan RM1 itu.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Dan berkat kuasa hari ini juga, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPTN membatalkan arahan kawalan penjualan diesel ke atas kenderaan pengangkutan darat di Sabah, Sarawak dan Labuan selaras dengan pelaksanaan budi diesel seluruh negara. Ia merangkumi had pembelian 50 liter, 100 liter dan 150 liter. Ketua Pengarah Penguatkuasa KPTN Dato' Azman Adam berkata, semua pemegang lesen barang kawalan berjadual runcit yang menjual bahan bakar tersebut di negeri berkenaan diminta mengambil maklum mengenai arahan tersebut. Dalam perkembangan berkaitan, pensyarah Pusat Pengajian Siswasah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak Profesor Emeritus Dr. Borjoyai Bardai menjelaskan, pelaksanaan budi madani diesel berpotensi menjadi pemangkin kepada penurunan kos operasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana.
2: Kepentingan yang pertama ialah kerana diesel digunakan terutamanya oleh kenderaan-kenderaan perniagaan. Jadi peniaga-peniaga mikro, kecil dan sederhana akan serta-merta mengalami penurunan kos operasi dan logistik mereka, dan ini boleh menarik, memberikan insentif kepada mereka untuk menurunkan harga yang akan memberi kesan positif kepada semua pengguna-pengguna.
0: Profesor Emeritus Dr. Borjoyai Bardai. Sementara itu, pengusaha bas persiaran serta persatuan pelancongan yang belum mengemukakan data penggunaan diesel dan dokumen berkaitan dikesa berbuat demikian dengan kadar segera bagi membolehkan kerajaan meneliti bentuk bantuan yang bersesuaian. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya dalam satu kenyataan memaklumkan maklumat berkenaan penting dalam menilai secara tepat peningkatan kos operasi yang ditanggung pengusaha sekaligus menentukan bentuk serta kadar insentif cukai yang bersesuaian. Dalam perkembangan lain, 60,000 perjalanan penumpang laluan Shah Alam kenderaan Rapid KL dicatatkan pada hari pertama operasinya semalam. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Prasarana Amir Hamdan berkata, penerimaan positif masyarakat itu membuktikan keperluan rangkaian rel di koridor Barat Lembah Kelang. Sebab ini, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim mengumumkan tambang percuma bagi perkhidmatan tersebut kepada semua penumpang sehingga 31 Julai ini. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pengoperasian LRT3 tersebut dijangka memberi manfaat besar kepada pelajar Universiti Teknologi Mara Shah Alam.
3: Dengan adanya LRT sebenarnya dia memberi kemudahan yang sangat baik dan yang dia akan mengurangkan kesesakan untuk pelajar dan dari segi perbelanjaan pelajar untuk bergerak ke seluruh kawasan Lembah Kelang ini. Dan dia tentunya memberi kelegaan kepada mereka yang menghadapi masalah kesesakan untuk sampai ke kampus Shah Alam ini. Seperti yang kita ketahui, kawasan ini pun membangun dengan betul pesat sekali, tentunya mengambil masa untuk sampai.
0: Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Majlis Pendidikan Negara diwujudkan bagi memacu pembaharuan menyeluruh sistem pendidikan negara agar kekal relevan dengan tuntutan semasa. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook berkata, badan tersebut akan memfokuskan penambahbaikan kandungan dan kurikulum selain memperkukuh penguasaan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua tanpa mengabaikan nilai, budaya, bahasa kebangsaan dan akhlak. Dalam hal itu, tegas Perdana Menteri, pendidikan negara juga perlu dinilai secara objektif berpandukan pandangan serta kepakaran pelbagai pihak serta perlu berani melaksanakan pembaharuan dalam mempertingkat mutu pendidikan ke tahap lebih tinggi. Lebih 2.2 juta pelajar akan menerima manfaat program Baucer Buku Madani 2026 menerusi peruntukan RM221.6 juta. Timbalan Menteri Pendidikan Wang Kawah berkata, baucer RM100 itu boleh ditebus hari ini hingga 31 Oktober depan. Menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar.
4: Pada tahun ini juga, pihak Kementerian Pendidikan juga ada menyenaraikan fokus judul khas Madani yang mana merangkumi karya kesusasteraan dan juga karya agung, buku umum dan bukan fiksyen yang memberikan fokus kepada subjek kritikal seperti sejarah, falsafah, ekonomi, geopolitik dan pembangunan modal insan dan sains teknologi masa hadapan berkenaan dengan AI, teknologi maklumat, bidang STEM, pendigitalan dan sebagainya. Dan setiap satu pembelian, salah satu bukunya haruslah dari fokus judul khas Madani dan selainnya boleh dipilih seperti yang ada dalam platform Book Capital.
0: Wang Kawah. Hala tujuh baharu pengurusan pekerja asing diperkenal menerusi penubuhan jawatankuasa Kabinet mengenai pekerja asing bagi memperkukuh penyelarasan dasar tenaga kerja, ekonomi, keselamatan dan penguatkuasaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan akan menilai keperluan tenaga kerja secara bersasar termasuk mempertimbang pembukaan semula permohonan kuota pekerja asing mengikut subsektor tertentu.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Perancis mara kepusingan 16 terbaik selepas menundukkan Sweden 3-0 dalam pertembungan di Stadium MetLife New Jersey. Kylian Mbappe menjadikan 2 gol manakala Michael Olise mempamerkan aksi cemerlang buat Perancis. Dua jaringan Mbappe menyaksikannya berkongsi kedudukan dengan Lionel Messi sebagai penjaring terbanyak kejohanan sekali ini dengan 6 gol. Kapten Perancis itu kini mengumpul 18 gol sepanjang penyertaannya di Piala Dunia. Hanya satu gol di belakang rekod keseluruhan Messi iaitu 19 gol. Dalam perkembangan lain, jurulatih Belanda Ronald Koeman akan meletak jawatan selepas pasukannya tersingkir daripada Piala Dunia di peringkat 32 terakhir selepas tewas kepada Maghribi. Jelas Koeman, sebagai jurulatih, tanggungjawab terletak padanya kerana gagal membawa pasukan kebangsaan itu melangkah lebih jauh. Belanda sebelum ini dijangka melangkah jauh dalam kejohanan itu namun dikecewakan oleh Maghribi menerusi penentuan penalti setelah perlawanan di Monterrey berakhir 1-1 selepas masa tambahan. Frank Lampard tanda tangani kontrak baharu bersama Coventry sekaligus kekal mengendalikan kelab Liga Perdana Inggeris EPL itu sehingga 2029. Lampard membimbing The Sky Blues kembali ke saing Liga tertinggi bola sepak England buat kali pertama dalam tempoh 25 tahun selepas memenangi Liga Kejuaraan musim lalu. Beliau mengambil alih pasukan yang berpangkalan di Midland pada November 2024 dan membantu Coventry mara ke saingan kalah mati pada musim pertamanya namun tewas kepada Sunderland pada separuh akhir.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Gelombang haba melampau di Eropah, bandar Split di Croatia merekodkan suhu baharu 39.5 darjah Celsius. Menurut Perkhidmatan Meteorologi, suhu di bandar pelancongan itu melepasi rekod yang dicatatkan pada Julai 1950 iaitu 38.6 darjah Celsius. Gelombang haba ketika ini disifatkan paling buruk pernah berlaku di Eropah. Fenomena haba melampau itu menjadi punca ratusan kematian di Eropah Barat minggu lalu. Serangan bom ke atas wartawan di Itali, 4 suspek yang dipercayai terbabit dalam serangan itu ditahan pihak berkuasa. Kesemua mereka berdepan pertuduhan memiliki bahan letupan dan melakukan kerosakan harta benda ala mafia. Dalam kejadian sebelum itu, kereta milik wartawan Sigfrido Ranucci musnah terbakar di sebuah kawasan pinggir Rome.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada lagi caj seringgit di ATM. Majlis Pendidikan Negara pacu pembaharuan sistem pendidikan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

penyeri aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningat YFM kita di seluruh Nuam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okay, kita

0: social media. Kita ABC, agensi perintah kamat. Nanti kang mengit pulih report ngagai polis. Nanti diamat terus ngagai balai. Anang nguna telefon. Bekenik kaya.
1: Berkongsi ke info berita. Randau ngau temuai. Pia mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, Diukai Y912. YFM, segulai sejalai.

Okey, lagu keribai May Franklin, siang malam sebana. Ha, ngarap kita selalu sebana na. Ngarap kita ya dani pagi tu tadi kira ke udah busy planning kerana tau ke udah busy langgur ba pengawak ke dekat di kerja kita yang ambil kita yang nak sebana baik utanya boleh di kerja tau ke nak uliah tau ke nakaknya aja uliah di kerja kita. Terima kasih ngagai 2 pagi kita ke pagi tu Kenton udah mulai nge kita ba apa ngerak pagi YFM. Pukul 9 pagi tu tadi megak kita baru aja udah mending ke berita ke di tabur terus Sari Kota Media di Kuala Lumpur. Jadi mulai baru dengan kami ba YFM Iban di Kuching kita mulai ngakumin ba segmen Y912. Okey, bawah 9.12 pukul 10 pagi tu lagi. Mari kita mendiang ke tanduk program ke dia keluar ke Lucia Thomas Kasau. Hanya pendiau penghidup aku. Ya, baca maka bukai aku dekat terus merindang kita ngau lagu pian megak ngenatai ke sekedar info atau ke sekedar pengawal program atau ke mayu hagi perkara kebukai kau boleh dikunci begulai ngaku bapak lama 3 jam tu lagi bawah 9.12 lagu kita ke sekali tu Patrick Isut Ambis Kira.

0: Aku Norman Ading. Aku rindu mada orang di kemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mas sigat, tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kile, nadai me guna. Sigat tak ke bajir, bukan ikat tipan kita, nanti hati nak mana, nadai me guna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Orang rindu mada, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.
1: World Cup 2026, hari 3, 1 hari bulan 7, 2026, round of 32. Ivory Coast bersatu dengan Norway, pukul 1 dini hari, live bak Sukan Plus. Pukul 5 pagi, France ngelaban Sweden, live bak TV OK. Lalu Mexico bertemu dengan Ecuador, pukul 9 pagi, live bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA, hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

Okey, lagu kada baik Dorsika Robert Semampai Ba Ati. Ha, selagi meri semua pagi ngai semua balik kita ke mendiang ke kami ngena RTM Klik. Tau kan ingat ke kami ngena portal RTM. Ya, bisi kita itu tadi benung on the way kini ha, tau ke baru aja sangkai apalan ke di tuju kini jam ke dia tu kita ke bisi travelling korane hanya bisi ngulu sekedar program tau ke bisi ngulu sekedar khusus kini apa yang mega bisi dikangau korang interview bakal ke Sarito ne 1 bulan 7 2026 menya hari ke terubah ba bulan 7 ungkup ke tahun 2026 ngarap ke Sarito ari ke cukup betuah ngagai kita. Ya, Sarito mega peninga ba berita ke manah ke bisik di peda aku ke dikunci ke berita ari bernama. Kalai nadai agi cas seringgit ba maksud ke duit ba semua ATM dia tu tau ke ba mesin ATM ku kita ini nadai agi cas seringgit berengkai hari Sarito. Tadi berita ke mana ngagai semua bala kita lebih agi kita rakyat Malaysia. Terima kasih ngagai perintah menua kita. Jadi berita ke bukai ke bisi diperhati kaku mega. Tu bisi di peda aku ba page Facebook Upis Pemadah tau ke Jabatan Penerangan Malaysia. Jadi badi tu mega peningan ti kita berarti ne rega petrol ngau diesel di menua kita di Malaysia. Nakak ke dia tu ya rega minyak tak ke petrol ngau diesel di menua kita itu nang rega ke pemadu madu madu ya mudah kau kita ini. Nyak mi ukai mudah gerah. Tang enang amat mudah. Nanti dibanding ke kita ngau menua-menua kebukai. Nak nyalah baka Singapura, menua Laos, Thailand, Kemboja, kalah nanti dipedak kita ini. Ba menua Singapura, seliter minyak petrol ianya RM9.83. Jadi diesel RM12.14. Jadi nanti dibanding ke ngau menua kita. Ngau rega budi 95 seliter baru RM1.99. Jadi diesel RM2.10. Nah, kita patut berterima kasih dengan perintah menua kita. Ini megak siti berita ke mana lebih lagi dengan kita ke rakyat Malaysia. Laban utai tu dan dikenal kita bersari-sari. Tentu kita akan ngigak utai ke pulai ke penguntung, pulai ke mana dengan kita. Ngagai semua kita kena berguna ke minyak petrol yang kaum diesel. Laban utainya kena kita mindah ne. Nanti kita nak mindah nak berkereta atau ke baiknya kita itu tadi berkena ke perahu, depan bilu, nama aja utai kena kita mindah. Sigi utai tu meh nombor satu dipikir di rundian kita tau ke nombor satu berarti kita dia tu ianya rega minyak. Kita patut berterima kasih ya. Nanti dia berarti nanti kita perhati ke rega minyak ngau menua-menua kebukai. Pakai dari sebab aku tadi Singapura, Laos, Thailand, Kemboja, Filipina, Pina, Myanmar, Indonesia, Vietnam, Arab Saudi. Jadi rega minyak sedak ya. Mar agi ari rega minyak di menua kita. Okey, sekali lagi terima kasih yang agai perintah menua kita. Okey, kita terus berperindang ke sekali itu. Sudah berarti ke sekedar berita ke Abu Kai lagu Amat Sigat ari Fabi Chloe.

0: jago perangsang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri, anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Pengerindu tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut, awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut, ampun meh pengandiri bermayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari, atau layak kita melaki bini, sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang, endak kemaik pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama, tak ngujung ke kita terberunsak, ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang berkehukum terletak kita berderimpu, nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketegak penyalah derimpu, tau ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita, tau ngerusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bacari kita, semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kita, ia tau ngasuh isi kita buruk. Bebayak meh ngau pengandiri, anang nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai. Ia ngencuri pengerindu ari kita, ngasuh kita bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak, bub kudus madah, umur kita jampan habis. Seminak 70 tahun aja, 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita yang ditinggal bernyanyi-nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati terbedengki ngaw pengandiri. Yasmina maik merinsak ngawati titusah. Tiap ikut kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakut disalah tibar. Bisik maya jakut dikelalu kasar ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita endang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah tolong ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulia agi, inya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri, beri peluang awak kenyadi orang ti mana, beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul, beri peluang mengagai pengandiri, labanalah tolong dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa, yang beri kita peluang angkat baru nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.
1: Ingat ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari.

lagu kedibai anyang jenitan nama di ringat anuan na nama teki di keringat kita pagi tu na. Ke kita na jumpa ringat tau ke anang ingat ke utai ke demalam ngujung ke nyuringat datai ke sarito leka ke ni ngambil kita sama ngampun na pangan diri serta ngampun na rempu mega ni engka kita bisik salah pengawak kini kemari ya kemari nyadi sarito kita patut mega nyingkang ne hataja bulan nyau makin nyau selenyau umur pemakin nambah ari pen besilia ganti jam pen majak berputar kita patut merasa nerempu ana jam paringat pagi-pagi mua nang redu-redu ya nya kira ke perasaan agi semua kita ini hataja kita bisi penangguh kini lebih lagi ba pala nur gawa ngambil kita di pada orang profesional kurane ha nemu kita reti profesionalnya pelaba aku ne mai kita kerja kerja agak ne mai di rumah gane. Okey, sekadar perkara kebukai mengingat ke kita megak peninga kalai ubah tau ke cara ngemanah kaget sistem budi madani

300 liter sebulan. Bak RON 95 ngau diesel. Tapi kita kempai nemu cara tu engkanya bala anak-anak kita, bala nibiak kita baru boleh lesen driba kini, ngambil sidak ya tadi, uliah mega download aplikasi settle atau cara ko cukup mudah, cukup nyaman dur kita ngisi minyak. Tajak utanya di patut ditop up kita atau ke duit berdia patut diisi kita atau ke ditepuk ngagai siti aplikasi ke dikumai kita settle. Kelimparannya mega kita uliah ngena cara manual, jadi cara yang cukup mudah mega peninga kita uliah ngecek ngena tingki kita atau ke my card kita udahnya ya udah digagak ngena cara automatic korane. Lalu uliah dibayar kita yang ngena harga subsidi. Maya kita kak beli minyak, bak semua sesi minyak ianya RON 95 ngau diesel. Akhirnya berkawan ngau bantu Budi sama Dani kita ini. Jadi ingat ke megak bala kita ke BC baru sangkai baru datai atau ke enak ingat kini dia tu nyamai nar megak. Ang lama tu kita sudah berkena ke kupon. Angkanya baru mega boleh lesen kereta, lesen driba kini. Jadi kita ke kak parking tu tadi. Dia tu nyamai mega bisnis itu aplikasi ke. Mudah ke pengawak kita yang tajak jauh dan kita boleh menekan ya ngena smartphone atau ke telefon bincang kita yang ngena aplikasi SP Global. Ne, tau ke Pay and Go hanya. Dur kita berbayar ke parking. Dur kita ngkah ke keretanya tadi. Ne, parking baca kor putih ngkah ke kereta baca kok kita. Dini dur ke bisik nomor bak parking. Nyak meh patut dibayar kita. Bak pengelama kita itu tadi ngengkah ke kereta berdia. Udah nyak yang nemu madah patut nak kita nampung baru bayarnya tadi. Udah nyak tampung baru nanti kita nak nampung bayarnya tadi. Bak sistem ke dikenak kita atau ke SP Globalnya dia kita dekat di compound. Anak ngelak ke mudahnya mimit. Oh pergilah mayar lusa mayar. Lama-lama utanya nyadi mayuah. Bak dalam apps ke dikenak kita ke disebut SP Global atau ke Pay and Go. Kena meh teknologi ke mayari dia tu ke ngemudah ke pengawak kita ini. Okey, terus berpindah kita ke sekali itu lagu Ari Dexter ngabung ngalio James serta Andy Newton Banglo Tiga Ringkat.

0: culik tau kena miak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panci dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Okey, nya tadi ya pesan ke patut diperhati ke kita yang ambil kita berhati ke penglikun bala anak kita selalu ingat kesidak ini lebih lagi nanti bertemu tak kebepansa orang kena dikelala kanya diberi orang upah atau keperais ke kita beri orang kuih gula batu ke tusuk yang kau mutai kebukai kuliah narit hati bala enam biak amir tu ni ngarap kita selalu ingat kesidak yang lebih lagi kesidak itu dianjung kita drone sekolah diambil kita pulai sekolah yang kau dianjung kita ngagai dondor orang ke beribun ke bala enam biak amir. Maya hutai ke udah nyadi di pedak kita nyak meh nyadi ke ajar atau ke ukur bak penghidup kita ke besar-sari. Nyadi dia tu peningah mai kita ninga ke tanduk program pendiau penghidup aku gulai ngau Lucia Thomas Kasau.
2: Maya aku duduk kediri ngingat kesika orang tindikan ngau kinai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku, lama udah pergi. Bekau jari nuan inai, agi meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai dikingat berhari. Recih nyawa nuan, didinga aku berhari. Maya aku gawa asai kebesi nuan, ngembing batisi. Tayak aku udah besai, tengah aku bakal kanan min, besai di andai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di serga. Sino naka mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Uang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan lagi mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Mai yang bisa peluang, ngusuang gak kupalan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kedekat dipakai nuan, keberai kaya mata. Cukup nanya mai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngecak ke perjalanan nuan nyamai. Bukulah sejalai ngu Tuhan. Di meluas sekal mulai kita buat program peniat hidup aku di hari 1 jam 2 ngelari seminar di YFM Sibu.

Okey, peningat bertemu baru kita dalam program Peniau Penghidup Aku ke Minggu tu. Jadi ke Minggu tu bakal selama megak dalam program tu. Di aku dekat menatai ke Sarah Kenang ke Bisik Dianjung Bala Peningat dengan kami ba YFM ya. Bakal selama terima kasih ya dengan kita ke nak mula jok tau ke meruan kuliah aku dalam program PPA api megak dengan Bala Peningat ke Bisik tau kemayuh dah berkongsi ke kenang jalai cerita penghidup di Rempo ngambil ke dikenatai ke dalam program Peniau Penghidup Aku. Sebenarnya aku nyawup sikok peningat kita tu ngenatai ke sadati ya dalam program kita ke minggu tu. Dulu aku mengkau program Peniau Penghidup Aku ngau Siti Lagu.

Terubah beri terima kasih ngagai pengeluar program pendiau penghidup aku labang dah milih kenang penghidup aku di bacanuan ke minggu to hari YFM. Aku ngarap ke kenang ke ditulis aku to nadenga suhati semua orang keninga berasa insiban tau ke berasa nak nyamai. Naka alah aku nulis reta nyeliah kutai ke ditulis aku to hari ti nelih ke ati orang bukai keninga. Aku nulis kenang tu semina dekena aku mantai ke sebana diri tusah badalam penghidup aku. Kebuah aku madah ke diri tusah, laban aku ke bisik penimpang badalam penghidup aku. Aku bisik pengurang, laban ke siku iku aja hidup diau badunya ke cukup besai. Pia megak penuh ngau penguji tu. Pemedia serta pemerintah aku ke diri nanggung. Lalu suwe aku bersebana bak bub ke ditulis sakumpu kenyau hari inai aku kuda nadai dalam tahun 2015 subak. Bertahun peninga utainya kuda nyadi teng agak meruan bakal ke kemarik belama diasai kaku laban aku linyau siku indo kecukup diksayau kaku berdalam dunia to. Sebedau aku manyai kesada kenang dia aku mai bala peninga ke wisik mending ke kisah penghidup aku to. Nikau baru, ngagai 20 lebih tahun ku dah lalu. Hari aku ada, aku nadai medak mua apai aku. Laban aku udah ditinggal ke apai aku. Mai aku umur 6 bulan berdalam kandung inai aku. Aku tumu nadai apai. Laban apai aku ke para insiden kena bulan 10 tahun 1990. Bepun harinya maku nadai kala ngasai ke penyayau si ke orang ke begala apai. Aku nadai ngasai ke bakal nemiak bukai ngangau ke apai. Aku seminak ngasai ke pengasih inai aku. Nyak pun nak lama agak belala hidup gulai ngu inai aku. Dia inai aku sulai ningau ke aku. Aku pun nadai nyangka aku hidup berketuk ke sarito. Aku hidup sebatang kara nadai apai. Biar megak nadai inai ngau balam nyadik ngau bergulai bakal ngik orang bukai. Udah aku ditinggal ke inai aku, hidup numpang pengasih bala ibu aku. Dia aku bergulai dengan ibu aku, menyadai inai aku. Laban maya inai aku nadai, mayanya subak ketikingan aku. Umur aku dalam 20 lebih tahun. Baru amis belajar by UITM Shah Alam Selangor. Nasib gak Tuhan ngambil nyawa inai, maya aku dah besai. Maya aku dah nemu reti penghidup. Maya aku udah nemu merik dirik manik. Maya aku udah nemu merik dirik makai serta nemu ngibun dirik empu baka penia orang bukai. Kebenar ya lama inai aku udah sakit. Bisik 2 tahun ya ke betan ngau pemedis ya. Pemedis tik naban kenyawanya laban ku udah rusak buah punggung. Mai inai banget nak beretan ngetas ke ngetat ke pemedis ya. Aku pun ada daya. Meda inai aku berkenyak. Mina aku sebagai mensia tu boleh bersampi berdalam hati. Ngamik kinai aku boleh pulai gerai bakal selama. Tema peringat, sayau Tuhan lebih berkuasa nentu kepejalai hidup kita mensia. Nyangka ia nak sanggup mendak inai aku kelalu lama sakit. Nyak maalaya ngambik nyawa inai pulai hari dunia inyau tu. Ningau kaku, siko anak lelaki inai. Inai aku lesi bak tahun ke penudi lebu aku ke belajar. Cukup tu seh hati aku mainnya. Asai kekak baduk sekolah. Asai kak ningau ke belajar. Tiang peransang hari jaku inai sebenarnya ya ke sulai. Bekeni kati pun penusih tua aku dudi hari. Bekeni kati pun pejalai penghidup tua. Nyemak gila lusa udah berbeda. Anak nuan baduk sekolah. Ku jaku ni yang inai. Pia megak peransang hari balake nguini. Ngabala ibu aku mai hati aku tuk kering serta terperansang dekat nerus ke pejalai hidup aku ninga jakok sebangan hari bala petunga aku nasib menyadai inai aku ketuai ibu aku bisik nyagang mata ke inai aku bak menua lebu aku ke bersekolah sekumang inai aku kesakit ibu ngoyak menghintu ngadu ke kebun lada kami lebu maya lada kelebat berbuah. Bisik gak dijual ibu. Sesin dua dikena seduaya ayah aku maya perubat inai ke betuci buah pinggang 3 minggu sekali. Ni tan duit ke nyampaunya dikena tudeh inai.
Ku nang kandek ke spital betuci ke buah pinggang. Lalu sin dikenal nyakme dikirim ke ibu aku ngau ayah aku ngagai aku. Dikenal meli belanja sekolah aku. Lalu aku bukai kemu ngemit kerimpek sinnya dikenal meli belanja dapur tu dah hinai ketinggal di menua. Maya sebulan ke penudi. Lepas maya hinai aku ke masuk spital. Ibu menyaga ni yang hinai tu siang ngau malam bakwet. Kerana bertukar ke yang ngawini aku. Ini aku nak gantuk puah. Laban tu dia ini kena tan pun tahu. Serta nak dapat ngintu utai. Lalu nak nemu ke. Lebuah ke ibu ni naik buat hospital. Nak nemu nama utai ke daripada kepala lutur yang ngawini misi. Sekuman sebulan ini naik buat hospital. Duit taruh ya. Meh ke dikena ibu berbeli ke belanja dikena ya. Bakal pampers ngau tusu ke dia suruh sidak hospital. Empat ini aku. Nyak meh cukup besar ke. Budi ibu kena alih dikenang serta dirintai ke aku dalam program peniau penghidup aku ke minggu tu. Seminak masa meh oleh malas semua pemanah ya ngau ayah aku. Kebenar ya seminak ibu ngainai aku ujak meh direk menyadik. Laban ini aku kena dari tangkai mayuah maka induk bukai. Entik nadai ibu nadai meh tu deh ni yang inai aku. Kadang nak parai malai kemik malai taik. Laban kena dari orang itu. Mai hari inai aku madam kesepuat. Seninji amai aku kemisi mainyak peninga. Bisik pulai menua. Lalu aku mengo ibu aku ngintu inai aku. Nyapai ni yang inai makai. Serta ngintu pemersi inai. Nyentuk ke inai nadage uliah di ibu untuk kediwan pas hospital. Ketegaya ti udah dipasuk ke bawud ICU. Aku seminan impai inai ke gegari yang beratas katil. Ari cermin mata kesepuat inai kedekat padam sebarang maya. Kami dua ibu meh bergulai bat hospital. Bermalam bat luar hospital. Pia mega berkerugau bat kaki lima. Lebuh maya siang ngibun niang inai. Nyentuk kini aku parai seminggu pengudah ia kemasuk ward ICU. Asai ke dipandam dada aku hingga lutur madah kini aku dah nadai nyawa. Seput mega udah nadai lelungik di pedak bat dada. Tajak pun aku ngadeng inai dekat leleng ningau kaku. Laban ku dah lama sakit. Teng aku nak nyangka ia lengkas melekak bakanya ajak. Puas aku bersampi kenuan inai. Air mata aku suih naya. Teng aku nadai daya. Nuan tetap melekak ningau kaku inai. Bangat nadai jako ditinggal kenuan ngagai aku inai. Bangat nadai utai kedi pesan nuan ngagai anak tajau nuan kesiko tu. Bangat nadai leka kedi tinggal jako lelengau nuan ngagai aku. Nuan lalu lenyau nadai ningau ke jako ajau ngau jako lalau. Bangat nasinu nuan inai ningau kaku gegeliak kediri badunya inyau. Pada aku tu de ibu bakal nama nyambek ke nuan inai. Kami belak merinsak dilengkak ke nuan bakanya. Bekeni udah tau inai. Puang membilik tua berumah panjai ditinggau kenuan sulai. Bekeni asai hati aku inai. Medak bekal jari ditinggau kenuan berbilik tua inai. Cukup puang mati anak bujang nuan tu inai. Nyak meh nak bakal anak orang bukai nak nemu rangai-rangai ngangau kenuan pulai datai inai. Nasib meibu ngangau kenuan. Ini ngebala ayah biar megak bala bukai ngangau kenuan inai. Cukup lelengau cukup berasai nak nyamai. Lelengau kan ingat nyawa nuan inai. Ngangau kan ingat andai nuan makai. Lelengau dikangau ke nuan. Dibaik bertungak bercerita. Maya ketinduak lemai. Nadai agi meh. Inai orang dua ku bersebana. Mantai kutai kebesrangan berdalam hati. Anak andai nuan tu. Nadai agi orang ngau aku bermalam berkebun lada tua inai. Sayau meh inai. Nuan pergi ngelekak ke utai kedianyam. Bak sebelah bilik tua. Mayuah bekau jari ditinggau kenuan, dilekak kenuan pi ajak. Kempeng nuan inai, ninggau ke bilik tua berkenyak. Nuan ninggau ke utai ke ditanam sebelah umai. Nuan ninggau ke semua utai, sayur ke ditanam nuan sebelah kebun tua di inai. Nama penyadi aku inai, nada daya maku apai. Seduai belak nada agik di pedak mata. Belak berumban seduai, danyan ninggau kaku kediri. Seleka-leka anek seduai. Nadai nak murang bercerita, nadai nak murang bertusi ke pemana seduai ni yang apai. Sekumang kehidup gulai ngurang diau badunya injau tu. Jadi kebuah mulut meseduai ni yang apai.
pihak mega. Jadi ku cerita orang nuan inai yang nama daya seduai ga banget ngai sejalai bukulai ngok kami seduai ga lengkas dekang ingkas kediri hari tangkai penghidup bukulai ngok kami udah nuan kenada inai dia aku ngasai ke sunyi bilik tua ibu ngayak mengawaku maya tinduak kelemai kadang tu dah ini ga nanda yang datai. Entai aku galek kediri pada aku segenam utai berdalam bilik tua. Naya air mata aku inai. Bahkan nama nuan ngantak ke bilik tua subak. Bahkan nama nuan bersimpan ke duit ngadu ke bilik tua. Ngelagu bilik tua ngemacam cara. Mayu utai kedai beli benda tikai nadai kenadai tua inai. Ku jakut nuan. Ngai ketua ilak kedudi hari. Lebih hake nuan anak ku jakut nuan madah kaku. Ngai kanak bujang aku nginiang. Bilik orang bukai ke bisik kerasa macam jakok nuan inai ngau aku ngamik ke dudi hari entik nuan babini nangi no bukai dekat narit nuan ngawai laba medak pengraja abad tua tajak tua ukai kaya duit temu puak meku jakok inai bebeli ku temu ngamik dikenak ngisik bilik tua ngamik ke bisik daripada ucok aku ke dudi hari anik nuan ilak jeng ku jakok nuan inai. Cukup mentas nuan ngawaku inai. Nada ngilai harinya pemaneh nuan. Nada kalak keingat aku. Sekume aku kada kedunya hinyau tu nuan nganu aku. Jauh nuan kenyipat. Jauh nuan kemalu aku. Jauh nuan kecakuk jai. Nada sekali jakuk nuan naya ngagai aku. Aku cukup diasi ke nuan inai. Bakal kengasi ketekan gemala. Nada nak nemu morang pementas nuan ngaku. Nyak meh nak nyadeng nuan kempeng ninggal kanek bujang nuan tu inai tak jauh. Naka mantik nuan nemu diri ninggal kaku ke diri-diri dito inai. Naka mempenuhi hati nuan betati kaku inai. Dan nama berdaya nuan pun ada nemu diri dihamik Tuhan pulai hari menua kita. Entik baka nuan nemu inai pulai menuan inai datai menuan ngagai aku. Cukup nak nyamai maku ditinggal ke nuan di inai tak jauh. Suba inai sampai nuan ngai belaki baru nangi kediri ngai ningau kaku nangi korang kerudi datai nak mentas ngaku ku cakuk nuan di inai aku sanggup nuan inai duk meragai merinsak upe aku kediri-diri hari aku mit sampai kaku besai lalu nampun sekolah teng inai dia tu nama menuan milih jalai ningau kaku nemu kenyamai nuan inai badunya bukai nemu kati-kati nuan inai betati kaku kadang nuan beteh aku di inai baka aku kena beteh nuan nyampe belama aku inai ente aku ngenang baru jakok nuan serta ente aku ngingat ke semua kenang lebah maya tua ke begulai ente baka aku pulai ke misi sekolah dengar rita aku kak pulai udah baka nama nuan nyedia aku utai baka pemakai ke dekrino limpak aku begigak ke lawak ngigak daun sabu ngot kuyung serta mansap kaku anak jagung kiri tanam nuan sebelah umai ngau pemakai kampung kebukai dikasam ke nuan daun sabi kasam tubuk ngau dibeli ke nuan jelu ke dekat rimpak aku sebelah orang laban nuan gagal ni ngaku ke dekat ratai pulai kemisi sekolah dia tu semuanya tinggal cerita ngau kenang antara tua dikenang cukup manis dan lebu aku betati ke nuan udah nadai betisi. Jadi utai kecukup pahit berdalam penghidup aku. Ngujung aku ngasai ke penghidup aku tu cukup puang serta petang. Tak baka dia tu inai. Baka aku kak pulai ke menua. Nak nyamai aku inai tak jauh. Nada orang ngambat aku pulai datai ke misi ke menua. Ngemua ke nuan belama aku inai. Henti baka aku pulai ke rumah Pak Nyai. Nyak media tu aku nada hati kak ke misi. Kekak aku bertahun aku gawak di Tasik Biru di tu. Pulai aku pun nadai gorang ngantik datai. Semina ini ayak ngu ibu serta bala bertunggal meh. Endur aku ngayin kati aku. Semadi kengundang bilik tua minai. Mai ati aku tu. Kak pulai. Mai kaki berasai lempung. Nyingkang mulai kita rempuh ke menua. Teng tajak pia aku nadai sekali kak muai bilik tua inai. Sigi kak didiri didegi kaku membilik tua inai. Tempai dia tu ngantik hati aku berasa nyamai kuduk di hari nanti baka anak orang nurun kerja ditengkira ke inai ditipan ke garek disemayang ke lemai kak pulai nurun teng aku duduk kau ke diri baruai
betati ke bekeni tujuh kuyang pejalai penghidup aku to udah to ila. Tama aku kebelia diamai aku beak kedirai kaku ngelipat gare nengkira ngoi mata. Nyabe aku inai kadang ibu keduduk petisi aku nengkila kaku betusun keresa. Pengujung nyabe ke ibu ngangau kenuan inai tak jauh. Meda aku kesiku-siku betipan ke gare kan urun kerja nyabe ngemua serta betati kenuan. Cukup nyamai enti nuan bisa batisi tayang dia tau inai semuanya mina mimpi aku bersiang hari. Dini nuan dia tau inai banget nak betah hudu maku ngagai nuan ngarap kenuan inai uleh bertemu ngon yang apai berunya sebayan. Kasih aku betati kenuan inai jalai kediri ukai nuan dapat baka orang bukai enti baka nuan hidup berunya atau betati kenuan aku inai belangkau kediri. Kasih aku ngeneng nuan makai kediri merauk kediri di menua orang betati kenadai orang ngintu nuan inai nyape nuan makai ngomrek nuan ubat ente bakal ba menua dito ente aku nadai ibu kebise ngau aku besawup ngintu serta mata kenuan inai belang ibu diri metua inai laban tua udah nak sama menua laban tua belak nadai sapa-sapa ngau begulai aku dito nuan din belak kediri ditua inai. Ya, maku ngarap kesedua apai bertemu bat dunia baru. Kasih kesedua suba bela asa ngasai ke penyayau pangan diri kelalu nak lama. Aku anak nuan irau inai. Aku anak lelaki nakak leh maku ngibun diri bat menua dito. Anak tegak aku nuan tu sehati serta nuan berai. Ya, meh bat peluang to bat dalam kenang ke ditulis aku bat dalam program peniau penghidup aku. Aku ngarap kini aku bisa ningang kesada kenang lekas bana anak lelaki kecukup diasi. Madah kedua empu puang makoto inai bangin lalu. Madah kedua empu nak nyamai makoto inai. Timpeng berdalam penghidup nak bakal orang bukai. Madah kedua empu lo lengau makoto inai asi. Bangin. Nanti nuan bisa ningang datai genuan ngundang aku inai. Madah kedua empu merinsak makos kumah nuan kudah nadai. Madah kedua empu sungi makoto inai asi. Lalu megak aku ngarap ke nuan ibu bisa ningal kesada kenang anak menyadik nuan to bakal ke sekali to aku merit cuma kasih ngagai nuan ngoyak laba udah cukup mana yang ngintu mparu inai serta udah ngibun aku bakal anak sedua empu nuan ibu nadai kalah ngira diri rugi belanja nadai kalah bersebana kemasa nuan ketebuai lebuh maya nuan ke ngibun nguan yang inai aku sebelah spital subak. Pia mega ayah aku nurun ike nintia minggu nganjang inai aku bertemu ngolo tua serta berubah aku nak uleh malas pemanis seduai tiang aku tetap bersampi seduai belak gerai di menua jaga diri seduai mpung ngamaneh pengerai seduai anang kelalu benau gawak duit uleh giga tiang pengerai nada nemu dini minta ngemeli ya. Terima kasih ngaga ini mega ngarap kenuan ini kerisaya wati meruan gerai lebuh ditinggal kaku beleleng kerja di menua orang merek terima kasih ngagai ini laban seruran nadai sekali ngasai ke diri empu pedis lebuh ke ngibun aku hari aku tungkah ditinggal kena yang apa ya gembir keliak nyentuk kesarito ditinggal kena yang inai aku terima kasih ni seruran merek pengasih ngau penyayau ngagai aku nuan ada kalak bercipiang pengasih ngau semua bala ucok nuan dikenang aku belama meh lebuh maya tua ibu beribun kini di hospital makai tua suwe nak laban nyawa belak nak masuk betati kena yang inai nak betul adik ku ibu lebuh aku kenulis kenang tau ngenang tua tinuak belak belalak ngenang tua kesengapak ngalik rempung lelap kelekah mata lebuh berkaki lima maya inai ke masuk ICU subah. Terima kasih sekali agak ibu laban wan meruan bisa batisi lebuh maya tu seh ngeseneng aku lalu ngagai bala betunga aku terima kasih wai madik semua laban kita me pengering aku jakut semangat kita ngagai aku seruran aku kenang semua penghidup aku nyameh ngagai semua orang kenglala aku megak terima kasih ngagai kita aku dah nerima aku bat segenap ruang penghidup kita nanti nadai kita bat sapa aku nyangkai ke penghidup diri bat sapa aku bercerita lalu siapa kengau aku ketawa gagal serta siapa kebisinu aku mangai kepala lebuh maya aku kenaya air mata nanti lebuh maya aku bergulai ngok kita nanti aku bisa silap aku minta kita ngelalau aku ngocak aku acau
aneng ngena Jacob mucau. Ente aku silap, aja aku ngop nelap, aneng ngau Jacob biadap. Taja aku kedire, dan aku tetap ngeriang kati. Mali aku keluan, hakik panjahi mepejala itu, nada semaya kesangkai datai bak pengkalan. Cukup nak nyamai meh, nada apai, cukup meh, nak nyamai nada inai. Agak mayuah mutai ngante di mua, tayang berasa puang, laban nada apai nguinai ngante. Lebu aku mejam ke mata, lalu bersampi ngakai petara. Ika dekat nguji aku, ngarap kati aku seluruhan bertan. Laban aku lebih mayu agak penguji kedudi hari kedatain untung bak muai lah. Berasa lelek kaku ngasai ke pejalai berdalam dunia tu penuh ngau penguji. Tiang belubah kaku nyabut durik tinebek kaki ke disagi. Benau maku nagang air mata kari neritiak nayang. Jadi ngagai bala kita ke ngau aku bergulai. Nyemak aku bisa nak mana singgang pejalai. Ajau aku wai madik laban ada orang enggak. Menyadik nadai kaku, apai nadai kaku, inai nadai kaku, penuh ngau penimpang. Nyemak aku jako ngelambung di dinga kita wai madai. Ane nangi kita negul lalu madai kaku. Nyemak aku bisa silap, ane nangi kita wai madai ngampun kaku. Lalu pia ajau aku, ane ngena jako biadab. Ngotok mupu aku berdalam program pendiau penghidup aku.

0: Okey, peningan yang nak aku mai kita mending ke program peniau penghidup aku. Jadi bertemu baru kita bab minggu baru. Tiap hari satu bab jam ke sepaka. Buku lain aku pengeluar program PPA Lucia Anak Thomas Kasau. Waktu aku nyurut ke direk, mumpuk dulu aku. Bye-bye.
1: Ayan kemeh penghidup kita, ngagai orang terdek sayau, kelebih agi, ngagai apa yang kau indai kita, kada kesida agi begulai kau kita, bak dunia tu, laban beribu air mata, tini tiap panadai meguna, lebuah sida udah pergi, ninggal ke kita. Pesan tu, ari aku, Winnie Albert, begulai kau, YFM, Winnie kau YFM, tetap begulai sejalan.

Lagu Ari Winnie Albert Anadai Ganti Hanuan. Nah, pengudah kita mendiang ke tandu program PPA Tak Kependiau Penghidup Aku Bergulai dengan Lucia Thomas Kasau. Betul, baru kita bergulai baru buat jam kedua. Kita ke 100 bawah 9.12. Jadi gaya hari kami di Puak Bandaraya Kuching sebenarnya aku tamat ke konti cukup amanah panas gaya hari kami di Puak Negeri Kuching. Ianya ketungak jalai api Ramli gitu. Gaya hari di pilihan menua kita pun amanah maga serta nyangkung bak pengawak ke di kerja kita kelebih lagi kita kena ngemeran ke pengawak bak sebelah tanah. Kita kena ngabagak ke rumah, ngemeran ke pengawak bak kebun. Ini kaum kita kena berguna ke gaya hari bak jalai alun jama ke dia tu. Ya, berita kebisi di pedaku pia mega viral ni jam ke dia tu lebih lagi tunggak ke menua Eropah. Jadi ada menua Eropah dia tu benar betapi ngau gaya hari ke cukup hangat tau ke kelalu panas ni nanti di pedak bak video kebisi dikunci ke bak berita RTM. Jadi berita tu dikunci ke kemarin ni di Geneva kalai gaya hari ke kelalu hangat bisiknya di menua Eropah tu kira ke ngerikut ke 40 darjah Celsius. Jadi buat video tu mega di padah ke anti tarnya peninga nyu ancur aku kita ini nakak meh pengangat arinya tadi ne tar penancur taya luri penancur ne di kita medaknya tadi buat videonya nyu utai kelemeleminya nyu nemu lelaknya ne nyu ancur menyak yang kaum kereta pen nyau kembai lampu traffic light pen nyu kira ku nyu ancur menyak laban baik kelalu angat nyak gaya ri tunggak ke menua Eropah. Jadi nitih ke penerang hari pertubuhan meteorologi dunia lebih 150 juta orang ke diau di adap ke menua Eropah benung terpukul ketegal gaya hari ke kelalu hangat. Pian mega di padah ke berita RTM tu mega bisi 1300 orang ke direkod bakal tau ke babadi ba gaya hari ke kelalu hangat tu ngak kadap menua Eropah. Ni ngarap ke tai ke bakat tu nak nyadi di menua kita meh peninga ni ngarap ke kita itu tadi berjalai antinya hari hujan pun sedia ke payung hari panas pun bebaik ke payung mega ni nak ngira meh di nindur kita ke mindah tentu ke kita bisikatan tau ke bisi utai ke uliah nyadi ke terabai maya kita ke mindah lebih lagi ngelindung drempu ba penglikun kita lebih lagi ba penglikun pengerai anang tu berjalai ngelaban gayari ke nak tentu berapa jam ke dia tu banyak panas tau ke ngau gayari kita ke suah mega hujan neh. Okey, lagu kena aku merindang kita ke sekali tu ba Y9 12 Florence High, Kawal Antara Tua.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya kepemimpinan.

Nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

kedai bayi Stanley Bayang Jama ke Diatuk Bawai 912. Terima kasihlah Abang Nagik Suran bergulai dengan kami. Ya, menuju bala peningat kita kenang meran ke pengawak berjual dengan acara online. Ngarap ke berjimat meh ngau bala orang ke dekat berbeli ke barang kita. Biar megak kita ke berbeli ke barang dengan acara online. Ngarap kita merasa dulu, berhati ke dulu, serta pedak dulu review orang ke kalak meli barang bak siku-siku orang ke berjuar ngena cara online. Apa nak dia tu nang ya dunia teknologi tu kita dunia ke nang ya mayuh amat cara nur orang bambik ulih bak kita baiknya kita ke berjual atau ke kita ke meli barang. Nanti jemak kita tu tadi udah kalak kena scam atau udah kalak kena tipu abak pengawak abak beli ke barang nak cara online. Tentu ke kita tu tadi mega nyimpan semua data atau ke retik aku tadi receipt ambil kita gambar adanya media ramai orang ke berjual cara onlinenya tadi platform doya berjualnya tadi pensimpan kita screenshot kita ini laban semua telefon kita kemayari dia tu nang ya oleh screen shoot magang-magang ni. Siku-siku kita itu tadi bisi ngembuan dua itik telefon pelabak aku mana tam bisi megak kita tadi ngembuan lebih hari dua itik telefon bincang. Ya berjimat ni lepas maya kita beli ke barang ngena cara online tu biar megak kita ke berjual ke barang ngena cara online. Ya, sama-sama berjimat. Baiknya berjual atau ke berbeli ke barang kena cara online. Ya, okey. Kita lagi terus sebab perindang ke sekali itu nak ngira di nindur kita jam ke dia tu openingnya. Lagi terus perindang kita ngau lagu-lagu kudah ditusun aku ke lagu kudah dipilih. Lagu ke dibaik Fadli Anu yang enggak kalah-kalah.

0: itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
2: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
1: Ninting malam hari tiga.
3: Tapi kutai tanti mangkat belakang selalu berdua.
1: Sam ngak tuai rumah empedil dekat ngergau malam kita.
2: Aku memayak keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
1: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, but why FM?

Okay, lagu ke di baik Syasha Julian, lagu ke ada bernama Laki Mantas. Ya, baru tu tadi peninggal sempat mega aku berhati ke Siti Berita ke sama mega dikongsi ke bak page Facebook RTM. Kalai tu bisik nyadi di menua luar mega nyak di Guangdong tunggak ke menua China tu antina salah aku ni baru-baru tu tadi nah nyadi siku nembiak nembiak miat Indo ke umur 10 tahun iaitu kelalu kini kita keterujaan gagit menyaku kita ini laban iaitu cukup rindu ke jelu jadi iaitu rindu dekat engau orang meri jelu singa atau tadi makai ini ya kelalu gagit ke meri singanya makai tang nak muka-mukai singa atau tadi alu narit ya narit tancut nembiak miat ke umur 10 tahun tu tadi tang boleh dibantu sidak ke sama badi megak nyang kaum sidak ke sebilik ke sama datai ngau datai ngagai zoo nya ne jadi ni biak tadi ditarik singanya ngagai kandang nurianya ditarik ebak tancut bisik diayan ke bak berita RTM ne kita ngarap kutai tu nak jadi abak kita sebilik mana hak bagi enti kita tu tadi dekat mic bala anak kita tu tadi berjalan ngagai zoo. Apa kita yang mu bala nembi amit kelebih lagi ke baru hari umur 12 tahun tu sigi rindu meda jelu lebih lagi jelu-jelu ke jarang di peda atau ke seminak di peda dalam TV aja atau ke di peda buat media ramai jadi sidak ya angka ngumbai jelu tu tadi jinak ne nanti di peda sidak ya buat TV nya tadi jelu tu baka katun ke di peda sidak tang kitai kurang ke bisik nembiak tu patut madah ngus sidak ya ne atur ke patut ngambi sidak itu nak semak atau ke kitai ke mai sidak yang ngagai zoo berarti ke penglikun balanya ke dibaik kita itu tadi nih. Okey, lagi terus menindang kita ke sekali itu peninga lagu Ari Masterpiece 9 bulan.

0: Kes culik tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok pansi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, begulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Oi, oi, ni dua pinta aku serenya. RM5 ni.
2: Nadai, nadai duit ku tu.
1: Kenapa? Tu nadai duit. Kita kerepai dia bagi tu ke medai ya?
2: Nadai, nah. Nah, nadai.
1: Bagi tu ke medai dulu.
2: Nadai.
3: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
1: Lari, lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke rundia. Anang tak berbunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Cini selantang timang hasiti lagu Kalai Mantai ke pengasih penyayau Indai Ngagai Anak. Nanti dipedak kita jam ke dia tu, baiknya dipedak kita ngau mata muah tau ke bisik dipedak kita berita, baiknya berita online atau ke utai ke didinga kita peninga kes nyamah nembiak mit tau ke kes merinsak bala nembiak mit. Cukup mayuh nyadi ukai semina di menua luar dan mega nyadi di menua kita. Hanya di hingga kita ke bisik tertemu ke kes ngemedis merinsa atau ke nyati nanyalah mega nyamah nambia mit nanti kita bisik terpedak kutai ke baketuk nyadi ngelingi indur kita diau genturong pendiau kita nada salah ne kita ngeriput kes ke abakato serta ambil semua penerang ngambil ulih diserah ke ngagai polis ne kita ulih ngagai report ngagai balai polis ke semak nur kita diau biar mega kita ulih telefon mega ngagai talian kasih ba nombor 15999. Jadi guna talian kasih tu kebendaria Siti talian kira ke mantu mensia mayu ngambil kita itu tadi ulih ngaga report lebih lagi ke bisik kawal ngau utai ke nyadi beruang bilik yang kaum utai ke bisik nyadi ngelingik kita lebih lagi nyadi ba sida ke Indo atau ke sida ke lelaki yang kaum bala nembia. Jadi talian kasih 15999 untuk peninggalan dan ia dibuka 24 jam sehari. Jadi cara kebukai nur kita ngagar report lebih lagi berkawa ngau kes dera korang tau ke nyamah nginsah ke bisik nyadi beruang bilik kita megak tau WhatsApp ngagai nomor 019-261-5999 hanya nombor WhatsApp ke patut disimpan kita megak kelimpari nyimpan talian kasih 15999 tik kita ke induk ke lebih lagi bisik dikenyati tau ke diayah bawa dalam ruang bilik lebih lagi nanti kita bisik diperinsa di jama. Okey, nyak berkawa ngau talian kasih ngau berkawa ngau kes-kes ke bisik nyadi ke daripada kita ba media rama jama ke dia tu ke Mayu Hamad nyadi ba nembiak miat ke lebih lagi. Harap kita uliah amanto nambia amit ke dia perinsa di kenyati atau ke di jama ambil raban ke berkuasa atau ke orang kuliah mantuk tadi mantuk bala nambia amit ke di perinsa atau ke di jama ba ruang bilik. Mai kita ke ngaga report untuk peninga tentu ke penerang kita nya tadi terang hape mega ambil gambar ngambi nyamai ndur orang tadi berjalai ke pansia kita patut nemu anti bisik nama orangnya tadi ambil nama orangnya pia mega perhati ke dini ndur utai ke nyadinya serta ambil gambar mega anti kita tertemu ke nembia miat kelebih lagi atau ke sida ke induk kini lelaki kini ke bisik di jam di insah di paluk kini tak ambil gambar berkini gaya pendiau orangnya kau dah di jama atau kau dah di perinsak buat ruang ambil ya nanti bisik video pun tak mega di anjung ngagai talian kasih 15999. Okay, terus menang kita ke sekali tu lagu Ari Jospin Jalin Nubai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Kano an sarito off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nadai ko off sarito.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri jare pisi. Ni ora bukai deh.
0: Nada urang sarito Sam. Bos pernah ada temu kini tu ngatarin ka meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa ma jam disi.
0: Mana neh? Padana jam ko tu bisi ape kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
1: Bau
0: version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru na nemu. Ana mana gurang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam, nama nanti murus-murus. Nggak tahu kita kenyak, nanya mana gagak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medap, rindu-rindu medap jam deh, jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangka nurannya dulu. Mudahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

Ya, nyak kemunyi leka lagu kita ke pagi tu ni. Bajam ke 3 Hawaii 912 lagu kedai baik Marilyn ni laki jai entua pama. Ya, nanti kemunyi ke leka lagu hari Marilyn nya tadi. Ya, nusi ke pejalai penghidup ya ke dijamah di sehari. Lagunya jak kita udah nemu ni. Harap kita ke bisi penangguh beruang bilik ya, anang ketegal kita kasih kana. Sinuk kana kita engai Sara. Ni kita nemu ni peningah. Engkau udah nyailak kita boleh penghidup ke mujur lagi. Engkau udah nyailak kita boleh rejeki ke mayu lagi. Ianya ngenang mimir berkau ngau lagu ku dah ditebah kena merindang kita jam ke dia tu. Tentu begak kita jam ke dia tu benung ngiga pemakai. Ngiga palan nur kita tu tadi ngenat ke derimpu dulu. Pukul 2 lagi baru nyambung baru kerja kita ni. Bisa megak kita tu tadi benung berhenti ke balana dekat pulai sekolah. Bisa megak kita tu tadi nyudah hangira hujung minggu laban sari tu nyudah hari 3 tajak pen 1 hari bulan 7 ah. Ya bisa udah merambu udah dekat mai dari sebilik berjalai nanti tunggak ke kucing di tu mayu ha program kebisi diatur ke kita kenang rindu bagi gak ke pemakai ni nak jauh hari bandar raya kucing mega bisi ngatur kabut nya utai ke viral mega atau ke trend kemayari ke dipedak kita ba media rama ni trend kemayari dia tu orang ke berjual ba hari ngenak kereta. Kau pernah madah kenyak ni peninga. Berjual bonet kereta ku kita. Car boots. Pama car boots. Tak kira ke bonet kereta manya. Sida ia berjual ke pemakai ke. Ukai ke pemakai ke berat ni. Pemakai nanya lah berjual ke air. Berjual ke pemakai snack ke anak-anak kita nya ni. Pemakai nak nyala utai ke kunyah-kunyah kita nya meukan nyala pemakai kendang yang berat nyala baka kita itu tadi engkah ke meja engkah ke bangku ndak nya me 7 kabut tu digaga trend kemayari dia tu tu bisi digaga ujung minggu tu nak jauh ayanya ba flyover satu ne kita ke bisi dekat mai balana dari sebilik kini lebih kita kenang rindu ke dekat makan tau nguji berjalan ngiga pemakai flyover satu enyak kabut sel ni berengkari pukul 4 lemai ngagai pukul 11 malam. Okey nyak sekedar tren kemayari enyak berjual bonet kereta atau ke kabut kebisi diatur di kucing kau tetu ilak kini tau tetu belesen kebenar ya peningang kau tetu ilak terus jadi tren ke mayari neh. Okey, lagi terus merindang kita ke sekali tu ngau lagu kita lagu hari Agustin American. Merindang kita ke bernama Yuana.

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau eger face sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band, Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah, 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: banyak tadi lagu Kari Baik Sylvia G. Asap Lia Mike. Kita jam kita 55 minit lepas pukul 11 pagi. Kirakan nak terdulu kita bergulai ya ba Y912 sungkup ke Sarito bertemu baru kita ba segmen nak bukai lagu kena ngujung ke Y912. Sudah tu lagi kita dekat terus mendiang ke berita tengah hari-hari YFM. Lalu terus bergulai dengan pengeluar program kami hari YFM Mas Riaman Bangla tengah hari tu lagu hari Joni Aman Nama Mimpi Nuan Agi Ingat Kaku. Bye.
1: Sumba, dekumen Nuan Sika. Hidup mati Nuan, sikit ngai, begunaku.

0: Selamat tengah hari, dia tu kita bergulai dengan aku, Imer Dajoni, bawa berita tengah hari, hari 3/1/7/2026. Projek ngaga penyiding tebing Sungai Poyan, bak kampung Sungai Poyan Limbang, uliah nyawa muta ke penangguh tebing sungai, hari kemajak tumpu, serta nyaga kira 10 buah rumah. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Bukit Kota, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, madah ke penyiding tebing sungainya, bisik 250 meter pemanjai, serta berungkus RM500,000. Projeknya agi dekat dipajak ke dalam tahun baru tu ilak, dikena nyaga, serta Kampung Sungai Poyan, hari penangguh tanah tumpu. Ia mansut ke Jakutuk, udah ia kengabas projeknya kemari. Berbak ngaunya, ia madah ke kandang menua Sungai Poyan, mega uliah di kemansang ke nyadi palan dagang temuai, tiba plasa ke komuniti, berduduk hari pemanah rampak menua bak endonya. Nyak alai, urang bak genturung pendiaunya, udah diperansang, ngambil ke merambu, ngatur habis nadai, ianya sitik program dalam setahun, kena mata mayuh agi temuai datai. Tu uliah muka peluang dagang ke orang mayuah bak genturun pendiaunya, jengkawa muka kedai makai, bansal hendak berjual ke pemakai ngau industri mit. Perintah Sarawak tetap dekat negap ke pemansang menua pesisir, hari ngatur di berjalai ke projek infrastruktur strategik di Seri Aman. Projeknya uliah nyedia ke akses ngagai pengawak, di muka palan bertanam bertupik ke baru, serta negap ke agi pengawal ekonomi diulih nambah ke penatai pemisi rakyat. Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang bakat Sarawak, Datuk Francis Hardin Hollis, madah ketuk nyengkawam projek ngagak jematan Batang Lupau 2, projek ngadu ke Jalai Ulu Paku, ngau projek ngadu ke Jalai Guntung Menalang, ngau Sungai Tenggak. Sama benua digaga ianya jematan Semin Merakak Sungai Undup, bak Kampung Beleti, ngau projek ngaga jalai Brayun Basi, Stuga. Datuk Francis mansut ke Jakutuk, lebuah ia ke berjadi pengerami Giling Tikai, baru meh Intai Kilau di San Unggu Atas, Seri Aman. Ia magak bisik nyuak ke cek projek mit menua pesisir MRP ke bulih RM45,000 ngagai 11 komiti pemansang ngau pengelikun tumpuk pendiau JKKK dalam sitak Kaunsel Negeri Semanggang. Upis pelilih menua Samarahan dekang lati ke agi atur pengelikun ngau pengelantang urang ti ngau masuk lumba besikal Samarahan Dudi Ari Ila. Tunangkan ke kes penusah bebadi kenyadi ba edisi 2026 lumbanya kena 28 hari bulan 6 tu kemari. Upis pelilih menua Samarahan dekat bersaup ngau gerempung lumba besikal Sarawak tinyadi ke kaban teknikal sidak kelimpah hari agensi penerit adat ngau raban bukai ke Bekawu dikena ngumpul penerang ke Siliak Bekawu ngau penusah bebadinya. Hasil pansiaknya dekat diserenih nunuku ke bagi perkara titau diadu ke bak pengawak merambu ngatur ngau atur pengelikun bak pengeraminya jemah ila. Pekid olahraga nyak sekedar hari pelasa ke cukup manah dikena nempak rebak urang kenyulut. Pemesai upis pelajar pelilih menua Seri Aman Abdul Rahman Muhyiddin madah ke hari pekid olahraga bakanya bala nembiak dekat merti ke pemuju tu ukai perkara ti mudah dijapai. Tiap pemujunya berguna ke latih ti entap ati ti bersedia bak sebarang maya, disiplin ti tegap ngau ati ti semampai ransing. Hari pengawal lomba ngau main, bala nembiak dekat belajar ngatur awak jam sidak, belajar ni tiah ke Jakut Padah, berbasa ke atur, sedia mendiang ke Jakut Tegur, serta belajar Arab ke penaut diri. Semua perkara tu cukup berguna, dikena nempak raban nembiak ti bersedia nangkup pema dalam penghidup bak dunia nata. Ia maksud ke Jakut tu, lebuh ia ti ngari ke Direktur Upis Pelajar Menua Sarawak, Omar Mahli, bak pengawak berjadi pekit olahraga Kaunsel Lumba Ngomain Sekolah, MSS bagi menua Seri Aman ti ke 60, bak kompleks Lumba Ngomain Seri Aman. Pekitnya dipasuk 14 kontinjen sekolah hari 5 hari berungguk nyentuk ke hari 5 tu ilak. Nyanaka berita tengah hari dari YF Femi Bandi Kuching, beritanya tadi di Tusun Muhammad Arhadi Samsawi serta di Salin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari peningat, iaitu kita bergulai dengan pengelola program kami dari YFM Seri Aman, berawak ngelah tengah hari.
1: Ya, terima kasih dengan kainuan DJ Emelda ba YFM Kuching.
2: Bergulai ngau kami ba lela tengah hari ari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Ya, jadi ya, mari selamat tengah hari peningkat mayu. Selamat bertemu baru ngau kita bawanglah tengah hari YFM Sri Aman tengah hari 3 Sarito 1007 tahun 2026. Jadi bawanglah tengah hari ke tengah hari itu peningkat kita mulai ngaku insin kibuang berengkah hari dia tu nyentuh angka pukul 3 ngali hari itu lagi.

Ya, berima yang lagi terus yang lalu ke kita mendiang ke kami bawang lah tengah hari-hari YFM Sriaman ke tengah hari itu. Terima kasih mayu-mayu yang kita ke milih kami boleh ngau kita ngali hari itu ni peningau. Jadi 10 minit lalu pukul 12 tengah hari nama nak kini berita kita sehari itu ngarap ke berita kita mana lalu piam ke ngarap ke semua kita gerai awak ke semua pengawak ke di kerja kita ungkap ya sehari itu sama belak megauli di kemujur ke kita magang ya. Oke, jadi itu sana program kita bawang lah tengah hari-hari wifi Mas Riaman ke tengah hari itu ada ya mayu berubah berubah mega peninga kalau ya jam kecubah tu lagi aku na, ngau nak kau lihat ya. Berkunci ke berita lebih lagi sekedar utai kenya di bagi Mas Riaman di bagi Mas Betong kelimpari ke berkunci ke muka sekedar utai kenya di anglingi kita di strata menua ya. Pukul 12 setengah tengah hari aku dekat macam pesan berat aku gerah ke bisa terima kami bawa FM lalu pukul 1 ngali hari kita dekat mulai program ruai kita ditangkan ke program seruan di Kenang pukul 2 ngali hari lagi ya. Lalu 2 setengah ngali hari kita dekat mulai program terima kami pesan kali programnya bakal selama menggabungnya aku dekat ngau nak kuliah macam pesan Rino Artika bisa ditinggal ke kita Facebook Sriaman FM ngali hari itu ya. Lalu pukul 3 ngali hari kita ada terus sebulan ngau pengeluar program kami bawa FM Kucing terus kawak kami ya ke uliah didinga ke kita 24 jam nintiang hari ya. Jadi ya makanya aku atur sunda program kita bawanglah tengah hari-hari WiFM Sriaman ke tengah hari itu peninga ngarep ke kitanya terus sebulan kami nyentuh ke ujung program kita pukul 3 ngali hari itu ya. Terima kasih yang kita ke bisa gelang kami sekali ke kita hanya bisa ningga ke kami ba radio atau ke kita ke mendiang kami ba radio online piam ke kita ke bisa ningga lalu piam ke terus mendak kami ba live Facebook Sriaman FM. Terima kasih mayu-mayu yang ke semua belah kita. Jadi lagu ke coba dikenal kumrindang kita ngali hari itu Siti lagu Ari Mawan lagu Dayang Bintang.

0: E alagu ke trova di kenaku namato tadi kemun kawang lat ngari kita ri wifi Mas Riaman alagu ari mawat alagu dayang bintang ya. Okay, jadi tu natai ke gerah gayari ke diambe aku ari met Malaysia jadi di Sarawak antik te berarti ke gerah gayari ari upis ke mata ke gayari menda Malaysia 1.7.2026 jadi di Strata Menua Sarawak amuak kelemai itu lagi di adang bisik deka nyadi ribut ngau kudik nyadi bas ke dandur tungak ke menua pesisir di Sarawak itu lalu muak ke malam itu lagi di adang bisik deka deka hujan bas ke dandur di menua pesisir Sarawak ya. Lalu di Seriaman sehari itu 1.7.2026 lemai itu lagi gayari di adang mana atau kena ada hujan pihak muka malam terlagi pan mana ada hujan ya. Jadi di betuang pan sama lemai terlagi panas mana gayari muak ke malam pan di pelabak kena ada hujan di bagi mana betuang ya. Jadi nyaku gerah gayari ya ke diambil akuari meta Malaysia ya ke bisa dikeluar ke upis ke mata ke gayari menua Malaysia.
1: WAI

Ya, baby Chloe baru dah merina kita kau lagu anuan ku pilih hari ya semua. Okey. 7 minit lagi dekat pukul 12:30 tengah hari. Terima kasih kita ke bisa boleh kami live Facebook Striaman FM megak ngali hari itu peningat ya. Ya, jadi aku tu berkongsi ke Siti hari nama tu tadi info mega berkawal ngau gerah gaya hari kita ya ke bisa dipansut ke Meta Malaysia atau ke UPIS ke mata ke gaya hari menua Malaysia. Jadi pengawaknya dia ke diri napi musim hangat atau ke kemarau di Malaysia tu benuang dia perhati ke ngau terit ya laban fenomena El Nino di pelabak kauliah mai ubah gaya hari di Malaysia itu nyentuh angkai pun tahun 2027 nginilah ya. Jadi fenomena El Nino tu di pelabak ke dekat mai gaya hari ke angan ngau kemarau lebih lagi nama tu tadi sepemanyai monsun barat daya ia ku dah berengkah nyadi di menua kita itu 14,005 tu nyentuh angkai bulan 9 tahun 2026 ya. Jadi dalam tempoh hangat ngau kemarau tu segedap tanggul yang kerekat nyadi baka kurang air pian megabah bas diadang mega bisi dekat angus nadai hujan ngau sebun asam mega diadang dekat nyadi di menua kita ya. Jadi ketegal perkara tu dia semua kita ke dia di menua Malaysia dipinta waktu sama berklimat debuah berkena kai lalu pian megas liah ke aktiviti ke betunu ke babas atau ke kebun berdanang besai lalu pihak megas di hari utai kepatu di perhati kita atau nak nyaga pengurai pengurai kita empu pihak megak ngau kita ya sebilik megak ya. Jadi masa mayu lebih lagi yang kita ke dia di menua tu sama belak megak uliah nguliah ke penerang berkawal ngau gerah gaya hari ke betul tu ngena aplikasi My Cuaca atau ke Bak Meta Malaysia ya. Jadinya aku setiap hari berita ke patut di perhati ke lebih lagi bak ubah gaya hari kita ke dia kadang dekat napi musim angat atau ke musim kemarau berengkah hari dia tu nyentuh angkai bulan 9 tahun 2026 tu.

Ya, lagu Ari Achan, lagu Karana Kanuan. Jadi bisa peningat kita ya, minta tebah kakak lagu Ari Lucy M Tulang Besi Uradawai. Awalnya di ngasak kati balas tidak yu dengar itu harap ke balai yu nya tadi. Bisa ningat ke kita mengalih hari itu deh. Sebenarnya aku tu macam pesan beratau ke jago gerak ke bisa diterima kami bawa FM. Aram kita sama mendiang ke lagu Tulang Besi Uradawai.

Ya la kori ya lu siem tu lang pasti urat dah dawai aun tuang makita ko. Okay, jadi yang nate ke jago pesan na berat ke bisa diterima kami bawa FM ngeli hari itu. Jadi pesan ke coba tu nya pesan na pemati ke diterima kami hari jenggot Anamidi tau kapai Sarawa hari rumah bada di nengat talong lungkari lubang tu. Kalau pesan tu madah ke Inaya. Ianya silum anak kenawang udah nadai baspital Sri Aman. Kemari 30 hari bulan 6 2026. Lalu niang silu mana kenawang tu dekat dibaik ngagai nang talung sehari tu 1 hari bulan 7 2026 hari 3. Lalu ya dekat di itu kena malam 2 hari bulan 7 2026, ianya malam hari 4. Lalu dekat di anjung 3 hari bulan 7 2026, ianya pagi hari 5 ya. Jadi ya pesan tu dituju ke semua kemlayan kelebih gederli anak midi ke diau di Limbang piam gasilu mana rumpang ya ke diau di Miri lenti anak rumpang di Miri lebih anak gajah di Miri meka piam ke umpur anak majing diau di Sabah sinsa anak majing di suang nia piam ke kemlayan ke diau di Bintulu di Sebang Pelai di Rayu Kucing di Kampung Semukoi Kampung Ibul Sungai Kerwa Sekarwa dengan tiga sengkunyit skim tutung kebelayan ke dia dengan jela di Sawang Sempang Lobantu nangan bengap nangan mengkak tutung ulu biar mengkak kebelayan ke dia berumah hujan di nangan sepaya rumah Joni di nangan Stamang lanja nak kenawang di Stamang Megak biar mengkak kebelayan ke dia berumah nginang di rantau Kemayu Manis ngau rumah tinggau di Lubak Pantau ya. Jadi isi pesan tu tadi madah ke siluam anak kenawang madah ke siluam anak kenawang udah nadai baspital Sri Aman 30 hari bulan 6 2026. Lalu yang siluam anak kenawang tu dekat dibai ngagai nangat talung kena 1 hari bulan 7 2026 ya sari tu. Lalu dekat di itu malam hari 4 2 hari bulan 7. Lalu dekat di anjung 3 hari bulan 7 2026, ianya pagi hari 5 ya. Jadi nanti kebelayan dekat nemu orang ke sila lagi berkawal dengan pematin yang silo nak kenawang tu kita tahu telefon ngagai jenggut anak midi atau kapai Sarawa balumur 012-846-5035. Lalu piamkan yang silo nak kenawang tu dekat di intu Barma Bada di Nangat Talung Ulung Kari Lubuk Antu. Jadi nyako asyik hari pesan berat pesan pemati ya kecubah yang alihari itu ya. Lalu Siti tu pesan pemati megah kali pesan pemati tu madah ke Jemali anak apang madah ke Jemali anak apang udah nadai kena 28 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di itu Balamayuh kena 1 hari bulan 7 2026 nyasar itu bak rumah panjai James Brandah Muara Bunut tau ke Kejai ya. Lalu niang tu dekat di Anjung kena pagi 2 hari bulan 7 2026 nya pagi hari 4 ya. Jadi pesan tu dituju ke semua kemlayan kelebih geng kita ke ngelala niang tu di ya ke dirintai ke Rito ya. Kelebih lagi kemlayan ke dia Teluk Batu, Teluk Bulat, Sungai Sian, Teluk Pajar Selidam, kemlayan ke dia di Serikai, di Meluan Julau, Sibu Kapit Bintulu, Miri Limbang, Undup, Batu Sepuluh, Jalai KJD, pihak megak kemlayan ke dia di Tulai, Sungai Janting, Batang Igan Sibu. Jadi isi pesan tu tadi madah ke Jemali anak apang, madah ke Jemali anak apang udah nadai 28 hari bulan 6 2026. Lalu yang tu di Intu Balamayuh kena 1 hari bulan 7 2026 ya sari tu baru rumah James Brana di Muara Bunut atau ke Kejai. Lalu yang tu dekat di Anjung kena pagi hari 4 2 hari bulan 7 2026. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke Siliagi berkawal dengan pematin yang Jemali anak apang tu. Nada salah kita tahu telefon dengan Edel anak Jemali bak 017
0218-354-7838 atau kanggai Robert Anak Jemali Bak Kusuang 11-299-6935 ya. Jadi pesan tiga-tiga ianya pesan ngetah sulit ngau muai ente balu kenyang bangau anak batuah ya. Jadi ya pesan tu ditujung ke semua kemelayan ke dia ba Sungai Majau piam ke Sungai Paku di Tunduah Melinau Bukit Mabuang Gad Mujuang Baliah Sungai Yong Kapit Bukit Guram Nangasipan Nangasipan Suang piam ke kemelayan ke dia di Sibu di Kenawit Pakan Bintulu Miri Kucing Sungai Asap Laga ngau semua kemelayan ya kena boleh dirintai ke bak pesan tu nak ngira dini alai sidak ya diau ya. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit yang bangau anak batu dekat diatur kena 3/7 2026 berengkah di pukul 9 pagi bak rumah 1 Malaysia. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sili lagi berkawal dengan pengawal ngetah sulit yang bangau Nia Bangau Batuah tu kita tahu telefon Galio Bak Kusuang 19-891-6039 tahu kengagai Jana Bak Kusuang 11-251-51-625. Jadinya aku sekedar pesan berat ke bisa diterima kami bawa FM. Jadi mayuh maka pesan-pesan kebuka itu ne. Lagi aku macam ngau cara berengat. Jadi kita bukainya kami bisa pesan berat ke patut dikongsi ke ngau peningat atau ke kabar belayan kita kebukain ada salah. Tahu terus kirim ke pesan berat kita nya ngagai Facebook kami Bak Sri Aman FM.

Ialah ke hari Fazil lagu lengau 15 minit lagi dekat pukul 1 kali hari. Jadi lagi terus macam sana beratnya bisa terima kami bawa FM ngali hari itu ya. Jadi pesan ke Siti itu hanya pesan ke diterima kami hari Michael Demuang juga ngau binia Dr. Candida Entri madah ke pemati anak induk setuai ianya anak Beta Bari Demuang ya kena nadai kena 30 hari bulan 6 2026 ya. Jadi niang anak Beta Bari Demuang tu dekat di intu malam 1 hari bulan 7 2026 pukul 7 lemai ianya malam tu lalu di Sungai Balamayu kena 2 hari bulan 7 2026 ianya remai hari 4 baru masih dak yempo ba nombor 397 lorong 1E Moyan Height Jalan Jalan Batu Kawah Malihah Kuching ya. Jadi ini yang tu dekat dianjung kena 3 hari bulan 7 2026 ini pukul 8 pagi. Jadi ya pesan tu ditujung ke semua ke melayan ya ke diau Baruma Gandia di Sungai Kabang Ruban PM ke rumah Dapuang ngau 3 itik buah rumah di Nangan Tawau rumah panjai bak Grand B Stumin Sungai Anak Seratua Peliguang Seratua ngau semua ke melayan ke diau di Kuching di Semanggang Seratua Ruban Sibu Kapit ngau kabar melayan ke ngelala niang tu ya. Jadi isi pesan tu tadi madah ke Anabet Bari Demuang udah nadai kena 30 hari bulan 6 2026 lalu niang tu diintu kena malam 1 hari bulan 7 2026 ada malam hari 3 lalu di Sungai Balamayu kena malam 2 hari bulan 7 2026 baru masih dan tempo ba 397 lorong 1E Moyan Height Jalan Batu Kawah Malihah Kuching ya. Lalu niang tu dekat dianjung kena 3 hari bulan 7 2026 pukul 8 pagi ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sila lagi berkawal ke pemati niang Anabet Bari Demuang tu kita tahu telefon ngagai Michael Demuang pu bakusong 19-868-2148 tau ngagai konselor Candida bakusong 14-699-5012 ya. Jadinya aku Siti Ari pesan berat ke BC di cuma kami Bawai FM harap ke pesannya tadi terang didinga kelebih lagi bak kita ke dituju ke pesan ngali hari itu. Lalu pesan ke Siti itu diterima kami hari Haini anak undi madah ke pengawang tasulit ni yang apai sidaya yang ni yang undi anak bikit kalai pengawang tasulit tu ilar ke diatur 4 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 10 pagi Baruma Anthony John di Kumpang Pawah Engkelili. Jadi minta semua kaum layan kelebih lagi yang kita kenglala niang undi anak bikit niang undi anak bikit ngarap ke kitanya samang natai ke rempo ngakai pengawang kita sulit ke dekat diatur 4 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 10 pagi Baruma Anthony John di Kumpang Pawah Engkelili. Jadi pesan ke Siti itu pesan pemati kalau pesan pemati itu datang dari Jackson Bayang anak Gramong madah ke menyadik sedar inya iduat Jepang anak Gramong tau ke Tanduk udah nadai 29 hari bulan 6 2026 lalu niang niang tu dekat di itu 2 hari bulan 7 2026 nya malam hari 4 lalu dekat di Anjung 3 hari bulan 7 2026 pagi hari 5 lalu niang tu dekat di itu Balamayu bak rumah bini ya bak melatai 1 Jalai Baru Jalan Seliriak Kapit. Jadi pesan tu tujuan ke semua ke melayan ke diau rumah jarup Pulau Pisang, rumah bakar di Pulau Pisang Megah, pihak Megah ke melayan ke diau di Melekun, Nangasut Kapit, rumah Dennis Sungai Amang, rumah Richmond Sungai Amang,

Layan ke dia di Sungai Paku, Sungai Anam, Sepuna, kemudian ke dia di Sibu, di Pasar Kapit. Ngau semua kemudian ke Bukai, kena boleh disebut atau ke dirintai ke Bapak Santo ya. Jadi pesan tu tadi, madah ke iduat Jepan anak Gramung, madah ke iduat Jepan anak Gramung, tau ke Tandua. Tau ke apa asun dan adai 29 hari bulan 6, 2026. Lalu niang tu dekat di Intu Balamayu kena 2 hari bulan 7, 2026 yang hari 4. Lalu dekat di Anjung kena 3 hari bulan 7, 2026 hari 5. Jadi niang tu dekat di Intu Balamayu, baru rumah bini ya, bak melatai satu jalai baru, Jalan Seliria Kapit. Jadi nanti kita akan menerang ke sini lagi berkawal ke pemati niang idu Jepan anak Gramuang tu. Kita tahu telefon dengan Jackson Bayang anak Gramuang Bakusuang 17751-2723 atau dengan Jatai atau ke Inai Asun Bakusuang 14-380-1183. Ok, jadinya aku sekedari pesan pesan berat ke bisu terima kami bawah FM. Sekali lagi aku minta kita ke bisu pesan berat ke patut dikenatai ke atau terus nama tu tadi kirim ke pesan kita yang ke Facebook kami Sri Aman FM. Ok, kita terus kemudian ke lagu Arya Stella Philip, lagu Bisu Jalai.

Ya, nya ko lagu hari ya, setelah bili apa lagu habis jalai dikena ko merindang kita ngali hari itu. Jadi terus sang natai ke pesan Brown ya ke bisa terima kami bawa FM kali pesan ke Siti tu rata hari lembah na anyu madah kapaya ya nya ex terma anyu ana dingon dan adai kena malam 30 hari bulan 6 2026 lalu pesan tu tujung ke semua kamlayan ke dia di sepemanjai jalan kamu pakan pia mega kamlayan ke dia di lubuk Besai Antaya Serintuang Pedanum Jalai Tubai Buah Pedanum Jalai Nanga Balut Julau Piamga Kablayan Kediau Dis Pemanyai Jalai Shinyang Pakan Jalai Uak Pakan Ngau semua Kablayan ke Nauliah di Rintai ke Bab Santo Kelebih lagi yang kita kenalal ex tuan rumah Anyo anak dingon ya. Jadi pesan tu tadi minta kita ratai ngagai rumah Roslin Intang di Batu 2.5 Sungai Lium Jalan Tabai Pakan laban ex tua rumah anyu anak dingon laban ex tua rumah anyu anak dingon udah nadai 30 hari bulan 6 2026. Lalu yang tu dekat di itu kena lemai hari 4 2007 2026 lalu dekat di Anjung kena pagi hari 5 3 hari bulan 7 2026 ya jadi kenya ko Siti hari pesan Brand ya ke bisa terima kami ba WiFi ngali hari itu ya jadi ya pesan ke Siti itu terima kami hari ya Paulus anak ngelamai madah ke menyadik sidak ya ya nyasat anak ngelamai udah nadai kena 30 hari bulan 6 2026 lalu niang tu dekat di Sengai Balamayu kena malam 2 hari bulan 7 2026 26 baru mayempu di Kampung Palas Limbang ya lalu niang tur ke di Anjung 3 hari bulan 7 2026 ya pagi hari 5 ya jadi ya pesan tu di tujuh gay ya, semua kamlayan ke dia di Batang Lubai piam ke di Batang Limbang Batang Air Mendami Batang Air Pendaruan Pasai Bun Pasai Siung kamlayan ke dia ba Sungai Bawang Balengian Rumah Jemaat di Durian kamlayan ke dia ba Sungai Poi Kenawin piam ke di Sekuau Sibu Kablayan ke dia di Binyo, di Tubau, di Bintulu, di Miri, Kuching, ngau kablayan ke dia di Temburong Brunei, ngau kablayan ke Nauliah Mengadi Rintai ke Bapak Santu, dini-dini alai setidak ya ke dia. Ya. Jadi ya pesan tu tadi, madah ke saat anak ngelambai, udah nadai, kena 30 hari bulan 6, 2026, lalu niang tu dekat di Sengai, 2 hari bulan 7, 2026, baru mayempu, bak kampung palas di Limbang. Lalu niang saat anak lama itu dekat di Anjung kena 3 hari bulan 7 2026. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sini lagi berkawal dengan pemanti ini yang saat tenang lama itu kita tahu telefon ngagai Encik Paulus anak ngelamai bakus 012-891-3532 jadinya aku setiap hari pesan berat megak ke bisa diterima kami Mbak WiFM harap ke pesannya tadi terang didinga lebih lagi bagi kita ke di tuju ke pesan ngali hari itu ya jadi kita dulu mendiang ke lagu untuk mendingan sebelum kita mulai program ruai kita ngali hari itu untuk lagu Rijuana Saman Nuan Bisi Intan di Kemuan

0: Ela Korea Jonas Saman Dagyu Nuan Mister Intan di Kemuan dan Segiamat dan semua tadi kedikingin kati kita nya tadi dempo kita semua break mak orang buka ini piaya. Ya. Semina lagu jahnya peringan eh. Semina lagu kena kumrinan kita ngali hari itu akhirnya di jam kita dia tu dah datang muka abang maya kita ke mulai program ruai kita jadi kita terus mulai mendiang kerana aku mulai ngepuan Selvia Banun ngenang kawal ngau nama tu tadi pemesai guna meri darah. Ya jadi ya mereka sama tengah hari ngak ya semua tinggal ke benar benar yang ke wifi masih aman ke tengah hari itu. Jadi aku ke tengah hari itu tinggal berasa ya betua nama kebuah laban kita mulai ngau puan dal Selvia Banun impin. Ya nya juru teknologi makmal perubatan dari bank darah hospital masih aman eh.
1: Ayah.
0: Awan jadi lebih kita ya sebut ke bank darah tu tadi puan Selvia menyikir di pada aku bapun program tu tadi anda ngemayuah kita ya bertanya dalam hati diri. Bahkan ni kak merek darah udahnya bahkan ni kau penglikuan darah ke dicimak kita jadi mayuh macam untuk tadi Puan Sylvia nyak kebuah aku berasa bertuah ke tengah itu laban nuan uliah bukulah yang aku lalu pihak mega topik tuah kelebih lagi bak kenang tuah ke sekali itu pelabak kuliah merek penemu ngakai orang mayuah lebih baik pasti tak ke benar yang ketua tengah hari itu.
1: Terima kasih DJ merek selamat tengah hari ngakai semua bala peningah. Tengah hari itu aku kat nerang ke topik merek darah atau kat menderma darah.
0: Jadi nama kebuah kita patut merek darah atau ke natau na merek darah tu tadi.
1: Okey, sebenarnya darah tu nak digunakan ni tengah hari. Kelebih lagi dekat dikena maya orang berputung atau ke operation. Orang ke sakit leukemia atau ke riman darah. Orang ke kurang darah, anemia kau kitanya. Orang ke berbadi berjala alun. Orang ke sakit tungku hati atau ke sakit jantung. Engkau penyakit terbukai keguna ke darah. Ngagai bala kita tekak meri darah ianya cukup amat berga. Labannya boleh nyelamat kemayuh nyawa sebenarnya.
0: Oh iya ke bak perhati kita riu biasa pengeraik lebih lagi bak kita babeng darah hospital Sri Aman tu tadi bahkan ni kau ikas pemerhati hati orang mayuah tu berkawal ngau pemesai guna siko-siko kita ianya tadi merik darah.
1: Okey, iya ke dia tu semina 2.2% jak rakyat menua Malaysia kesanggup jadi orang menerima darah. Penyampau tu agak bisik kurang entik dibanding engau menua-menua ti udah jauh mansang. Penyampau orang ke meri darah bagi menua ti udah mansang kira-kira 5%. Kebuah pihak laban peminta orang ke berguna darah lebih mayu hage ari darah ke bisik disimpan abah bing darah hospital. Peminta ti makin mayu nyadi bepun ari mayu bengkah utai ti nyadi bakal mensia ti majak nambah teknologi berubat majak maju orang Indo ti beranak pengusaha dunia ngau pengusaha berjalan alun nyak kebuah utai tu tadi majak nyadi jadi darah pun perlu gak mayu agak.
0: Jadi berarti ya tadi kita di Malaysia tu tadi kurang pak pemerhati amrek darah ne.
1: Ah ya sigi ya laban bentik banding dengan negara maju lebih tinggi gig persentas ya daripada kita rakyat Malaysia tu.
0: Mayu kita itu tadi takut amrek darah tu tadi awan nanti semua kita amrek darah tu bisa gak penguntung ya ne?
1: Ya bisa penguntung amrek darah.
0: Nama penguntung siko-siko orang amrek darahnya depan.
1: Okey penguntung ya bahwa pengawak amrek darah itu ianya kita boleh hidup kepala mimit tiga ikut mensia. Kebuah pihak, darah tik diberi dekat boleh diadu baru, lalunya di sel darah merah, platelet dengan plasma. Ari sukut pengerai, merek darah boleh merangsang tubuh yang ke merek darahnya, mansut ke sel-sel darah kebaru. Sel-sel darah kebaru itu boleh mai oksigen dengan lancar, ngegai segenap tubuh kita. Ketegalnya, sidak tik merdarah itu bisa berasa gerai serta nyamai isik sepengudah ke merek darah. Orang ke merek darah mega boleh guna ke gaya penghidup tiba pengerai lalu nentu ke darah dihasilkan bisik tikas kemanah ti tinggi. Ari sudut psikologi, sidak ke merek darah dekat ngasai ke pengelantang atau ke senang hati laban ti bisik peluang nyawup sidak ti sakit berguna ke darah. Kelimpah harinya, sidak ke merek darah boleh nemu bagi bangsa jenis darah sidak peninggi tekanan darah engau tikas menyampau hemoglobin dalam darah laban sidak dekat diperiksa pengerai sebelum merek darah.
0: Jadi apa orang ke merek darah tu tadi puan pelabak ku nyangka kitanya tadi endang bisik kriteria ke patut dipilih lah apa siko-siko orang ke boleh merek darah tu bukan ni ketok ni
1: nyasigi amat nak semua orang boleh layak menderma darah tu tadi. Sidak ke tik layak menderma darah binsti mengembuan tubuh tik berpengerai berumur antara 17 ngagai 70 tahun ke sidak tik pemerik darah tetap. Sidak ke umur 17 tahun tu tadi mesti bisik pemendar hari apa inai taukah orang tik ngibun sidak kena cara nulis surat taukah ngisik pum. Beka umur tikas semadu tinggi ke sidak tik dekat mei darah secara tetapnya tadi antara 60 ngagai 70 tahun. Tapi mesti ngoriput pengerai. Okey, lepasnya tadi pemberat tubuh atau kurang daripada 45 kilo, maksudnya tadi 45 kilo ke atas, ngembuan tikas hemoglobin 12.5 gram per DL serta megak sidak ke derma darah tu mesti ngembuan gaya hidup tik mana, maksudnya tadi sidak tu nak berleman ngau sama penempak, berleman ngau dua bangsa penempak, berleman ngau sidak tik berjual diri endak entap orang tik ngau berleman serta ngambil dadah ngau nak jalan sungkit. Lalu megak tinduk mesti lebih hari 5 jam sebelum merek darah. Adanya sidak tu mesti dah 3 bulan hari maya penudi ke merek darah. Utai bukai ke lebih lansia lagi, kita boleh medak berwebsite www.pdn.gov.my.
2: Okey, tak sengapa ke orang ke patut merek darah tu ne. Ya. Jadi pengerai sidak tu nak dipersah kita tu dah ada.
1: Ya, ya si jamatnya.
2: Okey. Jadi bisa orang madah tu tadi puan, nanti kita merek darah. Kita ikat gemuk, katanya fakta atau ke mitos menurut korang?
1: Sebenarnya, sejak amat kita selalu dengar orang demam darah tu takut gemuk. Nyak cerita sidak ya. Kebenar ya, utai kebakar tu enak amat. Pemerat kita enak akan nambah semudah kita merik darah. Kebuah pihak, laban ubat keberik pengudah kita merik darahnya, ubat kena nambah ke zat besi serta pil vitamin aja. Ubat tu nari ngasuh nikit ke selera makan kita. Lalu nak ulih ngasuh kita gemuk gak. Biar megak ubat tu dekat dibekal dengan kita semina tempoh 5 hari aja.
2: Oh, artinya tadi nanti kita derma darah atau komrek darah kita nak gemuk.
1: Nak sigi nak gemuk.
2: Harap kepala kita nya tadi anak takut memrek darah tegak takut gemuk ne.
1: Ya.
2: Merek darah tu tadi bisik ke antara kita itu tadi deh bisik ke merek darah jadi bisiknya takut. Laban ko sidak ya tu tadi bisik nemu sidak yang madah merek darah tu tadi tahu ngujuang ke penyakitnya berampit. Ari sidak ya. Ari urang bukai ngagai urang ke menerima darah. Katinya aman.
1: Cerita pasal penyakit berjangkit tu sebenarnya tak amat sebenarnya. Pengawal merek darah tu endang sigit bersih serta tak mai igi penyakit berjangkit ngagai orang ke merek darah. Laban perengkau tidak kena kami maya merek darahnya bakal jarum serta picah gari. Sigit dia buai pengudah sikut-sikut ngena. Ertinya tadi sekali je ia kena aja. Kebuah pihak laban kami dekat nyaga pengerai setiap ikut orang tik merek darah serta podrok darah dihasilkannya mesti gak manah gak kena.
2: Jadi ambil kebandingan tu tadi atau ambil ke contoh tu tadi puan ya, siku-siku orangnya tadi ngemuan penyakit tinggi darah lalu ya nya tadi benar makan ubat kati ya tu tadi uliah kini yang merek darah
1: ya sikit mayur dia tu menghadapi tekanan darah tinggi munyi ke orang dia tu sakit darah tinggi dia tu ngambil ubat kebenar ya enti nyemak bala terdekat nemik merek darah tu tadi bisik ngemuan penyakit darah tinggi kami bertabung darah sigit bisik nerima ngau syarat tekanan darah mayanya stabil serta nadai ngemuan penyakit kronik kebukai bakal penyakit yang teruk lah bakal sakit jantung sakit buah pinggang nyak contoh penyakit kronik ku aku tadi oh. Biar megak sepeda pengawal merek darah sidak ya dekat diperiksa dulu lalu dutu dekat nemu bangsa ubat darah tinggi dempa.
2: Berarti ya sidak ke bisik tinggi darah tu tadi tau ke bisik penyakit darah tinggi tu tadi ne puan uliah merek darah sebenarnya ne
1: uliah
2: tang atau nari tentu ke bangsa ubat ke
1: ya lebih niti bangsa ubat dempa sidak ya
2: jadi bisik megak kita itu tadi ninga tu tadi puan ne kak merek darah tama takut nama kebuah takut laban nanti merek darah atau darah atau ada me takut ke darahnya habis pia kati ko nemu habis darah kita ini wai
1: ya sebenarnya mayu penemu orang mayu segi kenya laban ti udah nemu darah ko sida tadi darahnya alu habis nak diganti sebenarnya kebenar ya nak betul sama sekali lah laban setiap ikut kita mensia bisik ngembuan purata 4 hingga 7 liter darah bertubuh nuan semina derma 450 ml aja tiap kali merek darah. Nanti orang pemerat bakal orang berat 45 hingga 55 kilo. Kami cuma ngambil 350 ml darah aja diguna aja timenya. So nadai kebuahan, nama kebuahan darah tu habis maya udah di derma mayanya.
2: Jadi bisa ke kita itu tadi takut nanti semua merek darah itu tadi hari regas lalu lemik tulang. Kati itu tahu ngasuh di lemik tulang merek darah itu.
1: Ya, dia nitih gaya kita lah. Sebenarnya udah kita merek darah, tubuh kita sigi endang bakal selamat. Nada yang ganggu dalam tubuh kita. Pengudah kita dan merek darahnya, kita disuruh belalak nak lama serta makai pemakai itu udah sedia ke bank darah. Miru air mayu. Nanti uli anang guai dulu ngagak pengawak ataukah aktiviti lasak serta berat. Pengawak rutinnya uli kerja nuan baru sepengudah 3-4 jam berdarah. Jadi nggak nak akan nyuruh nuan lemik tulang kok kita itu tadi ada nama darahnya.
2: Merek darah itu nak ngasuh kita itu tadi hari orang kerga selalunya di orang kelemik tulang belama.
1: Iya.
2: Jadi pak speng darah spitala siaman itu wai bapak aku bisa balakaban kita ini atau nyangka bisa ke merek darah. Ini sidak ya patut merek darah tau ke ni maya sidak ya patut merek darah tau.
1: Okay, kami hospital Seriaman dito sampai buka maya hari bekerja. Enya hari 5, hari 1 sampai hari 5 pukul 8 hingga 12 nyentuk 12 tengah hari. Udahnya kami buka baru pukul 2 nyentuk pukul 4 lemai. Jadi siapa-siapa area Seriaman tu atau pori luar kat datai derma darah boleh natai ke diri ngagai bank darah hospital Seriaman.
2: Kenang ujung ke ranau tua ke tengah hari tu puan nama nak kini pengarap hati nuan kelebih lagi hari ke bank darah hospital Sri Aman.
1: Okey, terima kasih ya. Jadi kami hari bank darah hospital Sri Aman ngelalau serta minta sawup mensia mayu uleh jadi penderma tetap ngambil ke uleh mantuk bala pesakit tip guna ke darah. Lalu aku wakil hospital Sri Aman tu tadi minta sawup bala jabatan kerajaan engkau persatuan NGO Bersri Aman tu boleh nganjur ke kempen derma darah ngambil ke mayu hagi orang mayu boleh jadi penerima tetap. Terima kasih hagi bala mayu hati udah merik sukuan serta udah merik darah serta mantuk dalam pengawak merik darah tu. Datai meh ngagai tabung darah buat hospital Seriaman engau palan beralai unit bergerak tabung darah lebuh maya bisik ngagak kempen darah serta ngagai bank darah seluruh menua Sarawak tu. Baik meh kaban belayan serta kaban belayan kita sama mantuk merik darah buat nulung orang ke pengguna ke.
2: Kita harap ke masa mayuahnya tadi anda nangi, anda takut merik darah laba munyi ko ajak kita riupis pengerah itu tadi setitik darah boleh nyelamatkan nyawa.
1: Mayuh nyawa ya.
2: Jadi ya sekali lagi merasa terima kasih lalu piam kang ngarap ke tenang tau ke topik tua ke tengah itu bekawal ngau pemesai guna kita merek darah tu tau pula ke bertemu tau muka melansang masa mayuh awak ke nyadi siku hari orang ke merek darah di menua kita itu. Jadi terima kasih sekali lagi Puan Sylvia. Aku ngarap ke bertemu baru bapak yang kebukai.
1: Okey, terima kasih DJ.
0: Ya, pengamanya dia nyana kak tiap gulai mendiang ke program baru ay kita. Kalau kita baru dah ninga kerana kami dua puan Sylvia Banun ngenang kawal ngapa mesai guna merek darah. Kita ada bertemu baru bapak program tu bahari ngau jam kesbaka hari 3 minggu duding inilah.

Ya lah kori ya wardrobe ke kabana sampai ya mati ya mayua kabanya tadi ada tai lebih banyak tes nam terlebih kita tu sah ya nade berbeda tahu disebut kabanya nih. Okay, 28 dan minit lalu pukul 1 ngali hari. Terima kasih yang kita kaki terus berkelain dengan kami ba awang lah tengah hari wifi Mas Riaman ke dengar itu. Terima kasih yang kita kaki terus medak kami live apa Facebook Riaman Mega tengah hari itu. Bakal sida Catherine Robin okay semina medak aja tambi semoga tinggal ke komen amami apa biar muka Jimmy Jeng dan James Pengiran Juni Ben Elizana Rukin Stemma Stevie Stelov Rini Sabai Zek Ming Alexis David Davichu Sindon Idi Cecilia Kumit Ngau Mayu lagi peningap-peningap kita kebuka ngali hari itu. Terima kasih Mayu-Mayu lagi aku macam pesan kita sabar dulu okay? Ya jadi itu setiap hari berita ke cukup yang mana nama kebuah yang mana aku laban kami RTM tu bisa muka setiap peluang kendor kita nyamantai ke pengelandia kita lebih baik kita kerindu ke pengelola lagu kita kengembuan patah nyawa ke mana ya tu berkawal nguji ke pengelandia tau ke uji uji bakat berlagu cara online ungkup bintang P. Ramli 2026 ya jadi uji bakat cara online masuk paket bintang P. Ramli 2026 kebenarnya sudah berengkah dibuka 22 hari bulan 6 tu kemari nyentuk gaya 20 hari bulan 7 2026. Jadi sekedar atur masuk ke patut diperhati ke kita bauji bakat cara online pekit bintang P. Ramli itu ianya kecubaya pekit itu dibuka angkai kita ke lelaki ke peranak menua Malaysia berumur 18 sehingga 60 tahun nak kalah jadi juara bak kemuncak bintang P. Ramli sebedau tu lalu cara masuk pekit itu ianya kita dipinta ngambil video kita berlagu lalu videonya nak tahu di edit lalu tentu kenyawa kita lebih belagunya terang didinga ya jadi video ke video kita belagunya tadi patut diambil kita dengan cara horizontal ya lalu pihak download video kita nya ke Facebook kita empu atau nak di hashtag kita ya hashtag uji bakat RTM Sarawak udahnya tadi hashtag section TV RTM Kuching lalu pihak anak-anak ingat video kedian juang kita nya tadi nak tahu nak disempulang ke kita ngau nama kita udahnya umur kita nomor telefon ngau alamat nur kita diau ya jadi anak-anak ingat mega tajapan udah diingkah kita bah Facebook tau ke bah TikTok kita ini videonya nak tahu nak di email kita ngagai section TV Kuching at gmail.com ya ianya section TV Kuching at gmail.com lalu piamka ngarap ke kita nyanang lepas ke peluang dini nemu tahun tu nasib kita nyanang ulih ngari ke Sarawak tikas bansa bak pekit bintang P. Ramli 2026 jadi nyako setiap hari berita ke cukup yang mana kelebih lagi kita ke ngemuan pengandia berlagu ngemuan patah nyawa ke mana kelebih lagi kita ke ngemuan nyawa ke bisi munyi-munyi P. Ramli mimin. Okay, agi bisi nama tu peluang tu peningkat mayu laban uji bakat tu dekat berengkah dekat nama tu habis 20 hari bulan 7 2026 ni. Jadi anak datang ke RTM tu laban tu uji bakat cara online. Ambil je video kita ke belagunya ni. Nitiah aku dah dipadah akunya tadi. Okay, jadi kita terus sama dengan kelakuari Gwen lagu Sanggup Aku.

Ya, Andrew Sengalai baru dah merinang kita tengok lagu Nasib Petua Abah Siko Apetara. Siti lagu lama ke dikenaku mai kita yang tadi mulai ke pengingat kita lebih maya lagunya ke terbilang sobat ne. Okey, jadi itu ngenang Siti hari program ke di dekat diatur di sibunya program Sarawakku Sayang SKS 2026 zona tengah di Sibu tok lokasi di kelima program tok ke diatur dalam tahun tu ya. Jadi ungkup zon tengah di Sibu program Sarawakku Sayang tu dekat dia tu berengkah 10 nyentuh gaya 12 hari bulan 7 2026 bak dataran Tun Tuanku Bujang Sibu ya. Jadi ya program telah dengar dekat dipenyadi ke Premier Sarawak yang berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Haji Openg kena 11 hari bulan 7 2026 pukul 10.30 pagi ya. Jadi ya masa banyak kelebih lagi kita ke dia di Serata Menua Sarawak sama di Peran Sarawak ke Samang Natai ke Drempung ke program tu laban program tu untuk kita berhati ke bab 4 itik lokasi ya ke udah diatur sebedau tu hanya dia ke mayu macam program ke mana-mana dan ditagak ke ngagai kita mayu ya laban kelimpah di kita ke ngelawak serta nemu penerang hari upis-upis perintah ke bisik muka counter lebih maya tu masa mayu mega uliah berperindang mata ke balap nyanyi kita yang tadi merinang kita atas panggau kalai pengawal perinang atas panggau tu berengkah di pejalai ke 10 hari bulan 7 2026 ya. Jadinya aku ngenang ngau ngelansa program ke tau di guluk kita di Sibu nya program Sarawakku Sayang SKS 2026 zon tengah di Sibu ke dekat diatur berengkah 10 nyentuh ke 12 hari bulan 7 2026 Anna.

Ya lagu apa ngai Marja Saria Leonian Reaching ngali hari itu 8 minit lagi dekat pukul 2 ngali hari itu lagi mendinga kita dekat mulai bab program seruan dia kenang nur kita dekat nama tu tadi nampak lagu-lagu lama lagu retro ya sekali kini lagu Iban lagu Melayu atau ke lagu Orang Putih ya. Okay, jadi itu Siti Megah pergi ke tahu di pasu kita pekiat ngaka video kreatif berserimai ngau Piala Dunia FIFA 2026 ya. Jadi sekedar atur masuk ba pekiat tau peninga ikut patut diperhati ke kita ianya kecubah ya pekiat tau dibuka ke semua peranak menua Malaysia ya ke dia menam di negeri Sarawak itu ya. Jadi video tu uliah diambil kita ba dini nur di Sarawak itu lalu pemayuh video si ke orangnya tadi nang nadai di skat artinya pakai insin tau ya boleh ambil 2, 3, 4, 5 itu video lalu apa yang muka rakaman video kreatifnya tadi patut video benuang orang medak Piala Dunia FIFA 2026 ngena TV RTM tau ke RTM Click. Okey, lalu pihak mereka pemanjai video ke diambil kitanya ianya 30 saat ngagai seminit. Okey, lalu pihak mereka videonya atau nak di-download kita by account Facebook atau ke account TikTok kita ngau mood public ya. Okey, boleh dibedak semua orang lah. Lalu tentu ke videonya tadi ada yang membuat isu ke sensitif. Lalu semua orang ke masuk abah pekiat tu atau nak follow Facebook atau ke TikTok RTM Sarawak. Lalu buat video ke dianjuang kitanya kita nak tahu nak hashtag RTM Sarawak FIFA 2026 ngau tag account rasmi Facebook ngau TikTok RTM Sarawak ya. Jadi hari kemudian baru kita nganjung video kreatif untuk peningan yang 15 hari bulan 7 2026. Jadi harap ke kita ke angka kitanya malam-malam hari kini pagi hari lebih maya orang ke membangun nama tu tadi Piala Dunia tu tadi tahu kita ngerakam videonya berapa 30 second agai seminit udahnya lu post kita lah bah Facebook kita pun lalu nak tahu nak di hashtag kita RTM Sarawak FIFA FIFA 2026 lalu pihak muka nak tahu nak tag kita account rasmi Facebook ngau TikTok RTM Sarawak. Okey, to balas sidang dan miak to segi panai sedang ngerja putai to ne. Okey, 15 hari bulan 7 hari kemudian luar kita nya nganjuang video kreatif kita. Okey. Ya, kita terus sama yang ke lagu Ria Linda lagu Laki Merti.

Ya, lagu ke coba hadir kena kumun ke program seruan di kenang kita ke minggu tu seti lagu dari Christopher Carey Landung lagu Selamat Tinggal tu mau bersama tinggal kita anak gua yang gua mupuk lah. Baru berengkah kita buat program tu deh. Okay, terima kasih. Hai kita kaki pengalaman aku ngelih hari tu kita nyingkang gaya program ti kedua penudi bawa ngelah tengah hari kita ke tengah hari tu ya. Yang nyala program seruan di kenang mayu nama tu lagu kau dah dirintai kaku ba nama tu ba konti rito ne lagu-lagu lama aku ngarap ke semua lagunya tadi uliah merindang kita ngelih hari tu lalu piam ke uliah mulai ke pengingat kita Mekah ya. Okey, lagu di kedua dipilih aku ngelih hari tu terus di lagu Ria Steven Kenang Ati Asai Kena Jayau.

Ninggal hari malam-malam ke rindu-rindu ninggal radio dah. Orang penyanyi merindu, enggak berita nak. Orang penyanyi orang lama ke mana? Nyak peminat, pakai sidam kejemat, sidanya keliapur, rindu ninggal puati ninggal. Sidang ngalai, sidak anu namanya, sidak bunijim, orang lama mana magang? Orang keliak, baru rindu ninggal.

Ya, lagu ni David, lagu Janji Hidup Sekunci. How lama nak dengar lagunya ni? 14 minit lalu pukul 2 ngali hari. Ngagi kita ke baru berengkah ngerja pengawal. Bakal kita ke ngetuna lama tengali hari itu tadi ni. Sebab jalan ke pengawal ke semua belah kita ya. Lalu pihak mereka ngarap ke semua pengawal kerja kerja kita nya sama belah mereka mujur makang. Kita ke bisi minah ke bukain yang kanya bisi nama tu benong baik ke kereta jam kerja tu ngarap ke sama biji mak berantau jalai lalu bersampi ke kita nya tadi sama belam ke selamat datai bandur ke dituju kita ngali hari tu ya. Okey lagi terus merindang kita ngau lagu-lagu lama ngali hari tu beringa beruntung orang ke nama Catherine ngali hari tu ya laban bisi lagu. Oh Catherine kedibai Herman Hujah dikenal aku merindang kita ngali hari tu.

Nadai ke lama tentu nadai ke baru. Dengan program Serani Kenang Bawai FM Sri Aman 89.5 MHz.

Ya, lagu hari Jospin jalin aku di keduan-duan. Nah, dari kebuah kita berduan pangan. Oke, jadi lagi terus boleh kami program seruan dikenang. Kita ke minggu tu peningan kok ya, sorry tu. Oke, jadi aku terus mari kita berdiam ke Siti lagu Ria Zamria Merah. Lagu Kena Jaya untuk buah duan. Jadi, nangkan kelakut lagi. Kita dekat terus sama dia ke lagu Ria Clement Bayang. Jauh di mata, semak di hati.

0: Nadaya ke lama, tentu Nadaya ke baru. Dengaga program seruan dikenang
1: Radio Sarawak bagi Iban nang ngemeran ke jaku Iban tulin. Jadi siku diorang ti distrik dar ianya Niang and Rejau. Teman ia siku ari orang tindang umran ke jaku Iban tulian deh. Leka lagu apa lirik saya tadi debrik dengan gaya. Nanti yang tak setuju dengan leka lagu ia mesti utai salah, ia mesti utai bekerti scene word lalu tak lepas ke ya. Jadi ingat aku dari kalau tak diterima ya 6 titik lagu.

0: Ya lagu Ria Clemens bayang jauh di mata semak di hati lagu ke penudi di kenaku berindang kita apa program seruan dia kenang kita ke minggu. Terima kasih ya ngakai kita ke bisi ninggal ke komen madah ke sino ninggal lagu-lagu lama biar mga bisi ngirum ke stiker nyabak menyapa Facebook dia ada tu sakti aku to berindang tengah lagu lama tu ke ngasuh tanya apa awak kita terperindang alih-alih tu ne. Okay, jadi jam kita dia tu ngam-ngam pukul 2:30 hari. Jadi kita terus senyingkan ke program ke penudi program Terima Meh Pesan
1: YFM Sri Aman di Kuching 1

0: MHz. Sarikai 94.6 MHz. Di Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka 103.0 MHz. Muka 98.7 MHz. Di Serian 106.9 MHz. Di Bintulu 97.5 MHz. Di Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Sriaman 89.5 MHz.
1: Ya terus begulai nyingkang program terima me pesan kali hari itu nyadi ba program tu bakal samam gabinga ku ngana kauliah maca pesan indu hati ke bisi terima kami ya ke bisi tinggal kita ba Facebook ke Siaman FM ke ngali hari itu ya. Terima kasih mayu hari kita kena lejo begulai ngau kami tajapan kadang-kadang pesan kitanya na uliah dibaca Tegal jam ke nama tu serekat tangga nama tu kitanya tadi nakala lejo nakala nama tu tadi mantul hati terus ninggal ke komen ba Facebook Sriaman FM gak ngelihat itu ya. Oke kati itu nih. Terima kasih banyak banyak ngagai siapa peninggal kita ke rumah tu tadi nih Catherine Robin sama tengah hari dari DJ Insian Grand sama jalan ke pengawal. Terima kasih Mami Abah sama tengah hari DJ sama jalan ke pengawal. Terima kasih mega Mami Abah Jimmy Jengadan lalu pihak mega James Pengiran mereka sama hari kuya Juni Benpan pesan sama semina ayah bisa mereka aku dua pating bengai. Okay Alexander Rugin sama tengah hari DJ IK sama jalan ke pengawal mana hari kami ba menua bintang ngordita minta tebak ke lagu pulai ke sarang hari Remjana aku ya. Oke, Stemas, Stevi, Stella. Selamat tengah hari DJ Puan Insin. Wow, Puan Insin ya. Selamat kerja pengawal untuk Sarito. Gaya hari di gaya hari kami di to mana panas sejapan tumu tadi mamam ko ya. Minta tebakan walaiku nuan di Ambo Ari Roja. Terima kasih aku ya sama-sama. Lalu api yang megah Venus Jonas ngali hari itu mulai sama jalan ke pengawal ke Sarito DJ bisa nyapa meda live comment minas dia hari lorong jalan Palma 14 Semiri. Nah berita orang Miri kerai orang Miri wai. Lalu api yang megah ini sabai tengah hari itu sama jalan ke pengawal Mbak Konti Sriaman FM DJ panas di Srikai jam kerja toko ya. Lalu apa yang enggak Zek Ming hari Serato hari rumah minggu di Serato atau DJ ke sama tengah hari hari kami pas Serato tengah hari itu cukup panas salam kaya balap tinggal ke benar yang ke radio tengah hari itu nyaja DJ terima kasih Zek Ming. Lalu apa yang enggak Alexis David Biju sama tengah hari DJ Insin kuya sama mujur ngerja pengawal Sarito gaya hari kami di Betuang tu cukup ya mana Sarito. Lalu apa yang enggak Loy Ignatius ya atau ke Ina Junit madah ke mana lagu agit lihat dalam hati ia ke ditebah nuantai DJ. Terima kasih Hangkain Wando ada berita kita berantau kemaya manis ya. Nah, bisa dengar ke radio dengar itu. Apa lama aku nak pulai neng ilang tikai orang lama aku tidak ya WhatsApp aku ringkarinya dah tikai orang barat aku mayu mania selalu nak gili yang aku tidak kan aku nanti aku dah nanti aku pulai lah dalam bulan 7 atau ne lama lama nak pulai sebulan asai ke setahun. Oke, lalu apa yang megah Mary Jala Ujo sama tengah hari di JIK. Koya Cecilia Kumit pan nyapa kita. Mari sama tengah hari megah koya tengah hari itu di J. Oke, terima kasih mayu-mayu gaya semua kita. Lalu Debbie Payah ngali hari itu uliah masang kaku lagu tungkat semengan hari mawan di J. Koya. Aku udah nama tinggi kak lagunya apa yang bisa diterima kita bawa FM di tahun ni. Ngarap kenangkan gitu ilah mawat beri kita lagunya meh. Okay, jadi dulu mai kita mendiang ke lagu top lah aku lagu top paling mayuah di nanyi orang semuanya gawah itu tadi. Nah, tau lagu Jessica Timah, Laki Sigat.

Et à la Corée, Jessica Timah, laki Jessica, nous ingat ke bala panangasan luan tu ne. Sida kino, suah mai mai masih dah mai lagu tarinya. Untung masih dah kelaki dipuji belama kaku. Madah ngau sida ya. Okay, ngarap ke teprinang kita kerindu ke lagu laki Jessica dari Jessica Timahnya tadi ne. Okay, kita terus maca pesan-pesan. Rindu hati ke bisa ditinggal kita bah Facebook Sriaman FM ngali hari itu Nisi Timah seminam beri sama tinggal hari ngali hari itu pedingnya aku ya lalu pemkas sarana brawo tengah hari itu hari soang minta tebak ke lagu hari Marilyn bakat tunggu langus ditujuan ke semua pedingnya YFM ngali hari itu terima kasih DJ sama-sama. Lalu apa yang mengajar Jeffrey Jeff, hari batu kawah kucing, minta tebak ke lagu aku tetap sayang di Duna, bisa medak nuan live, panas kami di menua kucing tu, dia tu DJ, ko, terima kasih manyu-manyu ke sama-sama. Lalu apa yang mengajar Clara Rose, minta tebak ke lagu Ria Florence High, kawal antara tua, di kena merindang semua, balakaban ke ngelala tengah hari tu, ko, ya. Terima kasih mengajar ngainuan apa indo, sama tengah hari, mana hari kami di Ulu Anam tu DJ ku ya minta tebah ke lagu udah kalah sangkai bati oke lagi ku ingat kena lagunya pendek ne lalu piamka jampung ba bersama jalan ke pengawak ku ya mamam gaya hari kami di suang tu DJ ku ya lalu piamka ujuah cawang sama jalan ke pengawak di sebawah pan mamam tengah hari tu ngali hari tu DJ pihak ku ujuah cawang. Lalu apa yang mengajar Mary Jamba sama tengah hari DJ Panas di Sri Kai minta tebahkan lagu bak program seruan dikenang lagi penyanyi Francis Harris dikenang nang disebut panah. Neh. Bingung je lah aku ngikak kena lagunya. Oh. Lalu piamkah dari Entebang madah ke Drempu Ari Kampung Danau Dayang Setapang. Panas kami di DJ ku ya. Lalu piamkah Jenny Seloma Benung Dimiri tu DJ berjalan ke pengawak dia tu ku ya. Sama tengah hari ngagai nuan DJ. Lalu piamkah Wellington Imai atau dengan kita dari Cangkolo Bantu sama tengah hari DJ IK. Oh, terima kasih orang Cangkul. Nah berita kita Sarito kira salam ngagai ya Ibu Ina Cigo sama wow. Salam ngagai semua kita dia mehao. Salam lelengau, salam saya, salam manis sangka orang Cangkul baru majarup dia ne. Kenyang lama ba nama tu tadi ba Cangkul dia. Nang tu maka utai ne. Oke, okay, kita terus semenian ke lagu Ria Stanley Pua, Siti Lagum Kakak bisa dipinta peningat kita ngali hari itu, terima kasih yang kainuan Ma'ata ngau Puan Kathleen, ingat lagu ke di depan ngali hari itu DJ asai ke biak belama umur ko ah, oke, okay. Tak lagu Ria Stanley Pua, ngaruh

Terima kasih ya. Laban lagi mengkang apa awak ngelah tengah hari ki hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.

Ya, la Korea es na la pestana nujo solo po mana brasa jam kita wai 7 menit lagi dekat pukul 3 ngali hari ini. Ketika ngau deh jamnya banget cemburu ye ese. Oke, 3 jam tembang ayo ke perawan nama macam kita ne. Oke, terima kasih ya ngake kita ke agi muka mulai ngaku kelebih ke ba awak ngelatih hari kita ke cengar itu awak ngarap ke kita nak lejuk mahal boleh ngau kami pa wifi mas Yaman. Okay, semina wifi mas Yaman aja peningatan kita ke ninga ke kami pa semua stesen radio di Strata Medua Malaysia 34 itu stesen radio. Okay, ya terima kasih yang kenuan Lili panas di panas dini menua ke panas tau nelen ngau ke balana aku ya. Oh kasih amai. Lalu piamkan Anthony gua Anthony Ari Long Lama Frankie Jitai minta tebak ke lagu kena merindang semua peningat wifam kuya lebih muka bantan kapi Ari ayah de Ari Julau atau DJ kuya minta tebak ke lagu Sibah Mansau di kena merindang semua pala di batang kari kuya ngau juga pesan rindu-rindu me selalu. Terima kasih mengangka inwanto Amerdan Asyadi. Semina bisa ngirim ke stiker nama to ne mayau ini. Oke, okay, jadi lama jam kita itu serkat bendara peninga. Terima kasih ya kita ke udah mulai kami bawa ngelatih hari-hari WiFM Sriaman ke tengah hari itu. Oke, okay, jadi yang ada peluang itu merusak terima kasih yang menggak-ngagai semua kita ke dioba rumah jarup di Cangkul Lubantu. Biar moga kita ke dioba Nangasan Lubantu. Kita ke dioba rumah Kennedy di Langkang Angkelili. Udah nyambut penatai kami sebuat ngilian tikai benar ngilian tikai semanyai-manyai bulan 6 tu tadi ne. Lalu apa yang mega ngena peluang tu aku mega meri besar terima kasih gaya yang berhormat Dato Francis Sarjana Naohlis ngau pusat khidmat adun N32 Semanggang laban udah ngemujur ke konser ngilian tikai gawai Sriaman FM 2026 tu tadi ya kediatur kami hari 6 tu hari 6 tu tadi 27 hari bulan 6 2026 jadi konsertnya tahu dikumai kita mujur diatur kita terima kasih semoga ngekebala artis ngau semua kru ya ke sama merek komitmen ke tinggi ngekai

Iya, konser kita ini aneh. Garap ke tahun dudi, uliah mulai baru. Oke, jadi ke penudi ya tuh. Nih, peningan dikan aku ngatai ke pengrindu hati aku, penyayawati ku ke semua kita ke bisa mendiang ke kami bawa FM. Biar enggak kita ke bisa maaf ngatai ke bala kami ke nemuai basrata nur di pelilih menua lubang tu dalam bulan 5, bulan 6 tu tadi. Terima kasih mai-mai yang kita tuh lagu ke dikenak kumrinang kita ngelih hari itu tajam bentuk lagu nama tu orang laki bini tang mai reti ke cukup mana nanti pengrindunya di break kita yang ngakai semua orang Igu Anthony melikai pengrindunya di kau lagu tu mumpuk lagu bertemu baru kita bak maya kebukai bye bye.

0: Kakupan sang kita'y kasarito. Begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita'y dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita'y dekat bejalai jawa. Baja kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, memesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati terpegah ke kita, nanti kita boleh nembu ke ya, nitiah ketimpuh masa tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar ngau pelandia hati kita. Tang tajak pihak menjadi ngawak kita dekat lempung lagi. Nanti kita sama-sama sati begempung betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri kelamak ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiandang telebak berhidup bekaban berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar gengau siku. Lebuh perahu tikaram, bisik ga orang nariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kita bisik bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, ngawak kita dekat lempung agi dikerja. Bekenyak me kita ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerindu tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah mutus sekaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayagi hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam meh semaya kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasi ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai ti meruan. Dudia rilak sidak begak dekatnya dia pindai. Bisi maya jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat bala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kita semua.
1: Rentak ngalih hari
2: Y101.3 MHz
1: di Pulau Kokam.
2: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak keterubah didingal ke 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didingal sepenglamak 3 jam setengah sehari, maya hari 1 ngakai hari 5, lalu 6 jam setengah, maya ujung minggu, ngena pemancar gelombang angin panda, ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya, ianya jakut Melayu, Cina, English, ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah, ianya Mr. Peter Rachelief. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak, ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah, kemekak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah, ianya Mr. Grosin Lebat.
3: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya Mayanya. Radio Keterubah ditabur ke Mayanya Seminak Mungkur 300 Wave. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20.6.1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo, ianya ditabur ke ngena stereofonik.
2: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8.6.1954, Keterubahaya Jaku Iban ditabur ke Bawak Radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura, Ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau kengau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak, SWT ngau gelombang angin setengan, MWT. 1.4.2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban, mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah ngakai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkongsi awak 18 jam ngau YFM Bidaya serta YFM Kayan Kenyah.
3: Hari tahun 2010 ngakai 2015, YFM Iban ditambah ngakai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian engkau sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
2: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban, nada agib kunci ngau YFM Bidaya, ngau YFM Kayan. Tajak pihak agib kunci awak ngau Jaku Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombangin pandak, channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
3: 1.1.2017, YFM Iban agib mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching, tang oleh didinga di Selampur Sarawak. Sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1.1.2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru, ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu endak nyengkawam di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jaku dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai, nabur ke Jaku Bisaya Ngau Lumbawang.
2: 1.10.2022, nyentuk ke Diatuk, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12 tengah malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan Keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

Ya, Clement Joy Mungka lawak kita hebat rentak ngali hari kita ngau lagu jadi ya, baru nyalai selama ngali hari ngelalu ke semua bala peninggal kita ke get terus mendiang ke YFM begulai ngau kami bak rentak ngali hari kita ke Sarito. Nyalai terima kasih ya ngagai insin da kibuang dari YFM di Sri Aman udah begulai ngau kita 12 tinggi hari nyentuk ngagai pukul 3 ngali hari itu. Jadi tu pulai ngagai kami bak RTM di Kuching jadi ke ngali hari itu begulai ngau aku melatih badi pukul 3 ngali hari nyentuh ngagai pukul 6 lemai tu lagi ya. Jadi ngarap ke bala petinggal kita yang buat berita ke mana ngarap ke megak atau pengawak ke nang yang diperambu kat digagak kita sari tu pan sama udah tulih ke pemujur magang. Jadi tu nyudah ngali ngagai ngali hari udah tentu pengawak ke namanya tadi ke di kerja kita yang buat ke pagi udah tembok diatur. Jadi aku sampai kenya tadi udah mujur diatur. Jadi nanti apian uliah ditembok ke kita lemah itu ke kita nampung ya. Jadi nanti nak uliah ke sari itu kapan nak pergi lah mana. Ya, jadi terima kasih ke kita ke hagi terus pegulai ngau kami berentak ngali hari ke sari itu hari 3 1 hari bulan 7 2026 hari ke terubah kita pegulai buat bulan 7 ungkup tahun 2026. Ya, lalu buat susun program kita buat rentak ngali hari kita ke Saritok bakal selama peninggal pukul 4 lemai kita dekat bergulai dalam program Aram Berpantun. Jadi untuk bila kita kenang rindu program Aram Berpantun tau kena tai ke pantun kita sekali ke ngagai Facebook kami bawa FM ngagai WhatsApp kunti kami yang ada salah mega atau kena tai ke pantun kita kia tau mega telefon ngagai aku bawa kunti lemai tu lagi berengkari pukul 4 lemai nombor telefon telefon kita yang tak berubah 082-258-634 082-258-633 tau karang pantun kita dia tu pukul 4 lagi call tau ke telefon kaki aku buat konti ya. Ya, jadi pukul 5 lemai tu lagi ni ingat ke berita dari Kuala Lumpur lalu Randau Ruai atau di pendiang ke kita pukul 5.30 lemai tu lagi nyalainya tusun program kita diungkup ke bawa rentak ngali hari 3 jam kita ke bergulai hari pukul 3 ngali hari nyentuk ngagai pukul 6 lemai. Ya, tu lagu kedua di pilih aku buat rentak ngali hari kita sehari tu lagu kedi by Larry Silas Subak Nuan Lawa-Lawa. Kuih merindah kita buat rentak ngali hari ini.

0: Rentang ngali hari. Ngali hari.
1: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulih di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Ya, lagu ke di by Jessica Timah ke ngali hari itu meninggal laki sigat lagu kena merindang ya balap meninggal kita ke bisa mendiang ke YFM lebih lagi ngai sida indai ibau indai bian indai mang ya balai ibu-ibu ke rindu ke lagu tu lebih lagi kita ke di hauba rantau ke Mayau Manis. Selamat berjalan ke Bengawa aku nemu semua bala kita yang tadi benuang ke kiru lebih lagi ngai bala kita ke bisik ngereja Bengawa berkebun lada bisiknya tadi berjemi ke lada. Bisiknya tadi benung berkebun ngembuah lada. Selamat berjalan ke Pengawak. Terima kasih mendiang ke YFM jam ke dia tu. Lalu bala kita ke Bukai Mega nak ngira nama nak Pengawak ke benung di kerja kita. Ya ke bisik mendiang ke kami jam ke dia tu peninggal buat serata menua kita di Sarawak di tu. Ngau nama ajak cara ya ke tau dia kena kita antara bergulai ngau kami. Terima kasih ya laban seruran bergulai ngau kami buat YFM di tiang hari ya. Ya, jadi tu mai balap peninggal berarti ke Siti Ari ya, program ke bisi dekat diatur ujung ya, minggu ke dekat datai tu ialah program ke dikumai hari penglikun pemakai serata dunia 2026 tikas bagi menua kita di Sarawak. Kala itu dekat diatur hari minggu 5 bulan 7 2026 berengkah hari pukul 6.30 pagi nyentuk ngagai pukul 10 pagi ya. Jadi tu diatur buat Kuching Waterfront nyalai macam aktiviti tau ke pengawal ke bisik dia tu nyerumbak program tu bakal apron walk berjalai berbala mayuh ngena apron dikena ngayan ke pemesai guna penglikun pemakai tau ke suhagi disebut kita yang tadi keselamatan makanan seraya kita ke merangsang bala mayuh ambil kengemeran ke budaya nyelia ke pemakai ke bersih serta likun ngagai tiap ikut kita ya. Jadi kelimpah rinya bisa bega aerodance tau ke senam aerobik ya ia ke dekat diatur kuis interaktif jadi buat kuis tu ialah ya lebih ngagai pengawak tau ke berkawal ngau penglikun pemakai lalu pengawak mandang ke barang mega bisa diatur mayato lalu saringan kecergasan nya Siti Ari TBT mega ia ke bisa dekat diatur ba waterfront di Kuching di tu hari Minggu 5 bulan 7 2026 berengkah hari pukul 6.30 pagi nyentuk ngagai pukul 10 pagi nyalai kita ke sama dekat ngau nguluk program tu sama dengan datang ke diri ngagai waterfront da Kuching hari Minggu tumu au laban tu 6.30 berengkah jadi sebedau 6.30 nya meh kita nya tadi udah ngatai ke diri badia lalu kita ke berbaik ke kereta peringkat pengangkut ada ngengkah kias ngapa ngambil ke nak ngacau pejalai kereta ke Bukai ya nya ngelansak berkawal ngau Siti Ari program ke habis diatur ujung minggu ke dekat datai tu ilah jadi lagi terus berperindang kita ke ngali hari tu lagu dari Veronica Natasha ngau lagu entelah pengerindu.

3 di Baju Simentiga ngali hari tu meninggal bujang semanggang di Kerindu jadi ngol lagu yang ujung ke jam kita 15 minit lagi dekat pukul 4 lemai jadi 4 lemai tu lagi nur kita dekat gulai dalam program Arambo Pantun ni bala kita ke suah ngau pantun udah sedia kita kini udah tergebang kita kini pantun kita anjung ngege Facebook kami Bawai FM anjung tahu anjung megak ngege WhatsApp konti kami atau megak kita ke dekat ngelatai ke pantunnya lagi kena harus telefon kita 082-258-633 082-258-634 untuk bila kita ke dekat ngelatai ke pantun baru telefon kita ke lemai tu lagi ya. Jadi tu main bala peninggal berarti ke info gayari ya ke bisik diterima kami hari upis ke mata ke gayari atau ke meteorologi Malaysia kalai lemai tu dia pelabak ke bisik ribut kudik nyadi bak sekedar nur di kapit pihak megak ngau di miri lalu hari di pelabak ke mana lemai tu di Kuching Serian di Semarahan Sibu Mukah Bintulu Limbang Sri Aman Betuang pihak megak ngau di Serikai. Ya, lalu muat ke malam tu lagi nyentuk ngagai ya, tumu pagi pergila dia bisik di ya, pelabak ke hujan baskeran tu di kapit Bintulu Miri Ngau Limbang lalu hari ya, mana malam tu nyentuk ngagai tumu pagi pergila di Kuching di Serian Mukah Semarahan Sri Aman Betuang Serikai pihak megak ngau di Sibu. Jadinya ke info gayari ya ke diperkongsi ke upis ke mata ke gayari nyalai. Terima kasih ngagai Fazmi Syukri udah berkongsi ke ngau kita info gayari hari meteorologi Malaysia atau ke Met Malaysia ke lemai tu ya nyalai ke sekali tu lagi terus merinam balap ninga kita lagu hari Bokiah Rowina ke sekali tu Serga Hati Aku.

0: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Okay, kita ke Benung duduk bak panorama benar beda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mending ke YFM dengan 89.5 mega. Terus bergulai sejalan hingga YFM.
1: YFM.
2: Seri Aman.
3: 89.5
4: MHz. 2 Mei 24 itu lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Meteor Mabuang.

0: 24 iti lagu ken dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Segulai, sejalai,
3: Y FM.

0: Bian lari ke benar. Udah lama atiku kak nemu sapa nun bujang siga di peda.
1: Akar karak ditetak ijau lang. Alai nampuak bebukit lingga. Aku tu meh bujang semangga. Pegari

0: Ya, jadi ya kita aja dah tiba jam program Marambo Pantun kita ke Lemai Tu Peninggal. Jalan kita ke rindu ke program Marambo Pantun. Ya, udahnya dia ke Terimpu Megak Ngau Pantun. Pantun kita nada salah telefon ke kami buat konti YFM. Lumur kita nak berubah 082-258-633 atau ke 082-258-634. Lalu terus yang peninggal ke Terubah. Halo, selamat lemai.
1: Halo, selamat lemai DJ Asri kami Melati.
0: Selamat lemai, siapa tu ne?
1: Jessica Rimbau.
0: Jessica, okay. Nama berita lemai tu?
1: Mana?
0: Mana ne, di ni dalam rumah?
1: Ya.
0: Okay, pantun tu kan?
1: Okay, ke malas santun Eric Jang buat Facebook. Ya, ke pertama tadi di sini, sama dia tu kan dua, minyau Eric Jang. Berjalan kaki ke kebun. Katanya berkebun, ambil buah, dabai. Dia tu minat di si ingat dia aku ngibun. Pan empai terbuka hati ngigak dulu. Ngigak ambai. Okey, nyak jak.
0: Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Lemai.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Awaknya Jessica Intan. Pergi kan kita ke Terubah bab program Marambo Pantun kita. Nyalai bala kita ke Bukai. Aku percaya mayu bala kita ke Landi ngarang pantun kita. Kena tai ke baru selepon kita kini. Tahu ke kita yang tadi nganjung ngakai Facebook kami bak YFM. Halo, selamat lemai.
2: Halo, selamat lemai di Jemlati.
0: Selamat lemai. Siapa tu ne?
2: Akiwan tak kau yang senang nang.
0: Oh, hari ni nua Akiwan.
2: Aja batu yang belas kita serian.
0: Oh, nama pengawal lemai tu deh.
2: Nanti program nuanya.
0: Oh, pia baru mah jak Akiwan.
2: Oh.
0: Oh, okay pantun nuan.
2: Atau bunyinya. Hai buah asam sebuah mujau daun lemak buah sukun. Salam melengau menuju kaban bapantun semua. Tanggal bagi menuju ini itu saya mau iklan aja arah ke sini nggak? Nah, jalan.
0: Okay, terima kasih ya Kewan lagi karam baru nih. Okay, sama lemai ya Kewan dari Jalai Kucing ya Serian nasi gig nganti program Marabu Pantun ku ya. Jalai ya pendinga kita baru telepon kita ke sekali tu. Halo, selamat lemai.
3: Halo DJ Blati.
0: Oh, sama lemai siapa tu deh?
3: Bujang semalam tu.
0: Hah? Bujang semalam. Bujang semalam. Okey. Pantun dan bujang semalam.
3: Ada jo kero basap jento.
0: Nuju kero.
3: Duduk deruai kero kopi. Sambil belagu debah kita. Ia ku datai betabi jari. Baru kemu selamat berkelalu.
0: Oh, bedau bertemu, bedau kalau bertemu, ya?
3: Bedau.
0: Oh.
3: Ia okay. Bermain penurun mandi. Pulai ke rumah kundiki tanggau. Dia ku nemuai kangau kundiki. Pukau non pintu baik ku tamau. Nyajau DJ.
0: Okey, sabar lemai. Ya, nyanyi peninggal kita ke wisi bagai bugulai ngau kita lemai tu bujang ya, semalam pantun nuju kerol ke ane. Ya, jadi Kero, bisa boleh ngau kita kini lemah itu balas mempantunnya neh. Okey, buat Facebook kita sudah mayu. Bala peninggal kita ke bisi ngatai ke pantun sida ya. Jadi ke Terubah tu hari Eric Jang ya Daniel dari Sungai Kepayang ku ya. Jadi pantun nuju Jessica Itan. Kayu ke Demak, kayu melompat, pantap ketungkat, mana menjaya. Aku nanya anang nuan ringat, tai lalat, bak bibir, nama gunaya. Aku ya. Udahnya tu nuju Robina aku ya. Pantun nuju Robina hari Eric Jang. Jadi tu aku ya kayu termasuk lebat berbunga, punggak ditebang, ambil ke panah, pansut jaku angkat ngereja, anang bakar kepayang, ngada kedilah aku ya. Jadi pantun kedua nuju Jessica Itan ku ya. Pancar bulan sedap senayau meram kedidi di dan kedembak. Udah belaki anang agak berjegau gai keruntuh rumah tangga ku ya. Ianya pantun bisa dikenatai ke peninggal kita di Facebook ya YFM. Terima kasih ngagai Eric Jang. Ia ke bisa udah kenatai ke pantun di Facebook ya. Jadi kita kebukai ya kita kenatai ke pantun kita buat Facebook kini WhatsApp konti tahu ke terus telefon ngaki aku buat konti lemai tu nyak like sekali tu berperinang dulu ne lagi kita namanya tadi nyamut baru kangau hari peninggal kita ke ada kena tai ke pantun lemai tu lagu hari Sima tesat madang bungai.

0: Ya lagu hari ya sima ke lemai tu peninga tersat mana bungai mayuh macam utai tau ngasuh tersat ne hana ajak tersat bati orang. Ya jadi kita ke lagi dekat terus kita tai ke pantun kita umur kita 08222586330 08222586340. Halo, selamat lemai.
1: Halo, selamat lemai.
0: Mhm, siapa tu?
1: Inando Muka ya.
0: Hari Muka Inando ne pantun kan?
1: Aku tahu kaya tujuh orang di sini, Neng. Gue tahu sebut Jawa. Memang gak belah dua. Nuan jauh, aku penjauh. Nuan bapantun, aku selalu ningal. Nyajak DJ, makasih.
0: Oh, sama-sama. Nyak pantun, Indah-Indo, hari yang muka. Nuju ngagai bujang sinuk genang kuih tadi ne. Okey, terus ngagai apa dengar kita ke sekali itu. Halo, selamat lemai.
2: Halo, selamat lemai DJ si.
0: Oh, selamat lemai. Oh, lagi bisa pantun ne?
2: Ah, malas pantun Rijang tu.
0: Mm-hmm, okey, terus ke?
2: Okey, ni tu ah Rijang. Mana amai bulu burung ruai? Coba ngindang kat langit biru. Tak lalat di bibir jaya narik akinuan nemuai. Masuh
0: nuan
2: mamau barang pau seilu ilu. Okey,
0: okay.
2: Hijau.
0: Okey.
2: Aku
0: senang. Bye. Yeah, okey, hanya peninggal kita berbalas pantun. Kita ke buka lagi bisik kenyua pantun kini. Ya kemalas-malas menyala kita ya. Okey. Lumur kita nak berubah bunyi ke disebut aku tadi ya. Jadi tu Facebook kita peninggal kita ke sekali tu. David buah mending jadi ku ya cit berjugit mayau berkuntau ticak belawak tas sadau hidup anan selalu merampau gigak metau yang enggau berandau ku ya au sigamat menya. Ya jadi udahnya bunyi face IP ya hari selepin nama itu nuju orang ke dikesayau ku ya. Buah pelam, buah pasak, entik nuan bay keran kat kaku, nadai salah aku sigit nerima nuan ku ya. Hari ya body face jadi balap ni ngah kita ikut buka muka lagi tahu nak tai ke pantun kita baru telefon ngau Facebook kita atau baru telefon. Halo, selamat lemai.
3: Halo, selamat
0: DJ. Oh, selamat lemai. Siapa tu?
3: Rahim tu.
0: Siapa tadi?
3: Rahim.
0: Oh, nadi tu dengar nuan.
3: Rahim.
0: Oh. Okay, hari ni nuan?
3: Semanggang.
0: Aris Manggang. Okey, pantun kan?
3: Kabar ku gajah nama.
0: Oh. Okey, baik pantun kan?
3: Cerigi ya.
0: Mhm.
3: Projek Bukit Tinggi. Ada dua mata. Buruk pecah. Kayu kayu perabat terbajak ini tinggi tidak ada yang terbantah cukup burak manis kuyuk peka bulan. Okay, jadi je.
0: Okay, terima kasih ya.
3: Dengar dah kan?
0: Nadine tu dengarnya kebenar ya Wahid eh? Dini mana tu?
3: Udah
0: kau ni? Huli ya.
3: Siapa?
0: Ni tuan deh.
3: Huli je.
0: Abu
3: ketuk punya pantun ko.
0: Aau.
3: Rahim.
0: Rahim, okay.
3: Projek Bukit Tinggi ada demanta. Buluk pecah. Kayu teman. Pemaja ini tinggi. Nada yang memantah. Tubuh murah manis. Kuyuk maka bulat.
0: Oh, no, dah bertemu kau ya?
3: Kalah.
0: Kalah, ne? Okey. Okey, terima kasih. Hanya baru terang. Rahim, mari ya, Sri Aman. Menuju ke pantun. Ngakai ini tinggi ku ya. Okey. Walaupun tinggal kita ke bukai. Lagi. Bisa awak nur kita dari ngelatai ke pantun kita baru 22 minit jam kita ke lemai tau. Okey, terus ngakai peninggal kita ke sekali tu. Halo, selamat lemai.
4: Halo, JJ. Selamat lemai.
0: Selamat lemai. Siapa tadi?
4: Apa ini? Hari bau.
0: Hari bau. Apa siapa tadi?
4: Apa etni?
0: Apa etni? Oh, nanti hujan kita dia.
4: Oh, nadai. Mana hari itu?
0: Oh, okay.
4: Tak mau lemah itu lagi yang celoma hari itu.
0: Okay, pantun,
4: okay, pantun, eh?
0: Alright.
4: Ya?
0: Oh.
4: Okay, okay. Nanti hari 6 kita ngirup. Kita ngirup sampai ke pagi. Aram kita sama Abzrakub ngambil kenyapai julu ati. Ya, hanya jadi ya.
0: Okay, terima kasih ya, sama lemai. Ya, hanya peninggal kita hari ya, bau begak bisip gulai ngau kita. Sama ngedatai ke pantun gulai ngau kita buat program aram berpantun. Jadi sebelum kita maca pantun, bala peninggal kita buat Facebook, nyawutkan ngau rip peninggal kita buat harus telefon. Kita terus berperindang to lagu retro dia pilih aku. Lagu kedibai Jospin Jalin. Lawa mat nuan sulu kuyanya. Lagu kena merindang kita. Kita bisa berkulai dengan kami. Berentak ngali hari ini.

0: Oka 98.7 FM YFM.
1: World Cup 2026 hari 4 2 hari bulan 7 2026, round of 32, live bak Sukan Plus. England bertemu dengan Congo pukul 12:30 malam. Siti lagi main Belgium bersatu dengan Senegal pukul 4 dini hari, live bak TV OK. Main langkan kenyak USA melawan Bosnia and Herzegovina, live bak Sukan Plus pukul 8 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA, hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
2: Oh, pengantar kami subak yang spraynya kerga subak muda kerga RM5 na. Ambil 2 hari na. Ambil nangkap apa yang aku dek ngok tok tok bakal sanggol suma mau kami subak darah kami subak kena baju ku dek bakal baju serumahnya baik sedang naik bujangnya sedang getuai dek kan orang ni kebas anak ngai nadi kain tu pengantar kami subak nya kami tu subak nadai ano semua ke darah-darah makanya magang nya kurang udah deluak udah lubang numpu semua udah kan ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajia magang kurang ya geburak ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
3: nadai ia ke baru di nadai sida ia ke lama YFM segulai sejalai.

Sesuai kepinginan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

0: Ya, lagu retro kita ke lemai tu Aryan Rusen Galai Nadai Jalai Tua Bergulai. Jadi jam kita 35 minit lepas pukul 4 lemai. Jadi lagi ngelalu ke balap ninga kita ke bisik dekat Natai ke pantun lemai tu buat program Marambo Pantun kita. Lagi bisik awak andur kita antaring Natai ke pantun kita. Halo, selamat lemai.
1: Halo, selamat lemai tu.
0: Selamat lemai. Siapa tu mai cakap?
1: Ya, koreksi.
0: Nama Rita tuan deh?
1: Mana Rita kena lama ada ke mana?
0: Ya, hari ni tuan tebak kucing?
1: Kucing itu ke dia.
0: Okey, pesan. Gak pantun tuan, macam kan?
1: Oh, pantun mesti lagi lama mana ada ke mana kepada kita. Masih ekonomi aja lah, baru kaya lah. Kau punya pantun tu. Jujur berapa ningam. Ribut bencana selalu enggak guntur. Diumbak enggak perang Iran enggak mereka. Dibuat kami nama diri enggak bertuah. Anak kena nama sebarang cinta di kala balai peninga. Nyo masih dah ya nyo ketin pun yang lain-lain nama bujang malam nya. Ini ada patut abang orang mesti kena dengar. Bukan kami, bukan aku tu mesti main cagat. Alah orang.
0: Okey.
1: Pecik meminat kau lah. Okey. Sama bertugas.
0: Ya, terima kasih. Hanya main cagat dari kucing. Ya, sikit amat memunyi kau ya. Hanya tadi deh. Nanti ulih sebut nama kita kebenar ya. Hanya mana lagi orang lala kita deh. Ya, jadi itu pantun dari peningkat kita buat Facebook YFM Richard Noob bisa bergulai dengan kita lemah itu panas dari buat simpang semujan goya. Jadi pantun ya, pantun minta tebah ke lagu goya. Munsik tebu atas batu umbang ya buai ke tanah. Minta DJ tebah ke aku lagu dari kelemayang band Nuan Berulah goya. Ya, lagi ku tebah hau. Terima kasih Richard Noob bisa bergulai dengan kita megak ke lemah itu buat program Aram Berpantun. Selamat lemai megang ngagai Julia Ayang Marikan dan bisa nyapa kita buat Facebook. Apa yang megak Sasha Amanda ya ke bisa megak lawak Facebook YFM buat program Aram Berpantun. Lalu tu bulan pegari ngatai ke pantun rindu hati ku ya. Ari ilik nyentuk ke ulu ngigak sulu ambai mata minta DJ nebah kaku lagu Lonas Empire penyayau tua aku ya. Ya, jari ya bulan pegari, terima kasih ya. Lalu Sandy N, selamat lemai mega ngagai nuan ke bisik dah nyapa kami buat Facebook YFM buat program Maram Berpantun. Lalu tu hari Jesse Kaitan pantun nuju bujang semalam apa kilat Janang Petrus Mak Cagat Eric Jang ya Mia Mak Eric ya. Jadi pantun berketuk ku ya buah sukun buah kubal jual ibu batamu mesti ke keriang semangat serta sabar ngembuan sulu berperangai amuk ku ya. Ya, jangan pantun dari Jessica Itan. Bisa gulai ngok kita juga. Lemai tu, Roy Kuang. Selamat tengah hari-hari. Bisa nyapa buat Facebook. James Pengiran. Madah ke gaya hari di Sibu. Panas lemai tu. Kuya. Jadi, hari ini tinggi. Bisa juga namanya tadi ngatai ke pantun. Lemai tu, Nuju Merdan Ashadi. Kuya. Semangka ditanam buat ujung tanjung burung layang bandik ngindang. Lapa ya Merdan tergenung. Seluruhan ngendang DJ Ari Limbang ko ya siapa ne. Ya jadi ya nyapantun dari ya peninggal kita ke wis gula hingga kita ke lemai tu buat program Maram Berpantun. Ya lah kita ke terus berperindang ke sekali tu lagu ke bisik di pinta peninggal kita buat program Maram Berpantun dari Chow Noob tadi ne. Lagu Ari Raban ke lemayang ngau lagu Nuan Berulah.

0: Lagu Nuan Berulah Hari Raban Kelemayang, lagu ke bisik dipinta peninggal kita buat program Aram Berpantun Lemai tu. Lalu terus lagi peninggal ke sekali tu. Halo, selamat lemai.
1: Halo.
0: Ya, selamat lemai. Siapa tu?
1: Amirik ni.
0: Okay, hau lawan perawan na sekali tu ni.
1: Melati tu kan?
0: Ya, hau.
1: Oh, nanti bapak sihat. Sakit perut dari mulai gawainya, demam. Ya kelemah-lemah. Besi katanya Jessica nuju aku tadi. Makasih. Aku juga mantunya. Daun selase, daun mangga, buah mangga, buah mengkudu. Terima kasih Niga Jessica Intan nuju ke aku. Nuju ke pantu Niga ke aku. Niga aja Melati. Sama petugas pulang jimat-jimatnya pulang.
0: Okay, terima kasih.
1: Niga semua tidak berpantun lah, tidak inaiteng bijak semalam Jessica Intan muka sehat. Mudah-mudahan lah bisi nemu ke bau ilak lah. Sayang dengan Jessica Intan bye. Sama petugas bisa bye. Makasih ya bye.
0: Ya, Mami Eric tahu ke Indah Eric bisa bergulai dengan kita lemah itu buat program Meramba Pantun. Nyalain gak peninggal kita ke sekali itu. Halo, selamat lemai. Selamat lemai, siapa tu deh? Halo. Halo, sama lemai.
2: Ini dia.
0: Oh, nama ada yang tu didingan eh. Oh, tak uji bertelepon baru. Peninggal kita yang tadi yang kami bisa pantun ke udah di Tengkebang ya. Kak di Kenatai ke buat program Aram berpantun kita lemai tu. Aku uji nyawat baru kan dengan orang peninggal kita. Halo, sama lemai.
2: Halo, sama lemai DJ. Aku
0: sama lemai. Oh, siapa tu tadi deh?
2: Mustahil macam juga.
0: Oh, okay.
2: Kamala pantun Jessica tu. Ketemunya ya. Aku ingat dulu lah. Menua air England, negeri tiba berita. Dideklara China toke ais krim rasa dunia. Jessica hitam tetap dipuji bala peningat. Nama selalu diingat dalam YFM antara bangsa. Merik puji ke ya, merinduk dengar ya, selalu berpesan, selalu berpantun. Jessica Intan. Okay, selamat lemai Jessica Intan. Ngan-ngan DJ, teman-teman juga.
0: Okay, okay, selamat lemai. Ya, jadi ya, jak mai cagat. Bisa bergulang kita buka kena tai ke pantun. Malas pantun balakaban ke bisa nuju ke pantun dengan kaya aku ya. Jadi tinggal 13 minit lagi awak tu kita buat program Meramba Pantun. Jalan aku macam ke penudi tu pelabak aku buat Facebook YFM kelemah itu Ari Siana Livia selamat lemai jadi tu pantun minta tebah lagu tu pada aku buah rungan buah jambu dijual orang buat tamu semanggang minta DJ nebah ke aku lagu sanggup aku ku harap ke peninggal semua terperindang. Banyak ke penudi ya ke sempat dia baca aku Facebook YFM. Nyalai terima kasih untuk bala kita ke udah segulai sejalan dengan aku buat program Meramba Pantun kita. Sari tu 1 hari bulan 7 2026. Terima kasih ya. Sekali lagi kita ke udah bertelepon natai ke pantun kita buat program Meramba Pantun kita. Jadi tu lagu ke dipinta peninggal kita tadi. Lagu dari Gwen Sanggup Aku.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menenang?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
5: Bersantuk Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 1.7 dalam tahun 1989. Malayan Banking Berhad Tiatu dibuka 15 jam sehari, dikenang nyamai ke bala pelanggan berjalai ke mayu macam urusan bank. Mayu mengatur ke baru dan disediaka yang kaum enjin pengeluar duit automatik ATM bak luar pampang bank serta megak sistem pemindah duit bandur berjual EFTPOS. Ngau perengkah serta sistem kebaru tu, dia bala pelanggan boleh membayar ngenak kad ATM lalu nak ibuh berbaik ke mata duit kala itu dekat 5 jam setorang 3 wak. Terlimpah rinya mega enjin pengeluar duit ATM kawanku bak luar pampang bilnya diketerubah udah dipenyadi sapit kepala menteri bak bangunan Sultan Iskandar. Nambah kenyak sapit cermin bank tu mega mada ketujuh tenyedia ke perengkah ngau sistem kebaru tu dan dikena ngenyamai ke mensia mayuah. Ngena arus kedikumbai Automated Banking Consortium ABC dia bala pelanggan boleh ngena lebih 340 ATM di Malaysia serta megak di Singapura. Tambah megak, Maybank bising dia katur auto debit bak pengawak berbayar ke bil cara automatik. Bank tu megak nyaup atur pemansang penatai pemisi menua Sarawak kalau yang bising dia kedua jali projek pemansang. Gau tu, Maybank mampu tangguh pengawak ti besai lebuh ngemansang ke sistem bank menua Malaysia.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Y Seberai.
9: WAI
8: YFM.
9: Ya, baru ngam.
8: Kan?
9: WAI

Ya, lagu ke di Bayrani Pet ke Lemai Tu Peninga Us Pengrindu ke Tegal Nuan. Jadi ya, 10 minit lagi jam kita dekat pukul 5.30 lemai. Jadi 5.30 lemai tu lagi kami ya, mai kita dengar ke program Randau Ruai. Nyalai terima kasih ya untuk bila kita ke udah segulai sejalan dengan aku kenyari pukul 3 ngali hari itu tadi nyentuk ngagai ujung awak kita bergulai bak rentak ngali hari kita pukul 6 lemai. Jadi aku merindang kita ngau Siti lagu ke bisa dipinta peninga kita dari 100 lemai tu Amy sama lemai Amy sama lemai Randi 100 atau lagu Abang Kaya bisa undang selepak batu datuk kita ninga ke program Randau Ruai.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Station, băgulai si gealai, YFM. Chitala de tu,

0: Mama, berita kita itu. Ini mana yang kita tuh? Kau kenyang mulu. Mama udah kenyang makan gunung. Jami sangau. Lalu gemuk babi sangau nyauco. Nya, kami berkawai berkupuro makan gunung jami sangau. Akai kami suruh mea balak gagal. Ukai kalah ucau. Kerak gaya ngai merik mama tau. Mama gak tau kitanya. Dari semari jami nya udah miang baru ya kak mati. Kak merik ulama kai jami nya. Ya, mama kebuah jami sangau nya mati ucau. Alam ninga kerana ruai ke sekali tau.
1: Siti, pagi tu mu, bak belakang bilik, tambah wai kanyo.

Ya mulai. Belum leh, jangan itu sama kaya deh, alek lagi aw. Alah leh, dek kebenar mandai. Nien, kau, ngau kelari. Nah, udah

0: Jadi aku sama saya ke daun canggu berpengalaman dia dulu. Selalu bekal sekolah baik dia lagi.
1: Aduh. Mau jadi nak kota daun sekolah lagi ni. Ini berapa upah aku merik jadi makai begitu.

0: kita iba sa kawat ba school lagi. Upah deh, membuka kopi ngawasi naik baik deh. Nurun ke sekolah pagi itu, nemu dia jabut. Nah ibu minta upah kebuka meh. Alah jampak lagi deh. Nyau-nyau senyau hari lagi. Ngai-ngai ke ben kincuang ni ada say. Jampak ke? Itu kanan janiknya lagi tutup mana-mana. Udah deh mereknya makai lagi. Mari, nada rata biar deh. Nasi amat janiknya nak lepas.
1: Indah lama udahnya.

0: Limit aku nggak sekolah. Udah besarin nggak nanda kerja. Okey, dan itu nyom beri pagi apa gitu beri jenis makai. Ada benda guna. Itu kerja aku tu. Nya. Untuk apa kita tu jadi makai merah merah. Ih, nah makai kenyang kita tu jadi. Waka waka cepat selesai. Makai ni sanggau punya. Kuliah ke saya mengkuang tiang tu lah. Maka kena cun aja tu pedaku. Nama tu yang lain kekurang mimit jadi tu. Satu, dua, tiga, empat, yang sembilan nyomin. Sembilan. Bukas gue kok jadi kemarin ni. Maka aku salah kirap. Ini salah kirap aku tu. Hitam-hitam tiap aku tu. Bisa salah mimit. Nyen dua, tiga, lima, ngom si kok kemit nyen. Sembilan, oh lagi sembilan. Entah sikit sembilan, kok ini jenis. Ini kusang apa? Lari. Aku ngomit ke kulit aku mau. Mama, aku main ke kulit aku lagi. Kenang jangan itu mengautai ini emang bangam aku tu itu jangan itu mengaku kulit.
1: Lebo Maya nembiak pulai sekolah dengarinya.

0: Bà Nguyên, nó muốn chú cà để nhận các cái vị sĩ ngàn tệ cái bấm quá.
1: À cái ngào à ngào, nó xếp à mai, ta đây ngào, nó xếp aku jumpa nyelia ke tisi jalai. Nemu deh tadi, aku tu ngantek batu buat tisi jalai tadi. Nemu deh, nanti aku dah sempat nyelih tadi. Sige ngantek kereta ke bermua kami menyanaknya, aku tadi ngau. Ya, ke benua berbaik kesedan miak pulai sekolah tadi.
0: Masih ramai kita banuan ni. Mama aku buat kereta buat muanya nyenyik break dia. Nampak mesti driba bakanya. Asyik belajar ngambil lisian baru renya.
1: Ya, mangau. Ya, nginyit memberiak tadi. Aku nginyit, meh. Sama belat nginyit, minta indah jani memesainya, mansak jalai. Namu, dek. Siapa kebangat ngelepas ke indah jani memesainya? Puji itu presiden lah banyak. Percuma berbanding apa. Mai balon nembiak lagi dalam kereta. Orang pulai bambit nembiak sekolah.
0: Ah, mai nak meletih. Orang kenupik janiknya. Puji kekurang janik. Darling, kami dua mu cau likurnya jani di buan pintuan tutup lapik udah mereknya makai nah ni nak nadaya ke lepas
2: sejauh udahnya.
3: Kangau, kangau kini dijabut. Ini dijabut lah kangau kelah. Asok ke muar rumah. Toi rumah dulu ini dijabut. Dia tu lah jempat.
4: Misai ini pada poren. Nyumai buan tekai. Gulai daun daun cangkuak. Ia nyata tadi. Lagi dulu. Ibu minut. Lagi aku ngangau kia dulu.
1: Nai nuan. Nama dia nyoga geseh nuan. Nama ke belakang pilek tuan rumahnya. Jumbuh nama yang mesainya.
3: Nenemu deh banuan. Kami sedak ke rumah tadi. Nyoka belantak dah nama dek. Bisi kereta bermula kami tadi. Nak sempat beriak. Kak nyeliah ke janik ke mangsa. Nyau terkerempi yang me kereta tu dah jarak. Kami kebab belakang tu. Nyoka belantak sama diri magang mata deh banuan. Nasib aku dah laju mai kereta. Nyak ke rumahnya. Leban ia kenampung keretanya tadi. Aku nampung ia di belakang. Tuan rumahnya tadi nak sempat nyeliah ke janik ke dilanggar kereta bak mua ia nyak. Lalu lantak ia baru me janiknya tadi.
1: Apa? Kadang nak janik ke nyokang asuh kami sidian tengah hari tadi nyeminuan. Bersaya mah janiknya tadi minuan. Kami tadi ke sidian dah me berjalan dah jauh hari sekolah. Dia me kami medak janiknya tadi. Tumbuh tu nyemerai jalan. Nemu dek. Nasib nak belantak tadi.
3: Tuai rumah peti yang madah. Baka janik sangau ku ya. Aku tu nak nemu. Nak kalah berkelala ngu janik sangau nya. Nyin, pedak di atas tilak tuai rumahnya. Udah parai menjadinya kena lantak pedak rima mesainya.
1: Nai, nama janik sangau nya di kandang yang makin yang dinun. Kati kenyak tau lepau dah. Nyin sangau. Baru pansuk ribi liat. Uji nanya ya.
0: Nama utai ke capuah seluai di padu untuk minuat. Nuk tergesek, ngangau. Nanti bisa naik makai janik panggang. Baik, makai serumpuk. Makai kita serumah bak luai. Lagi. Sama ke lagi?
3: Bisa sangau, bisa. Ukai mimit nama dek. Ukai setibang nama dek janiknya. Nyin siku janik nama dek.
0: Ya, aku rindu amai berkaban ngudek tu. Minut. Ha? Baban dek gerak jari. Baban dek nak bam. Ni janiknya minuan.
5: Oh, sengau. Kita dek. Sengau dek jempat ke dek. Kita pernah dek. Sempat kempu janik tu. Belakang pilak aku tu. Pernah dulu. Menak lagi. Udah janiknya lagi. Temukah aku pilak. Temukah jual ke Cina. Dia besar kenyoknya lagi.
0: Apa besar janiknya tuan rumah namanya panggilan kita selama itu dini dia mulai nyak tuan rumah nama janik tu janik siya orang pihak Gama janik tu asai ke kalak ni pedak. Bisi habis cat milah bak dada. Nama tu bakal induk janik aku tuai rumah.
1: Nai ama janik dek tu angau. Nai tu me janik ke kak kena lantak kami tak ada angau. Kati ke janik dek tu lepau dek.
5: Iya, mengempu janik tu banun, banun. Pedak dek bisi tulih bak nama bak bak belakang janiknya bak pendiang ni pun bisi tulis nama yang pu tu dia ni tulis hanga tulis jawi ngambil ke janiknya mai kala aku ya ukai nan mu kai je sangau ni bisi sekolah sekilia aja si sekolah jawi nya nulis pendiang janik ngau tulis jawi
3: apa wantau bisi cap es badada janik tu Sabrina sangau patut di ngelala jani ia tu rumah nekati ketu tak lepas sangau.
0: Hah? Nama tu jani aku deh. Dayau aku ke jani aku tu. Tu ke jani kedingi kalau kelamang kunci yang gila. Tu ke jani ke pembantu besai. Sesikit pengawal jabuan tau. Jabuan. Oh jabuan. Kita belum deh.
4: Nama nenek, nama terma di sabak deh. Sapa keparainya.
0: Pernah ni pegawai ni jabuan. Dia ke kembali jalan yang makan bagi jalan melalui ke pagal. Pernah ni jalan tu hanya lepas kena langgar kerita. Tu ke jalan ke pemandang di kesayang ke aku sama pemandang pesaing. Tu ke mati jabuan, jabuan. Nama gede dan usah pagal dan teriak.
4: Bini laku nemu jani terlepas. Ini pukul 5 pagi tadi di tengah suah kundun ke belakang beri jani ini makai. Ukainya nama di belakang lagi petang. Nyo petang tergayam tu di belakang lagi beri jani makai. Hari ke petang nanti pedak si dah jani nemu dek. Aku mari jani tadi penyut tini kan palak jani ni tadi nyu masuk dalam kerumpang babi ni nomri makai ni kaki aku nyu tu dua bajani aku nemu di nyu terjuk sida aku nanti pedau tai nyu kai ni nama bak kita nang suara mri jani lagi lagi petang kai ni pedau tai ya.
5: Di tu pun satu gak sanggau. Di sanggau nama gak pengawak dia bangat cari kucu dan nyamri jani makai tumu-tumu pagi. Nama dia pun nyamri jani makai dah. Utai ke memir kenyak pun cari kembia. Haruh tu sanggau sanggai ngau badu-badu perangai dia tu. Uji teja buatnya. Tergigit jani dulan jani pagi-pagi hari nemu di utai ku deh baru di putih mata baru kuat gigi mata dinya nyebak rogi nyawa harinya
4: kai namanya ya ke rumah pagi tadi ya ke pansut keluar kin tau kan nganyong ku ngagai sekolah kin ngagai ben sekolah kin laban kebisik cigo ke baru ngajar bak SK kanyok dia ya ke depan ben kincuangnya nyak ya terdinyang ya jajak bak ngelamat tau tetiap pagi nore kalak-kalak nganyong ngagai ben temu nganyong ngagai ben nanti ya tumu merik janik makai nyobo sekau waktu dah tua jarak kok ya nyobo jani ngai ke cijunya nyioma ngai ke stiliat ya labuah kok ya ngai ke siom cijunya labuah stiliat ya stiliat tu dah ini kunya
0: kejuru apa itu jabuan ya kok aku nada jaku mayu atau tua rumah sama jani aku dah kena langgau lah. Aku kan minta ganti rugi ngagai ulang ting langgahnya. Kilo jani dia tu RM60. Paling-paling jani tu siko ke harga 5.000. Sapa orang kan ngajak jani aku tu. Aku kan ngasuh ayam ayah duit.
3: Ukai dek kena bayar urang duit sangau. Dek kepatut kena hukum duit. Nemu di sangau.
0: Me kati tahu bekerja minuan. Ulang tu minuan janik aku nyak ngantek janik aku. Kati tahu aku kemaya ulang ke nganteknya. Aku sayang atua begitu minuan.
5: Aku madah kede sangau. Dek kalak ninga kak atur atur jalai atap pengangkutan awam darat 2010. Pasar urang kenglak jelu tupi sesegau bebelah jalai nyentuh ke ngasuh kereta urang belantak tau ke urang isidin bebelah jalai belantak jelu ken tupi kita yang sesegau belah jalai kalak ninga tanya dek. Nah, ingat kena ilah. Ngai kena tanya semua tu. Lantak kena yang dia megang.
0: Ha? Bisa tu apa kena piap?
1: Nai, kati kena bisa dah ngau. Ku madah kedai orang kedai temu ngelak ke jelu tupik si daya sesegau. Nyentuk ke ngasuh kereta awam baka bas, kereta api, inya perengkap pengangkut mensia mayu. Orang ke ngempu jelu nyak tau kena tinggal hukum. Nemu dek duit RM500 ke sikut jelu. Nemu dah ngau. Nanti janik dia bisa 10 ikut sesegau mayanya. Udah dek, bisa kang 5,000 hukum dia nyamu dek.
5: Nanti jelunya sesegau. Ngerusak utai tupi, kebun orang, sayur orang kini. Tau ke ngasuh orang berbadi lebuh maya ke ngena perengkap pengangkut. Ke diguna mesia mayu pun, kita boleh dihukum merasa gau. Nemu dek. Nanti majlis daerah kenyok kita itu. Kita itu hukum ya, ngai kedai nak nemu RM250 ke sikuk jelu. Erti ngede nya nanti 10 ikuk kali nge 250. Pikiran nya kumai dina mayuanya. Di mayu duit maya teh nyampau nya pen ngkasi mai jengka ku. Anak ke macam-macam ngundang.
3: Nya baru hukum mimit nya sangau. Enti orang ngempu janik. Enti orang ngempu jelu nyak ditemu sengaja ngelepas ke jelu tupik sida. Lalu jelu tupiknya tadi jadi kebuah orang melantak. Bakal kami sida terumah peti yang tadi dek tahu kena hukum baru section 289 kanun keseksaan. Ke tahu mai hukum jil 6 bulan. Tahu ke hukum duit 2,000. Tahu ke 2. 2 sekali.
5: Bedau lagi ke bang lantak ke janiknya dulu tadi. Udah dibaik sila sebentar kenyuk ini. Nanti kes tu nyentuk ke bisi orang berbadi. Besai hukumnya sengau. Ngai kedina nemu. Dia aku ngasuh dia berpikir-pikir aku tak tahu. Anang kak bermamayan dengan undang. Undang-undang. Nah, kumbaya di sebarang tajak pejelunya ukai mesia nanti orangnya berbadin tadi ngantak jelu ketupi itai-kitai nya kena tinggal hukum besai hukum ya
0: ampun nanti bekerja jabutnya masalah lah ya aku ngelupa kejaniknya pagi tadi ni tau nyalah kaku
4: mestilah di salah ini laban aku lagi mit lagi baru umur. Asal di mereja ni makai. Di nak kena hukum lah. Nanti di nak ada duit. Jual aja emas di nak kena mayar. Nanti tak ada cukup emas di nak. Nak di mpunyi masuk. Ngakai kandang janiknya. Ngamik kurang nyual di nak. Pemam. Kena nambah mimit. Pemam.
2: Ya, bekerja apa cerita tidak bertemui kanyu carinya ucau. Saya umai kejamik sangaunya. Tanya apa tadi sikit udah salah orang ke ngempu jelu ke jelu tidak ke lek sesegau. Nentu ke ngacau tak jumpai orang. Nggak ngujuang ke kereta orang belantai. Kasiannya mbak bebati bajalah aluan. Nyalai balak kita ke bintik jeluh tupik ucu. Anak ngelak ke jeluh kita lepas gagal rumah ulang. Anak ngelak ke jeluh kita lepas gagal jalan pesai. Pesai hukumnya ucu. Ingat kisahnya ucu. Muka apa dia kita ucok dengan mereka? Kita merti lagi kejel minta kejelu tupai kita. Jadi orang ke ngeluluk ke diri, jadi sangau dan si manggai. Jambut ngerti rumah peti yang merini di ben. Banuan melati badi, rumi nuat monika midi. Program langgar luar itu dikeluar ke monika midi. Anak kesal itu.
6: Wai seberai.
7: WAIFM.
6: Ya baru ngam.
7: Kan?
6: WAIFM.
8: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
9: YFM, segulai sejalai.

0: Sejalai YFM.
1: Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megadi kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undup ngau dau, bak sita batang lupar, berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist, tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransian yang remai ke pengharap lebuh mayanya, nyentuk ke pelilih udup ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar, kedeberi nama Chapel St. Aidan, di diberkat ke Bishop Logie Denson, kena 8 hari bulan 5, 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penuduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College, Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal Bob Mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal, jadi kaindo Iban ke bernama Dur, ari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai ari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Raja bantuan awal udah ngetu gawa, tang yanda angkat hari Sabu, serta diau mendambak rumah vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Perang Dunia Kedua nyadi berengkahri tahun 1939 lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Sultan Duji pun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke rengka diri, ketegal Jipun di balat ngasua menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2, tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun, bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucian gereja, dampih rumah alaiya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook, diri kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia ketebahi Jipun, lalu dikena berjual, yau pembeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemiak tiba malam bak boarding house, nyau habis pulai ke menua. Mr. Alfred Linggang anak gani, ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Mungguk Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar jaku Jipun, bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun, ngagai bala nemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa, nulung ngajar nembiak sekolah, ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan, hari munggu ubah pantu, ngau katekis Ugin, hari banting, datai dudi agi nambah ke tubuh, mantuk katekis tini, lalu dahnya katekis George Langkan, diangkat nyadi padri, mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawak gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau survei Semanggang, nyukat tanah compound mission, berilih hari peminta tidak kenatai ke komiti gereja, serta mansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini, ngau bala pengajar ia kebukai bak mission sabu, bersawup niri ke gereja baru, bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh menyadi Robert Eddy. Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratu, megak bela mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun, sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Secondary ke diato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican bersemiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai, bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan ari pengawak terigagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu, kemuka sebuah chapel, kengangkat ke St. Luke the Evangelist, sebedau Reverend Father Arthur William Staunton, nampung pengawak ia, mindah ke Mission Headquarters, ari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena belusah angus,
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang di pedak kitai, nyentuk ke saritu. Nyak meh sekedari lansak kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: lagu kah di bayi Nian Jeffrey nya loe ke baru didengar kita tadi mendengar sti lagu kah diberi nama lagu kah diberi nama Balanuan Nyadi Penanggul. Ngucuk kejam kita 16 minit dan lepas pukul 6 lemai. Kelemai terima kasih hangga bila kita kagi mendiang ke YFM kelebih lagi. Hangga bila kita kendang udah begulai sejalan ngau kami pun program tadi lalu bala di Limbang jentuak kemiri. Ti baru uliah mendiang ke YFM rengkah di pukul 6 lemai tu. Lalu okay, bala kita ke bisip gulang kami megak ngelalu ke Peningau ke Semina di Selampur Benua Sarawak di agi oleh ninga ke YFM ngena frekuensi FM 101.3 MHz di Kuching ngau megak frekuensi RTM ke Semak Duar kita diau atau ja pihak ngelalu ke Peningau megak ke bisip ninga ke YFM ngena RTM klik ke lemai tu serta ngena My Preview TV My TV My Preview serta kita ke diau di Menua Pesisir ke Semina Ulih mendiang ke YFM ngena gelombang angin pandak 11665 kHz ke lemai tu. Okey, jadi ya sehari tu hari 3 apakah selama awak sedar lemai kita mulai bawa 3 jam dalam kanan 3 jam ke sehari tu. Satu di bulan tujuh dah berasai kita nyau datai bak bulan tujuh hau dah lebus tau ke lebih hari setengah tahun kita dah ngindik ke kaki bak tahun 2026. Tajap ya tusun program kami dah berubah lagi sebakar nitiah ke tusun. Sada lemai kita ke sepedau tu dia udah tu lagi kita dekat begulai ngau Christina James Suntai Ari Sibu bak program Hello by Sibu ngenatai ke sekedar hari berita info akan di bisi diatur di tengah menua Sarawak lalu pian mega nangkan kenya aku dekat maca pesan berat pesan batang ke bisi diterima kami tang sebenarnya sekedar info berita ke di kunci ke ngagai bala kita mega tentu ya bisi sekedar info ke patut ditemu bala kita sekedar hari aktiviti atau ke program ke bisi diatur di menua kita Sarawak di tu kereka dikunci ke ngagai bala kita sebenar kita ingat ke sebenar kita ingat ke pesan berat ke lemai tu 7.5 lemai nak bekas selama megandur kita ingat ke berita lemai hari YFM Iban Kuching. Lalu pukul 8 malam kita bisik main asal diungkup ke malam tu pantun pantun dungai ngomegak bersanggai lalu adik kena ngujuang ke program bak setengah jam ke penuh di aku mai kita ningat ke lagu-lagu sekedar hari info ke lebih hagi ia ke dekat ditemu bala kita ke diau di menua Sarawak. Terima kasih agak bala kita sekali lagi ngarap ke bala kita gerai ke lemai tu lalu ke lemai tu megat nak pakai selama nintiang lemai hari 3 kita bergulai dengan aku Monica Midi ke lemai tu. Jadi sebenarnya kita bergulai dengan Christina James Suntai Bahilo Y Sibu kita dengar aku dulu tu salah lemai promo salah lemai dengan megat Siti hari promo tok ke berita berkawal ngau main bol renggat dunia tok ke World Cup ke lebih lagi ke bisik dekat diatur kena 2 hari bulan ke bisik bala kita tadi dah ngantik siapa ke dekat bermain dini hari tu lagi sama meh kita ninga ke promo
1: Sada Lemai
2: Sada Lemai
1: YFM pukul 6 lemai nyentuh pukul 9 malam
3: World Cup 2026 Hari 4 2 hari bulan 7 2026 Round of 32 Live Bak Sukan Plus England bertemu dengan Congo pukul 12 tengah malam Siti Agi Main Belgium bersatu dengan Senegal pukul 4 dini hari Live Bak TV OK Main langkan kenyak USA melawan Bosnia and Herzegovina Live Bak Sukan Plus pukul 8 pagi Hashtag Piala Dunia FIFA Hashtag Piala Dunia FIFA RTM
4: Selamat lemai bala peninga Gulai baru aku Nana dalam Hello YC Bu
2: Jadi berita keterubah ke dekat dikunci ku ngapalap ni kita ungkup ke lemah itu. Ya perintah Sarawak merambu dekat nombor serta ngemeran kelima inisiatif baru dikena nambah ke penyerta. Nembiak bak bidang sains teknologi, engineering, ngam matematik atau ke STEM. Berengkah hari renggat sekolah primary, lalu berduduk hari penyerta nembiak ke agik kurang dalam arus pelajar sains. Lebuh berjaku bak punami nambuh ke program DCA Plus Sijil Pelajaran Malaysia 2026 api lama tu tadi dia sampai Menteri Pelajar Inovasi hingga pemansam penau Dato' Dr. Anwar Rafi'i madah ke Prambunya sudah dibantai dengan Menteri ya, serta ngambil ke diperun yang pentas Sarawak yang diatur dikenal menegap ke pemansam penau STEM. Antara inisiatif di Prambu yang pengawak nyedia gabuk digital interaktif berplasar ke animasi dengan gamifikasi berjalan ke modal intensif mengungkup nembiak Praminam kelimpah hari benua mengamanah ke cara pengajar ngajar jago English dengan matematik mengenak jago English. Siti hari inisiatif ke pengadu mana yang jangan gabuk digital kenyalai hari kebisik dia tu lapan ngena animasi interaktif ngau gamifikasi dikena ngerinduk kaget pengawak belajar jadi ngenang perkaranya yang madah ke intervensi itu berguna amat lapan penyerta nembiak Sarawak dalam arus pelajar sains agi antara ke pemadu baru di benua tu. Pengurang peringkat guna STEM pak sekolah primary dikelalanya di siti hari perkara tik ngerogak pengerinduk nembiak dalam bidangnya. Dr. Anwar mengat madah ke pemutus persa pilamak kudah mandang ke pemujur jago English majak mana tang pemutus matematik ngau sains agi bedau ngemuas ke hati. Nyak ke buah kita dipinta campur tangan ngau nakak pengelengkas lalu ngarap ke ngenak lima inisiatif tu uliah medak pemanah dalam timbuah ke semak yang megak ngansak nembiak nanti udah habis belajar bertikas SPM patut ngambil peluang belajar nak berbayar ke bisik disediakan perintah Sarawak nyakau bantuan sara hidup semenyampau RM1,500 sebulan. Program misi A Plus Sijil Pelajaran Malaysia 2026 diguluk 155 calon SPM hari 3 buah sekolah yang kawam SMK Sedaya, SMK Kenawian dan SMK Nangadap. Berita kedua kedikunci ku Kepala Peninga lebuah terjadi ke pengawal nutup program Suaku Sayang atau ke SKS bagi mula kapit alaman palan sivik kapit kena ke lemai hari minggu tu tadi dia sapit Menteri Berukus Menteri Besar Sarawak buat perkara undang-undang dengan adat bangsa asal Datuk Jefferson Jamin Unyad madah ke kerjasama rat antara perintah dengan rakyat mengkanya di Batu Pemun menyampat ke perkara pemansang buat bagi menua tu nentu ke penguntung pemansang diasai ke dengan penuh buat komuniti di kanal menua tu ia berarti ke tajak bermacam pemar mengkanya di lalu isu tu tadi boleh diputar ke dengan progresif dengan kerjasama ketegap antara perintah agensi tip jalai ke pengawal dengan komuniti kapit ngemuan potensi terbesar dalam terus ngeremai dengan pengaya pengajar asal penyelai budaya ngau pengansian tinggi rakyat ya lalu uliahnya di pelilih menua tip guna dalam rampak pemansang Sarawak utai dipinta yang jak tadi penyabar pengandal ngau kerjasama di semua harapan laban genap pengawak di pejalan ke dia tu nyari kepukuk ungkup rebak du diari dia megak madahkah program SKS ukai seminat nyari pelasar ngeramai ke polisi ngau penerang perintah tak megak nyari medium keguna amat dikena ngerapit ke kaul antara perintah ngau rakyat dengan interaksi terus sepemanjai program 3 hari berunggu berengkah hari 26 ngagai 28 hari bulan 6 tu tadi mengih macam aktiviti udah dipercayai ke nyeng kaum pengawak ngenatai ke penerangan pasal polisi pemansa negeri inisiatif perintah ngap pengawak nyedia ke bermacam servis ngagai komuniti timbal ke cukup mana hari komuniti nyata ngayan ke pemanah programnya lebuas penyampau 35,949 ikut temuai dirikut muluk program SKS bagi menua kapit penyampau orang kedatai ke cukup merik perangsang tu ngayan ke rakyat amat ngenak peluang tu mulia ke penerang terus kelimpah hari mansut ke penemu ngak utai ke diguna sidak ngagai perintah berdua-dua ngonya ia minta semua raban terus bekerjasama ngedegap ke penyerakup ngak pergransin gulai ti udah nyari penegak rakyat Sarawak ia percaya lebuh perintah ngak rakyat bergulai nari pemar kena uliah diputar lalu semua aspirasi pemansang uliah nyadi nyata bergulai ianya tadi duit berita dikenatai kaku dalam Hello Y Sibu ungkup ke lemah itu terima kasih.
4: Kuching 101.3 FM.

YFM Sibu 87.6 FM.

0: Ayah nuju semua bujang sibuk. Kami si mendengar ke YFM ke lemai tu. Setiap lagu di baik Florence Low. Lagu ke diberi nama Bujang Sibuk. Yang harap ke bala kita kediau di sibuk sama bala terperindang. Dan kiranya tadi bujang apa yang orang tahu ke bala ke namanya tadi udah bujang baru. Okey, jadi sekedar hari berita ketentu bala kita berarti ke sekedar hari media ramah serta megak berita di radio, surat kabar serta megak abak TV sarito berita mana ke bisik di kunci kemayu sekedar orang berkawal engkau Budi Madani ianya Budi Diesel berkawal engkau diesel gas diesel namanya tadi minyak diesel ke engkau harga RM2.10 sen selita. Jat sekedar hari berita mana lebih lagi ngakai bala kita ke berkena ke kereta kereban pengangkut yang kebukai serta sekedar hari perengka enjin ke berguna ke diesel au berguna atau ke berkena ke minyak diesel laban nyak siti hari namanya harga yang ke diperhati ke kita kira ke tahu merik penguntung mimit ngagai bala kita. Lalu ngagai bala kita ke dekat nemu berita engkau siliat atau megak berarti ke sekedar hari berita tadi keluar ke RTM bernama sekedar hari berita engkau megak upis pemadah serta megak berita media ramah kita di Sarawak di tu. Okey, terima kasih ngagai perintah Madani lebih lagi berkawal engkau diesel rega diesel ke sudah ditetapkan ngagai RM2.10 seliter ke sekali tu di serata menua nanti sebedau tu kita di Sarawak kira bisik murah mimit tang ke dia tu ya bisik di sama rata ke au ngagai semua orang lebih lagi di selampur menua kita di Malaysia di tu. Okey, jadi ngagai bala kita ke lebih lagi dalam kereta jam ke dia tu baik ke kereta ngambil ke bala kita yang sama berjimat megak lebuh bak jalai alun bisik sekedar orang tadi kadang-kadang perhati ke nemu terpawah kereta lebuh berarti nak maaf ngawak orangnya lebih baik kita ke nampuang orang tadi berbaik ke kereta lebuh berarti ke kereta bak mua kitanya kadang-kadang ke kibak kadang-kadang ya ke kanan lebuh kita antari meda orangnya oh berkena ke telefon biji yang tau ke berpegai ke telefon biji yang bermain telefon biji yang jadinya utai kesalah hau laban penusah antari ukai mediah ke tempo jak tang mediah kurang bukai nanti nyamak ke kita bisi atau pedak ke orangnya tadi sama bunyi ke disebut aku tadi kadang-kadang kereta ya terpawah ke kanan kadang-kadang terpawah ke kibak ya nak salah kita hanya tahu namanya madah kan kaya orangnya hon tahu madah ngawak yang ambil ke sama berjimat di jalai alun kadang orang ke bakat tu nya tadi ia ndak sedar bisik orang nampuang ia belakang tahu ke bisik motosikal TCTC yang ndak dipedak ya nya tahu ngujuang ke penusah bak jalai alun. Okey, jadi ya lagi kita berhati ke berita bukai Siti Promo tentu ya berkawal ngau anugerah carta siapa juara SSJT ke-9 renggat semifinal ke dekat datai sebulan sari tu 1.7 cun sebulan lagi pengerami tu dekat diatur nyalai yang sebedau aku mai kita berperindang aku mai kita sama ninga ke promo berkawal ngau SSJ ke-9 renggat semifinal
1: Sada Lemai YFM. Itelagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua, Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit, Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrok, lagu Terabai, Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap, Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Lekang Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich, Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Gautiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Gautiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Gautiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Gautiun, Jesley Jabu, Gau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Gautiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Gautiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Gautiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin. Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, tiun PB Ngau Den Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun Andra Abang.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Siti lagu ke dekat di Sabuang ba panggau semi final SSJT ke 9 tahun tu lagu ke di baik Raban ke benua angkat nama jam ke dia tu nya Raban Kelemayang tau ke Kelemayang band lagu ke diberi nama Nuan Penerang Dalam Petang lalu lagu tu berpadu nyawa engau siko ari penanyi baru ia ke kala engau cata kenyalang Jacinta Olivia. Asyik lagu kadia Tengkebang pada Jackson Boss tidak salah aku nama Tengkebang lagu kabaga Siko Ari Raban ba band tau ke Siko Ari Raban Kelemayang band. Akhirnya berita ke didinga kita tadi ngarap ke bala kita engka uliah ngelimpang ke dirimpu datai ngagai Dewan Serbaguna Selangau ba hari bulan ke bisi didinga kita promo ICJ ke 9 renggat semifinalnya tadi engka banyuh bala kita nak nemu dia Selangau dia tu nyau bisi Siti Palan Ndur Diau nanti ngelamat tu mayuh ramadah dini kat dia nanti di Selangau kebenarnya dah bisi au Siti Arya pemansang ke bisi maka dibaik siku Arya pemasai di menua kita kelebih lagi ia kena di penaung utama SSJ ke 9 hingga ke 8 renggat semifinal ya berhormat Insinio Christopher Gira Sambang Adun Tamin. Okeynya sekedar hari berita ke dia angka malam ayuh bila kita akan nanya sekedar angka nak berhati ke sekedar info tau ke berita ke bisi dikunci ke kami abak media rama lebih lagi abak Facebook YFM Band ke Facebook Anugerah Cata Sapa Juara. Jadi nyambung sekedar hari info tadi berkawal engkau sekedar hari berita berkawal engkau berita manah ke dikunci ke tau ke dikeluar ke upis dagang dalam benua tau ke KPDN berkawal engkau rega diesel engkau megak meli minyak diesel anting lama tau kita nak ditagang bisi tikas tau ke bisi takat ya kita meli minyak diesel ianya bisik 50 liter, 100 liter, ngau 150 liter. Tanja pia berengkah hari Sarito 1/2007 tahun 2026. Dia pengawak berbeli ke minyak diesel di Sabah, Sarawak, ngau wilayah persekutuan Nadayagi di Tagang toko disekat baka sebedau tu. Kita boleh beli baka sebedau tu, au boleh beli ni naka uliah tang. Tanja pia enang berambil uliah berjual ke minyaknya baru, nyeludup tau ke berdagang ke minyaknya bak garis antara menuanya. Masih tiada dicara atau ke tak ke dikenangi ke upis dagang dalam menua laban dieselnya 6 bisik rega atau ke subsidi subsidi diberi perintah tiknya mak ke kita nyom berjual atau ke berdagang ke rega ngena rega ke dah diberi subsidi dia kita nyom beri pengrugi ngagai perintah menua kita di Malaysia di tu laban subsidinya kebenarnya ungkup rakyat kita menua Malaysia tang dibagi kita dijual kita ngagai orang bukai ke Tegal kita kak ngambil untung kediri nyak tau ngujuang ke subsidi nya ditarik baru ti meri pengerugi ke semina ngagai nuan sikuk kengerja penyalah tang ngagai semua orang bukai kesama ngarap ke rega minyaknya tadi diberi subsidi dikena si datang ngelempuang ke belanja tat yang belanja diri sebilia. Okey, jadi ya kita lengkap betul cerita minyak yang tadi peningah. Okay, bila kita ke dia tu engkau minyaknya benua terkelap tau ke benuang nyoka datai ba baru F-nya anda salah singgah dulu au ngagai TC medak dini orang bisik nur ngisi minyak kereta jam ke dia tu anak nganti minyak kereta kita nyoka mirah tau ke nyoka terpadam kereta TC jalai. Okey, sebenarnya aku macam pesan berat ngapasan batang ke lemai tu kita ni aku dulu setiap lagu

0: さらなる前すなり YFM。
1: Berita mana ngage kita ke diau ba kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 ba parking kereta BDA sebawah rindu meda orang belagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 Berengkah pukul 6.30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ianya cara kita tidak akan datai ke pesan berat ba YFM. Jadi banyak pesan sudah diterima kami ke Trubah tu ianya pesan pemati. Jadi pesan pemati itu datai dari Jebat anak Budit. Adah keindai sidak kebudama Simbah anak Seman. Udah nadai sehari itu, satu hari bulan tujuh. Lalu dekat di Intu Balam Mayu. Kena tiga hari bulan tujuh. Dikubur ke kena empat hari bulan tujuh, hari enam. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kabang belayan kediau di Batang Sekrang, Spak, Layar, Lemanak, Tabai, Kenawit, Serikai ngau semua kita. Ia kena Allah dirintai ke ditu magang ke ngelala Simbah anak Seman tau ke indai Jebat anak Budit. Jadi semua kita ke dipesan dipinta datai ngagai rumah Bali Emperan Ulu Sekrang engkau sama nyengai ni yang Simbah anak Seman kudah nadai sarito. Okeynya pesan pemati tik ke Trubah lalu ke dua tu megak pesan pemati datai Ari Hipni anak Tading tok ke Apai Lemah. Jadi pesan tu madah ke menyadik sidak ke bernama Michael tok ke Kanyan anak Tading udah nadai kemarik 30 hari bulan 6. Jadi ni yang terdekat di itu bak rumah Will anak Umkar Sungai Serupai Baru. Nyalai minta semua kabang belayan kediau di rumah Luba Batu Bum, rumah Ali Sungai Jelai, rumah juga Sab Kiba, Sungai Arit, Sungai Muput, Sungai Nang, Sab Nanga, Batu Niah, Pemanja Jelai, Juak Kuala Tatau di Balingian, Kuala Balingian serta ngau kabang belayan kendaklah dirintai ke nama itu. Jadi ya Maya nyengai. Hanya dindur nyengai ianya bak rumah Will anak Ukar, bak rumah Will anak Ukar malam hari 4, 2 hari bulan 7. Lalu dekat dikubur ke pagi 5, pagi hari 5, 3 hari bulan 7 bak pendam Serupai. Jadi sebarang tanya berkaul ngau pemati, berkaul ngau pemati Michael tau ke Kanyan anak tadi yang tu kita tau bertelefon ngagai lumur Hipni tau ke Apai Lemah 013-991-4660 ngau menyadik ya ke bernama Pudai 019-866-7454 ngau Christina Lemah 013-577-7319. Jadi pesan tika Nangkan Ketuk, pesan Nangkan Ketuk maka pesan pemati. Jadi pesan ke sekali tu diterima kami dari Idau anak Jana. Madah ke anak ya ke bernama Uji anak Idau tau ke Sandai. Udah nadai kena 30 hari bulan 6 yang kemarin bak sepital kapit. Jadi ni yang tu dekat di Bai Pansut hari bilik mayat. Kena 5 hari bulan 7 hari Minggu tu. Lalu dekat di Sungai Balam Mayuh bak rumah satu Malaysia. Seterkan kubur ke kena hari 2 minggu baru 7 hari bulan 7. Jadi pesan tu dituju hingga semua kebang belayan. Kelebih lagi ke diau di rumah diau Pulau Raya, Kerangan Bangat. Balakaban di Pasar Kapit, Beletik Sungai, Sungai Raya, Bintangur, Nangas Kedai, Temalat, Nangas Sipan. Engkau kapan lain bukai kena Allah dirintai ke nama dituk ke ngelala niang tu. Jadi kita ke dekat nemu engkau siliak berkaul engkau pemati Uji anak Idau tau ke Sandai tu. Kita tau bertelefon ngagai lumur apa niang tu 0178563907 tau ke indai niang tu 0138433735. Jadi kunanduk baru isi berita tu. Pesan tu datai Ari Idau anak Jana. Madah ke anak ya ke bernama Uji anak Idau atau ke Sandai. Udah nadai kemari 30 hari bulan 6 bak Spital Kapit. Lalu dekat di Bai Pansut Ari bilik mayat Spital Kapit. Kena hari Minggu tu 5 hari bulan 7. Di Sungai Balam Mayu bak rumah satu Malaysia Kapit. Kena bak rumah satu Malaysia Kapit. Lalu dekat dikubur ke kena hari 2 minggu baru 7 hari bulan 7. Ya pesan pemati ke bisik diterima kami. Lalu ke sekali tu megang angkan ketuk Nangkan ketua maga pesan pemati ke baru benar diterima kami. Jadi pesan tu datai Ari Paulus anak ngelambai madah ke menyadik sidak ke bernama Sat anak ngelambai. Udah nadai kemari 30 hari bulan 6. Lalu ya dekat di Intu Balam Mayuh malam hari 4, 2 hari bulan 7. Bak rumah sidak di Kampung Palas Limbang. Lalu dekat kubur ke hari 5, 3 hari bulan 7. Nyalai minta semua kabar melayan ke lebih lagi kediau di Air Lubai, Batang Air Limbang, Bedamit, Pandaruan, Bon Siong, Sungai Bawang, Balingian, Remaja Madurin, Sungai Poi Kenawit, Skuau, Sibu, pemelayan di Binyuk, Tubau, Bintulu, Miri, serta bala di Temburong, Brunei, Gau, semua kendala. Dirintai ke nama Dito, ke lebih lagi ia ke Ngelala Sat Anak Ngelambai. Jadi kita ke dekat nemu, Gau Silia, berkaul ngau pemati Sat Anak Ngelambai tu atau bertelefon ngagai lumur menyadik ya Paulus Ngelambai bak lumur 012-891-3532. Jadinya pesan pemati tik madah ke Sat Anak Ngelambai ku dah nadai kemari di Intu Balam Mayuh hari 4 2 hari bulan 7 dikubur ke hari 5 3 hari bulan 7 bak Pendam BAM Bakul di Limbang. Pesan pemati ke bisik diterima kami. Lalu sekedar hari pesan ke bisik diterima kami itu mega pesan datai hari Henny anak undi. Madah ke pengawak ngetah sulit. Niang apai sidak ke bernama Niang undi anak bikit. Jadi pengawak tu dekat dia tur kena hari 6. 4 bulan 7 pukul 10 pagi bak rumah Anthony John Kumpang Pauh di Engkelili. Jadi harap ke semua kawan belayan ulih sampai datai ke lebih lagi ngagai bala kita ia ke Ngelala Niang Undi anak bikit tau ke apai hene tu di pintar atai magang hari 6 tu 4 bulan 7 10 pagi rumah Anthony Kumpang Pauh Engkelili. Jadi pesan ya ke sekali tu pesan pemati megak ke bisi diterima kami. Pesan pemati tu datai hari Nancy anak ganiang madah ke indai sidak ke bernama Tebah anak baki udah nadai kemari 30 hari bulan 6. Jadi Tebah anak baki tu dekat di Intu Balam Mayuh malam hari 4 2 hari bulan 7 bak rumah sidak di Lumur 10 Jalan Lama Kampung Gerunggang Lunduk. Nyalai niang tu dekat dikubur ke kena hari 5, 3 hari bulan 7, bak pendam Kristian Kampung Gerunggang. Lalu minta semua kaban belayan kelebih hagi ke diau di Kampung Gerunggang, Setunggang, Senibuang, Kelawah, Temelan, Siliang, Tabuan Dayak, Sebemban. Semua tu di Lunduk, pemega ngau kaban belayan bukai di Bajong Sebuyau, Kampung Lubuk Merantik di Sebangan. Serta semua kita kendala dirintai kena maritok ke Ngelala. Tebah anak baki dipinta datai magang. Sabar tanya kita tahu bertelefon gagal lumur Nancy Ganiang 016-321-5236 tau ke Keman Ganiang 017-820-8873. Jadinya sekedar hari pesan ke diterima kami lagi kita nampung baru pesan ni kebukai lagi mayu megak abang muaku ditu kita ni ngak setir lagu ke sekali tu nuju bala di Semanggang klip bagi ini lantan lagu ke diberi nama Meligai Pengerindu Ari Igu Anthony.

0: World Cup 2026. Hari 4, 2 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Live Bak Sukan Plus. England bertemu dengan Congo pukul 12:30 malam. Siti lagi main Belgium bersatu dengan Senegal pukul 4 dini hari. Live Bak TV OK. Main langkan Kenyak USA melawan Bosnia and Herzegovina. Live Bak Sukan Plus pukul 8 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Terima kasih kepada kita ke game gulai sejalan gau kami ke lemah itu. Agi terus macas dari pesan berat ke bisik diterima kami. Lalu ke sekali itu pesan ke bisik diterima kami. Nya pesan ngetah sulit ngau berantu. Keniang lumpuh hana bantan. Jadi pesan tu datang dari dadap anak lumpuh madah ke pengawak. Ngetas ngulit ngau megak berantu keniang. Apai sidak ke bernama niang lumpuh anak bantan tau ke akik kone tau ke akik lawi. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 5, 3 hari bulan 7. Lalu dekat digagak ke sungkup apai niang apai sidak itu pagi 4 hari bulan 7. Hari 6 dekat ngetas ulit lalu berantu serta nyuak ke Entebalu. Jadi pengawal tu kan diatur bak flat blok L bilik 316 Sibu Jaya. Jadi sekali lagi aku nando isi berita tu baru berkawal dengan pesan ngetas uliat tu. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngagak sungkup niang lumpuh anak bantan kena hari 5, 3 hari bulan 7, hari 6, 4 hari bulan 7 pengawal ngetas uliat lalu berantu serta ditangkan ke ngau pengawak nyuak ke Entebalu. Jadi pengawak tu dekat diatur Buffalet Blok L bilik 316 Sibu Jaya. Jadi kita semua kenalah dirintai ke nama dituk lebih lagi ke diau di Sibu di Serikai, Bintulu, Julau, Sungai Mas, Batang Uyak, Stapang, Gau Bala kenalah di selintiang ke nama dituk ke ngelala niang lumpuh anak bantan di pintak datai magang. Lalu kita akan bisik tanya atau bertelefon ngagai lumur apai lawi 0178398395628. Nangkan ketuk pesan pematih ke dia terima kami madah ke Jemali anak apang udah nadai kena 28 hari bulan 6 tu tadi lalu diintu belamayuh malam tu 1 hari bulan 7 bak rumah James Brandah Muara Bunut Kejai. Nyala yang tu dekat dikubur ke kena pagi hari 4, 2 hari bulan 7. Lalu minta semua bala kita kelebih lagi ke ngelala Jemali anak apang tu dipinta datang magang. Ke diau di Teluk Bulat, Sian, Selindap, Serikai, Meluan, Sibu Kapit, Bintulu, Miri, Limbang. Undup ke JD, Jantiang, Sungai Jantiang, Batak Igan, Sibu. Kau semua kita ke ngelala. Sebera tanya atau bertelefon ngagai lumur Adli Jemali 0173547838. Lalu pesan ya ke diterima kami nangkan ketuk pesan pemati. Jadi pesan pemati ke diterima kami ke Skaleto datai ari Michael Demung juga engau bini ya ianya kaunselor kandida antri madah ke anak seduaya ke bernama Anabet Bari Demung tau ke Ana udah nadai kemari 30 hari bulan 6 hari 2 jadi niang tu dekat diintu bala mayuh malam hari 3 ngau mega hari 4 1 hari bulan 7 ngau 2 hari bulan 7 ba lorong ba rumah sidak lumur 397 lorong 1E Moyan Hai Jalan Batu Kawah Malihah Kuching. Jadi semiang sebedau nganjung niang Anabet Bari Demuang tu dekat diatur kena 3 hari bulan 7 hari 5 pukul 8 pagi sebedau dianjung ke pendam Anglican Perutan Batu 18 seburan. Jalai minta semua kabang belayan kelebih hagi kediau di rumah gandik Sungai Engkabang Ruban rumah dapuang ngau tiga baru rumah panjai dengan tawau rumah panjai Grand Bis Tumbin Sungai Anak seratu peliguang seratu ngau semua kebang belayan ke diau di Kuching Semanggang seratu ruban sibu kapit ngau semua kebang belayan ke Na'alah di rintai ke nama dito kelebih hagi ke ngelala sidak tu sebilia. Jadi minta semua kebang belayan ke bisik tanya berkaul dengan penusah tu atau bertelefon atau ke bertanya ngagai lumur sedua melaki bini Michael Demong 019-868-2148 atau ke Kansela Candida 014-699-5012 nyak pesan pemati tim adah ke anak sedua ke bernama Anabet Bari Demong kau dah nadai ke marik. Okay, pesan ke nangkan ketuk pesan ke bisik dia terima kami nangkan ketuk inya pesan ngetas ulit. Jadi pesan tu datai ari Mr. Lansam Berus madah ke pengawak ngetas ulit anak ya niang Gerald Lansam diang Gerald Lansam niang Gerald anak Lansam ketika diatur kena 4 hari bulan 7 hari 6 tu pukul 7 lemai Bapalan Bak Lumur 101 Lorong 1A Taman Boulder Build Jalai Stephen Yong di Kuching. Jadi semua kita ke lebih lagi ke ngelala Niang Gerald Lansam di pinta datang ke pengawal ngetas ulit tu kena hari 6, 4 hari bulan 7 pukul 7 lemai. Jadinya pesan ngetas ulit lalu ke nangkan ketu mega pesan ngetas ulit di terima kami ke sekali tu madah ke pengawal ngetas ulit Semiang Niang Ina anak Jimbai ke dekat diatur kena 4 hari bulan 7 hari 6 tu pukul 7.30 lemai Bepalan Balumur 27 Kampung Sebemban Lunduk. Nyalai minta semua kabar melayan ke naklah dirintai ke nama dito ya ke ngelala Niang Ina anak Jimbai di pinta datai magang ke Kampung Sebemban Lunduk ngau pengawal Semiang setahun ke Niang tu. Jadi hanya sekedar pesan ke diterima kami. Kita terus ngau pesan berat ke diterima kami mega ngena email ngau mega WhatsApp YFM Iban. Jadi ke sekali tu setiap pesan ngetas ulit diterima kami madah ke pengawal ngetas ulit Niang Riti Anaginda. Jadi pesan tu nuju semua kapal melayan di fasa 1-2 Batang Aik, Sawang, Rakut, Wong Panda, Kapau Jabang, Sebubut, Panggang, Pabuang, Gerunggang, Tabuk, Sumpak, Sengkuang, Nangaspan, Lanjak, Indonesia, Kemelayan di Seriang, Indonesia, Badau, Indonesia, Eks Pemanca Jawa Nak Jagit, Bak Kerangan Muang, Bedai, Anak Ginda, Bak Sungai Engkirim, Suainia, Kapal Melayan di Skim Sekerang, Gau semua kita kena Allah dirintai kena madito di kangau kengau pengawak ngetas ulit Niang Riti Anaginda kerka diatur hari 6 tu 4 hari bulan 7 pukul 10 pagi bak rumah Kevin Serdin Wong Panjai Lubuk Antu. Nya pesan ke diterima kami lalu agi terus ngau pesan bukai agi bisi mega pesan bukai ke bak amua aku dito. Jadi pesan ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit serta muai enter balu datai ari terumah jerah anak Jonathan madah ke pengawak ngetas ulit serta muai enter balu ke niang bini ya ke bernama niang Maria anak kiai tok ke Indai Sanin dekat diatur kena ari 6 tu lemai ari 6 4 bulan 7 bak rumah jerah Sungai Balai Sarik Sarikai. Yang lebih minta semua kebang belayan ke lebih lagi ke diau di Balai Sarik, Sungai Seluai Sarik, Kelayet, Pakan Bintulu, Limbang, Bintangur, Ngau Magamiri di Pinta Datai Magang. Pesan ke sekali tu diterima kami Arya Dadap Anak Lumpuh Tau ke Indai Koni madah ke pengawak nuju semua kabang belayan ke ngelala niang apai sidak ke bernama niang lumpuh anak bantan tok ke akik kone tok ke akik lawi madah ke pengawak nyungkup ngau mega ngetah sulit serta berantu ke niang tu dekat diatur 3 ngau 4 hari bulan 7 bak flat blok L bilik 316 Sibu Jaya kau udah disebut di pacar aku tadi pesan tu dengan awak. Jadi pesan ke sekali tu ke diterima kami baru benda diterima kami pesan ya ke sekali tu pesan datai hari pemanca serika muda madah ke pengau madah ke Roland anak Kelaci atau ke Buntu inya menyadik ke rumah Sampar ngau megak Rupert Kelaci udah nadai sarito 1.7 inya alai minta semua kaban belayan kelebih lagi kediau di Semunjan bakat temiang langkau melanjuk tebun sengkalan menggu ai pelas ngau bala bukai di Semunjan kena ala dirintai kenama dito madah ke pengawak nyengai niang Roland anak Kelaci atau kebuntu tu dekat diatur kena hari 4/2007 bak kampung Munggut Sabun Semunjan lalu dekat kubur ke hari 5/3 hari bulan 7 3 hari bulan 7 lalu ke sekali itu Siti hari pesan kadi terima kami ke sekali itu ianya pesan ngetas ulit pesan ngetas ulit datai ari timah narenteng tau ke Indai Thomas madah ke pengawak ngetas ulit niang lakia niang manian anak kanyan tau ke Apai Thomas ke dekat diatur bak rumah lemi sungai berjayat bawan kenawit yang minta sama kabar belayan di tadak simpang jala kabah mapai berjayat sesikup rantau dilang sepasir bawan miri mukah lubuk antu julau sebangki panjai batu lukiang marau skuau serikai sungai pawah sibu ngau semua kita kedaklah disebut nama itu kengelala kengelala niang manin anak kanyan dipinta datai ngau pengawak lemai hari 5 tu 3 hari bulan 7 nguan ulit lalu ulit dekat diketas kena 4 hari bulan 7 hari 6 ditangkan ke ngau pengawak muai ngau pengawak nyuak ke Terbalu sebenarnya tanya berkawal ngau pesan tu kita tak telefon ke Lumur Madalina 013-320-0116 jadinya pesan ke bisik di terima kami lalu pesan bukai ke sekali tu ke bisik di terima kami nya pesan datai Ari Jackson bayang anak Gramuang Jackson bayang anak Gramuang madah ke menyadik sidaya Edward Jepan anak Gramuang tau ke Tanduk tau ke Apai Asun udah nadai kena 29 hari bulan 6 dekat di Intu Balamayu malam hari 4 2 hari bulan 7 dikubur ke kena hari 5 3 hari bulan 7 lalu yang tu dekat di Intu Balamayu bak rumah sidak di Melatai 1 Jalai Baru Jalai Selirik di Kapit nyalai minta semua kaban belayan ke diau di Baterejang, Sungai Pisang, Melekun, Sungai Kapit, Sungai Amang, Sebala, Ulu Yuang, Paku, Anap, Sepunak, Sibu, Pasar Kapit, ngau sebarang alain dur kita diau ke Ngelala, Edward Jepan, Anak Gramuang di Pintak Datai Magang. Sebab tanya kita tahu bertelefon dengan Gelumur Jackson Bayang Anak Gramuang 017-751-2723. Jadi jap pesan apa mati ke bisik dia terima kami. Kalau bakunya aja pesan ke nak pesan ke uliah dia baca bak awak ke sekali tu sekedar hari pesan ke dak sempat dibaca dekat di keluar ke pengeluar program kami bak awak pengerap pagi pergilah ianya hari 4 2 hari bulan 7 pukul 7:30 lemai tu lagi indor kita mendeng ke berita lemai sebedau mendeng ke berita kita dengar ke dulu. Tok Sada Nyawa Ari Josephine Jalin lagu ke diberi nama pemulai lagu ke diberi nama Pemanah Nuan Meruanku Kenang.

Pukul 7.30 lemai, Dato' kami nabur ke berita lemai Riwai FM ke Terubah Tok Batang Berita. Perintah Sarawak bersetuju rumah Sarawak digagaknya di opis MSS. Bungkur internet di Asah Jaya dekat diangkat manah kagi. Sarawak dah numbuh ke SCICC setipak ngau pemansang industri kreatif. Ianya batang berita lalu tu, isi berita. Rumah Sarawak Bak Reservoir Park di Kuching dekat digagaknya di Opis Council Seni Sarawak MSS Kemendam lalu perkara tu megak, sudah disetuju perintah Sarawak. Menteri Dagang Temua Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke bangunannya, tikalaknya di Opis Ngau Rumah Rasmi Kepala Menteri dipilih, ketegal endurnya ke sunyi serta manah endur ngemansang ke pengawat seni. Ia mansut ke Jakutuba Program Kaunsel Seni Sarawak MSS bergulai ngau pengeremai berita di Kuching. Tajak pihak bangunannya dekat diadu ke dulu sebedau ke boleh dikenaknya di upis MSS kerasmi. Seraya kengantik pengawannya tembuk, dia upis menteri tu bisik udah milih upis sementara di Kuching alai nembuk ke pengawak pemansang seni boleh diterus ke serta endak terjanggal. Bahasa bengkah lagi pengawak Datuk Seri Abdul Karim. Madah ke pengawak tinambah ke akses internet bak kandang menua Asah Jaya dekat dikerja engau jam 4 agi ngambil ke rakyat menua pesisir ulih disedia ke engau perengka digital ke entap agi. Inisiatifnya dipejalai ke pengudah sidak kenerima jaku pada hari Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng berpun dari Subana pasal penanggul arus internet bak sekedak tumpuk peniau di Asah Jaya. Datuk Seri Abdul Karim kelalu nyadi Kaban Kaunsel Negeri Sita Asah Jaya ngarap ke company telecommunication sama dekat turun padang alai nuku ke endur ti endak manah internet. Ia mansut ke Jakutuk bak pengerami ngilian tikai renggat pilih menua Asah Jaya 2026. Perintah Sarawak dekat majak ngelatih ke pemansang industri kreatif di menua tok kena atur ke lebih berurun serta kolaboratif dari pengawak tinumbuh ke Komiti Pengatur Industri Kreatif Sarawak atau ke ACICC. Komitinya ialah dekat ngempuruk ke agensi perintah pemekuh industri palan pelajar ngau raban orang tiba kawal ngau industrinya. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Sarawak Datuk Senodan Lawan pada ke pengawak numbuh ke ACICC tu ngayan ke perintah Sarawak dan keras dekat merambu polisi engkau inisiatif kelebih responsif agak utai ke digagak diguna industrinya. Komitinya megak nyadi ke penyandia penemu strategik upis menteri tu tidak mantai ke pelanggur penemu ke bekawal engkau pemansang engkau promosi industri kreatif di Sarawak. Ia mansut ke Jakutu lebuah kenyadi cermin aum komitinya di Kuching. Berbanggaunya Datuk Senodan Lawan madah ke opis menteria dekat majak merik bantu nengah wang turuk pemudah cara pesaka engau seni. Wang turuknya endang dikenal nyukung mayu macam program bakal kerja jurai kraft asal, latih seni pemerindang, kerja jurai, kulinari, pengawak nyurat pesaka, pengawak, pemandang ngau pengawak penerbitan. Dikenang angkat pengelan di araban pemekuh seni artisan ngau pemekuh budaya. Kelimparinya geran acara opis menteri tu megak agi dekat diterus ke kena nyawab ngatur pengerami ngau program kabisik kawal ngau pengawak seni ngau budaya. Wang turuknya megak dekat merik peluang agi orang dagang kreatif artisan pemekuh seni pemerindang ngau orang dagang ngelaku ke hasil barang sidak. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai RUI FM Iban.
Tahun Siti tu kemari lebih 40% dari balan miak ke dah tembuk peresa SPM. Engau STPM Basita Council Negeri Katibas mujur nyambung belajar bak palan pelajar tinggi tau ke IPT. Kaban Council Negeri Sita Katibas, Lida Masan madah ketuk nang berindia. Ari pengawak keseluruhan mekuah ke pemansang pelajar dalam sitanya. Ari kira 240 ikut miak. Kengambil peresa SPM engau STPM kira 150 ikut miak. Udah boleh nyambung pelajar bak palan pelajar tinggi. Perkara tu megak ngayan kerikut. Perkara pelajar bak sitanya udah majak manah bepun ari penegap kerjasama antara sekolah, pengajar engau apa indain miak serta sukuang kesemampai diberi Service Center Sita Council Negeri Katibas. Ia maksud kerja kutu ngagai RTM udah kengerikut program Randau Pemansang YFM di Kuching. Berbanggaunya, Lida Masan madah ke Service Center Sita Council Negeria bisik ngagih ke belanja kira RM100,000 setahun dikenanya nyukung mayu macam program pelajar. Tunjang kawan belanja dikenanya dia ke perengkat guna sekolah, komputer, buap, ngatur program perangsang engau pengawak pelajar serta merik insentif masuk palan pelajar tinggi. Ia mega bisi ngatur pengawak merik penerang begulai engau palan pelajar tinggi engau agensi kebekawal. Tur kena nentu ke balan miak engau balak paindai sama nerima penerang kebetul bekawal engau peluang nyambung pelajar. Ia mega bisi benar pengharap ke pelajar tu undang cara ke pemandu manah dikena ngangkat ke pemandah penghidup rakyat di menua pesisir. Projek tidak dipejalai ke dengah program Transformation Menua Pesisir RTP dalam Sita Kaunsel Negeri Opar dekat Majak di Kemata. Kaban Kaunsel Negeri Sita Opar Billy Sujang madah ke semua projek terberungkus 1.13 juta ringgitnya dekat di Kemata ke ngambil ketiak bengkah projeknya tembuk nitiah ke keudah diletak. Ia maksud kerja kutuk lebuh kedemuai ngabas tabak projek RTP bak sekedak ndur di lunduk. Sekedar hari projek bisi diabas, inya projek ngangkat ke pemanah sistem parit kampung terbaru fasa 1 keberungkus RM350,000 ngau projek ngadu ke jalan kebun kampung sebiris berungkus RM300,000. Penemuainya ngagai dua bengkah tabak projek tu endang penemuai keterubah ndur berarti kegaya kandang ndurnya ngau utai ke diguna bak ndurnya. Ia megak bisik nemuai ngabas projek ngangkat ke pemanah sistem parit kampung sepadah fasa 2 serta projek ngagak kampung penama engau kelebat ngagak tabak Dewan Serbaguna Kampung sepadah sebawah. Poliklinik Kuching Sarawak PKS dekat Majak ngelatih ke atur dikenak ngemata kenggau ngatur asrama sidak ngambil kepalanya semampai manah serta nipak keguna. Bak penerang media sidak Politeknik Kuching Sarawak madah ke sidak nemu berasa irau serta minta ampun ke tegal penanggul tidak asai ke balan miak berpun dari asrama tindak mantut kati. Ungkup sesi pelajar tahun 2026-2027 Politeknik Kuching Sarawak bisik nyedia ke asrama 1,600 hari 1,663 ikut nemiak baru. Raban pengurusan Politeknik Kuching Sarawak megak dekat jam 4 agi berjalai ke atur ke patut. Tunjang kawam guna ruang gau perengka guna ke bisik disedia ke bak asrama, nambah ke utai ke diguna bak asrama, engau cara berenggar-enggat, mikik engau ngantik keresa asrama. Kapasiti asrama bak Politeknik Kuching Sarawak, dia tu seminat nangkup kira setengah ajak dari semua penyampau demiak ke masuk belajar dia. Sikuk orang keudah pincin dari gawat perintah berumur 56 tahun diriput kerugi lebih RM914,000. Udah ya kekena tipu sindiket meranak ke pokok cara online ke bulak. Kepala Polis Pilihan Menua Mukah DSP Muhammad Rizal alias madah kesidak nerima riput pasal perkara tu urung pukul 2.20 minit ngalih hari ke mari. Pansik ngayan ke Mansatuk tertarik hati ngau iklan meranak ke pukuk ti ayan bak Facebook kena 22 hari bulan 12 tahun Siti tu kemarik.
suspek madah ke pengawak meranak ke pokoknya dipejalai kena sistem pengawak dagang otomatik di berpelasar ke teknologi pemintar tiru AI di ulih meri untung besar engkau jampat. Dikena narit mansa, suspek bisi mantai ke untung meranak ke pokok ti dipadah kenambah lebih hari RM87,000 sebedau ia ke minta mayu macam bayar tambah. Ketegal ti Arab keduitnya dekat dipulai ke sekali sertai ngau untung ia, dia mansa tu lalu ngagak 88 transaction ngagak 32 itik kaun kebebida. Mansa semina sedar diri udah kena tipu, pengguna modal ngau untung ia lalu ndak diberi bakat ti disemaya. Kes tu dipansiak kena section 420 penal kod ketegal penyala nipu.

Enyana ke berita lemai kita ke lemai tu berita 1 hari bulan 7 tahun 2026 dikenang ujuang ke berita tu batang berita dibaca baru. Perintah Sarawak bersetuju rumah Sarawak digagak jadi upis MSS. Bungkur internet di Asah Jaya dekat diangkat manah kagik. Sarawak udah numbuh ke SCICC setipak ngau pemansang industri kreatif. Berita lemai ke baru di pendiang ke kitanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi ngau Jonathan lalu disalin Jonathan Giri ari bilik berita RTM Kuching. Berita tahu di pendiang ke kita baru pukul 9 malam tu lagi hari palan berita radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur lalu berita hari YFM Iban oleh di pendiang ke kita baru pukul 10 malam tu lagi.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 1.7 dalam tahun 1989. Malayan Banking Berhad Tiatu dibuka 15 jam sari dikenang nyamai kebala pelanggan berjalai ke mayu macam urusan bank. Mayu mengatur ke baru dan disediaka yang kaum injen pengeluar duit automatic ATM bak luar pampang bank serta mega sistem pemindah duit bandur berjual EFTPOS. Ngau perengka serta sistem kebaru tu dia bala pelanggan boleh membayar ngena kad ATM lalu nak ibuh berbaik ke mata duit kala itu dekang 5 jam serta orang tigawa. Terlimpah rinya mega injen pengeluar duit ATM kawanku bak luar pampang bilnya diketerubah udah dipenyadi sapit kepala menteri bak bangunan Sultan Iskandar. Nambah kenyak sapit cermin bank tu mega mada ketujuh tinyedia ke perengka ngau sistem kebaru tu dan dikena ngenyamai ke mensia maiwa. Ngena arus kedekumbai Automated Banking Consortium ABC dia bala pelanggan boleh ngena lebih 340 ATM di Malaysia serta mega di Singapura. Tambah mega, Maybank mesti dia katur auto debit bak pengawak berbayar ke bil cara otomatik. Bank tu mega nyaup atur pemansang penatai pemisi menua Sarawak kala ia bisi nyedia kedua jali projek pemansang. Gau tu, Maybank mampu tangguh pengawak tibusai lebuh ngemansang ke sistem bank menua Malaysia.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ungkua, anak juga.
3: Kelamu,
4: Nadung. Jauh yang, anak juga.
5: Yambe, anak pasang.
6: Ungan, anak ujum.
7: Untang, anak jenggan.
8: Letan, anak kusir.
9: Kumpang, anak tinggi.
10: Nyantau, anak juna.
11: Ugap, anak utut.
12: Nyaru, anak talam.
13: Janggang, anak ingkoi.
14: Bulan, anak kasau.
15: Empati, anak dugu.
16: Entap, anak tulu.
17: Manit, anak celing.
18: Rejap, anak bagi.
19: Mat, anak akit.
20: Border Scout Utut, anak tanggang.
21: Dampi, anak Brian.
22: Andrian, anak tadang.
23: Lala kita, Sapa Sidato.
24: Sidato, 21 iku, Ari, Iban, Rege, Ngau, Sarawak Renja.
25: Sidato meh, bujang berani, ya keberambun ke nyawa. Lebuah maya, menua, agi sika, subah.
26: Sidato, bebadi, mayang 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948, nyentuk ke 1963.
27: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kuching kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
28: Ketegal pemanai sidang ngenan ke menua meh kitai hidup likun nyentuk ke dia tu.
29: Kami beri terima kasih ya agak bala bujang berani di udara
30: berambung
31: nyawa ngetan ke menua.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrok, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat dipenyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

0: lagu kadia by Betty bergetil ngarap kepala kita Anang bergetil ke lemai tu kanya mai digetil lo. Okey, jadi lagu yang ujung kejam kita 2 minit dah lepas pukul 8 malam. Nah, bekas selama pukul 8 nintiang hari 3 bawa sedar lemai kita nak bisik menasal, lalu ke malam tu kita bisik pantun. 3 itu pantun ya, aku dah disedia, udah dirintai aku. Okey, bala kita ti rindu ke menasal pantun ke malam tu, nyeri pantun ke terubah kita dekat dengar ke sada nyawa terumah barang nyak pantun sayau enangkan pantun ke terubah nyak pantun ke dibaik bandang anak layang, lalu nangkan kenyak pantun ari tuai rumah barang pantun sayau, lalu ketiga kita dekat dengar ke pantun ari niang pira anak manggang pantun sino. Jadi nyak tiga-tiga pantun ke dekat di dengar ke kita iba main asal kita ke malam tu, terus dengar ke pantun ke terubah bandang anak layang.
1: Y Arena,
2: Y Arena,
1: Ninting hari satu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
2: Singulai sejalai.
1: Singulai sejalai.
3: Hai, laguang silaguang sari tukumeluluang kupea aneak janti.

Tae ninganuan kumanja wae. Hai nan tae kenuan bejengai begina mai bram gat puang oleh aku dek sema kenuan simpea baka kapea patea pedea. Puan tangkuang saya beli wang laju wang kebado nyelatuk bungkuang jawai tapang naik. Hai ati ngai ningan wan namai wae nuan cikitmu aku ngai ulian wan aku udah semak kenuan baka buruang silu semalayuang pagi memunyil mai yang suang madak bulu direk bekala puang jawang abala subak subang sige nalah keran menuan ibu sidan ulenuan bangga badan hai baka bulan nyuruang kekemuang tareang mengenuan nuan kumeng namkeang kalmae ngenuan namae

E padi kujam ni nganwan ni bosidan namai wae padi tanam saya to tanam iban seribu bansa saya tukung kuai nakala bola puputan sige

Kumandiu nakala bula peputan mantuan sidu bulu mano bana nama kakai ngai nuan kumang jawae mtantai kakubinyae ayase bram biganam ukai tebang ngasuah nu lesi babadi midang medanyan isa mati nuan lesi babadi midang danyan lengan kanan aku kepangan nuan tubuh aku jule akala tilam de

ni ngan sari ten wan kumeng dua kali nembang tapang site ujuan beh cinta nyabuh nyelai ati aku sari ni ngan wan kumaluli hai amai wae ngai bado merai ran siang menggangai torinang to badan goyang-goyang tubuh aku ternyar-nyang betati kebukang tua ilai bodayang kadana besunda luntang.

Aku taruh mimane ahningan wan ibu sidan tiba nuan di supaya sarung ilang namat nuan ike kubu nunga minggu sedua abang jako aku ngkeah nuan punggang melihat tapeng kena nuan mantang yang tenua buang tenua hati mat bakau tae di tatiang ningan ku makan ciang denda kedaso kerung yang hai guna kedaso kerung yang itu ailah kurang depang deng sapi ku ningan nuan namae nak sampai asa pikuai hai sire asido ningan wan wai betumua tujuan to takang saya ya lelak di tapak dada menggak jari to langit biriti tanah birnyang mekang kami kebujang ayah lidi gentam ke hati ga ada liak daun lima limuan boleh nuciak

Ino dekati hari ayah jawa ang linu ang tiang ngai bataku meang sedua lulinya urang muan percak sabu tangan ayam jari tisi badah mati ungki kelamian ubuang beneng tengah nyampop maneh jawa ang tata bintang ngai garuran hai yang di dalam tuan selutan rajanya mampi kemeli percak cite tema mati bangar gas mengeri ayah jawang kuasa nangase mengang ga ada di kepai sedua ya hai berunai tok misi ane lawa-lawai badau tantai ke biang sarang weang adek pae seduai kenanga sungai pura ke misi ane tuan raja badau nebeh bilula mansang abe dinang adek pae akulu parai perugu tuai urang kepai kile hai siat bukiat insam bolehnya de ayah jawang nang rajang kanda kepai seduayak pangauli baung yang keliang nadiang berani seduai bujang semuntang medang harinya ada kepai menggak katas mepul guntua sariang munyi

Ais duaya kilangian adar kinsiat kunci pintu megar meyang adam da bujas kengkang daun napi minadeko pandai sedo puntan jako ayah menjaliah pediah bisik bini nyamai nae panyai bujang nadeko puntan sedo pandai jako ati aku negawak mata kunci

Pecha saputangan nuan kumeng seduai luli bata pecha saputangan seduai ayam jari totisi badah mati ungki glamian ubuang beneng tengah nyampo pemane.

Tinjen penguji ingkutan yang sekali-kali seduai muai merik kedai amai yang beruji hati batak tok subak kesulak aku ayah meng ama angaga air amayang utangan yang irau dia tahu menuan niku meng dayang ku mau hai break belulian cincin megah mau tok nyundang bercak sapu tangan seduai ke badan umbak badau hati nuan bangan ngai badau merai di hati irau dia tahu ilak ngasuah jarau merindang ayah seduk kita ninga adik meang nyanya petang

Pak ketua ye, anak waye, ranawo buka ye, dulu wak beka dunga, kita rino anang bajaku. Meneang kiri inti rina ketubo ahwe belak, hingga nyawa kami ke urang. Ketusa hati tu ino ginde na ye jena dia sumang kuan penyakaya rumah penyayang kujawaya penyayang maru sumang tu buaram beang aku ayah banyang kedasang geang kura ato nama panusah ngaku ayah mangat batamah adi subak.

tawananmu aku dah kebarun saya aku air bingkai tangi dianya kita punya waya mana dayatmu ayen mimeat nadaya datla kasih hudumnya nadaya dekna tubuh abla aku

Dinikmati kami orang lagi ake urang nal mawo maruni to na jina dia aku manati ka manua ngaku ai sigoan celuam ngaku ai jawo mandala bata nya suba mangagerunge aku ase gerak me aku ige jago angam muda andai albao kemada emada albao andalbao kepangawo libao sabuang luang nyawai ulu nanga age gaulean luang jalan luang lemboang kuaya tubo abla tana mukaya mukaya nyawai mangat terbaya kemnoa bukaya nuju menua ujaya seduaya nyabuja kangau kuaya nanmu jako kangau nanmu sabak jako nyagiga kasih du minya wae umae urang udah di doang panga aka mali tunsang ai dia almae ari mentu aruri kuina gindi nanya bawa nyaba rarai Ranjeangnya lega aku ninga suwa sama wala gundo alwae sare yang bapa enggak mengunyin si rawari madah kadersi mati mabuan to lala bantuat kita nyawa ngedubo agmo kuai panagungo Natari tolu ya di hati kami ura laki Nyur plan deang tase aku neang aku ae ngagae tase to muda dia ati tusah kuai nanmu madah ka kita Angganya medayu kemimbi jae engku subawae manya de na jijena dia Mimbi ringat kuai raya penapa napat na jijena dia dia aku mi Angah mimpi Jaya mati makui nawak ginti Nala pelian kesekliang manang nyarana Dani pagi kui nawak ginti Dia ku tamadi adik ku nuayang kati si nungak tiangnya pada Menanti ke mimpi kenyap kuraya pinapat nak ye jenak we dia angganya mengayung ke rumah ngaku subawa ye ya kudu mana mana terbah nak jenak dia mengapung boang pada boang nyawa ye tumang dasakang tiang patah nyawa lima Kasih hudu matu buah belah aku di atuh ayo Nadai dambak noal adiau Siapa kedudi hari toh ino kinti pagi lalu sak Siko nadai murahkannya neyah kia tengah Kasih bantang meninga dekumang tiang bantang

0: YFM segulai sejalan.
1: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah. Battle of the Band. Sabah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
2: Dengar ke cerita, dengar suah kita nyerenggat bulu.
3: Ya, ya. Halai mancar lembaga hidup, ya, hidup.
2: Ninting malam hari tiga.
4: Tapi ku tentang si mansak belakang ku lalu berdua.
2: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
3: Aku memai keteriba kami yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
2: Bak ngenggau semangat dan tuya. Bak YFM.

Dengar kata perindang lagu Kadia by Idi. Lagu Kadia beri nama utai orang yang tadi dipinta sekedar hari bala ke bisi ayan bak sebelah Facebook ke malam tu. Terima kasih ngagai bala kita ke bisi bermuka sekedar Facebook kita. Au nama yo Facebook Siti Jombas. Okey, jadi ya apninga sekedar hari bala ke bisi ayan bak sebelah Facebook kita ke malam tu mari selamat lemai ngagai Kedrick Francis, gagai Linus Ujang, nama minta lagu Wise Berai, pia, oh, jadi pia mega ngagai tu siko hari apa mesai bau pias batana betupik di Sarawak, Mr. Ronald Ripin lah, dia tu dah kira ke tau dikumbai orang tadi, udah belelak hari pengawak, udah pincin, terima kasih lah ban bisi ninga ke WFM. Merik selamat malam megak ngagai namanya tadi ngagai Tani Unau, Richard Unup, selamat malam madah ke sidak di Jalai Semunjan, Simpang Semunjan hujan ko ya, mana hari bajalai Simpang Semunjan hujan gak, mana hari di Simpang Semunjan jam kereta, terima kasih ya ngagai bala bak Simpang Semunjan Richard Unup ngagai bala buka besi mendiang ke YFM pek megak ngagai mama aba Juni Ben jadi megak bisik ayan ba Facebook ke sekali tu Bel L jadi yang minta main ke lagu udah ditebah kita tadi nuan penerang dalam petang madah ke gayari sila dibintu lu ke malam tu manah ko ya lalu selamat berjalan ke pengawak, terima kasih, terima kasih megak ngagai Roy Kuang ke Benuang Gawak semelinga ke YFM setelah megak Kenneth LA kau orang lu bantu terpelbak aku mari selamat malam megak ngagai James Nuyang minta bermain ke lagu lama ko ya rindu ninga datuk kita ninga ke lagu lama au Anthony Ajau father kita tu mari selamat malam ngagai doang father ke suah megak komen bak Facebook lalu pian megak Robin Sinja lagu ke dipinta ya ke malam tu biar mati di tangan sulu ari niang Michael Jemat hari sidak di seratuk ko ya lalu manah madah ke gayari di seratuk megak manah ke malam tu terima kasih orang seratuk lalu ke sekali tu siko peningat kita kendang suah berkomen ayan bak sebelah muabob Facebook Shasha Amanda jadi madah kesibu lemai tu manah gayari minta main ke lagu Ari Anak Juni Aman nyak tadi ne siko Arif dengar kita di sibu Jokas Lampur benua kita manah tiditih sekedar Ari komen bala ke bisi ayan bak sebelah Facebook ke malam tu nyentuk ke ngagai bintulu ke bisi ayan bak Facebook madah ke gayari ke cukup manah ke malam tu terima kasih ya ngagai bala kita ke bisi berkunsi ke gayari lalu ngagai bala kita megak engka benuang dalam kereta berbaik ke kereta berbaik ke perengkap pengangkut lori kini bas kini berbaik ke trailer sambil ulih meningat ke YFM dalam perengkap pengangkut kita terima kasih ya dikenak kita merindang hati kita oh, kami main ke sekedar lagu engkau sekedar hari info bak YFM jadi ya sebenarnya kita berarti ke sekedar hari ke bala ke bisi ayan bak sebelah Facebook tu setiap lagu lama ke bisi dipinta sekedar hari bala tadi bak Facebook lagu Andrew Sengalai Nada Jalai Tua Berpangan.

0: Telingaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: World Cup 2026 hari 4 2 hari bulan 7 2026, round of 32 live bak Sukan Plus. England bertemu dengan Congo pukul 12:30 malam. City lagi main Belgium bersatu dengan Senegal pukul 4 dini hari. Live bak TV OK. Main langkan Kenyak, USA melawan Bosnia and Herzegovina. Live bak Sukan Plus pukul 8 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA, hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: Ianya sekedar lagu ke bisik di Pinta Bala ke Ayan Bak sebelah Facebook kita ke malam tu. Oh, jadi ia ni gujung ke jam kita kurang lebih 15 minit dekat pukul 9 malam. Pukul 9 malam tu lagi nang bakal selama mega. Kita dekat berdian ke berita Hari Palang Berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur nangkan kenyak kita dekat bugulai ngop mula program haba awak apa merindang malam jadi nan ingat kita bisik nganggam semangat malam tu tentu kabala kita ti rindu ke program yang udah bersedia engkau cerita kita. Terima kasih sekali lagi engkau bala kita ke ABC Ayan ba sebelah Facebook sekedar hari bala ke ABC Ayan mega tadi bisik lagu ke dipinta siapa apa tadi Jessica Itan pelabaku kebisik minta bermain ke lagu Utai Urang agar kata perindang Jessica Itan jadi yang madah ke gayari di bau manah kok ya ngarap ke bala peminat setia YFM kelebih lagi Jessica Itan terus ninga ke YFM. Terima kasih ya. Lalu kebisik Ayan Mega Yen Will Yen Will serta bala ke bisik Ayan Wija JJ hanya tadi ni sekedar hari bala ke bisik buat Facebook YFM kau Facebook aku pun punya dia. Okey, jadi ya kita berserak pelabaku nak kata kita bisik tinggal ke setiap lagu dia kena kita ya berserak setiap lagu kadi baik mawat dayang bintang tang sebedaunya tentu kita dengar ke promo sebedau kita berserak ke malam tu. Terima kasih bertemu baru Bak Hari ngau jam kesama minggu ke dekat datai.
1: Tume 24 iti lagu kadi pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
2: Rudy Peter lagu Berdegak berserak lalang, lekang gautiun, mitium mabuang.

0: Tony Lounge, lagu Nda Mudah Aku Lengkap, Leka Ngau Tiwa.
1: 24 iti lagu, deka bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua, Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien, Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
0: Watrok, lagu Terabai, Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap, Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung, Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
0: Fazil, lagu Lelengau, Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
0: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
0: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
0: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai Mekah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Budi Diesel ringankan kos operasi pengguna. Dewa Rakyat lulus RUU Jenayah Siber 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 1.7 dalam tahun 1989. Malayan Banking Berhad Tiatu dibuka 15 jam sari dikenang nyamai kepala pelanggan berjalai ke mayu macam urusan bank. Mayu mengatur ke baru dan disediaka yang kaum injen pengeluar duit automatik ATM bak luar pampang bank serta megak sistem pemindah duit bandur berjual EFTPOS. Ngau perengkah serta sistem kebaru tu dia bala pelanggan boleh berbayar ngenak kad ATM lalu nak ibuh berbaik ke mata duit kala itu dekat 5 jam serta orang tigawa. Kelimpah rinya megak injen pengeluar duit ATM kawanku bak luar pampang bilnya dekat rumah udah dipenyadi sapit kepala menteri bak bangunan Sultan Iskandar. Nambah kenyak sapit cermin bank tu megak mada ketujuh tenyedia ke perengkah ngau sistem kebaru tu nang dikena ngenyamai ke mensia mayuah ngena arus kedikumbai Automated Banking Consortium ABC. Dia bala pelanggan boleh ngena lebih 340 ATM di Malaysia serta megak di Singapura. Tambah megak, Maybank mesin dia katur auto debit bak pengawak berbayar ke bil cara otomatik. Bank tu megak nyaup atur pemansang penatai pemisi benua Sarawak kalau ia bisa nyedia kedua jali projek pemansang. Gau tu, Maybank mampu tangguh pengawak ti besai lebuh ngemansang ke sistem bank menua Malaysia.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: lagu ke dibai Robert Ngalang yang patah tiang sukung ngepun ke awak pemerintah malam di YFM ke malam tu peningah. Begulai kita malam hari 3 hari ke terubah kita dalam bulan 7 ke Sarito 1 bulan 7 2026. Nang bakal selama kita begulai dengan waku Sam tak bisa bida mimit lain mimit ke malam tu keterubah ya begulai dengan selamat malam Neil.
1: Selamat malam Sam.
0: Ya.
1: Hari keterubah bulan 7 kita nyoda datang lebus tengah tahun tu
0: ya. Sam. Betul. Nak berasa mana Neil?
1: Mana berasa? Ya. Saya kagi buat tahun 2024 sebab.
0: Ya, apa? Lama mana kena dah Neil. Ya. Tahu kecilnya ni.
1: Mana berasa Sam?
0: Cukup nak berasanya udah lebih setengah tahun ni. Pejam celak. Udah tahu bulan 8, dahnya bulan 9, hujung tahun ke Neil?
1: Ya, aman. Ya. Ngarap ke semua ke di Prambu kita mega bertahun 2026 tu Sam. Amin ada ya setengah mah. Tahu ke 50%.
0: Betul.
1: Udah di udah kita ya.
0: Okey, DJ Daniel begulai ngawak aku ke malam tu peninggal. Okey, nah maka selama kita bisik berkirim mengenggam semangat malam tu lagi ya. Jadi kita ke dekat telefon, tahu telefon bakal selama arus telefon ke di sedia Daniel.
1: 2586 34 ngau 082 2586 33.
0: Ya, tahu kongsi ke cerita kita bakal ke ngelamak tau ya. Penusah ke udah kalau ditapi ke ngasuh kita yang tadi bergenggam semangat ya. Okey, lagi kami dua ini nyawat kangau kita ke malam tu peninggal ya. Okey, lagi berperindang berdau nyawat kangau dari peninggal kita untuk hari Jonas Joni Aman.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninti yang malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siut masa belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memayah keterima kami yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: Peningah udah berengkah ngau program ngagam semangat kita ke malam tau nih Neil. Jadi apakah selama meh kita ke dekat nusi cerita malam tau kami dua di Neil dekat nyawut kangau kita ya macam-macam cerita meh nuan pelabak aku kalau ni ningah program tau nih Neil.
1: Kalau ningah program tau mega Sam serta mega ningah cerita ke dikunci ke bala peningah kita yang tadi cerita ke ngasuh sedak ya takut ngasuh remban ngau mega ngasuh hanggam semangat mas
0: betul sedak ya ke nusi sebedau tu tadi nusi ni ke babadi bajalah lun ni ke maya ngasuh maya bergigak punya tadi Neil. Ok habis si peningah baru selipun tu Neil. Ok halo selamat malam.
1: Halo.
2: Hello.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam. Selamat tu. Program gelang semangat tau.
0: Betul. Siapa tu dah?
2: Tau Inai tu rumah robat.
0: Inai tu rumah robat. Ayan baru ke malam tu ne.
2: Aku kampung ku dia tu. Yang nama tu sobat kucing.
0: Pulai ke menua. Dini menua tu dah.
2: Sungai
0: Pui.
2: Sungai Pui.
0: Di Kenawit. Di Kenawit.
1: Nama cerita ke Kak Dikunsi itu.
0: Inai tu rumah-rumah.
2: Nama tu. Bunyi tu. Udah start ni.
0: Udah start kita itu.
2: Kita kita nama tu. Kami itu selalu benda lain ni tak nak. Maka tahu kita bisa laki kaban punya kerja apa menua pepuadin. Kerja apa pepuadin. Lama kerja di. Terlama tu dah nyadi kita bisa 18 tahun pihak udah lah.
0: Lama dah ne.
2: Lama udah. Tahu bini yang boleh aku kerja tu ba. Jadi cerita laki ya apa pepuadin lama laki itu. Namanya Lipan, Riba Lipan.
0: Riba Lipan.
2: Riba Lipan kayak tadi ya. Kerja amir lah kayaknya dari kerja adik ni muh dia sikit tak. Memakai ngambil duit muh yang sesahi muh jalan lah muh tau. Kali ya, nyong lemai ke pukul lima lemai ke pulai si dah ya. Kau ya, terkau ya, ternyata nama Lipan yang pernah ngamuk tanah dia. Pernah terkau ke tingkin.
0: Tinggi kan?
2: Tinggi. Tinggi lah. Ya, tinggi ni tau. Dia ingat tadi alu duji ke bajahi ya. Petunjuk tengah.
0: Pasuak ke ya ni?
2: Alu pasuak ke abai lancat mai. Gagal amir yang abai kulai ke bini ke tu lah ke ya. Baik ke kulai ke noa. Ke baik ke bini ke ke ya. Dia ingat. Tidak hanya pulai bergelumuk dia memang berpadah. Kau tinggian temu ku tadi. Kau yang nganuk wala baki-baki ya. Nah, nama kapak di tinggian. Nama dia mainnya. Dah ku bala kaban ya. Siapa ngai ku ya. Tau mas tu ku ya. Gagal tu tu baik baik ya. Lu duji. Kalau baik pula ke rumah. Ya tak leh. Lah saya dien tadi. Daripada ke. Ke kaban si kau. Nama dek. Anjing mainnya ni buainya. Buainya ku kaban ya. Hari ni aku kamu itu baik pula aku nunggu kian tu lah aku ya. Tanyanya belak asuh yang muainya sama mageng. Buka ya, buka ya. Aku kan ngai aku nak tu, aku simpan ya pak. Mesti anda kebuk sikit duit, kaya duit seling ya. Simpan ya dia. Dia simpan ya dia tadi. Dia simpan ya dia. Malah, kalau banyak kena ya, baik ya. Ini tak ada baik pula, lu ya, ini kejam ya. Hesitate kerja, mana ada mimpi, mana ada nama ya. Ya mudahnya tadi nyu kekihal tidak ya nyu nuka pulai ke Sarawak kita tidak ya. Data itu pada aku bini ya kena. Mana ada banyak aku bini nama ni kena aku kena. Mai rumah cerita dia nyu dah pulai baik rumah banyak tadi. Nyu mai rumah cerita tu tahu lah kuai. Nyu takut ya tadi. Ya takut tapi nak kuai ya. Tadi tu dah bini tu. Takut me bini tak ada baik ibu ni. Yang nyung genggam semangat nama ni tu. Apa ada baik yang boleh aku tinggiin ni. aku ambak genggam pamat semangat aku lah ketua aku kala berpikir aku kemuanya yang nak kala berdak nak huanya jadi buat dia aja
1: simpan dia ni lah like ya
2: aw aw ya dia nak tarik bisa mayanya aku gawai daya aku mayanya aw gawai daya aku mayanya ni huap mu yang ni huap mu yang stek stek ada ni sama pamah hudai mabuan ni nama nak pengawal aku dia
0: aman
2: aw banyak ya tu tadi nyu nama aku tu kau ya pasti ke bisa uhe berani aku tadi kau ya madah sama ayau ume yang kau ya gede de madah ke mak dek lah kau ya apa apa abak sama ya ki mak dia suruh ngamek tengah kau ya mai belacan kau ya mai nungkus ke belacan kau gaham ngabikin kau ya. Asuh ya, asuh. Padah ke aneh-anya memang ada deh padah muninya. Kak, tu dia bini ya, lu bungkus kenya berbelakang main baik gaham, biki, kau kena sedang ngulam kau ya. Kau kena sedang ngulam. Banyak tadi, tu kena nyala, hai, menurutkan umuan. Kan umuan ni kau ya, eh, madah kan ni anak tadi. Dah kini dah bak kan ya. Oh, kan umuan dia tanya umuan tadi kau ya. Aneh ada nunggu hantu-hantu kan ya, ya itu dia nyala banget. Sini di sana ni macam kami tahu kau ya kan aneh hanya kau umur 10 tahun dia ni. Tak ya dia nyak tadi. Kan tahu nak dia tenung pun buka baju buka tu tanju cawat ya kena nyau ni tu pun. Mai belacan ni nyak tadi mai mai gaham mai kan kena ngulam kau ya. Tahu dia nyak tadi. Hujan laban ni dah boleh laban ni jauh hujan. Kini kabak tadi kau kau yang panik hanya tak kuat mak nanya ni ah. Nen mau minta belajar tadi dah bayar nyak bayar tadi mak kau ya mandi. Kau mandi kau mak kau kau nek hanya kah? Ini mandi akhir hujan petuan tahu kau yang juga kau mendaan ada deh. Nyak tergigak tu dah bini gigak kau nada gigak nada emel nada nada temu laki nya tadi. Titih ke laki ya bini ya kak kau tunggak kai tadi. Nuhun ya nitis ini.
1: Oh, kait
2: sidai ya bekaunya. Sidai ke hujan ni udah badau. Giga. Sebelah dia, bisa naik sedar dia. Tengah mali ya. Pedak, bisa pedak madah sam. Lama tu nari kalau pedak madah sam dia, tidak. Ahi ulu naik tidaknya. Lalu bisa nama tu buah rengkan mayu dia pedak ya dah. Dia giga bini. Kali pedak bisa bekau apa tu asal. Itu lagi kuatir dia. Mungkin kau ya, ya takut mereka dengar dia. Semangat dia, sekian dengar semua. Amat memang hanya kau ya. Kanan gigak, nggak kelaki pahai.
0: Ya.
2: Tanya data dia. Mungkin kau bisa nyawa iban. Mungkin kau kai, mungkin kibar. Mungkin kau kai, pilih ya, gigak ya ke dia. Pelik ke nadai, pelik ke nadai. Ya, udah nyak tadi. Banyak yang kikir sekian yang ada sam tadi. Pedak bisa ke kena yang wayang dia. Kena yang wayang pedak pening ya. Pedak balas sedaknya apa. Benda mak makai buah. Buah lengkan. Balas usah pedak. Tiga ikau.
0: Rusak pedak ya.
2: Usahnya tiga ikau. Makai buah lengkan. Nemu makai belakang. Banyak mempak tidak ya. Yang lilak ni mamak ya. Kelilak ke mamak ini ya. Apa. Bagaimana. Kalik minta maka iban, kalik minta nyak maka kijel. Ingin laki ya kau, kau ya. Jadi pedak ya, tidak tiga ikut ditanyain dong kijel. Membuat ke laki ya nyak. Laki ya kau untuk aku siko. Ya kau dulu gak jadi ngay aku siko kan. Tapi siko ngay siko ke laki ya. Dia tadi ya mesti kebesar gayanya pedak ya dalam dia bak dalam modal sam. Duduk kena bak laki ya minta pangkuk laki ya. Laki nak tentu cawar ja ya, dia. Tidak tiga berput kenya. Banyak tadi nyun nalah tat kiamatnya tadi. Nalah tat kia. Mama aku tu kena ke ku ngau tu ke. Palau ku kini. Ni ke ku ngau kita nya ku ya. Ya udah nya. Mama tu kena di ni, kena di lah. Aku dia tadi pedak ya, pedak tak mesia. Tiga ikut tu ino iban pedak, iban nama mama.
1: Berbalik ni.
2: Nama kita, kenapa kita gelang laki aku kaya aku iban. ngau-ngau bala sedak husanya tadi.
0: Oh.
2: Punya makai buah lengkapnya mesti dah.
0: Hmm.
2: Benar tidak ngulamnya dia tadi. Siko ngumai laki siko, siko ngumai laki siko. Mendap punya tadi. Melihat inau ini tadi. Palo ngapa tu dia? Palo ngapa? Teng kecil bala sedak kejeng tadi.
0: Oh.
2: Teng lantek ya, besar ke lantek sendiri. Lantek sendiri itu kau lah. Lanteknya, dia tadi, nanti kening ke lantek tadi, nanti bau ke telih. Bau sesuai, telih magang, ngengit bininya tadi, dia nak ibannya tadi, lantek sudah kijennya.
0: Oh.
2: Udah husak, kau kaya kijen husak.
0: Oh,
2: dia nak, apu, nama tu kau ya, tadi pala aku lantek, nama tunjuk bau ku telih magang kau ya. Nyamnya takut amat kau ya, ya kapulain jalan nanti semua ya, nyonyo apa. Ingat jalan ni dia, ingat jalan ni jalan kita tadi. Kau yang nanti ingat jalan ya, yang hujak tadi ambil hari macam mana? Laki tadi ni belai, baik ya, pijai baca hari laki ya.
0: Oh.
2: Nama dia ketau ko, ko yang anu laki ya. Nanti mung ko laki ya kan nanti mung jaga ko laki ni belai dia nyanya.
0: Oh.
2: Oh dia nyanya tadi pulai lu dia baik pulai laki ya. Nanti si jita laki tapi laki ya itu isau.
0: Oh.
2: Nyut nyut belai out, datai din. Aku nyen sano, aku hanya nyen sano, aku hanya mengutak lah ke yang tadi. Ini begau muda tadi begau ke, artinya tadi nyuh nama, nyuh di pedahak aku yang dia.
0: Oh.
2: Muda hanya pedahak aku semua tadi, nanti ngawang ya, nanti ngawang.
0: Oh, nyuh, nama berjaku baru ya. Ya,
2: nyuh bahu aku yang ke.
0: Oh.
2: Tadi tadi kan nyuh bahu.
0: Oh.
2: Udah, aku benuh yang nyuh. Pedak ya, abang tu tanya din ke ya, nyuh makan humput. Eh, nyuh tadi laki.
1: Laki ya, nyuh.
2: Nyambi ter humput tempat abang tu tanya oh besbe ujung gili ah dia menyu
0: laki dia tadi ni nyambi laki tadi ni
2: nyanya kini nama kita
0: au ah
2: au
0: oh nya tu yo
2: ni yang pun ada mu agak lebih hanya aku ngam sama aku ko ya kau mai laki punya pahai nak ke pahai tapi laki punya isu humput tempat ada sayur oh ambil bagi abang tu tanya
0: au
2: au
0: oh
2: nyak-nyak mai aku ya po ama genggam semangat ku mulai laki punya ko ya ya nyude nyak tadi pegawai ku hem tu dia tu ai pegawai ku hem semua
0: perubat orang menyata dai
2: au perubat orang me dia ni tiket demo hem ah
0: au
2: tapi ya segala nanti demo ja kau
0: oh au
2: au dia nyak tadi ya lu puyo ya lu pada ulah tu lah bini yakin ya
0: au
2: au padu age di jalan ku bini yang kuling apa me sebelah tuh hasil ibu dia
0: tapi kau nama lah bas tinciannya tadi ne
2: nama ya ngai
0: aw tinciannya tadi bukan ni engkau
2: aw
0: tinciannya tadi
2: aw tinciannya tadi aw tinciannya tadi giga weh mana giga weh semua dia tadi pangkat weh ne kebuat duit-duitnya dah dalamnya
1: lagi temu aw dah bisi dia ne
2: aw dah like ya dalamnya dalam duitnya tadi ya nyuruh ingat punya gaya nada ingat punya ya
0: nya muka aku tadi yang kau ranya agi ngiga nya deh
2: nya laban yang ditih ya hinyen ku lawa di pabiluan ku ya
0: oh
1: kati gaya
2: bahandau tadi rendang umai nak bahandau
1: oh laki nya tadi
2: pada tu laki dia lagi agi dia nyu belak sebelah kubu dia dia nyati seperti gap dia tau
1: nya udah gerai mana ada tu
2: mana ada tu nak beli tapi yang nyu takut kerja jauh-jauh ngai takut dia tau
1: banyak banyak
2: Baja yang bala nek bala bini yang tenemu tenam nuku ane yang punya saya laba aku udah kena pia aku tu tua itu ada.
0: Ya suah ni ngara ke munyi nyak deh.
2: Baya nyak meh.
0: Di tetemu aku tanya, utai baka cincin duit anak ngambil ya kurang meh neh.
1: Ya.
2: Ah pia meh pia bagi ni tahu segini tahu ni ada duit ke alu kena ya.
0: Oh, alu
2: kadangnya.
0: Alu pasuak ke.
2: Alu pasuak ke ya nyak punya tiga ikut nyut belak berbuat ke ya ketiga entar eh.
0: Ti jual engkau ke?
2: Kau nak jual
0: banyak emas. Oh, nanti jual banyak kaki pelabak aku ni.
2: Oh, ya, meh.
1: Ni boleh buat dah lu jual dah. Kau
2: nanti lu jual subang kau pelabak aku. Oh, nyaja nangkap, nyaja menangkap sungat dia tu kau nyak ilah.
0: Siapa hukum? Mana deh, mana deh. Okey, terima kasih. Ya, ini tu kau rumah.
2: Kadang-kadang lain tu tu saya makam di.
1: Tentu terang matu, wai.
2: Dia
0: okay.
2: Sama gawai.
0: Oh, ya. Bisa cerita lah. Tahu tu si baru. Okay.
1: Ya, peninggal ke terubah kita SM.
0: Ya.
1: Saya agak sida orang ketua sebab mana dia bertemu ke utai,
0: amat ni,
1: ke sungai, atau ke kampung. Kelebih tincin ada kemari tenggak kini.
0: Jam kini. Tapi keberkahan eh.
1: Anda yang mai utainya mah. Aku sudah ayam ada ngai ke tai ke berkorang begitu nya di bagi tai.
0: Nanti utainya ditemu kita baka ambil ke bandi yang baka bawa tefran ke nya ke
1: bawa tefran kan ada nama-nama apa bawa aku.
0: Anyu ke bare puli ya.
1: Labanya negeri.
0: Laban utainya ukai pengi kita. Anjung ke balai polis kini atau ke balai polis meh.
1: Ya.
0: Lapan orang ke nyau le nyau tanya sikit ngiga balai polis ke sida ya nenel.
1: Nah, mau kene kene.
0: Ngiga.
1: Ngiga tau ke ke sida ba media rama, ba Facebook kini. Mesti ketemu ke begitu ke sida yang mana.
0: Aman. Okey.
1: Ya meh.
0: Ya peninga ke terubah kita. Okey, kangau kedua tu Nel.
1: Hello.
2: Hello. Hello, selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Mai, siapa tu dah?
2: Kit Noel tu ada kampung Kuala Jalan
0: Gedung Terengganu. Oh, Kit Noel.
2: Ya, Kit Noel.
0: Ah, Kit Noel. Noel. Oh.
2: Awak.
0: Ah.
2: 8 tahun dah lah
0: tu. Awak aman. Nama cerita dah malam tu.
2: Ya, kita tu tahun 1996. Lama tu dah.
0: Oh, 1996.
2: Ya. Oh, okay. Jadi, kau kerja di Liang lah, di Liang. Ya, tu kami kerja di Pedawan.
0: Di Pedawan.
2: Ya, tu. Jadinya resort dah, dia tu. Bak, apa nama menua je? Kau ingat ke menua Pedawan?
0: Bak Pedawan, ya.
2: Dia tu, si Padang Gop, apa indah dia tu.
1: Oh. Borneo Highland, saya ke pihak.
2: Ah, Borneo Highland, ya. Ya, betul. Sebab kami benar agaknya Dele yang besi sebulan kami dia bulan kena ke tahun 1996 kena bulan 2.
0: Awal.
2: Nah, kami Dele yang dia sebulan kami dia dia. Ada hanya kita tadi kita antu tu.
0: Okey.
2: Ada hanya besi kami tu asal besi nak siap lah siap malam siap siang kerja. Ah tu tadi kami aku tadi siap siang dia malam dari kerja. Ada yang banau kami tadi banau kan kawan ku siko tadi. Oh benda pasal Indo. Sampai kami main cuat tadi.
0: Oh.
2: Kemudian dia kami ke BPI ada. Dia tak pangan dia. Pa tu kampung Puang ke pa nang banau tu macam. Eh nada ya. Ya. Ada nantinya. Ada yang kemunyi dia, ada yang randau. Ya, mesti pukul 11 malam. Teng kakak motai.
0: Okay.
2: Kedah langkau kami.
0: Oh.
1: Oh, ne. But, oh.
2: Kau mana dia? Tu mesti kengai aku. Aku tu tuanya, ya. Tuan si 5 tahun tu tuanya, ya. Aku tu, ada nerai kalan, ya. Tapi kena mencita orang tuai. Kita jadi kampung-kampung puang. Nanda-nanda kindu, kuda tuai. Ya aku ngalah ya tadi anak eh nada isi ya entah kah mau tanya
0: okay.
2: Security lah nak sama dia sih nak jaga resortnya sebab berayuhnya ada nya kia ya itu sih dia ngat kia ya nama pucau nya berayuhnya nama mana pucau tu nya kia kami nanda iPhone dalam kibuan megang kami
0: belalak takut.
2: Oleh pula takut aku mana DJ.
0: Aman.
2: Ya tu berandau kido tapi ukai kibor ini bukan apa puah ya kibor nak kemudian dia angkat meluan ke kono ya. Ini katanya tadi angkat ke kono ya.
0: Oh ne.
2: Nemo ya nanti ya ninga pegeran juga semua tu nemo ya. Ia jepun nama ya.
0: Wow.
2: Ada ya. Nemo gak ni security dah. Lah. Labanya 3 tahun dah jaga dia. Kaya hotel mau balik ke. Okey ya. Ya ni ingat. Ya ni ingat tu ni jaga.
0: Awas ni ingat.
2: Ya ni ingat. Lepas nama kita tu dah tunjuk magang kaya. Kasi mu nak tunjuk aku. Ingat hotel ni. Kain ni kaya. Jelung ni kaya.
0: Awak ni.
2: Amai kah kaku ni. Amai lagi nama tak. Ya. Ya aku lah angkat ngoy ya. Suluh. Nah, dalam backcamp kami ni, ya. Suluh. Pudah tu muncang lah. Muncang. Oh, timbak ya.
0: Timbak ya.
2: Timbak. Labuhnya. Okey, tunuh. Kira-kira aku. Ngan. Mereka ikut aku ni, ya. Baik nak pulai ni.
0: Aw.
2: Baik nak pulai ada tu bani nunu nak ke kono. Lang musang.
0: Aw ngai ke nama kahnya.
2: Ngai. Aw. Kena dah nang ke anak ke kono baik nak pulai nak kono.
0: Aw.
2: Ibu tu nunu dia kono.
0: Aw.
2: Laban dia selalu ningau tanya dia selalu berbalik.
0: Oh, amat. Lagi
2: tak pun tu air tu kan ada je.
0: Amatnya.
1: Nemu berbalik tanya.
2: Bulan 96. Eh, kamu tua aja dia.
0: Aw, kampung.
2: Dia pindah lah itu.
0: Aman. Okey, aw.
2: Okey lah, ngajak aku lah.
0: Okey, cuma kasih hakin no, oyang.
2: Okey,
0: sama. Okey, aw ya, sama malam. Hanya peninggal kita kedua malam tau. Dua-duanya maka cerita antuh ke malam tau nenel.
1: Ya, ya keduanya tadi ya kena di semak kucing di tok Sam. Orang ke di padah kia nemu berbalik ke yang ada.
0: Oh ya. Okey, nguji nyawat kangau tau. Sebelum kita mendiang ke berita 10 malam tau lagi. Ya, halo.
3: Halo,
0: selamat malam. Kapan?
3: Amroto, Sam.
0: Hey, bro, selamat malam, bro.
3: Oh, sama-sama.
0: Oh. Oh, kami dua di Nil malam tu. Kami dua di Nil malam tu.
3: Ah, dua ini ya.
0: Oh,
1: Amroto, selamat malam.
3: Ini ya. Aku tu ini ya. Mari kesuai deh. Aku tu hari kenawian aku tu bawa di tu.
0: Hari kenawian ya, bro.
3: Jadi aku kan mesti cerita made.
0: Okey made, au nade ngawa.
1: Kene ka.
3: Jadi cerita aku to yang lucu. Ya bisa genggam semengan.
0: Ya, au manehnya.
3: Au make tahu ya Tim.
0: Okey.
3: Dalam tahun 1973 suba. Aku suba saya sampai aku itu ai umur dia tahu ai.
0: Au
3: kira ke 73 suba aku. Kira ke tadi kam aku mainnya. Nanti bakal kerja tau. Jadi aku suba, kami suba bala grup, kami suba lagi memiat suba deh.
0: Oh,
3: mainnya suba. So, cerita aku tau tarik.
0: Oh.
3: Aku mau deh wai, aku dikit pun surai deh.
0: Okay.
3: Pun surai dia, siam lah ini ya. Bukan pula surai deh, siam lah ini ya.
0: Oh, ya.
3: Aku tau mesti cerita ke Mamat wah itu mereka ingat ke aku hari lagi coba ngol sampai nyutuai dia tau doa eh.
0: Ya Mamat, au nggak jadi kan mesti terbula aku deh.
3: Au dia ngetuin. Jadi betul ke ya? Ngambil ke balam mayuah tadi nyamai ninga. Jadi lebuahnya tadi kami bela kira ke bisa ya, 10 ekor kami.

0: seorang dia nak kosong bah, pada skor seorang dia.
1: Aw ah.
0: Aw skor sangat sibas dia, deh. Jadi panek ke cerita, jadi betul ko ya.
1: Aw.
0: Jadi lebuhnya supaya kami tadi belak buju jim, lepas nak belak agen demi ya.
1: Aw.
0: Tak terjuan aku ini yang ngosim.
1: Aw.
0: Terjuan kena payung kita payung kertasnya deh.
1: Oh.
2: Payung kena orang.
0: Lepas ya kumit coba terbaik kena payuang deh.
1: Aw ah.
0: Kau terbaik mak kau ya. Kau boleh bulat kedua ada siam.
1: Aw
0: ngau ini ya.
1: Aw.
0: Terbaik tak muai dengan puari lubuah dia. Sentiasa esem kesuang dia.
1: Aw.
0: Dia lubuah bisa bisa pun surai si teh dia. Orang suang, mau suang, sedih teh orang suang dia. Mau ya.
1: Aw. Aw.
0: Apa esem kesuang dia deh?
1: Aw ah.
0: Terjun kami sebuat dia tadi.
1: Aw.
0: Bisa status kaki aku dian, aku dian tengumai ribu mati lama lama aku jauh aku dalam air dian.
1: Terjun kai.
0: Terjun hari pun surai, hayat pun surai dian.
2: Kena payungnya tadi.
0: Kena payung payungnya lalu tenyak payung aku nya tadi lalu namanya. Lalu buah terus. Payung kita nya dek payung kertas kelihatan.
2: Payung kena hari hujannya.
0: Oh, ya amin ya. Kau pula awak ini.
1: Aau. Udahnya?
0: Udahnya tadi, kude. Itu dalam air, dalam melaku apa lubuaknya, lubuak apa SBK suangnya. No, kat sekolah aku, sampai pun tiga aku sekolah dia sebawah yang ada.
1: Aau, ah. Nuan nemu je meraih, Merus?
0: Nemu aku, Sam. Nemu.
1: Aau, nemu
0: je meraih. Kita menunggu dulu, kita nemu je meraih.
1: Aau.
0: Udahnya tadi, kude. Dia jengap aku kena cakap luput aku. Udah tanya dia, aku pasti lah pahaya aku. Aku yang matiin aku.
1: Aku
0: punya tanda ini, dia jengap aku. Udah tanya apa tebiang dia ngelempai ke tempoh aku.
2: Udah nyap?
0: Ini udah dapat aku eh. Yang mencerita aku lagi, biar ke umur yang sebab tadika apa yang sebab aku eh.
2: Tadika. Agi ingat
0: kita ini. Apa? Kerana buat dia, kami sekolah sebab.
1: Aau
0: di suang dia.
1: Aau di suang.
0: Aau il.
1: Okay.
0: Aila aku rusi kita baru ila sim.
1: Okay, bros. Aau, ya betul.
0: Okay,
1: ya.
2: Okay, bros. Selamat malam, bros.
1: Aau. Rusi cerita lah. Rusi aja. Aau, anak ngalau.
0: Ya,
1: sim. Okay, selamat malam, bros.
0: Yang sebab berdawai.
1: Oh, tahu ni lah. Minggu baru.
0: Kita aku lima yang abai. Sekolah agama lima yang nomor dua dia deh.
1: Apa? Tahunnya tu si minggu baru lah, Imbros.
2: Tu sun memanah cerita dia. Tu si baru lah.
0: Okay ni ya.
1: Okay, Made.
0: Okay, Tim.
1: Okay, selamat malam. Nyak tadi Imbros ke malam tu Neil ni. Okay, 10 malam tu lagi kita ingat tu nak lama. Mendiang ke berita malam. Udahnya lagi nampung program genggam semangat kita ke malam tu.

Selamat malam pendengar. Dia tu kami nabur ke berita malam. Seminar Raban Orang Indo ti nyadi tuai ba perkara lomba ngomain terus ditegap ke nyadi pelasar dikena ngangkat ke Raban Orang Indo ti nyadi tuai lomba ngomain. Sapit Menteri Nembiak Lomba Ngomain Mordi Bimol madah ke pemansang rindu bahawa perkara lomba ngomain ukai semutik nyadi atlet aja tangnya mungkur semua ekosistem lomba ngomain nyerangkum pangkuk pengawak nyadi tuai pentadbiran ngau proses ngagak pemutus. Kuk ya berindi hari sambut di mana bahawa pengawak ke udah diatur sebedau tu bahawa Bukit Jalil Upis Menteri Nengah Kaunsel Lomba Ngomain Menua MSN BCRT dekat ngerembai ke seminarnya ngagendor ke Bukai. Mordi Mansud ke jakunya ngagai media sepengudah berjadi ke seminar kepimpinan wanita dalam sukan 2026 ba Kota Semarahan lemai tu tadi. Seminar dua hari berungguknya di Gulo 120 ikut Raban Indo timungkur pemesai lomba ngomain pengari hari kerumpung lomba ngomain jurulatih atlet penglica nembiak hari palan pelajar tinggi NGO serta pengari hari agensi perintah ngau sida tingati Kediri. Radio Television Malaysia RTM Limbang dekat nyadi agensi ke Terubah ba Utara Sarawak tinubuh ke tim tindak balas kecemasan pertahanan awam SIDET. Nitih ke manager stesen RTM Limbang Izham Hadi Sidik penubuh SIDET nengah kerjasama Raban Penyaga Pengikun Orang Periman APM Limbang ngujung ke pengerja pengawal RTM nyadi responden tumu ungko perkara nyelamat ke diri diri sebilia ngau komuniti tinglingi sebedau bantu bukai datai. Ya maksud ke jakunya ngakai media sepengudah nemuai meri bahasa ngakai upis APM Limbang sehari itu tadi. Kelimpah hari beranau ke penumbuh tim penyelamat penemuai bahasa nyemeka negap ke kerjasama antara kedua agensinya bak pengawaknya duang penerang tik berkualiti senentang pengawak mutar ke penusah ngenyit ngau ngangkat ke pemerhati-hati berkawal ngau perkara pengelikun ngakai mensia mayu. Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS sudah bisi muka kurs workshop stage to screen ba auditorium Toh Puan Hajah Norkiah Sekolah Seni Malaysia Sarawak CSEMS. Nengah post sebab laman Facebook CSEMS workshops pengamak 3 harinya ngembuan 7 dekat mantai ke ngakai balan biak senentang proses ngasil ke drama ngau filem. Bala penyerta muka diberi penerang macam-macam sukut ngasil ke sitik-sitik karya tinyeng kaum teknik ngarang skrip nyadi director ti sistematik ngau teknik sinematografi ti keman ngau mood nitiah ke peminta ari sesebengkah skrip. Bala penyerta maka bisi peluang ngambil pagi ba latih praktikal tinggi mujur ke sidak nguna penemu ti diulih kenyak dalam gaya ngasil ke produksi ti nyata. Siko orang ke depan motosikal ditemu berpadi nyawa ba parit semak jalai puncak Borneo tengah hari itu tadi. Kepala Polis Pelilih Padawan Superintendent Muhammad Irwan Hafiz Mat Razi madah ke mansa hanya siko lelaki ke ditemu gegaring ba palan penusahnya. Pansiak tumu tertemu ke lelakinya dan udah mutus put ba nur penusah tu kenyadi. Sebuah motosikal ke dipelabak ke dimpu lakinya megak ditemu semak nur penusahnya. Seraban pemesai bomba tengena perengka dikena nyaka diri, Hazmat megak diancung ngakai nurnya kena mantau proses mai tubuh lakinya. Ia netap ke penusahnya bak sebengkah penerang media di Kuching. Tubuh lelaki ke bedau dikelala identitinya udah diancung ngagai hospital besar Sarawak ngambil ke pengawal buntas tasat ulih dikemujur. Kes tu di kategori ke kes mati nyir. Nyanaka nabur ke berita malam, nyadi berita tu ditusun Ratna Saimin hari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau egerfe sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

0: Tinga ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang kulalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterlibat kami yang petuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.
3: Okey, Neil. Bertemu baru kita ini.
4: Ya, program Genggam Semangat. Kalau kita boleh bertelepon dengan kami, ya. 082-258633 atau 082-258634.
3: Ya.
4: Kongsi ke cerita tinggal soal kita Genggam Semangat. Kalau ngasai kau tai ke nyelai kini.
3: Betul.
4: Penghidup kita, Sam.
3: Ya.
4: Kalau bertemu ngau tai ke kalau di pedak kita kini. Suah aku ninga ngenggam semangat tu Sam tau. Siti nak kalau ninga aku nak nemu lah suai tu rumah penting yang sebenar tu kalau nak kalau nak terpedak ke bakal tai ke dikombai orang yang paranormal atau ke UFO serta alien berkenya. Kalau kalau bisa ada berkongsi Sam.
3: Nak ke dia tahu berdaun ya.
4: Berdaun ya.
3: Nanti semua bala peninggal kita yang ke amat bunyi kenuan bisip kalau mendak tai ke berkenya. Nada salah kan nusi ngau bala peninggal kita ini. Ke udah lama tu nusi ke sidak ke maya kaki gawak keliak Neil. Betapi ngau penusah lebih lagi lebih sidak ya ke gawak ba menua bukai menua ke ditemu kitanya tadi
4: sikit ba kampung jeruang
3: lah ba kampung jeruang ke ditemu kitanya tadi nang mayu hate ke ngasuh ngenusah punya cari ni ni lebih lagi sidak ke gawak ba namanya gawak kayu batang tadi ni ni ke namanya labuh ngolipan
4: taban kelipan
3: taban kelipan ni nyuka tinggang kayu nyak ke mayu tu si bala peninggal kita nya meh siko-siko ya nak sama utai ke penusah ke kalau di asai ke kita ini Neil.
4: Bisi aku lagi gawak ba RTMB tu lo sebab Sam. Tu sementara kita akan nganti orang telefon lah.
3: Okey.
4: Kunci ke
3: nak mana ni.
4: Tanya. Tu kai cerita aku Sam tu cerita orang ke datang ngagai UPS RTMB tu lo mainnya sebab. Mayanya maya bilun ke Lenyau MH 370 ke Lenyau subahnya tadi. Bisi 2-3 ikut orang pada ke sidaknya tadi datang hari sebawah Sam. Sidak yang nanmur makini kemada ke cerita sidaknya engkanya tadi oleh nolong igak bilunnya. Sidak yang nusi ke siti maya malam siti nya tadi. Sidak terpedak ke bakar api bilun tak. Batas langit bakal api bilun dan bilunnya tadi naknya Sam ke sedak yang madah nak nak ngisir tak bukannya ajak api bilunnya daripada sedak
3: yang nak mindah
4: nak mindah daripada sedak yang main malam hari tak nak salah aku lepas api bilun segi daripada main malam tak nakaknya ajak Sam aku ke madah sedaknya bola ngain kenya di kan madahnya amat tadi baka nyelai naga utainya ya ke ditusi sidaknya kemadah sidaknya orang kena betul-betul ke pada Sam
3: aman
4: nang orang ke meruan ke mak niau deh
3: aman kena laban kita ndak ba duarnya jadi kita ngenya di ke madah kena namat ngamat ke meh nil
4: ya
3: nanti kita impu dia baru kita boleh ngasai ke ya ni. Okey jadi ba ke terubah tadi bisi tiga ikut peninggal kita ngarap ke ba jam ngau kedua ngau ketiga terlagi mayu hakim meh peninggal kita ke dekat nusi cerita kita ke malam tau ya. Menyi ke ba pun tadi 082 258633 ngau 25863 4.
4: Jadi dekat ke Dato' Debisi 3 ikut peninggal ke bertelepon dengan kita. Lalu nanti bisa cerita mengat ada salah mengat berkongsi ke Facebook YFM Iban. Bisa poster tu ada SM kena tak ke namanya cerita dia lagi komando SM uji
3: macam agak ni.
4: Macam agak pesan okay, pesan kata namanya
3: cerita,
4: cerita kita.
3: Sudah ya
4: ke. Engkau kita hanya tadi kalau ngagai dur ya ke nyelai kelebih lagi tu ngak ke Kalimantan kan Sam.
3: Betul.
4: Malah kita ke Kalimantan kan ke mayuh ngasai ke tai ke nyelai tadi. Ada ke nundur rumah panjai kita hanya tadi ke rumah panjai kita ke Subak ke aku ke rumah panjai Papan tentu ya. Cerita mayanya sebab tentu yang mayuh meh yang kenyelainya
3: betul ya tin adainya lagi tu apa nulih berkongsi ke cerita lagi
4: nanti bisa Sam bawa kau dah mayuh agak kongsi ke dek bawa kau ne
3: mayuh agak cerita tu Neil ne tang nama kak bercerita lagi lo bisa ke peninggal kita lagi
4: ya.
3: Kalau dulu ke lagi ne
4: kada kena dai tu sih meh kau meh dengar cerita deh.
3: Okey, sudah tahu lagi meh aku bercerita ni. Ngarap ke bisik peninggal bercerita ke kita dulu meh. Ke malam tau ya.
4: Nanti kita akan dengar cerita saya mana gue telefon kita. Kau juga dengar cerita Sam.
3: Nah, dah harus telefon lagi.
4: Kau tu. Okey, kau bisa. Nanti kita akan dulu. Masa kita akan kau tu.
3: Tahu ke dulu, Nenek.
4: Dulu.
3: Cerita. Okey, okey, peningah kami duai Daniel lagi nganti kita ke bercerita ke malam tu lepas sebelah tu Neil mayuh sidak ya ke kawaknya di sedadu banyak Neil ke bercerita maya operasi Subak
4: ya
3: Kau sidak ya ke udu amidah malam
4: ngasu
3: ngasu
4: berikan
3: berikan
4: orang Subak berikan Sam sidak ya bermalam ba perahu orang Subak berikan ko benda menyadi yang ini ko ya laki dah kira kaki ko banyak tadi ya berikan malam sampai 2-3 malamnya tadi berikan ikan ke oleh hanya tadi simpan mah simpan ba apa katanya ini tadi
3: Okey, nguji nyawa terdolo kan Neil. Angka bisik utai kada tusi tu deh. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam.
3: Selamat malam, wai. Siapa wai?
5: Jata dari Bintulo.
3: Oh, Jata dari Bintulo. Au. Ya, bisik cerita. Tapi Jata.
5: Ada hujan Bintulo.
3: Amat.
4: Ain ada hujan.
3: Sama, hangat di Kuching yang ditanya. Tang dalam seminggu tu suwe hujan gak ditau. Nyu bisik bah kami ditau.
5: Oh, bisa kami itu nadai hujan nadai ribut nadai.
3: Kai dai ne.
5: Ba ya. Ala, nah tu malam mati ku di
4: jual. Ala popot labannya.
3: Ah unti baka semua ka nganju wang ti. Oh, aman aman.
4: Okay. Begini ke cerita tu Ina nyata
3: gitu. Jata
4: Jata
5: Jata
3: Bisa cerita ni
5: cerita
3: kata si
5: cerita pandai aja tadi
3: ke. Okay, nanti ngawal Au
5: ibu ke Subak ngasuh ke nusai cerita dua yang kenyaga bak nu sebelah rumahnya sedua bisa sebulan kedua yang nyaga dia Subak.
3: Enak
5: dia jadi penam namanya tiga rumah yang kumpul penam.
3: Nyaga namanya jadi security.
5: Mula semua yang nyaga nyaman dan ada nama. Nyaga lepas raja ke muka nama ladang nama nak tu ingat. Mula nyaminga nyaman dan ada tanya gaul dua ya. Udahnya. Nyolainnya bisa bala sidaknya maya memula banyak bala kalon mengikik langkau dua ya.
3: Neng.
5: Tahu tak? Udahnya memang orang betapa bah gak kira ya. Lepasnya semak na gak pernah mari dua ya ke gagang.
4: Spia ada aja.
5: Yo tak ke ujung bulan pada te burak utai datai yang sebelah. Nyo nak baju burak buat payai ke laki.
3: Kai.
5: Lapan dua wajah nantu takut. Madala langkau je. Kuih, dan tak ikan hari pagi. Ini dua ikan hari.
6: Ngetat diri dia.
5: Kau. Kita sedua ya. Dua jaga malam.
6: Nyajak, nyadi, wisik terbuka.
5: Kadainya jo, kuda dua yang bedak buat induknya kepanjai buat baju burai ya.
3: Aw ah.
5: Terbaik hari pendam nyen aku ya.
3: Oh.
5: Dia bakal ke gelembung aku ya melayang-melayang aku ya gaya orangnya.
6: Terbaik utanya tadi pia.
5: Aw terbaik bakal ke hujau dua ya kena aku ya.
3: Aw.
5: Lama elah aku kena usai tahun-tahun ni subah. Anak guai, kau adik sibuk aku tau. Kau madah keluar.
3: Aw ah. Nama anak usai kita rempu dah.
5: Ha?
3: Nama sedua anak usai kita rempu dah.
5: Oh, tu dua usai nya inuak gay, dua di ningau ke bay. Nama nya mah tahu dua malu jakau.
6: Oh, dia sudah sedua ya.
3: Ah, malu dingau rah.
5: Ya, banyak lah tu aku usai, kau tu ke serkat aja.
3: Oh, ah.
5: Oh, tingkat ya, bunyi kurang. Yeah. Kena tu panjang.
6: Mayuh potong film negara. Finas mayuh potong ya.
3: Ah, mayuh tapi asal. Oh,
5: mayuh potong. Kena panjang cerita dua ya.
3: Aman. Oh.
6: Keningau ke panjang.
3: Pedia sesak kenyal ni. Okey, masih jatah. Anuan po ialah nanti bisa cerita tahun musim eh.
5: Okey,
3: sama malam. Nyak tadi jatah, nusi cerita. Apa tadi ibu ngayak ya, Niel?
4: Saya ke ibu ngayak ya. Jaga, jaga aspek pendam.
3: Jaga aspek pendam, jaga hutannya tadi. Orang agak aw.
4: Agak engkau, maka kang agak ladang baru dah. Engkau mayuh tay bal ladangnya piko ke.
3: Aw ya. Okey, jadi kang aw tahu ke? Hello, selamat malam.
7: Malam.
3: Ah, selamat malam. Siapa awak?
7: Aku tu orang Bidayuh
3: ke? Orang Bidayuh ah.
4: Hari ni tu you.
7: Hari Pedawan.
3: Pedawan. Seberapa tu kalau telefon ah?
7: Mulai kalah terubah. Dia rindu kan ninga-ninga orang. Ya. Jaku. Kau hanya nasi cerita dari empu.
3: Landi anak jaku iban eh.
7: Nama you.
4: Siapa nama tu tadi tu?
7: Oh, benar-benar nama ne.
3: Benar-benar.
7: Kangau tatai aja lah.
3: Tapai.
7: Tatai hari pedawan.
3: Pedawan. Lalu ya banyak keiban.
7: Kita boleh lah.
3: Okey, tapai. Nama teka kenang lo deh malam tu.
7: Kau kenang tu maya umur aku 17 ke 18 kenyak lah.
3: Oh, lagi bujang mayanya ni.
7: Lagi bujang.
6: Kira tahun berapa ya, tapai?
7: Tahun 90 95 yang katanya.
3: Oh.
7: Oh, 18 saya tu nganti SPM nya. Nganti dekat SPM ya. Mayanya lah. Aku tu orang ke nanya ke berjalan malam bagi ka ya.
6: Ngasu ne.
7: Bagi ka datang. Bagi ka malam. Kediri ya, Kediri. Biasa Kediri.
3: Okay. Maya umurnya, okay.
7: Maya senapan, ya. Maya dupu. Adanya bagi kita, nama ya?
3: Tahu.
7: Jika kami tahu, kami ditahu bagi kita. Laban kami tu bak ulu sungai, deh. Sungai enam, enam besar sungai. Kira dua dapat, tiga dapat kenyal lah. Kira nyilik sungai ke, mudik-mudik sungai ke, mereka sudah balap pamak mereka.
3: Oh, ya.
7: Boleh lelabi ke kini.
3: Aman.
7: Tamu puak me aku puak lemai hari. Kira pukul 5, pukul 6. Nyilik ke airnya, nyilik sungai. Kian nyilik. Hari sudah, udah malam, boleh petang-petang kena. Kira pukul 7 kena.
3: Oh.
7: Mupuak me, mulu ke sungai nak. Ngulu baru lah. Tadi ngilik ya. Ngulu balik. dan kita pamak nya ah pamak mau oleh kita jual lagi. Karena mai orang pamak boleh. Kira nyaka bulan pamak mai baiknya ini. Kira mesti seluruh itu bisi, seluruh kian bisi ke mata pamak. Kira macam begini ya. Bertindai,
3: mengawan, sama kawan.
7: Musim ya. Kali, sekali tungkup nak tanya apa, tak kena kawak ikannya. Sebab jariannya.
3: Tapi
4: orang kini.
7: Ini kan yang kini.
3: Tangguh, kok.
7: Tungkup, tungkup nak tanya adanya tangkap, labannya, ini bunuh apa mana deh. Tak cuma. Nah lama pada suruh ke atas bisi munsang okey munsang okey
3: unturun
7: unturun nah jauh ya niki batang buluh nah niki batang buluh mindah yang aja buluh atau ke agi mudanya agi bakal kerebuang tangnya udah tinggi kukatimbainya sema amat ini jadi katimbanya lalu mantap ngaduku buluhnya sekali mantap aja bang buluhnya agi
3: kaya ibu dah
4: sambut
7: pun buluhnya aru labuh tangnya labuh terus kena lalu cucuk tanah baru tanya niki baru ya bisa 3-4 ini peninggi kita emang buluhnya lalu nurun ya nyokka semak ke ujung ikut ya pantai pegun nah agak kena
3: awal
7: menurun, sikit yang turun pada mudahnya lalu merejuak ya merejuak ngagai lepas menyebab si anak sungainya deh merejuak ke sungainya ke lubuk niat lepas mayanya aku tahu kenaknya nama lampu tu okay lampu pikir tak kenal okay. Lampu bakal lampu tembaga kena minyak gasnya.
4: Kena orang angkas sebab kai lampu kebayat.
7: Lama saya jaga ibannya.
3: Kebayat ukai kena. Ting kena
7: minyak. Ukai kebayat sampai. Tu betai je betai.
4: Saya ni.
7: Lampu orang kira ngenapi lah ngenapi. Ya beti kacanya. Kacanya kan mesai betulnya betul minyak lagi dia betul sos
3: lah. Kena minyak gas ni.
7: Saya nak menyangka. Ya maka pelita ya. Temaganya kira mesai dia minta ya 6 inci. Kita pengai belakang temaganya. Tanya pelita tanya. Dan sebenarnya nak oleh kena air. Pasti air pun nak oleh kena.
4: Padam.
7: Nanti kena. Ya padam cermin ke cover apinya. Ya pecah.
4: Sepanjangan deh.
7: Ya lepo entolongnya ngelajok ngagai buaknya deh. Aku ngau malik ke pelitanya ke kebukai dan nyuluh ke dia. Udahnya. Ya udah bisa kepok bunyi ya kat nak nikik ke renjan sepian. Baru aku nyuluh dia. Udah bunyi nyawa balik.
4: Hai, nama ya.
7: Okay entolong lagi. Nah, aku nama aku tanya. Aku tanya dia besai. Jaluang.
3: Bebalik.
7: Bekat tangan cawat. Bekat kamisya. Nah, agak. Tengah lepas. Madah kedua kaki. Bekat keempat kaki. Lepas ini renjan deh. Jadi kita Indonesia ini renjan. Pan empat kaki ke pada orang. Ini bekat kamisya.
4: Bebalik. Cawatnya. Mesai ya. Ini bekat mesai mensia. Mesai mensia ya gambar adanya.
7: Bakal manusia.
4: Bakal ni, aw.
7: Bakal manusia. Kang, ya niki renjan-renjannya. Mana mai ya niki bakal nak renjan tanya bersepeda tebing sungai ya.
3: Jam 4 niki.
7: Aku tu nanya tak tiga nuang takut tembakan. Nah jadi kan aku punya bakal manusia tadi. Kalau mana mencurang nak merejuak ngaji lubuk. Aku dah ambil senapang ke dah power senapang ke. Dah tujuh ke. Kira baru ke musim pelitanya. Ya udah kan ke kerenjannya, nanti yang terus anda timbah aku hanya kira jauh memang lah. Ternyata memali, nganyani ke timbah. Udah ada apa, mana cawat-cawatnya ke panjai udah kebekat ke ikon turun, no, ke? Namun cawatnya, hei, sagap cakap, dia besar ya, yang turunnya. Yang turunnya tadi, nah, tapi besar yang main, besar yang pah, bisa. Tang utainya besar lagi besar manusia. Tang ya terus niki naga malik malik malik nak terus ya niki kaya. Tawat sikit peda. Banyak lalu nyawa ya. Nak kena irau lagi udahnya. Ninga bakal bunyi guntur di sini kah? Bakal bunyi hujan hujan lebat di sini kah? Hari-hari ulu sungai. Aku kan merejuaknya baru ke tebiang. Nak mau tanya, nanti kon saya. Baru beli kau tanya, apa pada belalang? Belalang asik asik. Bulat tu saya. Nyoka besar, betul minara besarnya. Nyoka besarnya.
4: Saya belalang.
7: Belalang besarnya. Baru pala ayah lu angkat tak aku leher apa bitik bitik enam enam cip biasanya murah ada malam ada malam nah jadinya aku entah aku pelitanya lu gua ngiga ke slide-nya ke slide bah mbaknya nggak tangkian aku bama aku enggak slide oh pelitanya ada orang ulanya ular beralanya sama yang menuju ke pelitanya. Kalau maju ke tebing angkat kuduku ya lu ngilik kayaknya udahnya swing ku sekali lalu putus terus pala ngulak nereh pala barang lalu putus lehernya nak kira putus dalam 2 inci lah agi uli ngilik kayaknya lehernya
4: agi dua
7: Ngilih-ngilih satu tanjung, kedua tanjung. Terus ngilih. Semua paku-paku batas di tebiannya. Mayu ambak mulut. Ujung-ujung ke rantai ujung. Jen, ya ngetupnya. Bisi buluh kemiat. Nama-nama buluh kemiat. Kena orang ngintih ya. Kena gagak joran ngintih ya. Buluh miatnya. Tang buluhnya. Agi-agi muda ya. Agi mudanya. Ya ngetuk utainya, ya lekat dia. Kuma ya tu, kali tubuhnya terus miliknya benda tu pedang. Ujung utai kia benda apa? Semina dua kaki aja ke milik. Batang tubuh ya baru buatnya. Bagi kau agak baru ya palanya bang nangis gaya lagi ke namanya kakak aku kalau ayo patah mana-mana aku sampai hancur sekali tanah kubur lagi kepala ayo nilai baru ke lubuk dia nyigak tubuh belalang ya sekali lah utai kaya gai tak mata boleh berbalik jadi pemakai lepas kami itu makai belalang kami
4: mana umpuk kita
3: Makai belalang.
7: Salah ini namanya. Belalang. Kadang-kadang ke belalang. Kadang ke sawah. Belalang. Semua makai.
4: Jatuh kena daging. Okay. Terima kasih, Tapai.
3: Terima kasih, Tapai.
7: Tapai.
3: Ya,
7: sama lah. Banyak kita utai ke, aku tu suah bergegak ke diri-diri. Utai nama berbalik. Mesti ke orang mbak kawal wabunnya harinya semak menang kami ya.
4: Cerita tadi ini
7: yang ada namanya
3: Mesti
7: Suya ini tahu balik jadi musang nih.
4: Semak menang
7: kita baku lah baku ke suah giga jalan ke diri malam-malam. Kita itu anang kita nangis dengan bunyi ke nyelai-nyelai jaga dia aja nanti kita berani. Utainya nyat tahu berbalik jadi binatang, jadi pemakai kita. Baku lah baku, wah mai.
3: Ya.
7: Suah amai. Tak ada atas dia pergi kaya. Anak-anak takut dengan bunyi.
4: Jelur ternyata tadi ni.
7: Lalu berbalik jadi jelur. Jadi pemakai kita. Kita giga-giga kita ini. Nanti kita rari. Jadi ya. Makin ngali ya.
4: Makin kaya.
3: Anak rari ke ya amai.
7: Anak rari. Anak kurang semangat. Ngerian ke semangat. Jelur-jelur dia. Aku lah. Suah agak. Saya jadi berbalik. Yang itu 4-5 kali lah. Dengan ini punya yang lain, nyeluh lah. Itu pedak, nyetok, berat pedak, sikit pedak.
3: Lalu
7: timbak berjamnya.
3: Lalu timbak tahu tak kenyak ni?
7: Hah?
3: Timbak tahu?
7: Timbak tahu ke? Nanti ya tahu timbak aja. Tahu ke berbalik, nanti ya labu, nanti biar atas ni. Nanti kita timbak. Ya labu ya. Tahu juga? Medak pedak nama ke apa? Yang kaya berbalik jadi binatang. Nanti kami segi makai lah.
4: Nampak aja aneh. Nada yang ngacau aneh. Nada yang nama-nama anak.
7: Nampak kami natai lah.
4: Nada yang
7: pikir kita itu anak pikir kebukai. Pikirnya jelur aja.
4: Nada yang terbukai jelur aja. Biar aku kita anak.
3: Pemakai ya, punya.
7: Ada yang semangat banyak. Ngeri ke semangat.
3: Aman-aman.
7: Enggam semangatnya.
3: Ya, betul. Okey, terima kasih. Okey,
4: kalau lo out
3: malam hari tiga bertemu baru.
7: Boleh, nanti bersih mangat mo. Boleh
3: dari
7: kulit aku tahu.
3: Okey. Selamat malam.
7: Malam.
3: Okey, hanya peninggal kita bangsa bidayuah ni. Apa?
4: Hari pedawan.
3: Tak bunyi kita itu joki ban ne. Tua tompai temu bunyi aku bidayuah ne.
4: Mimin.
3: Okey, halo, selamat malam.
8: Ya, selamat malam.
3: Ya, apa kabar?
8: Aku tu nyo madah rire da. Aku tu tadi. Penandes ari yo menuanya. Ukai ga rire tu. Madah rire nyo dia ba semarahan ke tu tadi.
3: Oh, di semarahan dia ne.
8: Iya, semahan itu. Tutup lama kada dia au kada tahu.
3: Au
8: kada. Bisa nyu belah tahun kada dia au di tahu. Lamanya ko tonya kula. Kula ba ba di tahu me tu tadi.
3: Ba semarahan dia.
8: Ya kok. Iya, ba semarahan itu.
4: Alu gawak di tahu.
8: Tanya. Alu gawak di tahu.
3: Au. Kira nyari urus marahan menya deh.
8: Iya, amennya tadi.
4: Kalau ngawai orang orang itu,
8: bedau ke?
3: Lapa aku kial menyela.
4: Nak jawab hari jawab.
3: Okay, Fernandez, nama sebenar tu kalau teleponan.
8: Nah kalau
3: ni, rubah ya tu ni. Okay.
4: Nama teka ditusi malam tu, Fernandez.
8: Bisa juga cerita tu tadi. Nu palan oleh ku sekolah subuh metu. Bersemarahan itu metu.
3: Okey.
8: Ngai ku madah dini yang lainnya. Ngai kurang nyo takut kini ningo nyo bala budak ke apa ke.
3: Nang awak tinggal nak nusi ya. Nang awak. Ya mayuh mau rani ngah malam ke program tu.
8: Amat ke? Amatnya betul ni DJ.
3: Okey.
8: Jadi bisa alai tau tadi kami bisa pengeramai malamnya alai tau tadi ada angkat ku ngokaban ku tu duit kami dua jam eh angkat nyungai ngau orang pegeriamnya lagi deh angkat kami dua itu mupu lipat tapi di rem tadi lipat amanya nyunyi kaya ku dia tu lipat nyudah tanyanya nikik kami dah lah banyak kage uliah dituju ke namanya rooftop kurang. Rooftop tu tadi gele tuju bala kami tu tadi. Lipat kami dua atas tu merandau mayuh macam merandau tadi. Yo pengunjung-pengunjung yo laba kenunga di si dinding yo tadi. Neraro itu tadi. Namo tenyo pokok ke medak tua ke yo.
4: Tak ke dinding.
8: Putian aku tu pala tu yo. Pusien ko puteng puteng dinding menya tadi. Pusien ko palak ko pedak ko. Tak. Ino buah panjai bawah bawah buah ini okay. Apa?
3: Okay.
6: Bar rooftopnya tadi.
8: Yang kayak, ya bar rooftopnya metade berputih lindiang ini. Nenyo nak lama nenyo, nyo mikir ke tenyo, iman jenis saya jauh metu tadi kau jago. Nenyo sekejap mengenal wanau nenyo, nak lama nenyo ngeraro baru ke kaban kau tu tadi.
3: Aau.
8: Nama nyo. Tapi melihat tua tanya, dia ke bulan menya, ke terterang ke?
3: Oh,
8: dia ke terterang ke bulan, melihat ku, nak ke ku, macam nasi jam tu tadi. Tanya bulu, bulu pegau tu, nyer nyergau
3: orang.
8: Tanya gau, pusian ku, mula pergi baknya pusian ku, macam nasi jam tu dah pada aku. Yang nak lama nanya pusian ku kanan, ya baru ke nyok.
3: Okay.
8: Musian nguyang, tersingit nyok.
3: Oh.
8: Apu, balat metuk ke ku menang ya. Nama menuang raro tu, ku. Pulai tu, ku. Ana itu gitu, nak lah. Tanyok ke ku, menok ke ku madah. Nok ke ku madah nyok, pekenyok tadi. Nok ke ku madah, bisik utai ke nama ke.
3: Oh.
8: Ting positif pejok lah menyok.
3: Oh.
8: Nenya nurun ke mana tadi? Sama ke bilik nya serama nya tadi nya ba serama nya tadi.
3: Oh.
8: Nyunda tamo ke bilik nya. Madah matu. Nama menua ngararo nya ka ko meneng ya. Utai menya ka ko ino nya duit ko nya peda ko aku meda menya no meda nya ko meda nya. Nyo nyo tenya me tadi. Nak munyi ke tu dah ya.
3: Oh.
8: Ya ke bilik nyo. Nambah baru rutop no lai kemen dua yo. Lipat nyo bilik yo. Nyo ko sampai jo me ngarap kena dai nama nama ko mene yo. Ngarap nama kemen dua aku na dai ke nampi mimpi tai nyo. Ko nyo ke rindu ati jo me nyo nyenguak kemen dua ke berandau nyo tadi.
6: Nak ka nyo jo me cerita nyo nah.
8: Iya.
6: Ari bukan ada sesuai kepedak kenya. Ari bukan ada kalau mendaknya baru sudah.
8: Nadai. Namanya nya jo. Na lamo de nya. Bisi nya namo surau, au surau kami nya. Tapi si masang tanya nya de. Ayak suci nya tadi. Engkau bisi orang kena histeria ke kini nak nemu lah.
3: Ya
8: kesa tu dah. Aneang ka ko. Dah tau dah ge li pare tau ka ko meneng ka.
6: Alun ada dia ge mas doi dan.
8: Ada dia ge mu mu doi ya.
6: Las ke penuh dia manya.
8: Nah, iya.
3: Las ke penuh dia.
6: Kang ngin yang yeah. Sedoi kini tanya. Sama doi ko. Lain dah.
3: Nemu ika tau.
8: Ika ko pas sayang kini. Iko ngetau, iko ngetau ke.
3: Nemu ika tau yang ne Fernandez.
6: baju ya burak tadi ne, burak dah kena.
8: Nadai kemayang aja.
6: Kemayang.
8: Celum. Celum buat ya mah bawa oleh pedok tadi lepas bulan ke tegayang.
6: Oh, teh ya kemayang aja ne. Nanti sampai nar enggak. Dan pedok.
8: Yo. Pedok, nama pedok lepas bulan ke terayang menyo. Aku nyo gelai ingat kenyo.
3: Aman. Nyun.
8: Iya.
3: Oke.
8: Ya ada cerita ko bisa ke cerita bukai lo ke dunia hari ke mata baru.
3: Gila nusi ya baru ke Fernandez ne.
8: Iya. Oke.
3: Oke.
8: Terima kasih DJ.
6: Oke Fernandez. Selamat malam.
3: Selamat malam. Oke bye bye. Ya hanya Fernandez dari Kota Semerahan ne malam tu.
6: Ya cerita ya ba. Banyak lagi belajar suba aku ya.
3: Iya.
6: Nampak belajar suba.
3: Si cepat ke utai ke nyelai punya Daniel. Okay.
6: Kita ingin mengajar peninggal si kodo.
3: Okay. Halo, selamat malam.
9: Malam.
3: Ya, selamat malam. Hau, siapa tu dah?
9: Aku tu Sirai dari Sungai Naman Sibu.
3: Oh, Sirai dari Sibu ne.
6: Kalau telefon sebelah tu Sirai.
9: Baru ya masuk.
3: Okay. Oh.
9: Peninggal program
3: Sirai itu. Aw ne. Okay, Sirai. Peninggal ke terubah ke tahun ni. Okey.
10: Kira ke mesti cerita ke utai ke nyalai buat buah bom atau?
3: Amat.
4: Kena ke ceritanya si Rai.
10: Jadi perkara tu nyati berapa dalam tahun 1977 sebab.
3: Lama amat sudah ni.
4: Lebih 40 tahun dah. Sampai 50.
10: Baru pendiman. Okey baru lah. Tahun 1996 aku tahu ya. Jadi tu nyati bawa menua bawa sungai. Sungai Naman lah bawa menua kami diampu. Jadi sekali kemari aku ngintai, abang tu coba sikit kamangin. Lalu maya kami semua pun temanya hilang kayang air mana sikit kang ngintai ke?
3: Aman.
10: Ngintai nak jauh ke? Abang yang ngintai dari rumah aja lah ngintai dulu ngori lu. Jadi lemahnya aku ngintai kiri rumah. Jadi dua aku kengintainya. Nanti kami semua ningganya semua kami menua tersebut ianya rantau selabi beritahu ya kebanyakan rantau selabi. Leban bawa pala rantau bisi lubua. Lalu bawa tisi seberai kanan unduanya pendam selabi ya pendam lama pendamnya. Jadi pendamnya ya pendam lama ya ada ditambah hari tahunnya sebab sampai ke detok ada lagi orang nambah. Berarti nanti lagi orang parai dan juga ya, pihak masuk kota ni.
4: Dan pendam lama nandar.
10: Jadi hari pala rantau banyak kian kayak lu bubuk nangat selabi udahnya. Nyak dia menua nyak kemai rantau selabi. Jadi aku kenurun nginti tu kira ya pukul 4 lemai. Lepas kami menua nanti kami nginti kira pukul 3:30 ada mai api kira pukul 6:30 pulai deh.
3: Kira nurun dah lama menyata deh.
10: Jadi lepas nginti nginti rendam sedikit nalannya. Mungkin ini dia berendam di ni. Jadi aku tu tadi pilih aku jauh. Aku pilih. Kira ke bawa lubuk nak babi aku berendam. Leban ukai umbai ukai nama aku umbainya jauh dan nangas labi itu aku kami liga pemakai nginti nyala ya aku yang nyuka padan mua rumah tidak ke rumah kami cibansu mayanya. Ini din aku rendah. Dan yang alai aku bagi lepas bisa orang tu orang yang gitu ya. Nyu kau pun petang hari. Kau pun pulang aku. Mana yang kau kulukin lagi? Bukan pendam. Kau tu bakat ni. Yang mana kuluk? Kau tu delay kau tadi. Lebihnya rantau orang. Kau mendam. Kami rantau nak banyak ke? Mana yang kau kin? Kau aku isi api. Kau kami menua api pala. Kau tanya. Kena api pala tu besar kelihatannya. Nada cermin, nada semua minat kita baik ke timbu. Api pala tadi dia buat pala ya nak pegai kita nak jari.
3: Api pala ko.
10: Dengar api pala. Pala rantau buat seberai pendam. Kau pun baik kau pulai di sini. Kau kodin. Dan nama lagi nyepetang gay ke? Nyepetang. Sebab aku kena ada api. Ini aku beli baru. Ini ada ya apinya tadi.
3: Baik.
10: Pulai aku. Pulai aku. Gadai-gadai. Datai aku dia. Nadai lagi. Dan tadi. Kayu lah juga aku. Bari ke sini. Mudah petang ya. Yang utama pukul 7. Nyukup pukul 7:30. Lepas menunggu. Air namanya. Sige banyaknya sebagai. Di kampung-kampung. Sige jam 4 petang. Kayu aku dapat rumah dia muda lalu dia setengah hanya kau perlahan. Saya ikutin bentik ni akhir kau. Jadi ini dengan si tadi peranina aku ni aku nak jepuk peranina mana aku nak mau di ngintik inyong nak nak ini dia tadi dia kau pun benangas labi di peranina dia pakai nak ngintik Nah, aku bisi sebut aku sampai ibu kamu dah bisi ingin yang dulu aku tadi aku
4: ke pendak di tadi.
10: Sudah mas, sudah nama ibu punya data dah sebut tu lama tu. Jadi bisi ingin yang tadi. Nah, aku ya. Nah, dah ingin yang ngintik dia, dia ngintik depan naik dia tadi. Kau ini akhir aku. Aku lalu terketuk. Nah aku iya tadi aku. Nah dai nanti orang yang tinggi berani mendit lawan kau nak kek aku. Oh, jadi hari situ pun bisa orang mata ini ingin aku nanti ngintai bermain aku sudah ya. Nanti nanti main ngintai aku tu tadi. Laban ke sedikit selalu orang ngintai tu tadi. Sekarang ada yang nyok menyik aku tadi. Laban kita ke berbuat lalu dulu aku lu kilikin. Murah aku bisa kau kena bagian satu segi bisa orang ngintai. Jadi nyama cerita aku tu tadi. Ukai aku mau depan tu ukai nama-nama lah. Ukai tu ukai kenyalai baku lah. Aku kenyalai menyang bisa api berapa tu terang aku ukai ukai ta ngilas aku tu pernah aku
4: pedah nak ne pedah mat tadi ukai tu ba ne mata ta
10: tinggal nak ni palaknya tu kau dia nak tu benda dah dia ibu nak aku namunya sikit nak orang dengan dia
4: Kenal ibu no nya bisi no nanya yang po tu tadi. Yo. Udah nya bisi no nanya ibu yang po, ibu no po tadi.
10: Nak aku nanya gua. Nah, lebih aku murah mesti aku nak pergi tadi.
3: Tenuan aja ke meda ya.
10: Aku ke meda api dia.
3: Alu meda ini indangnya tadi.
10: Nak aku meda ke gua. Aku dia ke meda aku. Terus aku nanya. Baik yang itu lagi. Lagi ke bisi kita nyalai-nyalai gelak kan usia.
4: Galau dulu kan.
3: Okey, Sirai.
10: Terima kasih
3: atas. Okey, sama-sama. Selamat malam Sirai.
4: Selamat malam Sirai.
3: Okey, nya peninggal kita Sirai hari Sibu tadi ya,
4: hari naman Sibu.
3: Ya.
4: Lama cerita udah sem. Semai 50 tahun ko dah. 1977.
3: Pemerintah memangnya ko ya. Mayanya nang maya umur ke bekenya nang udah nemu tanah ya, nenel.
4: Tau berikan ngiti.
3: Ya.
4: Nggak terbuka ya?
3: Nggak takut mayanya. Dia tu merina makai. Okey, habis lagi peninggal kita itu. Halo, selamat malam.
11: Selamat malam, Sam.
3: Selamat malam.
11: Siapa nggak ada?
3: Ini ya? Ini ya malam tau.
11: Walau ada nyawa aku, Sam.

0: mana
1: mana nih
0: okay. Bekas lama selama dah pegawai yang biasa doa ini
1: ya au
0: yo mesti cerita lah cerita kok kira lagi baru umur tu tahun 2017 9 tahun tu dah
1: sampai nyentuh lama nah nih
0: Titah ke bawah malam lagu gawa diri tua gajalai tenyuman yaskin jadi itu kita nak untuk nyai na baik ban aku tu nyalai naik lah tapi mesin ha sama ke mesti undang ke ya air terajang ya kuai sungai mien air terajang menuanya bukit bukit lat
1: sama bukit lat
0: nyalai ngagai penguasaan lama masih gajalai baru dah tas lama jadi aku tu malam balik kerja balik aku gawa dan nyap baik bahan aku nyap sem dah pakai hari minggu dah sem nil nari gawa dah baiknya lah nanti air dakar sem air dakar nyempuku satu setengah dah punya kaku na ya oleh anti tua nya kami tiga lah dari kaban ku siku nyengai negara ngai ai ku dekah nai dai langkang mai ku namanya kira ke setengah tebiang manya lebih setengah manya dekah na ku satu setengah anu lah nyala lebat mana dia bisi undang gitu undang ikan undang tunda galah kita lihat dina lo mempuak kami dekat bandar ku satu setengahnya kira ke dini hari dah lamanya
1: sedua aja
0: dua aja tiko nyengai lelah tiko aja maka aku dah dekat dengai perengai ke tu hanya mau nyedet lagi namanya tengah malam kan sebenar tua jenak di Indua kira kapan di desem ni tanya kapan ku nak tahu nak ngau yang aram ku ya ke nang awak lagi di Indua jalannya berat mah tiga kali ni bar dia perang nya aku ngengau ya kira rumian mami tuang tuang pati lenggau undang nya nya lai ku minum minum minum biang kili kasih aku muda ya tukar ke minum air lu nya nya lai tiba tiba kuliah undang ku di undang galah undang min undang telu nya mah nah bawang ni sama bawang nak besai bawang tiga itu sungainya bawa nangonya lalu kili kili kili dengan kata hebatnya rapas mata le dua kali kami lewatnya hari le menyang pulau banyak lewat karena bisi bukitnya nak kan tu tinggi bukitnya dah sem ya dengar lah
1: dengar dengar
2: rindah yang dengar
1: dengar lah cerita
0: tiba tiba dia aku lah kami lah ada dah main duku itu ko tadi nama dia temu tuan kuliah kita mantau tu nama dia lagi gende itu main jalan main tuang jalan kan udah yang nak tanya pandak tadi tengok tiba-tiba kita melihat mako tu kili kita bukit nak bukitnya tinggi bukit lan sem nak tinggi bentar aku bersih orang inti apa menginti air dekah tu ilmu tanjuangnya kan nak bersih batu tadi bapa jawab batunya ke benua mungkin nama mana kau ganti ada apa senyum dia tinggi kau doi ko doanya mien pada aku ay apa nama mien penginti sesuatu kan
1: tu mien anak mien
0: pada aku ni kapan kau nyata si orang siapa lansia anda di mata dia mana dia mana yang kata aku na lama melihat kata muda ya mula tenggau kami dua yang mula piyenya kuning banyak tikau mah ginti yang mau tali ginti kah kena kapan kah kusikonya nama orang tu main-main ke kah noni noni day kini kaku kena nak bersaing nyawa aku mula banyak malia baru aku mula pada gaduang api banyak gaduang kedesim ni banyak lu tinggi bahasalah aku

0: puak lah kun lai.
1: Wow.
0: Aku nak nangi tu masanya, karena takut amat. Aku ya aku pula, ya aku takut aku. Bulu palanya nyergo dah, bulu bego.
1: Amun dah tak bekenya,
0: kada? Au.
2: Ya dika.
0: Mula ada nyapi yang mula aku niang ni gadung.
1: Au.
0: Ya tarik dia jala, dia riat jala ya. Aku sangka aku ya berani.
1: Au.
0: Nak berani, ya kita takut, ya kita berani nyanyi jadi dulu aku kita takutnya dulu diminta nanti rawan lagi. Dia mau tanya sesap, mau nak dia nak tabukiannya bisi dah senyum, bisi puninya ni ada.
1: Aw ah.
0: Tak boleh buat punya, alai tanya sesap.
1: Oh, enam minit tadi, alam nari pada lagi nih.
0: Nari pada lagi.
2: Sesap berpuninya yang tadi ya.
0: Aw.
1: Oh.
0: Tak bakal kembali keribut nih.
1: Aw ah.
0: Tinggi puninya dah sem.
1: Oh.
0: Ya.
1: Aw.
0: Mulai dah aku salah tak aku. Aku nya jengat belum pangga belum pala.
1: Aw.
0: Ini dia nak bunyi lagi. Tarik je lah nak lagu lagi je lah. Ikan dan si dan kalau lepas mah. Ia ke tanahnya di dia.
1: Rebuah.
0: Biar nama rebuah. Nama enggak aku deh. Yang aku bapaknya kau aku digau pulai kulu aku ni. Nama-nama air juga pasang je lah. Biar aku kakim ke dua-dua tadi. Oh dia nak malik baru. Belak aku nak ada lagi apinya.
1: Au.
0: Buat mah tuah ke hanam yang kau mah yang nanti ya lagi kau tu dua melihat kau orang tua ayah kau
2: nak melihat ke belakang sedoi
0: nama dua melihat ke belakang rumah rumah rumah rumah dia nemu undang kuliahnya kau lihat pun tanya abis siwa abis nyau kau
1: tanya okay
0: nanti
1: banyak boleh ke menua baru
2: mayo ada boleh sedoi mainnya hotel boleh sedoi mayo mainnya.
0: Tiap lepas bagi kami dua bagi dia. Jadi tiga kali melawak deh.
2: Pamannya deh.
1: Undang tadi ni.
0: Undang nama dia undang berkuat banyak tentu kebo punya.
2: Kebo
0: ikan bawang mietnya bangga banyak campur punya dia.
1: Aw ah.
0: Nih nama jual jala. Aw jala nak dulu ada tarik ni dah naik baik dari. Jangan mamat mus mengat.
1: Aw.
0: Yang aku titua uliah dan anakmu titua terap tingkap aku ya kurang nama tu terap tingkap uliah tu aku kurang tua aku nak bunyi ya
2: Tak Belanda mas doanya tadi dari harinya
0: iya naik mandi nanti mandi tanya mandi buruang nanti dah luas dari kawah dah aku bapaknya kak aku tiga tiga pagi tu nama dari aku tanya bed nyau.
1: Kacau tak? Ia masa doai dia tau. Kira kacau tak? Ia masa doai dia tau.
0: Ya,
2: Adai
0: ke dami mimpi.
1: Adai ke dami mimpi.
0: Ya, tak kan anu. Kurang nak dami mimpi. Ya, kan kacau dia dah. Dia kan uluang yang berusia dami itu mimpi. Kurang tahu air banyak.
1: Nanti
0: banyak ya.
1: Nanti ngacau.
0: Dia bakal tanya jai nungak belakang ke dia. Nama sang dia. Ya, dia kan anu dia. Kau muliah ya, kira muliah kita ya.
2: Oh, ne.
0: Oh. Okay, lah nyaja Asim. Inil.
2: Oh, terima kasih.
0: Inil enggak ada?
1: Oh, ya. Oh, Inil.
0: Okay, semua malam sudah hilang. Nanti kita buka ya, bisa kita buka ya.
1: Okay, ya, PJ. Terima kasih, PJ.
0: Ya, sama-sama. Semua malam kita doa ya.
2: Ya, semua malam, PJ.
0: Ya, ya. Kita baru, ya.
1: Okay, hari minggu baru. Tahu, telepon baru.
0: Ya.
1: Okey. Ya, tadi PJ dari Sibu tadi Neil. Nang suah begulai ngau kita yang tadi.
2: Ya.
1: Regular customer.
2: Regular customer. Sigi bisi member deh.
1: Bisi membership. Tuh membership semua hidup itu.
2: Nada boleh lari-lari.
1: Nada boleh.
2: Sigi ada register semua hidup.
1: Mayu sudah ke membership semua hidup. Sudah ke Peter. Awaknya ke sudah Nain. Awaknya membership semua hidup. Ya. Sudah ke Leo.
2: Ya.
1: Tak malam tu, mayu masih ada orang baru ganil ni.
2: Masih gini. Masih tiga, lima kini.
1: Ya, orang baru
2: baru tadi.
1: Okey, nak perasai jam kita nyo datai bajam ke penuh di itu. 5 minit dah lepas pukul 11 malam. Kira lagi sejam lagi meh kita mulai program ngegam semangat tu. Kami dua di Nil lagi nganti kita ke dekat bertelepon eh Nil.
2: Ya.
1: Jam ke penuh di.
2: Jadi bekas lama meh ya, telepon kita nanti berubah. Lagi bekas lama dua arus telepon disediakan untuk kita semua ke malam tu.
1: Ya.
2: Mai Ayo ada peninggal sen berapa ikut dah.
1: Nyukawang PJ tadi. Nyukak 10 ha ya. Cerita ke malam tu mayo cerita cerita hantu malam tu ni. Engkanya tema malam tu.
2: Tema cerita hantu.
1: Engka sida mudak de bakum mana yang dia.
2: Ya. Sedangkan ngaso ke takut.
1: Okey ni sawat kangau tu.
2: Selamat malam. Siapa tu? Hello.
1: Ya, hello. Selamat malam.
2: Hello.
1: Ya, 8035. Ni. Okey, hello. Oh, siapa tu ni? Okey, angka bisi penanggul sendai kamu atau telefon baru. Angka bisi cerita ke malam tau ya.
2: Berkongsi ke cerita. Okey, okey semina ngena cerita tu kan.
1: Ya.
2: Ada bisi cerita tu, cerita tu ke. Ada bisi utai ke ngenggam semangat ke bukainya tadi. Tahu ke berkongsi ke program kita ke malam tu.
1: Ya, ya macam-macam ya utai ke penusah kudah kalau di tapi di asai kita dan ya. Maka penusah hangu sekini babadi ba jalan luan dan main wah orang ke udah nusi cerita ke berkenyak ni. Okey, hello. Hello, selamat malam.
2: Hello. Ya, ya kata ada itu Nasan.
1: Oh ya. Hello, selamat malam. Okey. Kadang tadi bisi penanggul ke tanya lain sida ya Daniel. Udahnya muas ya. Kak kena di.
2: Ya. Namanya tadi penanggul teknikal menyasam nak yeah. Kita mutar kena. Datang minta ya telefon baru kak. Tanya mak kunci ke cerita kau kita malam tu.
1: Dua kali dah telefon bisi nah tak tu sinya ni. Ya.
2: Bisi dah utai di simpan ya lama dah disimpan ya.
1: Oh ne. Okey, ya seraya ke tanya-nya tua nyengok sida ya ba Facebook ga Neil. Ke malam tau. Oh mayu ga udah. Okey. Bisa itu ne. Lagi tua nyengok sida ba Facebook.
2: Okey.
1: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam. Ben
1: mau berita sen. Oh, berita cukup mana tau. Ah. Siapa tu dah?
2: Siapa tu?
3: Oh. Sepawi itu saya.
2: Sepawi.
1: Lama nak dengar berita dari Sepawi.
3: Mama itu pakai penguat.
1: Nama.
3: Oh. Kena kedamu pelari kebun. Lelah nak sepulipuan ke lagi.
1: Okey. Hama lama dengar nyawa. Oh, tu. Mana hari kita Seri Aman?
3: Mana hari itu saya mah?
1: Oh, ne.
3: Hari itu panas mas. Hari itu tadi.
1: Oh. Oke. Okay.
3: Jadi cerita si Tei itu siang.
1: Oke. Okay.
3: Udah itu sama udah cerita itu bisa dalam 5 bulan tau bisa.
1: Oh, tahun tau.
3: Tahun tau.
1: Nah.
3: Jadi kami dua yang nyadi. Jadi ke Bandu iku Balingga dien. Kami empat nurun nyawa. Nurun nyawa ke Sungai Lingga.
1: Sungai Lingga oke ya.
3: Okey nyala nyanyi, okey nyala bumpan, nyala rembang dia.
1: Oh, nyala nama ya?
3: Nyala seperti di kau ada rembang ku kita. Nanti kami empat mana perahu aku tu deriba kami ingin 15 kena.
1: Tiga ikau kita.
3: Empat kami.
1: Empat ikau.
3: Oh, sudah tiga nyala deriba kami. Nyala tega nemu tengah kebantian nemu mayu aja go. Balap bawa menuanya.
1: Awak
3: penuruan dia tinggal tiga berdarat mas kuto nyong mai perahu ya kamu. Ikau ikau boleh tiga ikau empat ikau sekali ni bar. Sekali nyok ni kau penuh kocap saya kerja kamu empat.
1: Hey ni
3: boleh mas
1: boleh mas
3: malamnya. Aw boleh lah.
1: Aw
3: sekali kemudian pengujuang dia siam. Tiga-tiga bahaya ke penyawa meninggal ke sekolah. Ayo, no ke pasar yang ayo ada. Sekali kode sim. Teman, cari gaduh ada pas. Ada pasnya, ne?
1: Okey.
3: Nah, siap mana nuntuang perahu aku ni kode. Aku nak nunggu, tetap genggam mamak dengan. Nama saya dia ada berdaya saya.
1: Okey, besainya, ne?
3: Itu yang nuntuang perahu, bapak kaku. Kau nak maju. Nadai mau telefon malam tu enggak ko?
1: Aw.
3: Okay, tu dendam mas ingat. nyam nyabi ku mada. Eh anak kena nuan kena ke mana nang ngau prau kan aku. Ngal tinggal tapi ten nak mo ge aku ten ada hidup ge kayaknya.
1: Nama tadi.
3: Tapi nak bisa tinggal ge tak ku ge prau ku kan buang dia.
1: Oh kan kan nak gua prau nuan.
3: Kan nak gua prau ada pai nuan dah ban ya ada pai nya na ada pai. Nak dah anak dia manjak baruak ya.
1: Okey. Sira tiga ikut tadi dah.
3: Dia tiga ikut nyawa dan tu berapa jauh dari aku dah. Lepas aku main perahu kami.
1: Sira tiga dai dia.
3: Dai, emang dia tembam baru bayi dan tiga jauh kaki dah.
1: Kamu berani kita dia.
2: Lemu tay bayi jago.
1: Amat berani kita dia akai.
3: Segitu orang kai ni bau segitu nak perahu tikuk main perahu kami tiga. Sila tiga tu ni bau di barakku ni tiap sila tiga. Kayak kumedak jago ada pengen lancar perahu nanti nak lancar nanti kena segi karam aku empat jago mengkumpat aku nah dah jago ke ngelau aku tu
1: kita dia nak agak berikan ni sepawi
3: agak agak main waktu ni tu berikan dia tu mungkin perit ni tu kami buat tinggi dijat itu
1: tajak jago nya mayuah aki ke mayuah ke kita agak ke ni nadai irau kenyak kita ni
3: nah ada yang tu irau siang buat kuat
1: albah
3: tu nadai yang tu irau nya
1: nak ngacau apa eh ni
3: nak ngacau apa nanti nak kunik dah kurang
2: jarang enggak kuninga bagi kita dia ya ke bisi kesnya ni
3: Sebab nanti bisi kuning si bisi ke tegal bisi nya nanti nama nadai kuning nadai yang tu nandang tu baru rumah aku tu tisi air buat tanya bijak itu. Setiap air pesai, medak aja 3-4 ikut baru lah.
2: Ngedai diri dia.
3: Sikit terlalai dah bermain baru lah dia. Nah, apa pikir kita itu, nak pay dia, ya. Abang dia juga pemakai, kita yang juga pemakai. Ya,
1: amat ni.
3: Amat lama, aku nak telefon saya makai.
1: Okey, amat lama, sepawi nak telefon.
3: Okey, jangan mana kau mereka tuan dorong kaya kasiam, terima kasih tu
1: mah. Okey, terima kasih sebagai.
3: Selamat hari bidai kasiam guys roy.
1: Ya, benua orang ini bidai dia tau. Okey, selamat malam sebagai.
3: Selamat malam.
1: Okey, ya, ila bertemu baru. Okey, nya membershipnya ni.
2: Membershipnya ni.
1: Regular customernya. Okey, 8035 tu nama nguji baru tu ni.
2: Ya, yeah, hello. Hello. Selamat malam, hello.
1: Oh, nak uliah mata ni.
2: 8035 tu. Lu benda
1: 8035 tu. Kira ngenya di menyawai. Ngenya di nya tadi.
2: Aku ke menda bawa Facebook tu Sam Daniel J. Brody tu macam cerita ya.
1: Oh, bisik ni. Okey Neil.
2: Semadi ke ninga tua kenusi berkawan dengan UFO tadi ko ya. Ya kalau agak terpeda ke tanya lain balangit maya malam ko ya. Dari ke nyadi tu 2019 suba. Deriba ya. Hari miri ke ni ya. Man ke ngabas ni yang tunggal ya ko dan adai ko ya. Dan nyak kira pukul 10 malam berkenya benung bangsa jalai tusan berkenu tanda muka-muka terpendak ke tanya laik batas langit kaya. Nak terbainya Sam tak tanya-nya
1: dia aja
2: ya, nak terbain ba atasnya meba tunggak ke atas tebentasiannya deh tebentasian tusannya dan nyengala dahnya pada ya ku ya. Baka segitiga bisi api corak biru, biru pudak nah. Biru pudak neon, berpusin suri bersuri-suri ku ya. Bukannya menggamanya ku ya. Tergenung ya. Sambil ke deriba mana tanya tadi. Dunia bisi dalam 5 sekian bukannya. Lalu lesap. Lesap tekalannya ku ya. Sekali mata aja. Ninggal ke baka bisi ikut lampunya atau nombor ku tak pada itu. Laban tak itu kalau laju dah. Yang berdalam mati ya. Sigi nanti kita bukai mata ku ya. Antu sigi ukai ni ku ya. Dan yang tadi nak lama. Dan yang ninggal rita batu tusan ke baka kuda. Ngirup airnya dah. Lalu runtuh ku ya Sam. Kadang nak bisi dua sida alien yang sangkai kini ku ya. Atau ke kena ambil sida ya sampel. Ari batu kudanya tadi dah. Nak dia ngenggam semangat asai ku ya. Dan asalnya laik ko ya. Untung laban terpeda ke UFO mainnya. Aku bisa ke namanya tadi pasal batu kuda kengirupnya Sam. Kala aku terpeda medaknya enggak mau mata kumpul ko kala medak kia sebab. Aman kuda nya man kata nama bekap pala kuda ngirup air ba tebian tasia nya tadi. Tang dah runtuh mah tanya dia tu.
1: Okay, viral sampai lama tu subah
2: 2019 tanya ke runtuh menyikau pada ke Daniel Jane nya tadi engka. Yang ada ke besi alien kami sampel dia ko ya. Dia rundeng ya na Sam. Labang tanya segi betul-betul ba pantai Tusan dia.
1: Hanya utai ke kalau dia sai ke Daniel J Brody ne dia. Engka amat manya ne ne. Jadi ke nusi utai ke bola ne. Benda engka
2: UFO nya.
1: Engka teka berkenyap punya ni daripada ya ba langit ni
2: ya. Lagi telefon baru tu Sam.
1: Okey 8035 tu ni nama tu ni. Okey, hello hello, selamat malam. Nganya di tu ai.
2: Nganya di
1: okey nganya buat nganya di
2: ya. Nganya di telefon ni nya setting telefon ya. Patut ke restart baru ke ni
1: ah ne tak ada do ke baru ke ngiga nor bukai ini ni lo. Mindah ngagai nor ke bukai. Okey, saya ke nya engka ya bisi teka di tu si malam tu. Okey, nguji tu ke ni lo. Halo, selamat malam.
4: Halo.
1: Selamat malam.
4: Ini
1: dia. Oi, ini dia. Selamat malam ini dia.
4: Selamat malam.
1: Umpai tinua ne.
4: Malam kita
1: ada umpai. Okey.
4: Selamat malam kita ada.
1: Ya, Daniel ngaku. Jang Daniel. Jang Daniel.
2: Halo, selamat malam ini Cia.
4: Selamat malam.
1: Okey, ini Cia. Nama teka tu si kenang malam tu.
4: Kita munyak dia. Kita itu. Akek ku tunggu ini tu. Enggak lama tu dah aku tak boleh minyak dengan saya ini nanti.
1: Okay, Akek ingat kan eh?
4: Akek ingat, apa yang kita ada ini semua. Minyak langkau kebun, mengunyak langkau umai cuma akek punya, cuma akek punya ujang.
1: Ujang.
4: Ujang nama lah. Cuma minyak hangat nau tanah tanah kita tu. Kita kan tu bengkau semua. Ina ngau tanahnya. Sedia dujang, orang anu ngah. Si bisik tu, awal jambat ya kau kini. Yang banyak, luar nak tanya bay, tu kau gigo. Muiak ngau nya. Muiak ngau nya. Kita niliang.
1: Niliang.
4: Kau si ini subah. Nanti yang saya kita, nanti orang tak. Saya tanya dengan kamu kita, buka sendiri yang ujuk nama. Tapi kini buat ni lah. Tapi asuh hantunya. Nanti yang dengan kamu kita, buat langkah umai, kini nanyak ke, ujuk nama kita. Nanti orang ke, tanyak ni lah. Nadai udah. Udah nadai, hanya buat langkah baik, tapi belum ni. Saya mau kini buat ni. Kini bunuh, ingat kenyata dia. Bunuh dengan sendiri yang ni. Nih, dek kat dia aku mesti dek. Kuih aku menumpak aku dah dek tu lah.
2: Danya?
4: Tani, tengah kek sebenarnya. Bunuhnya, pengiliannya. Pak, ambil pula jumlah. Nadai, danya.
2: Nadai, kalau awak kita sama danya dah?
4: Tak, awak sejak kek juga. Tengok. Akek saya tengoknya. Kalau awak orang. Kalau awak ya.
2: Dah, apa yang dah?
4: Aau deh, pilihan ku ya kok ya sama dia akhirnya. Sama dia akhirnya, akhirnya aku kemasin tu nya, nya cita-cita mana tu cita hendak.
1: Aau
4: Aau tu cita dah, tu cita panai tu.
1: Okay.
4: Aau tu tinggal mesti kau ini kau nya, karena ini yang aku karena ibu ya sini, kalau ini turun nya. Ini entah yang sebab tu cita nya sebab deh.
1: Ini entah yang.
4: Ini entah yang.
1: Pedau kalau ninggalnya.
4: Ini entah yang temanen. Ya dilihat banyak dia. Jadi bisik orang laki-laki kau orang bijak yang ada ya. Ame dek kami ni mana yang pokoknya ngono unga. Ame tanya ngau min baik ya lukurnya.
1: Aau.
4: Ya mungkin nyengat mungkin. Atai baru buat malam buatnya. Jam mata di ni kulitoknya. Jam dia lama mata ya. Gilek sekali pahal. Tengah kendai orang. Mana tanya jalai hanya. Maka maka. Jalai hanya.
1: Aau.
4: Ya meriah ni ke komen sin nyoh sama deh ya nu ya apa ya ke ya sini anak ni anak dia antara sama sini ya padanya namanya penawan yang nunggu khusus ya nya mai apa ke ya nunggu khusus ya
1: au
4: nya manyo kai tidak ya dia nak bai nemu ini saya antara
1: au
4: bai bai nemu nya bayar ni Amai ya belian, nyu nyu lemah, mesti kok nyu jam belian, pakai jam sedia belian ni yang umum buat ni, cabut ya, tu ni aja namanya penawannya, alinya, tahu ya, cinta alam upuangnya, tu ni aja cinta lu upuangnya, nyu suman ni ake, tu ni bayan tare tare, nade ngawa, nyu minta makai pagi kita, tu ni aja minta. Nanya ku peh, nanya belan nanya ya. Nama ku peh di ni, ku kaya nanya. Nak nemu ku ya, mahi kita ku ya, nanya ku kaya. Nanya mahi orang kuci ya. Apa yang pun kuci ya, bisa orang kuan ya, tu ku nak nemu.
1: Wow.
4: Ini ya. Baik, nanya tarik ku kaya nganjuang ya pulai. Tepan ke pahau, jilik pahau kau, tengah nuai yang pu, ke berpendai ini yang pu. Ya, dia tahu kerja ini suka. Nanti kita bisa minta bayar dari dia. Kami tahu ucuk mana yang tayang. Baik mana waktu.
1: Sebut ucuk mana yang tayang. Kita
4: ucuk mana yang tayang.
1: Akhirnya
4: lebihnya kami sudah bala ni. Pasal sin. Rekuannya juga akhir lebih berdia. Pada bayar besar. Anak ngacau kami. Kita akan ucuk yang tayang. Aku sampai dia. Lama ya.
1: Mungkin madah ke sepawi lagi.
2: Ya, saya berikan.
1: Sidak ya udah mayu hakai dia.
4: Nya dia cita tu.
1: Okey, ni Cia.
4: Terima kasih.
1: Selamat malam. Ya, nanti program tu habis meh.
4: Okay,
1: selamat malam. Ya tadi, ini Cia membership punya Neil.
2: Membership sih kau.
1: Ya, regular customer.
2: Kau macam situ lagi cerita okay. Facebook
1: tentang
2: hari Jawil. Cerita Maya yang ke masuk wat beranak kau ya. Kelesi Maya yang subak kau ya lambat. Api itu tadi dipadam kenes bina bisi ayas ia kena terang deh ayas lampu nak terang wat alayanya bisi dua iku aja nani ruangannya namanya sen
1: orang ke nama tu mas tama masuk dia mana tadi orang keditan ba watnya
2: dua iku aja orang dalamnya
1: dua iku aja
2: jadi sepiak katilnya tadi kusung sebenarnya tadi bisi siku gendo baru dah beranak aku ya ngagak airnya tadi ngagak air hangat dah lalu duduk duduk ba lantai namanya jadi ya tu tadi duduk nunggak kabinet katil ya dilindung katil tubuh ya mina pala aja ayah yas pada ko ya nasiko tadi jangan meronda nasiko nya tadi kira ke meronda meh
1: rawan menya
2: rawan mendak sida dia ali ati yang mendak aneknya tadi anek ya ke induk daripada anya tadi tergalik diri bakatil ko ya ke ngabas semak lagi ya dan ya gambar semak lagi tak kenyit maya mendak utai duduk ada dugau balantai lalu mengucap menasnya ku ya lalu ditanya ya nak asuh ya duduk balantai labak ya sikit lari nak lama semangat nasnya ku ya labannya mendak indonya terduduk balantai kata ya sepiak kusung nangi ke temu begin siat nyau ngam semangat ya bak wat beranak ukem siaring ibun ko ya kira kemenda Orang banyak tadi Sam.
1: Nama Anja Will tu ngibuan orang ke Yampu?
2: Yampu buat beranek. Yampu bermalam buat beranek.
1: Buat beranek tu. Awalnya pedak kota ke bekenya ni ni.
2: Pedak ke. Ya meh. Tak ke. Nah nama lah nama tak ada pedak ni. Mesia ke namanya. Tak ke nyelai.
1: Tak ke. Tak ke nyelai mana? Ya. Nak boleh dibuan orang ke mayanya ni?
2: Nak boleh Sam. Kalau mau engkau boleh orang ibon, tang orang ibonnya patut berluar apa bagus?
1: Engkau mat. Ya. Hotai ke kalau dia saikan jahwil ne, buat berana. Kita sama nemu nanti sebut ke hospital tu nanti.
2: Ya. Mayu lah orang cerita buat hospital kebenar nanti kita nyebut hospital tu tadi.
1: Harap ke bisi bala security hospital kita ini ni ke kawa security sigi mayu cerita sida tong harap ke sida boleh berkongsi cerita ni ba program kita itu. Okey tu hello selamat malam.
2: Hello.
5: Hello.
1: Ya, selamat malam.
5: Aki
1: tuan
5: tu. Aki tuan.
1: Nama Oh, sebab sebab nak aki tuan. Tahu. Nyonya ingat ke menua hari ni sebab kiton?
5: Hari Selangau DJ.
1: Oh DJ ya. Hari DJ ya kiton. Okey. Ya.
5: Tahu. Mesti kita pandai aja tu.
1: Okey. Tahu.
5: Jadi tahun 1994.
1: 1994.
5: Jadi baik tu rumahnya aku nyebut-nyebut rumahnya dia dia tu dah badu nyebut-nyebut namanya baik yang nginau. Jadi dah tua yang nginau dia tu dah ladang dia tu dah ladang dah kiam orang dia nginau nginau ubi nanti ubi tahunnya empat babi lah gagak kemparak mana ya kulan mu nikik ku. Okay, udah gagak kumparanya main di duduk aku ya. Aku atas dia baru aku ya. Aku jauh tua yang ini now. Datai dia nikai tua. Aku dah lebih aku 7 sekol ke pulau apan tu ya.
1: Lemai malam ya?
5: Malam. Kelemahan malamnya. Kebak aku. Aku 12. Aku belangka bisa bulan. Udah tu ke duga-duga dia. Pedau tak terang. Atas pasak ke doan tu aja.
1: Makai.
5: Maka saya pilih intian bisa, pilih intian kita keliak pipamnya.
1: Ne.
5: Pedau ke bulu, ku terang bulu lengan ku. Nama tanya ku yang nak ku. Dan nemu tanya punya kokung dia.
1: Belum medak ne.
5: Belum medak tu ah. Ya jauh, saya tengok kena ke babi nya, nong babi nya. Nah jauh tu ah. Tak tikau kan, datai ah. Kan pulai tu aku nak nak guai aku nak tunggu dulu aku nak tunggu dah lama. Kan yang kita orang aku tu ya bunsu babi, dia berkenya aku nak.
1: Bunsu babi.
5: Tante dulu 5 minit ke aku ya. Entah tante ke 5 minit. Bedau tanya. Bedau dia merah terang. Bulu lengannya nampak bulu lengan. Menulihnya kawan aku pulai itu. Ya aku luhun hatanya. Aku gak nyari metua begelia gak enak nurun. Aku gak nyari senap yang nadai. Aku segi ngai aku kerihe dengan bula. Nekalam udah tayo kenyak. Mula nuhun pulai aku dulu. Sesuai ayah dudi. Lalu pulai tua sama babah. Bedau mau tanya. Bedau terang dia.
1: Okay, dia.
5: Nggak minah.
1: Okay.
5: Kita kita ngerata ubayu kenya. Nada kaya nada namanya dia.
2: Terbukanya apa ya? Nada yang
5: terbukanya itu. Tama babah tua. Lepas kena jauh aja lai. Yuk. Sampai nak pedak meh tua, nak menyang belakang lenyau pulai tua.
1: Tanya lu dia mana tadi?
5: Oh dia lu sampai tua ada medal buat tua nak menit belakang kayaknya menit ko cita nya tarat tak menit belakang.
1: Orang awa.
5: Dia aya kejanya sedih kan kau dia.
1: Hmm.
5: Jadi malia ya. Tetap pernya.
2: Oh ne.
5: Dia ko cita tua ya.
1: Hmm.
2: Pada seduai tadi. Nada yang kebut dan tadi aja ya.
5: Nada yang kebut.
1: Hmm.
5: Jadi ko cita dia.
1: Hmm.
5: Cita kelihatan. Teh ya bungsu babi ke kun ya. Kami hubir dia pergi lah ke kau ni. Kami empat dia ya ke kau. Dia aku mai mai dia pulai tadi. Aku lah dah gelak hati aku ngai pula. Nak dah takut. Bukan aku kurang berani. Dia hanya berani gek semua kerja aku. Tetapi malam.
1: Ya,
5: pulai tu lah. Datang rumah dia. Boleh ke nak jauh rumah sangkai boleh sangkai dia tu aja boleh ke rumah ya boleh ke rumah tu.
1: Oh.
5: Dan ni pagi tadi. Nyawa gak kukun am. Selama mimpi teh peratan malam madai kukun. Ni dek nadai. Nanti nanti lagi dek kemedak. Ambil hubir yang apa babi kukun ya. Lagi mentek pula gawak.
1: Oh.
5: Nyawa kian amat licin.
2: Nadai ne habis.
5: Tempat babi semalam malam.
1: Nama bunso babi nya. Antau nya kini tadi. Okey tu nyo nanya nuan.
5: Kira antau teh antau babi nya nang nganu de.
2: Setengah manusia ia bakal manusia nya ne dan bakal berbagi ke.
5: Nah, ngai ngai bola ko nak kala muda temata-mata kenya selalu tanya.
1: Kau mai bunso babi nya.
5: Bunso babi kurang.
1: Ya nak ngacau kita ini.
5: Nak ngacau deh. Tapi kena mengasuh de gelai aja.
1: Ngacau tak di tanam kita nya aja, ya?
5: Ngacau tak tanam kita nya aja. Aku bisa bertunggal ke kuliah nusi ke aku tempatnya aku madah dia sedangnya pai kuliah selalu. Selalu tanya di bekinya kuliah. Dia tak kena nadai. Mianya tahun 94 saya sepeda ke kumai dua. Kudanya, mada yang bab nyo bisa bulan bukai nyo. Empat babi baru juga, semua babi baru. Inau ya, boleh ya babi dia. Ataku nanggau ya cigu. Nggak, ya lebih nak jauh sekolah kami. Kita semua ipuah menuanya dia. Nggak jauh ada kutu.
1: Nya aku bayar bunso abi ini.
5: Bunso abi kena korek aku. Medai nada kami mimpi tua.
1: Nada ikut ngambil mimpi. Utai kedi tanamnya nang empat ya ne.
5: Empat ya, ente segama bunso abi.
2: Ambil semuanya ubinya semua ne.
5: Medai ubi ya, ambil ubi ya. Kecek, belah abi
1: mah. Nanti utai bukanya dah dintunya nak.
5: Kena medai sebenarnya.
1: Telak ke bukanya aja me.
5: Labanya je ramai nya lah nada terintau nya. Nada ai nada terintau sige nunda nya. Nya mo te amat busu ba pe sige te tanam de sige licin te. Upai de nya dia. Ya selalu buat bau bayu ke nya te nya selalu nya de.
2: Madang ubi.
5: Madang ubi. Nya jai lah aku mesti cerita buka
1: ya. Mana nak cerita kita nak.
2: Okey.
1: Okey masih kita.
5: Bisa kita cerita bola. Ialah aku mesti lah. Penyambun
1: ya. Tahu nya.
5: Ukai tu betul lah banyak yang aku ngan mesti ya.
1: Minggu baru.
5: Lama kita nyudi aku tu. Okey dia kelihat.
1: Okey. Tahu nya
5: deh. 73 aku 74 ya kita.
1: Tahu nya deh. Nada salah.
5: Ialah. Minggu buka lah.
1: Okey, selamat malam.
2: Selamat malam kita.
1: Ya kita. Kalau ninggal orang bayi bunso babi tu ni, tang nak kalau nanya orang atau baru nemu nama ke bunso babi
2: ke ni ni. Ya bunso tu maya macam ga.
1: Bunso si bunso bayo
2: orang. Nama tanya, kau ni dalam jekum layu ke tak mambang tanah mambang.
1: Mambang tanya. Baru hantu
2: ni ni. Ya, ya baka babi dan ya baka manusia ga. Kamu ya taika di
1: rundi
2: aku ke sem.
1: Bunso babi. Kalau ni ngah tak nak nemu nama tu kenya. Okey, nyawat kangau tu ke. Halo.
6: Halo.
1: Selamat malam.
6: Selamat malam. Pak John Ari Kuciang.
1: John.
2: John ne.
1: Ari Kuciang. Selamat malam John.
6: Okey, kan saya ke cerita kepada kawan ku pagi gelang intik keliak lah tahun 2015 nya. Mau mula ke ngintik ke ulu ulu Sungai Mugah.
1: Semunyan dia.
6: Mau mula ke beli ke apa rasa nyamuk. Tapi rasa nyamuk tu tadi. Nadai. Lalu beli apa nama lukai kayu
1: kayu kan? Serukai.
6: Betulnya. Ada kemudian beli ke lukai tadi. Lalu nurun ngintik kemudian dalam pukul 3 lemai kenyang lah. Ngai ngena mutusika minta anjuang apa yang ngena cerita. Rupanya lalu startlah kemudian tu ngintik dalam pukul 4 lemai kenyang. Ngintik tadi. kira ke dah sabar lemai dalam pukul 6 kenyang. Ada suh kapan ku tadi nungkun ke lukainya lapan dah mayuh nyamuk. Dah tungkun kemudian lukai tadi dalam bisi dia ke lukai tadi mayuh tadi je. Dah kemudian nungkun tadi dalam pukul 7 kenyang. Alu lah abia lukai tadi. Tapi abia melukai tadi. Alu pakai bunyi umbak no angin-angin hari ulunya geratai. Ku mendengar apa bunyinya, ku mendengar kapan ku tadi. Nah, namu ke bro ke? Mungkin ke hujan ke hari itu kena kia. Tanya, nanti atai datai nak geratai bunyi angin kuat tadi dan je. Lepasnya, dah dalam ke pukul 8 kena. Alu ter, katanya punya tubuh aku tadi, alu ter, berkata, lalu sakit terus ya DJ. Lalu sakit kemudian ya. Nah boleh tu ngintai lagi bro kemudian ya. Lain masa itu dah bro kemudian ya.
1: Awah.
6: Kak kemudian pulai tadi. Bah menuanya pedih kan ya lain ke kuangnya apa ya. Lalu ketik teman tadi. Lalu ngiga tempat ketiknya bro masang ke kemah. Masang ke kemah kenyak tadi.
2: Dua-dua itu nyam ya.
6: Ada kemudian betul dua sekejap. Ya mana? Bisi tu pernah dua ke? Mana? Cuba aku pakai tu pernah dua. Nanti setengah kejamnya. Betau ke? Nya apa?
2: Berapa?
6: Lagi ke saya pedih mau ngomai tu nya. Nang saya kau sini nyebut celap sangat.
2: Nah, dah saya tabian.
1: Lalu kat tabian mana?
6: Lalu kat tabian ke nya? Tanya tak kemudian ngancau apa semua. Tempat kemudian berteduh tadi. Lalu gali lah kemudian dalam tadi. Padahalnya apa? Tapi bisi kan ingat utai orang berjalan-jalan ke tempat isi kemah kemudiannya tadi. Banyak jeliang kemudian nak tahu ketemu ketemu utai teman sah dah.
1: Teningah aja.
6: Teningah aja. Tapi bisi ke orang ke dia mantak lali pada kemudian ya. Nggak kaya ngelara. Nggak kaya ngelara. Banyak. Anak tadi kaya kemudian peduli. Ya apa ya. Tindu aja kemudian semalam malam. Lalu nanti ngintik kemudian nanti boleh utai. Udah kira ke paginya. Lalu bisa nemu orang ke bak menua dia kemudian DJ. Lalu minta ambil anjung pulai ngagai jalan bersaing ikan lain ni.
2: Bermalam sedua dia.
6: Bermalam kepada dia. Banyak. Lalu minta anjung orang yang ngagai pun jalan besar ikan ikan lain kena kau ngagai apa ya ngatau ngambil kamu doa ya. Lalu dia nya dia punya orang tua yang tadi lalu nanya bani ke suruh sini dia naik jang kena dia. Nah dari ke kamu itu nyawut dia banyak tanya baru bani suruh tidur dia naik kena dia. Nama ada tuai dah, kamu dah nanya ya. Ya batu malinya kena kaya batu kena orang ngunduh ke laruang. Dia nak kamu kali. Batu kena orang ngunduh ke laruang ngagai perahu.
1: No seduai dia nya.
6: No kamu dah tindu wak. Batu tindu orang manggil ke laruang. Ya kena kamu dah manggil pala.
1: Okay.
2: Sedoi ke ninga utai ke orang ke berjalan-berjalan tadi. Mai malamnya?
6: Mai malamnya mai.
2: Nah.
6: Dalam pukul 10 malam kenya.
2: Nah.
6: Tilias malamnya ke besi banyak dengar bunyi kecil-kecil orang berkayu lah bak air ya. Dia kata biar air lah sama dia malam dah. Batunya batu mali kena kuhang. Nak nemu ke kamu tuai tuai mendak tempatnya ke mana awak DJ dah?
1: Aman.
6: Ni dah dia kamu tuai ngak.
2: Ya. Ya. Rata doa dia ne.
6: Oh rata. Padahal batu itu indah orang ngelunsur ke ruang dia perahu.
1: Aku nak nemu punya tadi itu dah.
6: Dah nemu udahnya. Sebenarnya jiwanya dah datang di rumah. Cuba nanya orang ke bakal orang tua ke nemu gi di pasar bak kampung lah sih.
1: Ya.
6: Tanya kau dah ya. Padahal kau dah lah pasar kau dah ternunu ke kulit kayu tadi. Ya, terpada orang tuanya. Tuai nak ngacau orang dulu. Ngasa mata peti. Ada nemu ramai kini kepada orang tuai. Suruai nak ngacau orang dulu nya lah. Orang ngacau suruai nak baru kena ke.
1: Aman.
6: Dia kan ada rasa nyamuk, dia beli kulit kayu ya.
1: Beli serukai nyam kena.
6: Beli serukai nyam kena muru nyamuk. Tapi nyam tadi dia tak biar main kulit serukai tadi nyam tadi tadi lu datai.
1: Ya nanti ni tiah ke ngai tanya nyom tanya. Tini tiah ya.
6: Tapi nyam tadi orang yang mata. Lepas kemudian itu dah ada lagi tadi kena muru ya tadi.
2: Ya datai baru.
6: Oh ya, datang baru ngacau kamu dua ya.
2: Nanti utanya lagi ditunus dua ya, nak yang ngacau.
6: Oh, nyak lah tadi.
2: Lepasnya muru ya, ya deh.
6: Tahunnya mahal gak serukanya di DJ, sepuluh nggak? Enam ringgit ya?
1: Sepuluh
6: nggak? Enam ayu lah tidak?
1: Amat nih.
6: Siapa nanya orang tua ya?
2: Udah nyak lagi sedua ya, kia baru?
6: Udah nyak, udah. Udah si kira ke bapa bulan kena besi kan urang ke bahu tapi dah nemu sini tempat orang ke nya bahaya dek ni tadi tahu
1: aman aman tahu
2: nak jerak guys dua kian nah
6: lawan dia sikit mun mayo undang dah DJ
1: agi
2: nak malam dah nak dai mas dua malam dia agi nah dah nemu sedua ai
6: dah nemu nak dai malam dia agi
1: Ini kan nak buka ke semak nya
6: mana? Kau tahu ya malam.
1: Ya.
6: Ya jadi je.
1: Okey John. Mana cerita dia John? Okey.
2: Selamat malam John.
6: Okey, selamat malam.
1: Okey. Ya tadi John nusi berikan menyata tadi ne.
2: Ya. Hari kucing di tu. Cerita John aman gak tu dah nak nemu tai
1: nya tadi. Nak nemu nur nya tadi.
2: Bau kampung menua ada sem. Orang pun menua nemu mah nama tai ke
1: ni ke.
2: Tak tahu. Tak tahu tai ke bisi
1: ngacau. Siti-siti nur nya men tadi ne ni. Bisi tanya deh. Undur namanya tadi atau kebekenyam tadi
2: ya si teh bisa kembali bisa kendaknya tadi nemu orang ke empu menua tadi kita ke empu menua nah dah emang kita nemu nama pemali ba siti-siti tempat yang tadi
1: ya datang hari ke ditusi orang-orang tua itu ba mayuah ke nusi nama kita itu ke kampung tadi kan kampung puan babas tadi anang kemis bareng atau kebekenyam ke di ajar sida tarik deh anang hanya lah tik nemu tai ke bakal tincin tai ke bekenya anang ambai
2: ya yang penting pemali ya ke patut di titih ke kita anang ke kita nak ninga tanya lawan orang ketua kena wangi atur atau ke penti ba kampung ni tadi
1: betul siti mayuh ga sida ya ke nusi sebedau tunil ngacau tai ke ba pendam ora pendam lama suba laba mayuh baya denil ni panggal ni kerdio tb utek kerdio nya tadi anang anang ngacau ya
2: ame
1: anang nego anang ngacau ya amo tek nya laban
2: lek kaja
1: lek kaja laban nemu ngacau kita baru ge lagi nyau te urang deh ukai te kita
2: ya te urang de baik ngagai menua semayan deh
1: betul nya ame bisa ke sida ke betelipun nusi ke utai ke bekenya Daniel ke sebedau tau meh bala kaban sida ya okey nya tadi peningah kita ke 12 malam tu mayuh ke peningah malam tu nenek
2: ya selalu ya mesti 12 sen.
1: Ya, bisi nang maya tau me.
2: Sikit jam, sikit penyampau ya,
1: menyampau ya. Betul. 12 kadang tadi kemayuh lagi kadang sampai 17
2: meninggal. Oh, kemayuh nah.
1: Au ya, 8 cerita malam tau mayuh. Ya ngombai pandai ko sida ya panjai kenya.
2: Ya, ya ke memulanya pandai ya. Tang nya betul ni.
1: Dah tu sih lagi panjai.
2: Au jadi panjai pengujung ya.
1: Okey, hendak berasai kita itu sama pukul 12 tengah malam lagi yeah. Bisi siku dua lagi kita ke dekat telefon ke malam tu.
2: Ya, yeah, berkongsi ke cerita kita ni tadi dalam lagi bisi cukup siti cerita dan yeah. Kedua itu cerita.
1: Dua itu cerita.
2: Kita ke dekat berkongsi ke cerita ngagai tak kabar program genggam semangat malam tu.
1: Tin ada lagi tuan nutup dalam 11:50 kenyang mah Daniel. Nanti nadai lagi mah.
2: Ya, nutup pintu tua ke malam tu.
1: Ya, nutup pintu ngai ke tenyal mah. kira mai wah mah peninggal kita ke malam tu ni. Okey, aku meda dulu sida ke ba Facebook tu Daniel.
2: Ya.
1: Sida poi pol minggu selamat malam Sam ngau Daniel, Anita Nawai. Selamat malam Hagis Seduai rindu ninggal cerita bala peninggal aku ya Richard Luta malam tau kesebut apa yang tadi kumbaya rapi pigo nya tadi aku ya Niel
2: api pigo
1: api pigo aku ya kesebut apa dari pedawan tadi deh api pigo nya lepas dia lagi kena minyak gas deh minyak gas aku tadi nih.
2: Ya, minyak gas. Api pigo nya ne.
1: Api pigo. Ya, ukai ke kebayat tau. Ya, bisa ubat empu.
2: Kebayat. Sikit kebayatnya meh ubat ya. Ya, ramai api kebayat.
1: Api kebayat. Nanti api pigo tau. Ya, kena minyak gas ko ya tadi. Okey. Udahnya Wilson, Will, selamat malam. Tuai rumah nak dai malam tau. Tuai rumah. Mesti penanggul ke nak boleh diseliah ni Niel hanya nak boleh bergulai dengan kita ke malam tu Rubina Insi Pigo kuyanya Pipigo
2: apa sih ada Pipigo ni
1: Pipigo lepas ngetapai tadi ia nak nemu nama apa Iban
2: ya lepas dia bidayu
1: lepas dia bidayu tadi deh. Okey, nguji Siti tau ke Niel ke penudi pelabak aku. Okey, halo selamat malam.
7: Malam.
1: Ah, sama malam. Siapa wei?
7: Ah, Jonathan di Pekanto.
1: Oh, Jonathan. Sama lah. Oh, sama malam. Ah, oh, Jonathan ni. Eh.
2: Jonathan ah.
1: Oh, kira tinggal ke penudi meto. Okey, Jonathan.
7: Oh, suah aku kau tu kembali kali engkau kau kita tu.
1: Oh, ya. Oh, ya.
7: Jadi tu lain cerita tu pandak kita tu cerita menang tu.
1: Oh, okey. Oh.
7: Aku tu nggak nyebut kemenua, tapi dari rumah kami itu. Jadi menang tu banyak kebelian belian bunuh buyu. Dan aku tanya bisi petua cikunya kini bayi menangnya ya kurap ya gak bengal. Ya baik kurang baik menangnya luput deh. Aku sekali luput menang kini baik petua bengal ke kurap. Baru menang ke banyak tunggu menang meluput deh. Dah ingat ke baru menang luput tadi dah bedal itu tadi. Aku bedal luput ambil menang baru nak kena boleh ambil menang ke semangat ya, tadi deh. Dah ingat baru tadi uliah ambil menang semangat tapi ini memau. Kira aku kira ke seminggu lebih pihak ya mumpuk sakit-sakit yang petua yang tadi tu lu juang ke mati petua ke bengang kurang tadi kira ni dah boleh ambil lagi semangat mula boleh ambil kira ke nangkat nyak mah kira tu
2: aku nak mati ke ni
7: aku
1: aku
7: okey
1: okey Jonathan selamat malam
2: selamat malam
1: aku ok Eh, nyata tadi Jonathan neh
2: Neil. Peninggal kita ke Pludi. Ke malam tu.
1: Okey. Jadi terima kasih Mayuh peninggal. Kita ke dah bergulai dengan aku ngau Daniel ke malam tu. Au Mayuh ke cerita mana-mana ke malam tu. Ngarap ke kita boleh bertemu baru ke bawa ke Bukai ya Neil.
2: Ngau mega ba minggu nangkan kita lah jam kesama ngau hari kesama.
1: Kesama ya. Jadi terima kasih Mayuh peninggal. Bertemu baru bawa awak ke Bukai.
2: Selamat malam.

0: Pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anak yang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

kita, api tok mau lalu nyerarai nganguskan semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang penik. Beruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: nak bertanya tentang penjalai penghidup artis? Berita kepemadu baru hari artis kini kangau?
1: Berita ngan? Berita
0: jelas. Tumit program kini kumbai galeri artis. Ninti yang hari dua berengkah hari pukul 11 malam. Bungulengau aku mawat engau artis-artis kini kangau berdalam program galeri artis. Tentu ya seminat bak YFM 101.3 FM segulai sejalan.
2: Galeri artis 101.3 FM.

0: Pagi rewind. Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cah. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai nyual mesin berbasuh cepat. Ujin benda orang putih cah. Nada lakinya berbasuh apa enak.
1: Ya aku benda selalu dishwasher.
0: Tak mesti mesti dishwasher eh. Ya yang berbasuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali jauh lebih terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga nyaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke. Oh nyawa hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun. Aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih ya tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai. Nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki bak Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
0: Entah. Pernah dicak. Ya dah mantai keterangai tipikal hidup. Kita nyebut. Alu ngasuh meli terus.
2: Nak kena ngelempuang mimit. Mereka pengawak tu tadi. Nak pihak ya.
0: Aku selalu dikajak kutu semua.
2: Nah, lepas tu ada nyebut tadi deh, ada salah gak beli kena ngelempuang ke pengawal kita yang berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalat nyo belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
1: Betul. Okay, bukan kerja apa gitu. Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi joran murah deh tau. Udah kedua habis macam. Tau kayak kusik bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun pesuk atau ke dehydration. Tanah tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai meresi jari, lebih lagi maya sebudah makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu lahanan hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih dai ke bersih, semampai nangi ke pengamah luar, yang kebuah mana hagi bercagal hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami, bahagian ku.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali itu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Pagi rewind. Pamai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung ngaji primary satu dia perhati ke nane mayo chess historian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terbak bersekolah. Tambah mega sila bah terika yang kesama lama mayo masuk ngaji primary ketebal lagi nyaw sama best sama geng. Arti sila tu tadi nyaw nade arti rawan datai bandur baru bah sila ya.
1: Ya gamalnya gamal familiar mageng mah. Terbak di pedak sila mageng. Seminat kelasnya tadi engkau kangen suah historian mimet nanti historian.
0: Mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kadang besi artis kena nembak tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Berasa siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti besi leh.
1: Nanti nyaba aku nyaba.
0: Kita brotherhood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi.

hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Statistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi ada ulah diterima tina itih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah jalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Terang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah digumpul Nuan, bawa ke sidak di berkuasa, terengkap jalai ke pansiak di patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras batis si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik derempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Aram merangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisik siku ngembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh belagoreng.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siku laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

program Rundown Minggu. Ngena tai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Nama station Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, ngelau tengah hari.

Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tik muli anak urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal ke seduai. Okay, terima kasih ya. Nanti orang itu ingat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sida ya auto nemu berjakup dengan haiwan peliharaan sida ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakup dengan mayau. Nemu berjakup dengan udu. Nemu berjakup dengan ikan. Nemu hal diketawa.
2: Aku tak imagine itu ya. Nyawa maka teringat ke cerita. Kalau nak cat whisper yang ada cak.
1: Cat Whisperer. Dr. The Little ke.
2: Ya kan mau bercakap mau jelo.
1: Ya bukan nyaknya. Nemu berandau mau jelo. Tete di rumah. Boleh gawa. Cinta pakai dia tadi. Boleh sapu dipilih ya.
2: Tentang kadang-kadang aku lihat di cana aja. Ngau jelo-jelo nyak nemu malas ya ke cak. Ya sih banyak ya aku ya. Mau jelo.
1: Nyanyo bengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya dari bengkai ca. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti mana nganjur ngeca.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentu akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

influenza, nhưng kaum tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngok pedis sisi. Cara nyelia ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau majabalan. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

0: tak kami suba ya. Spraynya kerga suba muda. Kerga 5 ringgit na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap apa ini ku dek. Ngok. Tok. Tok bekas anggol suba. Mau kami suba. Darah kami suba. Ngena baju ku dek. Baka baju serumahnya. Baik sedih naik bujangnya. Sida ke tuai dek. Ngan wal ni kebas anak. Ngai nadi kayen to. Pengantar kami suba. Nya kami tu suba. Nadai ano semua ke darah-darah. Makanya magak. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah siliak. Bajiak magak. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magak. Kurang. Urang kan nanya, dini yang kami peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sida ia kelama. YFM, segulai, sejalai.

kak nga kasrunok ka hiburan nga jok ka utay ba happy happy asim asim kajadip nyanyi kajadip film star kadang-kadang nga school baru form 1 dah nemu style dah nemu agak buah panjang jodak tak ingin anak kita kadang-kadang form 1 beri kita handphone kadang-kadang handphone anak kita diambil kalau cikgu itu lagi ingat kita bukai dek melay aku melay kita yang nganu cikgu Taban dia tu memang dah rendah kadang-kadang handphonenya baik buat sekolah. Yang gambar utai kan dah patut digambar. Ya, mayo cikgu yang ngajar, yang main handphone, SMS. Cuma dah ngambil apa indah. Nada cikgu tu kena tu anak kita jaya. Ya, mereka kita yang nyuruh anak kita yang ke sekolah.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Yang anda menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Senyap pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami tiba ke bantuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat laban darah itu?
0: Tai dituk besi 19 buah pusat ya. Selalu ya memang kucing dituk lah.
1: Kucing,
0: hospital umum Sarawak dituk. Kadang-kadang besi hari bekam miri, hari serian lunduk. Besi gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Bekal kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan tiga nyawa. Banyaklah selalu tanya donor ngai kami. Nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi ngai tiga, plasma, platelet, ngai red blood cell. Bekal red blood cell tu bekal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya?
1: Okay.
0: Bekal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi kena platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kita beri terus ya. Sebenarnya magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu mati titik tiup ambil kami. Grouping banyak duit titik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, HIV, AIDS semua bisik. Ya, sebenarnya ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah bekas yang umai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB sistem. Walaupun ia ditok tapi data dan ba KL kini kini ke uji derma darah bila orang ki ina ya memang dah bisik record ya dia memang defer ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy ari tabung darah AJS.

0: kami suba na na mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo jadi kupur nya duige ya telu manung waktu kurang besai lima ringgit ya suba kumai maranya kemar lu bisa ga kupua kami merah jod pakuyo tu apa apa na ulah na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia maranya suba penuh kujaku 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tahu daun nana daun pertas ya ga pertas tu penuh penuh kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buncut tenyana dia gemesik kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Maya kitai suntua, nadai salah kak kitai hinjau bak kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang maya orang ngaga diri, nda nemu, henti udah ngutang.
2: Henti pada wisi duit kena maya, padah dulu maya kaya kaban.
3: Orang ke di hinjau kitainya, sigi lembau kan lagi ya. Laban tak nyamaya tinggai ke kitai ringan. Pesan bayar utang ke bantu dari kami,
4: Sway!

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: tok tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingi kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya ndak ready ko kita ya. Ndak ready melupakan. Nah, bahkan ni kita nampak perkara tu enti semua bisi ari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
1: Tu utai ke disebut aku di tok au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Dan kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Dan kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita ti lama suba penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisa penghidup ti baru ti berini bak leka jakuk Tuhan ya ti merik kita masa depan ya ti merik kita penglepas ukai kundiam kita ukai ngemaruah ukai ngelemik ke kita tang ya ngangkat nyungka ke kita. So nyak ke buah aku selalu nyebut utai munyi itu anang sekali ninga leka jakuk orang bukai ti ngelingi kita tang penghidup kita berdasal ke ya berpelasal ke leka jakuk Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita ti nyadi ke penemu dalam kita lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti amat-amat mujul diberkat oleh Tuhan. Na oleh diruntuh, dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi. Tang mengkang disungkak ke oleh leka jakuk Tuhan ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak lalu merik masa depan ngagai kita.
2: Plaza Jurai 635 Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: tu, kelebih lagi rumah dia tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Wangi maya ya seneram sarita. Sudah dipisin buah anyo piak ke kita. Sigat maya ya seneram sarita. Ngena baju kemeja warna pink. Ngena tali pinggang warna putih. Dan cu warna selum. Sigat maya bakar Ricky Andrews.
1: Siti pi.
0: Ya sigat, ayah senera, kangen teh indop ya.
2: Nemu mai di enterong. Nama teka di kebendar ya. Mesti bisi terpinta nantu nih. Nak kala-kala nemu jaya nantu sigat.
0: Aku kebendar ya kameli bilun kontrol. Bilun kabang keterbaik-terbaiknya.
2: Nak anci-anci terpinta di nanti ruang. Tuknya 10 ringgit cukup kena beli roti kulom. Nanti kena beli belum kabang diri dekat lindian lagi.
3: Sejam udahnya.
2: Ini nanti ruang terne. Nanti ruang. Oh nanti ruang. Nolong ayak nyuci motor dulu lah. Kamu nak nyuci ayaknya.
0: Anang gue dulu. Aku kan nyuci nyak dulu. Kan nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemerintah satu bas sekolah tembawai kanyo.
2: Nanti ruang. Uji dulu ngayak pasar dulu alai. Ibu sanggau ngakai kopi. Nadai gula aku ya. Alai, beli ke kita tiga.
0: Lagi ya, ke tindua pedah di kaki. Kutu terlihat baik kutu terap. Tadi pemain bengkalan. Tadi pedah di pala. Kutu nyumbe di sengar. Ini utai itu. Lagi ku beli.
2: Nanti ruang. Lagi kak minta utai. Ngagai ayak di tu. Berbungai jaku. Manis jaku nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh. Mayuah kedali ya.
4: Dengan bala peringat semua, enti orang dekat minta tolong, Ana enggai. Ana mayu kedaliah bakal enti rung. Jakob manis saja, enti bisi utai dipinta.

Perintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Maya kabanyo a barang, tentu kita kaminta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me business kaban, ente ada duit ka meli, tulung share aja bermedia sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni anggawai FM.

tak suah medak troli dengkah bak sengah pandu bakal bak supermarket ngau mall bisik didingal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi pariat kan bisa ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nuan di udah disediakan nanti kita udah nengak nanti ngepang tinggal ke bak nuan nak ngepang jalai orang bukailah ngumum meh bisik orang ke ngumum.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliak managi hari kengerana.

0: Pagi rewind.
1: Topik kita pagi tu about 2 pagi Y di berpansa. Lagi ingat nak kita gamau orang ke sama ngau kita sekolah subak.
2: Sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh. Berperni yang ya hari ni udah merniang aku itu merniang dini aku muda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nya teh. Sama sekolah kita coba sama pemberi udahnya baru teringat anda bertanya entah deh udah ke pepansa baru teringat lapannya coba lain deh udah besainya gedung
1: Catherine Charlie kan? Semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak koles lagi ingat magang Mina selalu kesarut nama aja nanti DJ mel ke ingat amat ku nama ingat gama ingat ya toh sebilik ngaku ya coba kami tersebut segi geng duduk ngulami mata.
2: Ngulami mata apa budi yang?
1: Kapan ku tu sebab lebih ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngemai nemu nuan salah ikan ke boleh dempak kita mata nyak sem hari yang aku nemu baca isi salah ikan nak aku nemunya lumai sampai tu nala ikan
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Dinga ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masa belakang selalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: Kita rindu ningakan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: begulai dengan kami ba bagiga entelah
1: ningak keseluruhan begulai dengan kami ba program bagiga entelah arus telefon kita menggak mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634 ya nyeri telah ke terubah panda munyitu ya dengan mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai kenapa tu cek
2: au kan ngelalai korang picak matanya
1: ah nyak baru betul ngelalai ke orang picak.

0: Assalamualaikum.
1: Au, lagi ke perhati ke baru?
2: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ah, ya, ya betul nah.
2: Semina ba YFM.

Perintah Sarawak kudas tujung mansang ke tanah 1,500 hektar pemesai di Kenangaga Projek Nanam Padi. Projek itu nang dikenak nyawa perintah nambah ke hasil beras bak menua itu nambah kena bapangai bak beras import aja. Projek Nanam Padi itu dikemansang ke bak palang jelapang dan nang umai padi ngau nyemai benih padi, bak setumbin, tenyung bijat ngau linga di Suri Aman. Kelimpah 173 juta ringgit agar belanja dari perintah besai kali perintah Sarawak maka nambah ke belanja itu dikenang mansang ke projek nanam padi di Limbang lawas ngau pelilih menua Simunjan. Agar belanja ke besai itu naga kekena naga entali air ngau maka ungkus ngena perengkal teknologi baru Tiginti. Besai benar pengarap bahwa projek nanam padi di Sarawak boleh nambah ke pemayuh beras ke guna menua serta boleh ngangkat ke ekonomi rakyat. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

0: Sudah sedia? Sudah sedia ke kak nemu siapa juara capai kemialan minggu tu? Siapa kedekat lebih surat kabar? Ketawa engkau kami.
1: Alah dulu.
2: Alah dulu.
3: Alah dulu.
0: Lagu engkau k-

aku Priscilla John, Kalimpah Radio, manyuah cara kenatnuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta manyuah agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.

0: Kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk nuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawa telefonnya. Nemu nuan. Nanti nyuan nyawa telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap kena penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah megak nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Dekeran juga simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dinain one.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kemai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis dari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita ante orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: sikap siko orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Hanya di pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kitai. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesai lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak maneh ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman. Tu nu datai ngagi runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Na ya lebuah ya debeda kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa ya, naka mega na ya lalu lebuah api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya. Ya so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansut, nak diluah ka. Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau disimpan ya meletup. 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ya. Nyak kebuah berguna amat. Baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penusa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, belanau ngau kaunselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidak nyak tadi. Ya, ngemedias kati sidak nyak tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan. Terbuka ngau kaunselor nuan. Okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge. Ti ulih merik penjandi yang penemu. Ti badas ngagai nuan bekeni ke uliah nyeliah ke pengeringatnya ti uliah ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tau pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngurang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anak ngeluah ke sengapa anak beranau ngurang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai utai kebetul anang beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
2: Sajurai 6:35. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Terus bergulai dengan kami, Semina di YFM.

0: Kita rindu ningakan telah
1: bet mo baru nga kita
0: begulang kami ba bagiga entelah
1: ninga keseluruhan begulang kami ba program bagiga entelah arus telefon kita mengga mengkam ke selama 082-258-633 ngau 082-258-634 ya nyerin telah ke terubah panda munyito ya dengan mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cek
2: au kan ngelalai ke orang picak matanya.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Ukai.
4: Angka sampuak batang.
1: Ukai. Ukai ya.
4: Ada kau ngelayan?
1: Aau lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninti yang hari Minggu.
1: Ya betul nak.
0: Semina ba YFM.

Terima kasih. Menuju kita di mendiang ke Radio Ngau TV RTM di seruran mic kita berita di amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik kai semina nabur ke berita aja dan megang pemerinan Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik RTM.gov.my.

Simpan mengau badas, gelemak basin wan, ari kemertas. Kaban si disadangon mentas, kadang nyak mekemuan aksi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang nadai ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian medaguk, ari bercerita kasih diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tu adituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya, tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorak. Labah lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

0: tentu kita sudah medak troli dengkah bak tengah pandur baka bak supermarket ngau mall bisik didingal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pun bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur di udah disediakan nanti kita udah nak nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukai lah ilmu meh bisik orang ke ngumpul troli pang nak salah kita ngomong sedak ya pesan tu Ariat tu Servik Tegung ngau YFM.
1: Amunnya kurang sebab nanti nuan tu tadi gagal subjek BM. Nuan ada boleh sijil SPM ya nanti nuan ada boleh sijil SPM nuan pedis kan ikat pengawal. Nama lalau nuan ngagak balan nebiak eh ke benua ngambil SPM tu pengajar ni.
2: Baku ngagai semua nebiak. Kau bina SPM aja. Yeah. Sebarang bangsa persa ke diambil mesti digagak ngebetul. Mesti hadir, mesti datai mai persa. Laban cigu ku kalam adah keliak. SPM tu siti senjata utama dalam mayu-mayu persa. Laban nanti dia terus ngegak STPM universiti semua utainya bakal kunci kena muka aja. SPM tu support ya dalam semua persa ke di gagak kita semanjai kita belajar. Jadi ngegak dia ke ngambil persa SPM tu gagak ngomana ya. Asa udah ngagak ngomana ya pulai ke petara nama pemutus ke pangsuat udahnya. Yang tijemak ya nak mana ya kini nak ngemuas kati ane gue mantul laban lagi bisi peringkat kebukai nalan kebukai palan kebukai nanti ukai bak penglandia rundiang ka bisi bak penglandia jari tau ke bansa-bansa pengawak kebukai.
3: Pengajar Rengan Anak Beji PKM SK Nang Entabai Julau.

0: Sam, kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Si, puh, lawa dengiro kediri ne. Yeah. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu, masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ne. Spon si.
0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ada orang dika spon ka?
0: Aw, nandainya mesek.
1: Yeah, kediri deka.
0: Kediri, no patut nampak sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nala mau proto lapar.
1: Oh, pia ne. Okay, nama tu kampak aku tu ne. Nama tu kebisi itu sih. Salung erok di tu lepia.
0: Kampua
1: itu, nyamai kampua itu sih.
0: Nyamai, kampua itu nyamai.
1: Kamuji ka? Kamuji kampua merah daging.
0: Sam, nama nantung insap itu Sam.
1: Nada, nak awak, nada orang muda deh.
0: Ngin mayu orang muda tu. Nuan nemu nak salah nung insap buat kedai makai tu.
1: Anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nada ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke nak muda nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nuntuk makai. Gaya nuan sponsor ku 300 masa ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kini tu je lah duduk di tu jangan nginsap.
0: Patut nak nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, yang manar ne.
0: Nyanya.
1: Eh. Oh.
0: Anang nginsap lah.
1: Kalau kemohi sih, kumpal luang terlalu.
0: Ne, nemu penuh takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.
3: YFM.

0: Anda tidak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang pelusah berbadi berjalan alun ke tahunnya di bak suarang maya. Bukai semina oleh ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta tali kereta termeka oleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita termeka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau mengenai tali kereta ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kita telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekat daripada orangnya, perkara keberat. Pesan Anang Kiro bermain telefon hari aku Pimlia David ngau YFM.
2: Maya kabar nyua barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni kau untung tip bakanya. Tolong me bisnes kaban. Enti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ya kau nolong. Pesan tu hari aku Natalia ni ngau YFM.
3: Dengar ke pengelak pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai Sejalai.
4: Selamat pagi, Sarawak, Tanah Kejalang. Tentu ya, Segulai Sejalai baru kita bawa pengelak pagi YFM Baharia kedua kita dalam bulan 7 tahun 2026. Kita ngepun ke hari baru kita itu ngawa tujum ngepemgas semangat ia ke regas agi. Okey, pengerap pagi tentu ya awak nung regas ke mata kita pagi hari mudah dalam kandang 6 jam sebenarnya tu tadi berkah hari pukul 12.30 malam tu tadi ya tindu malam kita nang yang udah ada so kami cena agi di timang gau seleksi lagu-lagu ti udah di rintai ba awak timang kerba tawa jadi ngarap ke boleh kenyap ya ke mana meh bala kita ada malam ya. Okey, jadi pelabur hari jam 6 pagi tu tadi agreement kita berbalik baki ha kalai bawa pengerak pagi ya tentu ya kami dekat bergas ke mata kita pagi hari 4 kita pagi tu ngamai ke ransi yang lagi ngerejah pengawa tentu ya bawa pengerak pagi sebenarnya mano engku kuat tu ya angka stone dulu engku kuat ngergas ke mata kita ke pagi tu nganti mano ngecak mano nyala klaim obat ayam eh. Okey, jadi ya bakal selama megabak pagi hari kita ke pagi tu ya. Sebelum kita berkongsi ke berita ya ke bukai ngopi megabak perniagaan lagu-lagu tiada di ya tu sun ke awak kita pagi tu mana dulu kita meri terima kasih ya ngaji petara laban tiada nampuang seput kita badunya injau tu sari ada agi lalu pihak mega luar kita itu tadi minta berkat ngagaya bapak pengawal ya ke dekat di atur kita semanjai hari itu ngarap kenyak tadi mujur di pejalai ke ngau nadai penanggul jadi ke pagi itu aramah kita itu tadi sama bersampi dalam hati hadiri di ulu ke Raban Kristian Arya Gereja Anglika ke pagi itu ti betuai ke Bishop Nelson Ugas Bulang bak awak sampi pagi YFM.
5: 9 pagi hari gereja Anglika kena ke 2007 keterbah tu aku dulu dekat beri selamat pagi dengan semua bala peninggal kutu Bishop Nelson gas bulang hari gereja Anglika aku kemai kita sama 9 aku pagi tu di nur kita jamaya tu wakil kita yang pun ke pengawal kita sehari tu gas 9 dia patut beri terima kasih kepada Tuhan ke mana ia aku dah ngitu kita malam ke udah lemai kita mendoa hari siang hari itu kita juga patut beri terima kasih ke semua berkat ia aku dah sebut kita kelamak ketu sampai kita baik minis rego

kami berterima kasih kepada semua berkat Tuhan. Sudah terima kami dalam penghidup kami kenya di Nabi Anuan. Kami muji Nuan Tuhan ke semua mana Nuan ngau kami dalam hari kiudah. Jelis pedau kami gereja mau bukai sarito kami sampi setiap jaku Nuan dulu. Minta Nuan ngiring kami Tuhan dalam semua pengawal terdekat gereja kami sarito. Berkat ke semua pengawal kami apai awak kita tahu mujur tahu pulai kepuji ngomelio nama Nuan megau. Kami nyebut sampai itu dalam anak Tuhan Yesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Baca dari buku kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. Matthew bagi 9 berengkah dibaca buah ayat 1. Injil St. Matthew bagi 9 berengkah dibaca buah ayat 1. Yesus nepan ngagai perahu layang danau yo nyok ke seberai udah tai bo negeri yo empu orang lalu main agak yo siku lelaki kesakit bajuang gali bo peninduk lembu Jesus mendok pengarap sido ya lu bejaku ngorang kesakit bajuangnya anak takut anak dosa nuan diampun sekedok pengajar adat lu bejaku ngopangan sendiri. Orang tu berjakuk busuk. Tak Jesus nemu peragamati sido, lalu ku ia berjakuk. Namu kebuah kita berundia jahe, makanya dalam hati kita. Ni ti nyamai lagi disebut. Dusa nuan diampun, tak ke angkat nuan, lalu pulai ke rumah. Tak ambil ke kita nemu, anak mesia bisik kuasa ngampun dusa di dunia tu. Ya lalu berjakuk, okay, orang kesakit bajunya, angkat nuan. Baik peninduk nuan, lalu pulai ke rumah. Lelakinya angkat, lalu pulai ke rumah. Dua orang mayu mendoknya, sidok takut. Lalu muji Allah Ta'ala, tidak beri kuasa tibesai, makanya ngagai bensio. Tuk jakut Tuhan, terima kasih Allah Ta'ala. Sampai kita, Tuhan ti baru berkuasa, Allah Ta'ala ti meruan. Kami minta Nuan ngiring, mudus, serta merintah hati ngolah kami dalam jalan adat Nuan, ngepengawak terletak Nuan, nitih kepesan Nuan. Wakari baruh lindungan Nuan, dia tu ngau kebelamoyo, kami boleh meruan tetap, serta diselamatkan dalam tubuh ngau semangat kami, oleh Jesus Kristus, anak Nuan Tuhan kami, dihidup sebagai perintah, Tuan Tuhan setong ruang kudus telah telah siku aja dia tu datai ke belamo lamo ya. Amin. Sampai Tuhan Jesus baik kami di surga kudus menama Tuhan datai perintah Tuhan menjadi penekak Tuhan maka dalam surga kenyamga dalam bumi beri kami penghidup tiap hari ampun penyalah kami maka kami ngampun orang yang salah kelaban kami itu kami dari penguji lepas kami dari penyai. Kerana Tuhan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu urut datai ke belamo, lamo ya. Amin. Tuhan Allah merekat ke kita, lungi itu kita. Tuhan nampak kati kita, lu kasih ke kita. Tuhan nerang kati kita, lu beri keselamat ke kita. Berkat Allah talot, madu kuasa. Pai anak, ngau kudus. Dia ngau kita, serta meruan ngau kita. Kami tu urut datai ke belamo, lamo ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembian kita pagi itu aku main kita nanya pantun nomor 102 gulai ngabala kuaya dari St. Thomas Cathedral di Kuching.

0: Bulan Julai orang putih ya. Nyak bulan dua kita Dayak. Bulan tu Megak dukumai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan di kena merangsang kita maya Nasau ianya munyi tu.
2: Aku dekat melagu dia semua iban. Nampung singalang burung kuntung manawal buban. Tuk bulan dua jaku canduan. Dama gak bulan nebas upas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gak ngawakan. Nebas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap bagi tae jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang nyamai kitae mamalam. Tumu kitae kawak hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Nebas ga anak kekhas munu anak mampasan. Nebang ke kayu serang, batang kurang ruman. Ngetak garanau rarak, parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Kawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku, dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Nebas ga udah baduk lantang ga ikan.
3: Jaku perangsang kesar itu pengurai tubuh ngau sengat kita eh. Ngurai tubuh hendang utai tiamat bergau bertiap iku kitai, nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai, lalu patut kita nyaga ngemata kaya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau, kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik mayap medis mansok, bisik mangkok ke hidup kitai. Nesal dudi segi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalai penghidup kitai. Ndang dalam genggam jari kitai siku-siku. Orang muka indah boleh tetap ke pendiau kitai. Tau kenentu ke puyang penghidup kitai. Kuasanya ukai dalam jari lutur. Bini, laki, tau kapa indai kitai. Ia dalam jari kitai. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke penghidup kitai. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tak kasam tahun baru ke tahun tu, bisik nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sidak, ianya sidak ke lebih lagi nyaga pengerai sidak. Bisik 29% madah ke sidak dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindiak berpenyakit COVID-19, sebalan nang dah ngerugak menuh ke sidak, dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsok tindak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindik hari jalan hidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh perai. Pakai meh utai timai perai, anak ngelawang ke eksersis. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke dia. Kerja meh utai timai, tuntung ke tubuhnya semangat kita. Sayau kemeh berai kita. Lengkok kemeh tebiat lama tenadai mai penguntung. Uji meh utai ti baru. Pengaya peraja undang segi uli giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang berai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai. Udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh berai kita. Duit ringgit uli digiga. Tang luan dah boleh ngigak tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke perai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemenyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. ke dalam jaku iban. Pengayo ti bendar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepira di kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bau kita belam maya. Nggak pihak yang belam nyadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yang gi Allah ta'ala. Bagus mautai bau dunia inyau tu. Yasmina injau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngendua ndak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, umayo tidak terletak kalah tahu. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tala lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh beri penghidup ngap ngerai gai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kita sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 timun itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku itu. Pendiang keleka jaku aku. Anak nejuk ke sidak lenyau rinuan. Ingat ke sidak, lalu simpan sidak lama tinuan. Sidak dekat merik penghidup berpurai dari barang siapa merti ke sidak. Tegam tegut ke mejaku Tuhan, lebannya boleh merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan, berkat kita semua.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo jadi kupurnya buige ya teluk mana waktu kurang besai 5 ringgit ya suba kumai maranya kemar lu bisa ga kupur kemi merah jod pakuyo tu apa-apa na ulam ayam wah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia maranya suba penuh kuyaku 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tau daun ane dan pertas ya ga pertas tau penuh kuyaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buat tenyana dia gemsi kutek yang pun sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai ya kelama. Sekalito, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagaknya di upis perintah lalu kalaknya di palan nur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883 The Clock Tower dimandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924 Charles Brooke Memorial ia ke tinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju di ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak kediah tu Nur tu agi oleh dilawak mensiam mayu buat tengah-tengah Pasar Kucing tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah ngau cerita asal menua kita YFM Yukuang industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Borneo, more to discover.
3: Ke tahun tu, rokam dekat diatur bak 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim, di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

Rencana ke pagi tu benar-benar kita ngolong lagu ya. Karya Kepulai ngucuang ke 32 minit jam kita dah lipas dari pukul 6 pagi. Lagi ngalu ke peningat bahawa pengerap pagi YFM kita pagi tu kelebih lagi peningat kita dibagi pilih menua semata. Menua Nangga Terbilang hanggau pemanah rampak. Menua kelebih lagi mayuah tapi yang tasik lebih megah tasik di Aciru. Lalu berkenang ke sematan itu tadi ya, itu berita kesip pada aku bah Facebook berita Tim Sarawak pada kesempatan dan yang menurut di bisip tesi kebesar jadi venue ngatur aktiviti dua ketron ngapain megah Tritalon di datai bah tikas antarabangsa bah Sarawak. Jadi penerang kena keluar ke kaban kursi negeri atanya Datuk Anu Adenan menerangkan Datuk Naya bisi pengelebih kelebih lagi bah rampak menua ia ke mana nur ngatur acara berprestis bakanya. Lalu sekedar hari faktor ia kenyadi kesempatan tu uliah digagak nur ngatur pengawak baka Tritalon ngau pia mega dual ton gitu datai bah international level ianya tadi bah alai nur memalam kelebih lagi resort ia kenyau majak mayuh bah menuanya kerimpah hari jalan lun pan bonio ia ke nang ia datai bah menuanya. Lalu pia mega ia kurang mimiat beskut serta tasiak ya kemana nur ngaga pengawak lombaknya meraih ngau cara terbuka. Lalu dua atau ketiga penganjur nak kelebih lagi ba dua telon tap ke telon tetris suah madah kia bekawal ngau menua sematan tu nang ya tadi kondusif mana nu ngatur pengawak bukannya kelebih lagi ba tasik laban ti dibanding ke ngau tasik ke bukai di menua tu sematan tu kurang mimit jelu ubu-ubu arti oleh ngacau sidak ya ke nyemerai. Lalu tu nang ya di kesempatan tu kemana nur ngatur pengawak ia ke bakanya. Lalu berkenang ke bah pemujur Borneo 100 International Tetelan ia ke udah ngumpul 700 ikut ya orang ke ambil bagi hape lama kudah nang yang nanda kesempatan uliahnya dia destinasi nur bala orang ti ngatur lumba ia ke bersatu nangira di dalam atau ke menua luar nak lebu milih menua sematan jadi palan alih ngatur lumba sidaya. Okey, jadi datang lagi kami dekat ngatai ke pesan berat di kirum peningan tang sebedaung ngatai ke pesan berat alam berpenang baru kita lagu kedua dari Petrus Ngopi.

0: Isay, oy Isay.
1: Namo hindi.
0: Bakani kaku ka nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Ka asuh ko baca ba radio.
1: Oh, namo ko laban ko sanya bising anjung.
0: Ba madah kaku me.
1: Au, beketu. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngenak fake ya kah?
1: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan berat kita dikirim peninggal kita bahwa pengharap pagi YFM mengkup ke pagi itu keterubah itu pesan pemati ke dikirim Edward anak rumpang jadi pesan itu tadi menuju kapal pelayan ia ke diau ba rumah makup nangal lempo kabo pemegar rumah mawat beratuang bala ke diau ba sungai nabau supuak barit nyiar ibus Angkudu Batu Empat Ulu Sebetan Gerigat Sawak Sungai Jirak Ngau Kebelayan Kenalah di Rintai Kedito Ti Ngelala Rumpang Anak Ambau Di Selampur Batang Budu Krian Awiak Ngau Menua Kebukai okay? Jadi pesan tu tadi Madah ke Rumpang Anak Ambau Rumpang Anak Ambau Tau ke apa igra Udah nadai Kena area 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang rumpang anambau niang rumpang anambau tak kapai gerak tu deka di senggai bala mayu bar rumah Edward anak rumpang ulu senulau krian 100 malam pagila malam area 5 3 hari bulan 7 sebedau ke di anjung pagi hari 6 tu lah 4 hari bulan 7 minta kabar belayan ia ke dipesan sampailah datang kesah Penusah Rabato Nado Baru isi pesan pemati ke datai Ari Edward Ana Rumpang ke pagi tu pesan mereka kapai oh yang tadi Rumpang Ana Ambau Rumpang Ana Ambau tak pegerau dan ada kena hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang Rumpang Ana Ambau niang Rumpang Ana Ambau tu dekau di Senggai Bala Mayuh Berumah Edward Ana Rumpang Ulus Nulau Krian Seratua Malam pagi lah, malam hari 5, 3 hari bulan 7, sebelum ke di Anjung pagi hari 6, itulah 4 hari bulan 7. Kabar belayan ia ke ngelala, diminta sampal datang ngesah penusah Rabato. Lalu pesan yati kedua tu, kedikirum sena anak iguah tau ke Indai Boy, hari Miri, yang pesan tu, nuju kabar belayan ia ke dia dibetuang, kelebih lagi ke dia berawar, duri, buyuang, nyelutuang, temawai lubu, tansang, sakak, Nangaban ngau pem ga bala kediau bantana kebelayan ya kediau ba sebuti baka ba mamuat kuap kelintang sungai merah kelintang ngau pem ga bala di bakuang baka ba temam nipa ngau kebelayan kediau ba lubaan tu baka ba kaung panjai seriang Indonesia selepian bakuang ngau pem ga bala ya kebukai ba Kalimantan Barat Indonesia ti ngelala mapi anak rabuang. Jadi pesan tu tadi madah ke mapi anak rabuang. Mapi anak rabuang udah nadai kena hari 2, 30 hari bulan 6. Lalu niang mapi anak rabuang. Niang mapi anak rabuang tu dekau di Senggai. Balam mayu bambing funeral CYM Riam Miri. Malam tu lagi malam hari 4, 2 hari bulan 7. Sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 5. 3 hari bulan 7 ke Penam Anglika Lambir Miri. Hanya diminta kabar belayan ia ke hari pesan datang ngesah penusah Rabato lalu tika nombor sekali lagi. Tahu bertanya ngagai manifest tau ke boy bernombor kusuang 17855-8921. Filik tau ke boleh nama Ayul bernombor kusuang 19993432. Tau ke ngagai Austin bernombor kusuang 11-25092-9621. Nando baru isi pesan pemati ke dikirim sena anak iguah tau ke Indai Boy ke apa gitu Ari Miri. Jadi ya pesan tu tadi madah ke laki ya. Ya nyak mapi anak rabuang. Mapi anak rabuang. Udah nadai hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6. Lalu ni yang mapi anak rabuang. Ni yang mapi anak rabuang tu dekau di Senggai. Bala mayuah ba Ming Funeral CYM Ria Miri malam tu. Malam hari 4. 2 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 5 ya 3 hari bulan 7 ke pendam Anglika Lambir Miri ya, minta kebelayan ke dipesan datai ngesah Nusara Batu lalu tiki mak kita akan musilia lagi kita tahu bertanya ngagai Boniface double nama boy menomor kusung 17 855 8921 tahu kengai Felix double nama Iwal menomor kusung 19993432 tahu kengai Austin menomor kusung 11250296 21 Huyang ke pesan ya ke nangkan ketau pesan ya ke tiga nya pesan pemati ke dikirim surat anak lamit nya di pesan tu nuju bala ya ke dia ba lubau baru lubau lama nang jelau jelau atas batu lintang layar meribong layar bala ke dia ba kerun padih ajong padih pakuah kusiang baru kusiang lama mutok layar jaluh pian enggak bala ke dia ba mupo atas mupo baru lempawang anyut tebelau ulu nangga tebalau setambah ilik kebelayan ke yau ba rumah selat rumah mimpi lacum rumah kasiem rumah ngumbang gau pian mega madir selangau bala ke dia ba kampung baru selangau staya kenalah dia rintai ke ditu tinglala bugi anak unggun pesan madah ke budi anak unggum bugi anak unggum tau ke indai gudup tau ke indai cawang udah nadai nomor 1 tu tadi 29 hari bulan 6 lalu niang bugi anak unggum niang bugi anak unggum tu deka dintau bala mayuh malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 baru mah beliang anak beti sungai Rabau Lubuduk Kerian 1 sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 kita akan nemu sili agib kawal ngah penusara batu tau bertanya ngagai Jennifer Suni bernumber kusung 11 140604 71 nada baru pesan pemati ke dikirim surat anak lamit ke pagi tu nyari pesan medah kindaya yangnya bugi anak unggum bugi anak unggum tau ke indai gudup tau ke indai cawang udah nada air satu tu tadi 29 hari bulan 7 lalu niang bugi anak unggum niang bugi anak unggum tu deka dan tu balamayuh malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 ba rumah beliang anak beti sungai Rabau Ulu Budu Kerian 1 sudah ke di Anjung Pegila pagi hari 5 3 hari bulan 7 kabar belayan ia ke dipesan dipinta datai ngesah Nusara Batu lalu tikan musilik kita bertanya ngagai Jennifer Suni ya bernombor 011 140604 71 lalu nangkan kenya pesan mati ya ke Siti tu dikirim Joseph James Victor lalu pesan tu nuju semua kabar belayan ya ke dia bak Tanjung Singgai Bau ngopi maga bala Basriaman Miri ya Kucing Sungai Besar ya Pantu Banting Lingga ngau ya kena lah dia rintai ke ditu ti ngelala Francisca Gata Ana Junior tau ke Indai James Victor Cimbul tau ke binin yang ex-couple Victor Cimbul pesan madah ke Francisca Gata Ana Junior Francisca Gata Ana Junior tau kenya tadi Indai James Victor Cimbul tau kenya tadi binin yang ex-couple Victor Cimbul udah nadai hari 2 atau tadi 30 hari ya bulan 6 hospital Miri lalu niang Francisca Gata Ana Junior niang Francisca Gata Ana Junior tau ke Indai James Victor Cimbul tau ke bini niang ex-couple Victor Cimbul ke Subak adakah di Senggai Bala Maiwah ba Benevolent Society Semanggang ya rumah kunci ya Jalaya Berayun kena malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke Pendam Sutuang Sri Aman kita akan nemu silek gib kawal ngau Nusara Batu tau bertanya ngagai John bernombor 012 8518 303 tau ke ngagai Joseph bernombor 019 8468 163 Nando baru isi pesan pamati ke dikirum Joseph James Victor ke pagi tu yang dipesan mudah kini ya. Yangnya Francisca Gata Ana Junior. Francisca Gata Ana Junior tahu ke Indah James Victor Cimbul. Tahu kena binin yang Escobar Victor Cimbul. Udah nadai bahas hospital Miri kena hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu yang Francisca Gata Ana Junior. Yang Francisca Gata Ana Junior tahu ke Indah James Victor Cimbul tahu ke binin yang Escobar Victor Cimbul tu tadi dekat di Sungai Balamayu malam atau lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 ba Benevolent Society Simagang tahu kenyataan rumah kunci Jalaya Brayun sebedau ke di Anjung Pagila pagi area 5 3 hari bulan 7 ke Pendam Sutung Seri Aman. Okey, jadi kita akan mewasili lagi kawal dengan Pusara Batu tahu terus bertanya dengan John bernombor 012-8518-303 tahu ke dengan Joseph bernombor 019-8468-163. Nangkan kena tu setiap mengap pesan pemati ke dikirum lembah anak anyuaknya dia pesan tu nuju kabar belayan ke dia basmanja jalan engkamu pakan lubak besai entayah sering tuang pedanum pemegak bala ke dia berjalaya tubai buah pedanum nangga balut ajulau bala ke dia basmanja jalan senyang pakan sepanjang jalan buah pakan ngau ia kenalah dia rintai ke ditu tinggalah ekster rumah anyuak anak dinggun. Okey, pesan tu mendah ke ekster rumah anyuak anak dinggun. Ekster rumah anyuak anak dinggun. Udah nadai kena hari 2 tu tadi, 30 hari bulan 6. Lalu niang ekster rumah anyuak anak dinggun tu. Dekat di itu balam mayuah malam tu lagi, malam hari 4. 2 hari bulan 7 baru Sungai Liwam jalan entabai pakan. Sebedau ke di anyuang pagilah pagi hari 5. 3 hari bulan 7. Dan baru isi pesan ke dikirum lembah anak anyuak ke pagi tu. Pesan mereka kapaya yang tadi ekstra rumah anyuak anak dinggun. Ekstra rumah anyuak anak dinggun. Udah nadai kena 30 hari bulan 6. Ini hari 2 tu tadi. Lalu ni yang ekstra rumah anyuak anak dinggun tu. Dekat di Sungai Balam Mayuah. Malam tu lagi. Malam hari 4. 2 hari bulan 7. Bah rumah Roslin Intang. Batu 2.5 Sungai Liu menjalan tabai pakan sebelah ke di Anjuang Pagilau pagi hari 5 3 hari bulan 7. Jadi pesan kita ia ke 6 pagi tu setiap muka pesan pemati ke dikirim jenggut anak madi jadi ia pesan tu nuju bala kabar belayan ia ke dia bawa pelilih menua kucing bakal bawa rayu semungkui ngapain muka Ibu Allah Seriaman, kebelayan ke dia bahawa sungai keruah sekarwa nangga tiga sengkunyit sekiam tutuang nangga jelak bala kebelayan ke dia bahawa sawang sempang lubuk antau nangga bengap nangga mengkak tutuang ulu nangga kebelayan ke dia bahawa rumah hujan supaya Juni anak sunuk lenyau anak kenawang ke dia bahawa setamang kebelayan ke dia bahawa rumah ngindang anak labang rantau kebelayan manis rumah tinggal lubuk antau nangga pemegak nuju Deli anak madi ke dia di Limbang, Silum anak rumpang ke dia bermiri, Lentai anak rumpang ke dia bermiri, Lebih anak gajah ke dia bermiri, lalu yang menuju umur anak majeng ke dia bersabah, Sinsa anak majeng ke dia bersuang niah, lalu yang menuju kebelayan bintulu, dan sebang pelai ngawi kenalah di rintai ke ditu magang. Jadi pesan tu tadi, madah ke Silum anak Kenawang udah nadai hospital Sriaman kena hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang Silum anak Kenawang tu deka dintu bala mayuh malam tu lagi malam hari 4 ba rumah badan nanga taluang engkulu engkari luban tu lalu kita akan mu silagip kawal ngap Nusara Batu tau bertanya ngagai jenggot anak madi tumpu banumbur 012-8465-035 Nandu baru pesan pemati ke datai Arya Jenggot anak madi ke pagi tu jadi pesan madah kindaya Silum anak Kenawang dan ada iba Sipital Sereman kena hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang Silum anak Kenawang tu Deka dintu bala mayuh malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 ba rumah bada nang taluang ulung kari lubang tu sebedau ke dianjung pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 kita akan nemu sili lagi kawan pusara batu tak terus bertanya ngagai jenggot anak madi tempu nombor 0128465035. Jadi ya ketujuh tu ngelatai ke pesan pemati ke dikirum polus anak ngelambai. Jadi pesan tu nucu bala kabana belayan ya ke diau ba semanjai batang ai lubai, batang ai limbang, batang ai mendamit, batang ai pendaruan. Kabelayan ke diau ba pasai bun, pasai siwang, sungai bawang balengian, rumah jemaat adurian, bala ba sungai poi kenawit, skuau sibu ngau kebelayan ya kedia babinyo, tubau bintulu miri ya kucing, temuruang Brunei Darussalam ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala sat anak ngelambai. Jadi pesan madah ke sat anak ngelambai, sat anak ngelambai, udah nadai kena hari dua tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang sat anang lambai niang sat anang lambai tu deka di Senggai kena malam atau lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 ba kampung Palas Limbang sebedau ke di Anyung Pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke pendam BEM Bakul. Kita akan nemu sila lagi berkawal dengan Pusara Batu. Tahu terus bertanya ngagai Paulus anak ngelambai bernombor 0128913532. Nanu baru pesan pemati ke dikirum Paulus anak ngelambai ke pagi tu pesan madah ke menyadik ya. Ianya saat anak ngelambai. Saat anak ngelambai udah nadai kena hari dua tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang saat anak ngelambai. Niang saat anak ngelambai tu deka di Senggai malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 ba Kampung Palas Limbang sebedau ke di Anjung Pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke BEM Bakul. Kita akan nemu sila lagi kawal ngau Penusara Batu tap tanya ngai Mr. Paulus Anang Lambai tempu nombor 0128913532. Lalu ke situ tu ngelatai ke pesan pemati ke dikirum Jason Bayang anak Geramung. Jadi pesan tu nuju balaya ke dia rumah jarum Pulau Pisang, rumah bakar Pulau Pisang Batarajang, kebelayan ke dia bermelekun nah nangasut kapit rumah Dennis Sungai Amang, rumah Richmond Sungai Amang, balaba rumah Jalin Sungai Amang, kebelayan ke dia rumah Kiwang Sungai Sibau, rumah Banduang dan Sebala, Ulu Yuang, Sungai Paku, Sungai Anap, Sepunong, kebelayan ke Diau di Sibu, Pasar Kapiat, Ngawi, Aknala, Dia, Rintai, ke Ditu, Tinglala, Edward Jepan, Anak Geramuang. Jadi pesan, madah ke Edward Jepan, Anak Geramuang, Edward Jepan, Anak Geramuang, tau ke Tanduk atau ke Apai Asun, udah nadai kena ada satu, tu tadi 29 hari bulan 6, lalu niang tu, deka di itu kena malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 sebedau ke di Anjung Pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 kebelayan ke dipesan diminta datai ngagai rumah bini ni yang tahu ianya ba melatai satu jalai baruah jalai seliria kapiat okey nyadi hasil lagi tahu bertanya ngagai Jason Bayang anak Geramuang bernombor 0177512723 tau ke ngagai jatai 26 Indah Asun bernombor 0148301183. Nanda baru isi pesan pemati ke dikirum Jason Bayang Anak Geramuang pagi tu pesan mendak menjadi ya ianya Edward Jepan Anak Geramuang, Edward Jepan Anak Geramuang tau ke Tandua tau ke tadi Apai Asun udah nadai hari 1 tu tadi 29 hari bulan 6 lalu niang Edward Jepan Anak Geramuang ni yang Edward Jepan Anak Geramuang tau ke Tanduk atau ke apa ya suan tau deka di itu malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 sebedau ke di Anjung Pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 kabar belayan ke dipesan di mencadat yang sah Nusara Batu ngagai rumah bini ni yang tu bajalah yang melatai satu jalai baruah jalan selirik kapit sili lagi tau bertanya ngagai Jason Bayang Anak Geramuang bernombor 0177512723 tau ke ngagai jatai 12 main asun bernombor 0148 39-0-1183. Pesan kita ia ke situ, ngatai ke pesan pemati ke dikirim Michael Demuang juga, ngopi yang enggak binia, konselor kandida entry, yang dipesan tu, nuju Kabang Belayan ke dia ba rumah gani sungai Kabang Ruban, rumah dapung, ngau tiga iti rumah panjai sungai Entawau, bala ke dia ba Granby Stumbian, sungai anak satu, peliguang satu, ngau belayan ke dia di Kucing, Semanggang satu, Ruban Sibu Kapit, ngau kenala dia rintai ke ditau, ti ngelala Annabeth Bari Hademuang. Jadi pesan tu tadi madah ke Annabeth Bari Hademuang. Annabeth Bari Hademuang udah nadai hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang Annabeth Bari Hademuang, niang Annabeth Bari Hademuang tu deka di Senggai balam mayuh malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 ba nombor 397 lorong 1E Moyan Height Jalai Batu Kawah Melihah Kucing sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke Pendam Anglika Perutan Batu 18 Siburan. Silik gib kawal ngap pusara batu kita tahu bertanya ngagai mereka demuang tempu bernombor 0198682148 tau ke ngagai kaunselor kandida bernombor 0146995012. Nanu baru pesan pemati ke dikirim Michael Demung juga ngopi mga binia kaunselor kandida entry ke pagi tau nyari pesan madah ke pemati anak seduaya ianya Annabeth Bari Hademuang udah nadai hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang Annabeth Bari Hademuang tau deka di Senggai balam mayuh malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 bernombor 397 lorong 1E Moyan Had Jalai Batu Kawah Maliha Kucing sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke Pendam Anglika Perutan Batu 18 Siburan. Okey, jadi kita akan nemu silik kip kawal dengan perusahaan batu tau terus bertanya ngagai Michael Demung bernombor 0198682148 tau ke ngagai kaunselor kandida bernombor 0146995012. Pesan ke 11 pagi tu ngatai ke setiap pesan pemati ke dikirum Nancy Ana Ganiang lalu pesan tu dituju ke ngagai kabelayan ke dia ba Gerunggang Lundu Stugang Lundu Senibuang Lundu ke Lawah Ketemelan Lundu, Siliang Lundu, Kaban Belayan, Kediah Batu Bandaya Lundu, Sebeman Lundu, Bajuang Sebuyau, Lubang

maki tebah anak maki udah nadai hari dua tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niat tebah anak baki niat tebah anak baki tu dekau di itu balam imam malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 bulan 10 jalan yang lama kampung gerunggang lundu sebelah ke di anjung pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke pendama Kristian gerunggang okey nya dia minta kabar layani keti anglala datai sampal ngesah penusara batu lalu kanmu sekali lagi kita tahu bertanya ngagai Nancy Ganiang bernombor 0163215236 tahu ke ngagai kemana Ganiang bernombor 0178208873 nah baru isi pesan mati ke dikirim Nancy Ganiang ke pagi tu jadi pesan mudah kindaya jadi tebah anak baki dan daya hari dua tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang tebah anak baki niang tebah anak baki tu deka diintu malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 ba rumah yang pu nombor 10 jalan lama gerunggang lundu sebedau ke di anjung pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke pendam Kristian gerunggang kita akan nemu siliak gib kawal ngau penusah rabat tu tahu terus bertanya ngagai Nancy Ganiang bernombor 0163215236 tahu ke ngagai keman gani yang bernombor 0178208873 Aging natai ke pesan berat ke situ pesan pemati ke dikirim bundang tak kudu boleh majilan anam padiang tak kapi tina ngau tina ana bundang serta kalis ana dadum jadi pesan tu nuju bala ke dia rumah Ali Bujang Barat Sepubu Baru Rumah Usiat Bariat Asal Pemegang Rumah Edmund Sepubu Rumah Kerandang Supuak Balau Kediaba Rumah Tumang Sungai Kedang serta Nuju Balau Kediaba Licuak Tiga Buah Rumah Tingkat Aduh Berumah Sungai Sarang Dabai Lima Berumah Rantau Sukat Kedua Tiga Berumah Kepai Berayang 5 buah rumah kebelayan ke dia bersungai Wong Berayang Indai Tusi ke dia berjelapu yang muduang Gelau tau ke Apai Ugus ke dia bertapang hujan Bala ke dia berumah layang nang ibus Sungai Sawak, Sungai Pituah Bala berumah Jilum Sebangkui rumah Juwi yang ulus rikai kebelayan ke dia bersungai Ruan Ruban Metuang Ruban, Rumah Kadu Bintangur, Rumah Peni Bintangur, Rumah Jin, Rumah Juni, Ngopi Amga Rumah Steven Bintangur, Kebelayan Kediau Baru Rumah Siba, Nangas Kuau Ulu Seluan Uyak Sibu, Rintiak Kediau Bang Kudu, Piamga Laga Anajiki Kediau Bang Peliguang, Kebelayan Ba Keluak Satu Adu Berumah, Nyiar Peluga Ngopi Amga Raban Kerja Sen Polo Ruban, Serta Ia Kenalah dia rintai kerito tinggal siman anak usup okey jadi isi pesan tu tadi madah ke siman anak usup tau ke inetina udah nadai kemari hari 3 1 hari bulan 7 lalu ni yang siman anak usup ni yang siman anak usup tu dekat di itu bala mayuh kena malam pergila malam hari 5 3 hari bulan 7 sebelah ke di anjung kena pagi hari 6 tu lah 4 hari bulan 7 ke pendam Anglika panjang ruban kita akan nemu silagi kawal ngau penusah rabat tu tahu bertanya ngagai tina banumbur 0132773166 tahu ke gendat banumbur 0199478507 lalu ni yang tahu dekat dia sengai ba rumah cuat empayang kabuang okey nando baru isi pesan mati ke dikirim bundang tak ke doble nama jilan anam padang tak kapetina ngawa tina ana budang serta bukulis ana dadum ya yang dipesan tu tadi madah ke siman ana usup tak ke indai tina udah nadai kemari hari 3 1 hari bulan 7 lalu ni siman ana usup yang siman anak usup tu dekau ni tu balam ayu kena malam pergila malam hari 5 3 hari bulan 7 ba rumah cuat empayang kabung sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tu ila ianya kena 4 hari bulan 7 ke pendam Anglika panjang ruban kita akan nemu sili lagi kawan dengan penusara batu tak bertanya ngagai tina bernumber 0132773166 tau ke ngagai endat ya bernumber 0194978507 lalu ke nangkan kenyang nate ke

Semoga pesan pematik dikirim Jimmy Ana Gayet yang dipesan tu menuju kawan belayan ya ke dia Obas Manjaya Petang Sepak, Petang Layar, Debak, Pusok, Padih, Balai Ringin, Ngau, Rumah Panjai ke sama Semakai Maya Penusah Rabat. Yang dipesan tu tadi, madah ke Umbak Nalegau dan ada yang kemari, yang kena hari 3/1/7 lalu ni yang Umbak Nalegau. Yang umbah nak lega atau dikadain tu malam ayuh malam pergilah malam hari 5/3/7 sebelah kedian juang pagi hari 6 tu ila 4/7 minta kebelayan ia ke dipesan data yang ngesah penusah Rabat tu nanti baru isi pesan mati ke dikirim Jimmy anak gayet ke pagi tu pesan madah ke umbah anak lega dan ada yang kemari ianya kena hari 3/1/7 lalu niang umbah anak lega niang umbah anak lega tu deka di itu malam ayuh malam pergila malam hari 5/3/7 sebelah ke di anjung pagi hari 6 tu lah 4/7 ok jadi nur ngai nadai bisi dipadah ke dalam pesan di itu. Nguyang ada pesan yang ke-14. Siti pesan pemati ke di kirum Herol Ayeng Ana Lanyau ke pagi itu. Pesan nuju ngegaya rumah di sama semakai merabat baka pelayan bertansang sakap penurian lempawang melaban pemuka semua asal semua atas semua baru setambah asal setambah ulu terusan pemakai kanan setapi amga rumah ia ke bukai baka kebelayan ke dia bakaruan padia gawia samu luban ulu sungai Sibau nyelutuang Melayu wili selulap kejemut sekerang tabut sekerang babang kibo pasok baruah pu ajuang padiah kubal tekaluang duri buyung tiga berumah awur pia megah kebelayan ke dia batu mawai lubu begumbang bebulang atas tanu jungkal sungai pelandua batu lintang lubau tebalau ulu bando berumah Benggang Keraji piamgat nuju bala ke dia barumah Richard Pai bakas sebuti ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala layau anak dugat okay? Jadi pesan tadi madah ke layau anak dugat tau ke menantu niang sempurai anak lambur udah nadai kemari ada 3/1/7 lalu niang layau anak dugat yang layau anak dugato adeka di senggai bala mayuah barumah randi entana kena malam pergila malam rima 3/7 sebelah ke danjung pagi hari 6 tulah 4/7 ke pendam pudu betul anu baru isi pesan ke datai hari Herol Ayang anak layau ke pagi tau nyari pesan mereka payau dari layau anak dugat layau anak dugat tau ke menantu yang sempurai anak lambur udah nadai kena kemari hari 3/1/7 lalu yang layau anak dugat yang layau anak dugat tau ke menantu yang sempurai anak lambur tu deka dia senggai balam mayu baru marandi entanak betuang kena malam pergila malam hari 5/3/7 sebelah ke dianyo pagi hari 6 tu lah 4/7 ke pendam pudu betuang ok jadi kabelayan ia ke di pesan tak ngelola diminta datai sampal ngesah penusah Rabat tu lalu ia ke 15 pesan ke dikirum lawah anak sitam menuju kabelayan ke dia berumah Kucuan Jabe rumah Rawiang Jabe rumah Suli Engkajang Plasu kebelayan ke dia Basmanjaya Batang Binjai Sungai Padi Plasu pemga rumah Mo Engkajang Plasu rumah Sati Kop Ibus Sungai Pituah rumah Dana Sungai Sawak Kop Ibus pemga bala ke dia bar rumah Layang Nangai Ibus rumah mengga nanga senuang kapit kebelayan ke dia di Sibu Kuciang ngau ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelala mat anak uco ok jadi pesan tu tadi madah ke Mat anak uco udah nadai kemari ada 3/1/7 lalu ni yang mat anak uco ni yang mat anak uco atau dekat itu balam ayu malam pergila malam 5/3/7 baru macawang engkrumai ulu ruban sebelah kedian yang pagi hari 6 tu lah 4/7 ngagai kita kademu sili agib kawan dengan pesara batu tahu bertanya ngagai lawah anak sitamah bernumber kusung 19 244
6471 tau ke ngagai Kristina anak ijuat ban nombor 0785164535 nando baru isi pesan di datai hari lawah anak sitam ke pagi tu pesan merah kaki ya dari Mat anak uco dan ada yang kemari hari 31 hari bulan 7 lalu ni yang Mat anak uco ni yang Mat anak uco atau deka rintau bala mayuah kena malam pergila malam hari 5 3 hari bulan 7 baru macawang engke rumai ulu ruban sebelah ke di anjung pagi hari 6 tu lah 4 hari bulan 7 kabar layan ia ke ngelala tau ke dipesan dipinjar datai ngesah mesara batuk lalu kak nemu silik lagi kita tahu bertanya ngagai lawah anak sitam tempu bernombor 0192446471 tahu ke ngagai Kristina Ijut bernombor 0172851653 okey lalu ke situ tu pesan yang ke penuri sempat dikenatai ke kami bahawa penggerak pagi YFM kita ibar pagi hari 4 saya tanya pesan pemati ke dikirim tuai rumah di Turn Farm tau ke dari Jane tau ke Umang tau ke Linzen ya. Jadi pesan tu nuju kabar belayan yang ke dia berstudiat B sepuna ulu paku nyelutuang sakak pemegak bala kabar belayan ke dia ubah selulap buyuang baru penurian jungkal serta rumah panjai yang sama semakai maya perusah rabat. Jadi pesan tu tadi madah ke Jong Chun tau ke dua belit nama tadi akui udah nerai kemari hari 31 hari bulan 7 lalu niang John Chun niang Jong Chun tau ke dua belit nama akui tu dekat di sengai balemai makna lemai pergilah lemai hari 5 3 hari bulan 7 bak melaban betuang sebedau ke di anjung pagi hari 6 4 hari bulan 7 ke pendam munggu sabut betuang kita akan nemu silia lagi kawal ngah penusara batu tau bertanya ngagai Thermal Ditton Farm tau kuda boleh nama bujang bernumber 0135633061 tau ke ngagai Jen tau ke Umang tau ke Linzen bernumber 0198331978 dan baru pesan pemati ke datai hari tuai rumah di Tom Farm ngau Jen double nama Umang tau ke Linzen ke pagi tu nyari pesan madah ke Pais Duai nyatari John Chun tau ke double nama Akui Jong Chun tau ke double nama Akui udah nadai kemari hari 31 hari bulan 7 lalu niang John Chun niang Jong Chun tau ke double nama Akui tau dekau dia sengai bala mayuah lemai pergila lemai hari 53 hari bulan 7 bak melaban betung sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tau ila 4 hari bulan 7 ke pendamah munggu sabut betuang. Okey, sila lagi kawan dengan perusahaan batu tau terus bertanya ngagai terima di Turn Farm tau ke 25 bujang bernombor 0135633061 tau ke ngagai Jen 25 Umang tau ke tadi Linzen bernombor 0198331978 yang akan kami menatai ke pesan berat bahawa penggerak pagi YFM ungkup pagi hari 4 kita ke Sarito.

0: lebih lagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Jadi Pastor, halebu tu atuk bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
3: Ba nemiak Tuhan tok ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Lebuh-lebuh kita bejakuk ngau pengasih dia utai kemanah datai, jakuk kemanah oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita medak wisdom ko kita, ada nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan. Tok ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita. Ianya mai arti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tuate, ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang. Bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal tim dak orang labuah, gagal kita tim dak orang jatuah. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana? Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal kau tai ke mana jadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh? Isaiah 50 kenteran keempat TBC ditulis menyito Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut bensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengering awak kian jadi berkat. Gagai setiap iku orang.
4: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tentu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: YFM Pengerak Pagi
7: YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Ini tu why kita ringat kini gaya sedai peda kita.
0: Tu pengajar jenis tulang pagi tu cha.
1: So pagi pengajar.
0: Berkenaan ke bah topik tu bisi orang Indo ringat lalu ndak mu tanya seminggu cha.
1: Oh.
0: Lalu automatic sudah ya jadi KGB.
1: KGB ya.
0: KGB.
1: Nama KGB-nya.
0: Spy Rusia.
1: KGB. Okey.
0: KGB. Kalau mainnya automatic perang dingin lalu nyadi.
1: Oh.
0: Yang muda kita bekas CIA. Sudah ya KGB cha. Oh, udahnya tadi kadang-kadang maya perang dinginnya nyadi. Sudah ya berarti maka kita muda sejarah perang dingin tu cha. Rusia Rusia tokoh Soviet mainnya yang perang US cha.
1: Nah.
0: Tentang yang ngasuh kuncu sudah berperang. Ambil contoh maka Soviet mainnya yang so Vietnam.
1: Oh.
0: Apa perang dengan US.
1: Nanti redonya. Semua sudah perang nih.
0: Anak.
1: Oh, anak.
0: Dia nomor ini layak kita. Oh. Tentang anak so yang layak kita cak.
1: Oke.
0: Ya namanya perang dingin dalam ruang bilik cak.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
3: Hai.
4: Aku Bon Jovi.
3: Tak ada tu benung ninga YFM.

Selamat pagi, Datuk Kamina Burke, Berita Pagi, Arimpad, 2007-2026, Lalu Terubatu, Batang Berita. Perambu palan lumak ngemain belayar lunduk sematan, agi beregat tumu. Sematan di si penau nyadi palan besai gatur aktiviti duathlon, gau triathlon, baktika sentara bangsa di Sarawak. Proses nambah ke 17 penduduk baru dun Sarawak patut dilengkas ke. Yang tadi petang berita, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Perambu nubuh ke lunduk sematan jadi hub lumba ngamain belayar di Sarawak. Dia tu benung barengat tumu lalu benung dialus ke. Kaban Kaunsel Negeri Adun Tanjung Datuk Azizul Anwar Adenan malah ke perkaranya sudah dikerandau ke Kaunsel Lumbak Sarawak SSC tang bedau bisi perambu pemansang ke sudah diputus ke. Koya sekedak kanan dur sudah dikelalanya di palan kengkeman laban gaya pantai ti landai kan atas ti luas serta ngembuan jalan akses ti likun ungkup bot layar. Perkaranya nangkup peminta ungkup perkara latih kau ngatur paket belayar. Ia mega andal ke semak palan pemanah lumba ngau main belayar ti kediatu operation di Miri. Tau dipindah ke ngagai lunduk sematan Jemahila. Azizul mansut ke Jakutu di Kuching. Bawa perkara bukai kaban kaunsel negeri Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan. Mada ke sematan bisik penau nyadi palan besai ngatur aktiviti duathlon ngau triathlon bertikas antarabangsa di Sarawak. Koya kandang menuanya ngebuan mayuh macam pengelebih asal serta peringkat guna kengkeman nur ngatur pekit ti berprestij. Antara batang perkara ti nyadi kesematan nyadi palan ti strategik ianya palan nur diau ngau peringkat guna palan alaing lantang kati ia kemajak nambah. Kelimpah harinya rantaian jalai ti ngkeman nyengkawum jalai besai pen Borneo ti kurang skut serta gaya tasiak ungkup ngatur acara nyemerai tasiak terbuka. Koya pemujur ngatur Borneo 100 International Triathlon di ngumpuruk ke urung 700 ikut penyerta berdau lama tu tadi. Ngayan kesematan oleh nyari palan ti dipilih komiti pengatur lomba kau main. Hari dalam gau luar menua. Proses nambah ke 17 penduduk baru ungkup Kaunsel Negeri Sarawak patut dilengkas ke. Tu ngambil ke pengawak berjalai kenya oleh diperunding buat pengawak berpilih negeri PRN Sarawak ti dekat datai. Bapak penerang media Kaban Kaunsel Negeri Adun Telian, Royston Valentine manah ke perambunya udah nengah proses dibawum ke, dipejurai serta dikebenar ke Dewan Kaunsel Negeri Sarawak, nitih ke penetap undang-undang pun bulan 7 tu tadi. Koya proses teknikal tidi pejalai ke Komiti Pengawak Berpilih SPR yang kau pengawak mansia, meresa ngau pengawak mandang ke ngagai mensia mayu, patut dipejalai ke ngau berurun serta dikejampat ke dalam timpuh ti patut. Brini Ari Penggal Dun Sarawak dia tu masuk bat tahun ke penudi sebedau dipadam ke secara automatik. Yang harap ke perintah besai komited nentu ke prosesnya nak terparuk ngau sebarang timbang atur politik ia ke tau ngasuh pengawaknya lawan di pejalai ke. Projek ngagak parit baru di Kampung Tebeluk Sebuyau udah mujur tebuk gagak dulu agi hari timpuh ke ditetap ke. Tu ngenegap ke sistem parit serta ngurang ke risiko ampuh bah ngau pengawak nakong air bak kandang durnya. Projek RM200,000 dipejalai ke opis entali air ngau parit Sarawak. Kena 8 hari bulan 4 tahun tu ngau tipuh kontrak pengelama 4 bulan. Tajak pihak yang mujur tebuk gagak kena 23 hari bulan 6 tu tadi. Nanti dibanding ke ngau hari bulan asal kena 6 hari bulan 8 ti dekat datai. Projek tu dikarap oleh ngenuku ke pemanah sistem parit bak kampung Tebeluk. Lalu harinya oleh ngurang ke risiko ampuh bah ngenyit. Mutar ke penanggul tekat air serta ngangkat ketika sepenglikun ngau pengelantang peranak menuanya. Pengawak nyerah ke projeknya udah dipenyadi pemesai upis pelilih Sebuyau Ayu Radiman Bujang begulai ngau pengari JPS Sarawak. Kita lihat benar-benar yang ke berita pagi ke ditabur terus Sari YFM. Polis Diraja Malaysia PDRM ngau raban polis Diraja Brunei PPDB ngenegap ke kerjasama strategik kena mutar ke penyalah merakak garis sentara benua. Tu nengah fokus ngagai pengawak berkunci penerang. Coordination operation penglikuan ngatur nerit kadat bagaris sentara benua Malaysia Brunei. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah ke kerjasamanya dipersetuju dalam AUM kediatur bak Indo-Upis PPDB di Brunei kemari. Berserimbai ngau penemuai kerja rasmi yang kemenuanya.
Kau ia awamnya Siti Pelasar berguna kena geregap ke kerjasama antara kedua-dua raban pengelikun bak pengawak ngelaban penyalah merakak garis antara menua. Sama bisi data ianya Sapit Komisioner Polis Sarawak DCP Saifulizan Isha, Pemesai Kanan Arindu Pias Kontijen Polis Sarawak serta begak Kepala Polis Pilih Hari Miri Limbang Ngau Lawas. Raban Ari Brunei bertuai ke Komisioner Polis Brunei Datuk Seri Pahlawan Sulaiman Alidin. Berbangaunya upis pemansi dengan penerit adat trafik JSPT Bukit Aman dengan memasang ke sistem profil komprehensif kena ngegap ke agi pengawak ngelaban kes berbaik ke perga pengangkut di berkena ke dadah ngau air bisa. Sistemnya dekat mungkur deriba company ngau perengkau pengangkut komersial. Director JSPT Bukit Aman Datuk Seri Muhammad Hazbullah Ali madahkan inisiatifnya benung dialus ke agi nyadi sebagai hari perambu kena nerit ke agi atur. Yang kau menentu ke komuniti Tik Ngaji Deriba mengak bertanggungjawab bak penyalah tidi kerja. Tuk berindik hari penambah kes Deriba perengkap pengangkut komersial ke ditemu berbaik ke perengkap pengangkut Tik ngambil dadah tau ke air bisa lalu ngaunya merik risiko tip sai bak pengikun pengguna jalan alun ke bukai. Yang maksud kejakunya bak awam pengarang berita di Bukit Aman. Berbangkaunya sidak ke bempu company perengkap pengangkut komersial dilalau ngambil keseluruhan berjalan ke pengawak meresah air kemik. Kena tentu ke deriba sidak bebas hari sebarang pengawak salah guna dadah. Borderland Music Festival 2026 naga dirit tau tulis ke 8 juta ungkup Sarawak. Nengah pengawak ngatur pengerami muzik elektronik ke pemandu usai di Pulau Borneo. Edition keempat pengerami itu dipelabak dekat mata penatai antara 21,000 hingga 22,000 ikut temuai dalam tempoh 2 hari pengeraminya diatur. Penengkebang Borderland Music Festival Tiger Ming manakah targetnya nambah di dibanding kengau urun 18,000 ikut temuai kedirikut ke tahun Siti Nyen kemari. Sambut keterubah ungkup pengeraminya megak cukup manah ia kalai hasil tiket ke dijual manggai 50%. Tajak panagi 2 bulan lebih sebedau pengeraminya ke diatur. Ia bansut kejakunya, bak awam pengarang berita di Kuching. Kok ia nambah peminta ke tinggi ngagai pengerami itu megak udah merik empas tip merangsang ngagai industri dagang temuai. Lebus kedak palan nur diau di pelilisan tubung diriput ke udah penuh, kenyau ribulan nur muka pengeraminya dibantai kena bulan 4 tu tadi. Tajak pan rintai artis bedau dipadah ke. Skuad Taekwondo Sarawak ngelempai ke target 3T medal emas bak lumba ngamain Malaysia Sukma 2026 di Selangor bulan 8 ke dekat datai. Presiden Gerempuang Taekwondo Sarawak Azizul Anwar Adnan madah ke timnya kediatu benung nguluk kem latih intensif di Bangkok, Thailand. Sidak di Sadang Pulai Baru ke Sarawak ujung bulan 7 sebedau nampung rengat latih ke penudi ngau kontijen negeri sebedau pekin dibuka bak Shah Alam berengkah hari 16 hingga 18 hari bulan 8. Ia ngaku kalai peket Pumse tidak tingkil ke abad edisi Sarawak tu dekat merik pemar kebesai ngagai Sarawak. Berini hari acaranya sebenar tu undang bisik terulih ke midul serta mantu negeri tu angkat cara dominan dalam lubak taekwondo bempat bengkah edisi Sukma berjurut-jurut. Ia percaya ke semangat ngelaban atlet Kyorugi dekat mengkang kering kena tentu ke target 3 itik midul emasnya oleh dikemujur ke. Berlumba ke sebedau tu, tim Taekwondo Sarawak mai pulai 11 titik midul emas, 4 midul pirak ngau 4 midul keraju. Kena ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Perambu palan lumba ngau main belayar lunduk sematan, agi berengat tumu. Sematan bisi penauk nyadi palan besai ngatur aktiviti duathlon ngau triathlon, batikas antarabangsa di Sarawak. Proses nambah ke 17 penduduk baru dun Sarawak patut dilengkaske. Tunakah kami nabur ke berita pagi itu? Beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Matthew Abu. Hari bila berita RTM Kuching.

0: Kirana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 2007 dalam tahun 2001. Orang kediau di Miri ngau kerendur ngelingiknya. Nerima penguntung arif nyawa terlip jalai ke perintah Sarawak. Ianya sebuah jalan lun sai tinggal ke sistem penyambung bak kanan negeri. Jalan alun tu mujur ngurang ke penyekut yang mandat ke jam mindah serta ngurang ke pemayu minyak terkena laban jalannya timuntang lagi. Kelimpahnya projek tu ngayan ke penyiruk perintah bak peminta rakyat lalu berbulak ke jakut dari pansut ke penyakal timada ke perintah nempayak ke pemansang perengka kedikuna. Pengerami berjadi jalan alunnya ditemuk dalam tempoh 6 bulan dipenyadi sapit Kepala Menteri Tan Sri Dr. Josh Chan Hong Nam kalai sebuah ranubat kebesai digagap bak pujud. Perintah sudah meri pampas RM370,000 ngagai 3 bengkiah genturong berumah terkena bungkur projek tu. Pengawak ngemesai ke Jalan Lutuang Kuala Baram ngayan ke pembenar perintah lebih tentu ke pemansang perengka kediguna meruan mai pengelantang ngak pemujur ngagai rakyat kediau di Miri.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Oh ha. Kita bala ayak, bala ibu ke benung bergempuruk bakat tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk bertungak munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi kegenih-genih lebih-lebih aku nima ngenak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua. Niteh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parkir kereta BDA sebawah rindu meda orang berlagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026, bak jam kesama. Kelipah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: Nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit, ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelipah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band. Sabah Fun Run, ngau ayuh lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: 2024 iti lagi kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Darah Helena, lagu Perahu Umit, lekang ngau tiun Monica Ellen.
1: Watroth, lagu Terabai, Leka Lotiwen, Frankie Man.